Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Ya baik, terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Mahbub Jamal. Ruang Gatekeeper juga masih ada Isatin, Intan Angkredi, dan juga Erika Ima. Anda bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami, Seru Cakra, yang sedang di perjalanan ya. Ini boleh ditambahkan untuk kondisi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa. Monggo sampaikan di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Siti Fatimah, Duko Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi Herbal Nariah, itu saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada Herbal Nariah, terus saya coba pakai Herbal Nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi Herbal Nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum Herbal Nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi Herbal Nariah habis 3 paket. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Dan untuk Anda, Seluruh Cakra yang berada di kawasan Banyakan Kediri dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Banyakan. Alamatnya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Dengan sasaran dari Jembatan Maron ke barat kurang lebih 50 meter, lokasi Wiata Herbal Nariah Banyakan Kediri ada di sebelah utara jalan.

0: 8 menit lepas dari jam 7 pagi, saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Intan.
1: Pesan masuk kita terima yang disampaikan Mas Taufik yang ada di wilayah Ngawi. Pagi kali ini ya, dikirimkan juga ada beberapa dokumentasi bahwasannya kondisi cuacanya di pagi kali ini juga masih aman ya, cukup cerah. Lalu untuk kondisi jalanan atau arus lalu lintas di depan rumahnya Mas Taufik juga masih aman saja karena jalur pedesaan.

0: Baron. Lalu lintasnya juga masih aman, tidak begitu ramai. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Wisnu, perjalanan sudah sampai di jalur Kras Kediri arah ke Tulungagung. Lalu lintasnya juga pagi kali ini cukup ramai dengan pengendara sepeda motor. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah, Jamal.
1: Lanjut ke Iis.
2: Ya, KAI ini sekarang telah menutup salah satu palang pintu atau yang tanpa palang pintu begitu di kawasan Blitar di Desa Pasiharjo, Kabupaten Blitar, yang mana adalah sebuah upaya peningkatan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan. Informasi ini sempat disampaikan Pak Tohari selaku manajer humas PT KAI bahwasannya untuk mengurangi potensi kecelakaan karena perlintasan itu tidak memiliki perlengkapan keselamatan maupun petugas penjaga. Penutupan itu dilakukan di perlintasan kilometer 110 plus 222 pada petak jalan Talun Garum, tepatnya di Sono Gunting, Desa Pasiharjo, Talun Blitar, oleh rekan-rekan dari unit pengamanan bersama unit jalan rel. Kegiatan itu dilakukan dengan memasang patok rel dan palang dari pipa besi agar akses itu tidak lagi dilalui oleh kendaraan maupun masyarakat. Ini sudah dilakukan di hari Kamis, tanggal 2 Juli 2026, Mahbub.
1: Baik, terima kasih Isatin. Sebelumnya tadi ada Intan Anggraini di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Saya ke gatekeeper Iis.
1: Ada pesan masuk dari Pak Anwari, perjalanan menuju ke arah Blitar via jalur Kasembon. Untuk saat ini arus lalu lintasnya ramai lancar. Lalu sekedar info dari Pak Bustan, hati-hati lewat Ploso Mojokediri, lumayan rame, banyak kendaraan roda 2, roda 4. Lalu rombongan elf mungkin yang arah ke Tulungagung ini, kalau saya lihat dari videonya, lumayan panjang antrian di traffic light-nya. Lanjut lagi tadi dari Bu Aminah, ini sudah nyampe di Warujeng, depannya Pondok Pomosda, ini mengarah ke Nganjuk nantinya. Lalu lintas masih lancar saja, nggak ada hambatan, banyak kendaraan roda 2 saja yang melintas. Masih ada beberapa titik jalan yang berlubang, jadi mohon untuk hati-hati, lebih fokus ketika melintas di sana, Mahbu.
0: Lanjut ke Intan.
2: Mas Taufik ya, Jamal, ini sekedar bertanya saja. Di tempat saya kemarin Mas Jamal, itu didatangin mbak-mbak yang memakai jaket atau rompi sensus ekonomi. Begitu, nah ini bertanya, kira-kira apakah betul saya ditanyai NIK KTP juga wajib diperiksa atau tidak mbak, begitu. Nah ini sempat saya tanyai kan, yang penting tidak difoto atau mungkin dimintai administrasi ya Jamal. Ya kalau dicek itu nggak apa-apa, aman saja, yang penting bahwasanya kalau untuk sensus ekonomi itu jangan sampai meminta data sensitif ya, mungkin seperti PIN ATM, password atau kode OTP atau mungkin informasi lainnya begitu. Namun kalau untuk pencocokan KTP dan NIK masih hal wajar ya Jamal. Ya. Kemudian satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Nugraha melintas di jalur Kediri Kota, tepatnya untuk di wilayah Simpang 4 Bandar Ngalim Kota Kediri. Lalu lintas pagi kali ini juga masih aman dan normal, cuaca dikabarkan juga cukup cerah. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Rina, perjalanan dari Surabaya arah ke Magetan lewat jalur bawah. Lalu lintas jalur utama sejauh ini juga masih aman saja untuk di wilayah Mojokerto. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah. Kemudian Busania mengabarkan perjalanan kali ini dari Banyakan Kediri arah ke Jongbiru. Lalu lintasnya juga masih cukup aman, lancar. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggrini. Sebelumnya tadi ada Isatin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit.
0: Oh.
1: Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita.
0: Hmm.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget.
0: Oh.
1: Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekalian.

Ya Seluruh Cakra, kalau kita perhatikan dari awal bulan Juli di hari Rabu ya, sampai dengan hari ini hari Jumat, ini cuaca di wilayah Nganjuk ini didominasi cerah sampai dengan saat ini begitu ya. Cuaca pun juga agak dingin. Kadang kita ini bertanya-tanya gitu ya, kenapa sih kok cuacanya apa namanya anginnya cukup kencang gitu ya, sehingga suhu udara cukup dingin. Nah ini ternyata penjelasannya adalah karena adanya atau menguatnya monsun Australia yang membawa masa udara kering ke wilayah Indonesia. Ini dijelaskan oleh PMG Madya BMKG Nganjuk Bapak Setiaris dalam beberapa waktu yang lalu gitu ya, tepatnya pada hari Rabu kemarin. Dan selain itu, hasil pemantauan anomali suhu muka laut di wilayah Nino 3,4 menunjukkan fenomena El Nino berada pada kategori moderat sehingga berpotensi mengurangi curah hujan termasuk di Jawa Timur. Dan menurut Pak Setiaris, selama Juni 2026 kemarin, distribusi curah hujan di Jawa Timur secara umum berada di kategori rendah. Hari tanpa hujan di berbagai wilayah di Indonesia juga tercatat berada pada kategori sangat pendek hingga sangat panjang, menandakan musim kemarau semakin berkembang. Dalam 3 hari ini, cuaca di Kabupaten Nganjuk juga didominasi langit cerah hingga cerah berawan tanpa akumulasi curah hujan yang signifikan. Suhu udara pun berkisar antara 20 sampai dengan 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 45 sampai 95%. Sementara itu, angin bertiup dominan dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 sampai 25 km per jam. Pada pagi hari ya, masyarakat ini akan merasakan udara yang cukup sejuk sampai dengan dingin atau dikenal dengan istilah bediding, dengan suhu berkisar antara 20 sampai 25 derajat Celcius. Dan memasuki siang hari, penyinaran matahari yang lebih maksimal membuat suhu udara meningkat 31 sampai 34 derajat Celcius. Kondisi tersebut juga diikuti oleh penurunan kelembapan udara hingga sekitar 45% serta hembusan angin yang cukup kencang sehingga udara terasa lebih kering. Ya memang kalau kita perhatikan ya Seluruh Cakra, di musim akhir-akhir ini deh kayaknya banyak yang mulai tumbang tenggorokannya, ini mulai ngerasa nggak enak gitu ya. Lalu juga batuk pilek ini udah mulai menyerang, flu menyerang, bahkan kemarin anak saya harus sampai demam juga karena memang kondisi udaranya yang cukup ya boleh dibilang kering lah ya, kering dan ya kurang nyaman lah. Kalau pagi hari, dini hari sampai dengan pagi hari itu terasa agak dingin. Bahkan di beberapa titik itu bisa sampai 20 derajat Celcius. Dan kalau siang hari, matahari udah mulai maksimal sinarnya. Nah ini terasa panas. Jadi ibarat tubuh kayak dialihkan dari satu tempat ke tempat lain ya. Dari tempat yang dingin ke tempat yang lebih panas. Sehingga ya mau gak mau juga harus ada semacam adaptasi bagi tubuh kita gitu ya. Sehingga maklum aja kalau misalnya beberapa orang ini merasakan tenggorokannya gak enak, flu, batuk dan lain sebagainya. Tapi ini maklum karena memang juga masih di musim kemarau, peralihan gitu ya. Dan ini mungkin beberapa waktu ke depan juga masih sama untuk kondisinya.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Sebenarnya di Kabupaten Jember itu banyak sekali kuliner-kuliner yang belum diketahui masyarakat luas. Jember terkenal dengan sebutan Kota Tape, sehingga mayoritas kuliner-kuliner di Jember juga terbuat dari olahan tape. Beberapa di antaranya seperti prol tape, pia tape, brownies tape, dan permen suwir-suwir. Padahal ada juga kuliner yang menjadi primadona bagi anak muda di Jember, yaitu wedang cor. Wedang cor merupakan minuman penghangat badan yang bahan dasarnya terbuat dari tape ketan hitam. Pertama kali dipopulerkan oleh Mbah As pada tahun 1990-an. Wedang cor yang legendaris ini selalu menjadi solusi utama untuk menghangatkan badan bagi kalangan para pekerja pabrik, warga Jember sendiri, hingga mahasiswa. Sebab cuaca pada malam hari di Jember juga sangat dingin. Penamaan wedang cor dikaitkan erat dengan istilah cor-coran bangunan. Alasannya, komposisi yang tercampur di dalam wedang cor terdiri dari beberapa elemen. Lalu tercipta penampilan berwarna putih yang cenderung abu-abu selayaknya cor-coran bangunan. Sehingga, jika sedulur cakra menjumpai kosakata ngecor di Jember, istilah tersebut tidak lain merujuk pada ritual menikmati wedang cor itu sendiri. Wedang cor komposisinya terdiri dari tape ketan hitam ditambah irisan jahe, lalu diseduh dengan hangatnya susu sapi atau susu putih kental manis. Wedang cor ini menyajikan rasa khas tape ketan hitam yang berkolaborasi dengan sensasi gurih dan spicy dari susu jahe. Kehadiran tape ketan menjadi kombinasi mantap dari kenikmatan seduhan hangat susu jahe. Begitu racikan wedang cor masuk dalam mulut, paduan manis tape dan susunya memang terasa sangat pas. Khasiat dari jahe juga membuat badan dan lidah menjadi hangat. Benar-benar mantap. Tidak cuma punya rasa yang nikmat serta aroma yang membangkitkan selera, ternyata wedang cor berkhasiat bagi kesehatan badan. Tape ketan hitam mengandung aneka nutrisi. Harga wedang cor juga sangat bersahabat. Dengan harganya yang relatif ekonomis dan terjangkau, wedang cor memang sangat cocok dijadikan pelengkap santai sambil bercerita bersama teman-teman. Wedang cor sekarang juga cukup mudah ditemukan di berbagai sudut angkringan, kafe, hingga warkop pinggir jalan di daerah Jember. Bagaimana? Sudah ada yang tidak sabar ingin mencicipi minuman khas Jember ini? Ayo kulineran ke Jember. Pokoknya minumannya ramah budget ini wajib hukumnya jadi menu andalan sedulur cakra yang akan kulineran di Jember.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu juga untuk update informasi dari Anda, Seru Cakra, yang sedang di perjalanan boleh disampaikan. Untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuacanya seperti apa di 0852-9001061. Ke Gatekeeper Intan.
1: Pagi hari ini kita dapat informasi yang disampaikan Pak Riono ya, dikirimkan ada satu dokumentasi berupa video bahwasanya untuk di wilayah Pujon Malang di pagi kali ini juga sudah mulai cerah ya Jamal, sudah mulai ada sinar matahari yang menyinari untuk di sekitaran Pujon Malang ya. Aktivitas pagi kali ini Pak Riono sepertinya di ladang ya. Ini dikirimkan bahwasanya beliau sudah berada di ladang, cuacanya juga cukup cerah. Kemudian kita juga dapat informasi yang disampaikan oleh Pak Yitno yang ada di wilayah Jombang Kota. Pagi kali ini cuacanya cukup cerah dan hawanya juga sejuk ya untuk di wilayah Jombang Kota dan sekitarnya. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Yusnandar yang saat ini juga sudah melintas di seputaran Mojokerto arah ke Sidoarjo. Lalu lintas jalur utama juga masih cukup aman, lancar, cuaca juga cerah. Kemudian untuk stok darah yang ada di UTD PMI Kabupaten Kediri update-nya hari ini, Jumat 3 Juli 2026, untuk stok darah yang ada di golongan A itu 18 kantong, stok darah golongan B 58 kantong, kemudian untuk golongan darah O 59 kantong, AB 9 kantong. Jumlah keseluruhan untuk update-nya hari ini yang ada di UTD PMI Kabupaten Kediri 144 kantong. Kemudian beralih informasi perjalanan kita terima yang disampaikan oleh Mas Ipung, perjalanan dari wilayah Karangjati Ngawi arah ke Surabaya lewat jalur bawah nantinya. Posisi saat ini juga sudah melintas di jalur Kota Madiun, lalu lintas juga masih cukup aman, lancar. Cuaca dikabarkan pagi kali ini di wilayah Madiun Kota cukup cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggredi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Seru Cakra, selama musim libur sekolah ini Stasiun Kertosono mencatat ada belasan ribu penumpang kereta api yang naik dan juga turun dari Stasiun Kertosono. Kepala Stasiun Kertosono Nur Kolis mengatakan selama musim libur sekolah ini pihaknya mencatat ada 5.800 penumpang kereta api jarak jauh dan 13.371 penumpang kereta api lokal yang naik dari Stasiun Kertosono. Sementara itu pada periode yang sama, jumlah penumpang yang turun di Stasiun Kertosono berkisar 5.446 penumpang kereta api jarak jauh dan 12.678 penumpang kereta api lokal. Nur Kolis mengatakan dalam seharinya setidaknya ada 1.100 penumpang kereta api lokal dan 950 penumpang kereta api jarak jauh yang naik dari Stasiun Kertosono. Ini secara rata-rata. Dan dari jumlah tersebut, penumpang kereta api jarak jauh yang naik dari Stasiun Kertosono, destinasi terbanyak masih didominasi Yogyakarta dan juga Bandung. Sementara untuk tujuan favorit penumpang kereta api lokal yang naik dari Stasiun Kertosono, masih didominasi wilayah Surabaya. Nur Kolis menambahkan, pihak KAI juga memberikan tambahan gerbong untuk kereta api Malabar pada musim libur sekolah ini. Tak hanya itu, KAI juga memberikan diskon tiket kereta api kelas ekonomi komersial jarak jauh sebesar 30% yang berlaku mulai 20 Juni hingga 4 Juli 2026. Nur Kolis juga mengatakan bahwa saat ini terdapat satu kereta api baru yang mulai beroperasi sejak 1 Mei 2026 lalu, yakni kereta api Sangkuriang dengan relasi Ketapang, Bandung. Untuk berbagai informasi yang telah kami sampaikan, Anda bisa akses kembali melalui media sosial kami di Facebook Cakra Krisna dan juga Instagram 1061 Cakra Krisna. Atau Anda juga bisa kunjungi website kami di www.cakrakrisna.com.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya masih tunggu di ruang siar ya, Seru Cakra, sampai dengan nanti di jam 8 pagi. Anda bisa terus berbagi informasi yang sedang di perjalanan, boleh dibagikan untuk kondisi arus lalu lintas di jalur yang Anda lalui seperti apa. Cuaca juga boleh ditambahkan, kira-kira cerah semuanya atau ada yang mendung ya di pagi hari ini. Monggo bisa disampaikan di 0852 9001061. Ke gatekeeper is,
1: ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Bu Tuti di Sambirejo Pare Kediri, arah ke Pare Raya. Ini disampaikan, ramai, banyak kendaraan roda 2, roda 4 yang melintas untuk di jalur Sambirejo Pare Kediri. Kemudian dari Kapolsek Balong Bendo Polresta Sidoarjo, Kompol Sugeng Sulistiono, Polantas menyapa dan mengimbau pengendara sepeda motor untuk menggunakan pengaman, yakni helm, utamakan keselamatan sebagai sebuah kebutuhan. Ini untuk di ruas jalur Sidoarjo. Tadi dari video yang dikirimkan, Pak Sugeng ini juga langsung melakukan itu ya, pemantauan, lalu juga memberikan nasihat serta edukasi kepada pengguna jalan yang tidak menggunakan helm. Padahal Sidoarjo ini juga jalur utama yang dilalui. Lanjut lagi dari Mbak Ima, ini tadi sudah melintas di jalur Kota Kediri, tepatnya di Semampir. Untuk arus lalu lintas jalur Semampir Kota Kediri ramai lancar, cuaca juga cerah di pagi menjelang siang ini, Mahbub.
0: Baik, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 101 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur itu secara umum masih banyak PR ya, dalam hal ini untuk membumikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kemudian menjadi layanan standar keterbukaan informasi publik seluruh badan publik di seluruh Jawa Timur. Ini fokusnya tahun 2026 ini ke standar layanan keterbukaan informasi publik desa. Desa itu memang sudah ada pergi khusus. Jadi pergi 1 tahun 2018 tentang layanan keterbukaan informasi publik desa. Nah, ini menandaskan bahwa memang mestinya seluruh pemerintah desa itu harus taati undang-undang keterbukaan informasi publik, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, kemudian dilanjutkan untuk khusus pergi 1 tahun 2018 tentang standar layanan keterbukaan informasi publik desa. Di Jawa Timur, setiap tahun kita melakukan mulai tahun 2010 sampai hari ini, sampai tahun 2026 kemarin, 2025 kemarin, memang belum bisa dikatakan 50% dari seluruh desa itu belum ada layanan yang sesuai dengan undang-undang. Mungkin sosialisasi pernah, tapi ya ditindaklanjuti secara masif pada konteks sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan SOP, proses pelayanan keterbukaan informasi publik desa. Misalnya salah satu desa jadi Nganjuk atau di Kediri itu PPID-nya ada enggak? Jadi PPID itu pejabat pengelola informasi desa yang melayani keterbukaan informasi publik desa misalnya. Itu seringkali kita lihat ketika kita kunjungan ke desa, ya belum ada. Padahal sebenarnya undang-undang itu sudah sangat lama. Nah, tetapi perkembangan kemarin 2026 awal, KI Jawa Timur akan berusaha melakukan memantapkan kembali atau kalau bahasa kasarnya mengayu-ayu kembali gitu ya.
2: Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Bapak Muhammad Nur Aminuddin, terkait dengan keterbukaan informasi publik desa dan juga sosialisasi Permendagri nomor 2 tahun 2026.

0: Anda masih bisa terus berbagi informasi di 106,1 FM Radio Cakra Krishna Sru Cakra. Yang sedang di perjalanan bisa berkabar ya untuk kondisi arus lalu lintas seperti apa pagi hari ini. Sampaikan di 0852 9001061.
1: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
2: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
1: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
2: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
1: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
3: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Yang seru cakra, DPR RI bersama pemerintah resmi menyepakati postur awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2027 dalam pembahasan pendahuluan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Kesepakatan tersebut menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyusun Rancangan Undang-Undang atau RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan. Kesepakatan dicapai setelah Badan Anggaran DPR RI bersama Kementerian Keuangan, Kementerian PPN atau Bappenas, dan Bank Indonesia melakukan serangkaian pembahasan sepanjang Juni 2026. Hasil pembahasan kemudian disahkan dalam rapat kerja pada 29 Juni 2026 dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis 2 Juli 2026 lalu. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Wihadi Wijanto menyampaikan bahwa seluruh hasil pembahasan panitia kerja telah disepakati dan akan menjadi acuan dalam penyusunan APBN tahun depan. Dalam postur awal RAPBN 2027 yang telah disepakati, pendapatan negara ditargetkan berada pada kisaran 12,01% hingga 12,40% terhadap produk domestik bruto. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan usulan awal pemerintah yang berada pada rentan 11,82% hingga 12,40% PDB. Peningkatan juga terlihat pada target penerimaan perpajakan. DPR dan pemerintah menyepakati rasio penerimaan pajak sebesar 10,16% hingga 10,50% dari PDB. Ini lebih tinggi dibandingkan usulan awal pemerintah yang berkisar 10,02% hingga 10,50% PDB. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP ditargetkan berada pada kisaran 1,85% hingga 1,89% PDB, dan penerimaan hibah dipertahankan pada kisaran 0,002% hingga 0,003% PDB. Ya, dan sudah hampir masuk di jam 8 pagi, saya Mahbub Jamal bergeser ke ruang gatekeeper. Sehat selalu dan selamat pagi.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran Surat Maryam ayat 96.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi Sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi kali ini di hari Jumat, bertepatan di tanggal 3 Juli 2026 jam 8 pagi bersama dengan saya, Intan Anggraini, yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Di ruang gatekeeper, saya ditemani tugas ada Jamal dan Iis yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa, apakah kondisi jalanan cukup ramai dengan pengguna jalan atau cenderung sepi. Kabarkan melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat, atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9000-1061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Banyakan Kediri, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter, lokasi berada di utara jalan.

Sementara itu di ujung telepon kita juga berhasil tersambung dengan prakirawan cuaca BMKG Juanda Sidoarjo, Mbak Bilda Maulida. Ini terkait dengan prakiraan cuaca untuk di wilayah Jawa Timur hari ini. Selamat pagi Mbak Bilda, Assalamualaikum.

Pagi kali ini jam 8 lebih 11 menit ya, beberapa daerah dikabarkan juga update cuacanya cukup cerah, cukup bersahabat untuk melakukan perjalanan ataupun aktivitas. Nah, kira-kira untuk pagi kali ini, aktivitas apa yang Anda lakukan? Anda bisa kabarkan ya, update terkininya seperti apa melalui 0852 9000 1061.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Roro Kuning Nganjuk. Di Nganjuk ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah Air Terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Ada tempat lain di Kabupaten Nganjuk yang tidak kalah indahnya. Nama lokasinya Air Terjun Roro Kuning. Orang lebih mengenal tempat ini sebagai Air Merambat Roro Kuning. Karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari tiga sumber air di Gunung Wilis. Air ini merambat di antara celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki

sekitar 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sehingga udara relatif sejuk karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis. Hijaunya hutan pinus menambah kesegaran untuk berkunjung ke sini. Spot foto yang bagus

0: seperti kutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di air terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 30 km dari kota Nganjuk. Untuk menuju ke sana, kita harus berkendara ke arah selatan menuju arah Brebek, Kecamatan Loceret. Ingin menikmati keindahan air terjun sambil mengenang jasa pahlawan? Sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjuk.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Jam 8 pagi lebih 17 menit, kira-kira aktivitas apa yang Anda lakukan untuk di Jumat pagi kali ini? Apakah Anda sudah menyempatkan waktu untuk berolahraga sejenak atau mungkin sudah memulai rutinitas seperti biasanya? Tentunya Anda bisa kabarkan update terkininya cuaca di daerah Anda seperti apa. Apakah untuk kondisi cuaca di daerah Anda pagi kali ini cukup terik dan panas? Kemudian kondisi jalanan ya, jangan lupa ditambahkan untuk pagi kali ini cukup ramai dengan pengendara atau cenderung sepi. Kabarkan melalui 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Dari rekan-rekan BMKG, ini tadi mengirimkan statement untuk cuaca hari ini. Jadi di kawasan Nganjuk ya, untuk di Bogor Nganjuk cerah sampai dengan jam 5 sore nanti. Lalu malam hari cenderung hanya berawan saja. Lalu di Baron juga sama, Brebek sama. Gondang pagi hari jam 9 hingga jam 10 yang masih redup dan udara kabur gitu.
0: Okay.
1: Kemudian di Jatikalen masih aman, Kertosono juga cerah. Nanti ada potensi mendung itu di jam 2 siang, hanya dari mulai jam 1 sampai dengan jam 2 siang. Lalu Lengkong aman, Locar juga aman, Nganjuk pun malah cenderung cerah juga. Kemudian Ngetos juga aman, Luyu aman, Ngeronggot udara kabur di pagi hari. Lalu Pace juga masih aman, Patian Rowo mendung di jam 2,
0: okay.
1: Prambon udara kabur di pagi sampai jam 10. Kemudian di Sawahan Nganjuk cenderung mendung sampai dengan jam 4 sore nanti, tapi tidak hujan. Sukomoro masih aman, Tanjunganom dan Wilangan juga masih aman, masih dalam kategori cerah-cerah saja tanpa adanya hujan. Informasi selanjutnya tadi dari Pak Bayu, ini perjalanan menuju ke arah Nganjuk sudah nyampe di jalur Peloso Kediri, arus lalu lintasnya ramai, depannya Pondok Peloso, hati-hati, banyak yang lalu-lalang nyebrang ya, dari para santri, cuacanya cerah, Intan.
0: Oke, baik, dari Ii saya geser ke Jamal, silakan.
2: Pak Aji, ini tadi melintas di jalur Ngasem Kediri, tepatnya di sekitaran Katang, sejauh ini juga masih aman, tidak ada hambatan. Sementara untuk cuacanya juga disampaikan masih cukup cerah. Ada Pak Wisnu, perjalanan dari Surabaya menuju ke arah Madiun lewat jalur tol, saat ini berada di tol Nganjuk, juga cenderung aman, tidak terlalu ramai untuk di jalur tol pagi hari ini, cuacanya juga masih cukup cerah. Ada Pak Irfan, melintas di kawasan Patihan Locaret Nganjuk. Untuk kondisi arus lalu lintasnya disampaikan masih cukup ramai, kendaraan roda 2 yang mendominasi, sementara untuk cuacanya juga masih cukup cerah. Satu info disampaikan oleh Pak Wijayanto, melintas di kawasan Sungai Kuncir, ini masuknya wilayah Ngetos,
0: okay.
2: Kondisi arus lalu lintasnya disampaikan lengang untuk pagi hari ini, hanya beberapa kendaraan roda 2 aktivitas warga masyarakat begitu, sementara untuk cuacanya juga masih cukup cerah, Intan.
0: Baik, terima kasih Mabub Jamal dan Ii Satin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu informasi kami sampaikan terkait dengan Satuan Lalu Lintas Polres Tulungagung yang mulai memasang portal pembatas ketinggian kendaraan di sejumlah jalur alternatif yang berada di wilayah Kecamatan Gondang. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah kendaraan angkutan barang bertona sebesar tetap melintas di jalan desa selama proses perbaikan jembatan Gondang 1. KBO Satlantas Polres Tulungagung, Ibtu Ahmad Zainuddin mengatakan, pemasangan portal merupakan hasil keputusan bersama Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Tulungagung bersama masyarakat Kecamatan Gondang. Menurutnya, selama masa pengalihan arus masih banyak truk roda 6 ke atas yang nekat melintasi jalan-jalan kecil di wilayah Kecamatan Gondang. Meski telah dipasang rambu larangan dan dilakukan sosialisasi. Pihaknya juga menjelaskan sejak awal telah menetapkan jalur resmi bagi kendaraan berat selama perbaikan jembatan Gondang 1. Namun, sebagian pengemudi memilih memotong jalur melalui jalan desa agar jarak tempuh lebih pendek dan menghemat biaya bahan bakar. Padahal, Satlantas bersama instansi terkait telah memasang 32 rambu lalu lintas sebagai petunjuk pengalihan arus. Selain itu, petugas juga lebih dahulu mengedepankan pendekatan persuasif dengan memberikan edukasi serta mengarahkan kendaraan yang melanggar untuk putar balik. Sebagai tindak lanjutnya, Satlantas bersama pemerintah daerah mulai memasang portal pembatas di 11 titik dengan 4 titik menjadi prioritas karena merupakan jalur pintas yang paling sering digunakan truk bertonase besar. Menurutnya, pemasangan portal yang telah berlangsung sejak Senin kemarin 29 Juni 2026 itu mulai menunjukkan hasil yang spesifik. Meski demikian, masih ditemukan sejumlah pelanggaran. Bahkan ada oknum pengemudi yang nekat merusak dan menabrak portal tersebut. Karena itu, Satlantas Polres Tulungagung memastikan akan meningkatkan penindakan terhadap kendaraan yang tetap memaksa melintas di jalur terlarang. Ibtu Ahmad Zainuddin juga menambahkan, volume kendaraan angkutan barang di jalur selatan Tulungagung memang sangat tinggi karena menjadi lintasan utama truk pengangkut material seperti pasir, batu, dan urukan. Kondisi tersebut membuat jalan desa tidak mampu menahan beban kendaraan bertonase besar. Pihaknya pun juga menghimbau para pengusaha angkutan maupun sopir truk agar mematuhi pengalihan lalu lintas yang telah ditetapkan selama proyek nasional perbaikan jembatan Gondang 1 berlangsung.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi setelah seluruh jemaah haji Indonesia tiba kembali di tanah air pada hari Rabu 1 Juli 2026. Kloter terakhir yaitu UPG 43 mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar pada jam 5 dengan membawa 242 jemaah. Dengan tibanya kloter tersebut, rangkaian operasional Haji Indonesia tahun 2026 ini dinyatakan berakhir. Sepanjang operasional Haji 2026, pemerintah memberangkatkan ada 527 kelompok terbang atau kloter yang mengangkut ada 202.636 jemaah haji reguler dan 16 embarkasi di seluruh Indonesia. Selain itu, penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK juga memberangkatkan ada 16.585 jemaah haji khusus dan ada 1.016 petugas haji khusus. Penyelenggaraan haji tahun 2026 ini juga diwarnai tantangan besar dalam melayani jemaah dengan karakteristik yang beragam. Mulai dari ada 44.247 jemaah lanjut usia, kemudian ada 170.700 jemaah berisiko tinggi, kemudian ada 370 jemaah berkebutuhan khusus hingga ada 275 orang pengguna kursi roda. Seluruh layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, pembinaan ibadah hingga layanan kesehatan disiapkan untuk memastikan setiap jemaah dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk. Selama operasional berlangsung, pemerintah mendistribusikan sekitar ada 24,18 juta box makanan. Kemudian mengoperasikan ada 15.212 bus antar kota penghajian dan ada 11.990 trip bus solawat, serta menghadirkan layanan kesehatan berlapis melalui tenaga kesehatan di setiap kloter, kemudian klinik satelit, klinik kesehatan haji Indonesia, hingga kerjasama dengan rumah sakit Arab Saudi. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Ii silakan.
1: Ya, di jembatan Gondang 1 itu kan ditutup karena memang jembatannya sedang dibangun ulang, diperbaiki begitu. Namun di jalur alternatif yang sudah disiapkan, ternyata ada beberapa kendaraan muatan yang melanggar begitu. Ada jalur alternatif khusus untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 atau kendaraan-kendaraan ringan saja. Itu malah dilewati oleh kendaraan-kendaraan truk, bis, dan lain sebagainya yang mana bukan jalurnya, karena sudah ada jalur alternatif sendiri untuk kendaraan truk walaupun muternya agak jauh gitu ya. Jadi ada 26 truk yang kena tilang dalam operasi gabungan Satlantas Polres Tulungagung dan Dinas Perhubungan di Sub Tulungagung di jalur alternatif, yakni di Simpang 4 Cabe, Desa Bendo, Kecamatan Gondang. Penindakan itu karena kendaraan roda 6 ke atas melanggar kelas jalan yang hanya diperuntukkan sebagai akses sementara selama pembangunan jembatan Gondang 1. Nah, ini petugas juga menindak tegur yang pengangkut pasir, pengangkut kayu, dan material bangunan yang tetap sekali melintas di jalur tersebut. Padahal sudah dipasang rambu larangan di 32 titik dan portal pembatas. Bahkan ada portal yang sampai sengaja dirusak agar kendaraan itu masih bisa melintas di sana. Dari rekan-rekan Dishub dan juga kepolisian melakukan penindakan tegas agar hal itu tidak kembali terjadi sambil menunggu jembatan Gondang 1 Tulungagung selesai untuk diperbaiki. Dan infonya memang masih lama, maka dari itu pemasangan portal juga dibenahi kembali agar kendaraan truk-truk muatan barang itu tidak sembarangan melintas di jalur tersebut. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Ibrahim, perjalanan menuju ke arah Nganjuk Kota ini sudah nyampe di Tugu Adipura Lucaret Nganjuk. lalu lintasnya disampaikan lancar, tidak ada hambatan, cuacanya juga cerah. Intan.
0: Oke, baik, dari Iis saya geser ke Jamal, silakan.
2: Kami dapatkan informasi dari kawan-kawan yang ada di PMI Kabupaten Nganjuk ya Intan, untuk stok darah per hari ini, hari Jumat 3 Juli 2026 di UDD PMI Kabupaten Nganjuk. Untuk golongan darah A tersedia 10 kantong, golongan darah B 78 kantong, golongan darah AB 9 kantong, dan golongan darah O 96 kantong. Sementara untuk jadwal unit donor darah keliling, hari ini ada di Desa Ngumpul, Kecamatan Bagor. Lanjut ke informasi lain, Pak Chandra Budi, ini tadi menginfokan Jalan Saradan, Lemahbang ya.
0: Okay.
2: Lancar, cerah, aman, arah Madiun dan sebaliknya, ini kayaknya malah lengang ya. Ini tadi papasan atau bersimpangan dengan truk sampah warna hijau yang masih baru gres gitu.
0: Waduh.
2: Ke arah Nganjuk.
0: Okay.
2: Ini apakah ada pengadaan truk sampah baru ya di Nganjuk ya?
0: Warnanya masih silau ya?
2: Masih silau, masih terlihat sangat kinclong gitu ya. Ini ada 8 unit tadi beriringan.
0: Okay.
2: Ke arah Nganjuk. Ya nanti antara miliknya Nganjuk atau miliknya Jombang atau miliknya Kediri ya Pak Jadra.
0: Enggak tahu ya kita ya.
2: Nah ini plat nomornya juga enggak ditambahin sih sama Pak Chandra ya. Tapi kalau plat nomor AG belakangnya V atau X itu biasanya Nganjuk. Kalau AG belakangnya, kalau dulu F sih ya, itu Kediri Kabupaten, lalu juga AG belakangnya D, itu AG Kota Kediri. Nah ini macam-macam Pak Chandra ya.
0: Macam-macam ya, tergantung belakangnya aja itu.
2: Nah
0: ya,
2: itu dia, tapi yang pasti ini tadi ada berpapasan dengan truk sampah 8 unit gitu beriringan kayak konvoi ya.
0: Kayaknya baru datang, soalnya
2: baru
0: Kediri
2: kan. Datang, iya betul, warnanya masih hijau yang apa namanya, kinclong
0: ya,
2: gitu.
0: Kinclong ya, yang menyala itu kan.
2: Masih baru. Lalu juga ada informasi dari Bu Wiwi, tadi perjalanan dari Madiun menuju ke arah Kediri, saat ini sudah sampai di jalur Nganjuk Kota, sejauh ini masih aman, tidak ada hambatan. Sementara untuk cuacanya disampaikan juga masih cukup cerah. Pak Lukman, di kawasan Rejoso Nganjuk juga aman di sekitaran Melorah, ramai kendaraan roda 2, aktivitas warga masyarakat juga banyak berlalu lalang ya. Sementara untuk cuacanya juga masih cukup cerah, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Mahbub Jamal dan Iisatin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Semoga untuk aktivitas Anda di pagi kali ini berjalan dengan lancar dan aman seru cakra di hari Jumat ya. Kira-kira aktivitas apa yang Anda lakukan di luar ruangan atau mungkin saat ini sedang melakukan mobiling ya. Anda bisa kabarkan juga update perkembangannya seperti apa melalui 0852 9001061.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Di ujung telepon kita sudah berhasil tersambung kembali dengan prakirawan cuaca BMKG Juanda Sidoarjo, Mbak Bilda Maulida. Halo, selamat pagi Mbak Bilda, assalamualaikum.
1: Selamat pagi Mbak, waalaikumsalam.
0: Iya, mohon maaf sebelumnya tadi ada kendala sedikit ya Mbak Bilda ya.
1: Iya,
0: Mbak, mungkin bisa disampaikan kembali terkait dengan perakiraan cuaca untuk di wilayah Jawa Timur hari ini, monggo.
1: Baik, untuk wilayah Jawa Timur kita masih mengalami musim kemarau ya di bulan Juli ini. Kemudian di wilayah Jawa Timur saat ini tidak ada gangguan atmosfer dan pengamatan udara atas kami pagi ini menunjukkan bahwa udara di wilayah Jawa Timur hingga lapisan atas itu cenderung kering dan stabil. Jadi potensi cuacanya pada hari ini cenderung cerah hingga cerah berawan saja, seperti itu Mbak. Kemudian tutupan awan juga sedikit. Untuk suhu maksimum di wilayah Nganjuk dapat mencapai 30 derajat Celcius, sedangkan suhu maksimum pada siang hari maksud kami mencapai 30 derajat Celcius. Kemudian pada dini hari dapat mencapai 20 derajat Celcius di daerah perkotaan Nganjuk. Kemudian untuk di wilayah daratan tingginya dapat mencapai 18 derajat Celcius. Untuk kelembaban dapat mencapai 50 derajat Celcius pada siang hari, cenderung kering ya Mbak. Kemudian untuk malam hari kelembaban maksimum dapat mencapai 90%. Untuk angin dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum mencapai 15 km per jam, demikian Mbak.
0: Baik. Nah, di bulan Juli ini kan sudah memasuki musim kemarau ya Mbak Bilda. Kira-kira apakah masih ada perkiraan adanya potensi hujan nantinya yang mungkin sewaktu-waktu yang terjadi?
1: Ya, untuk kondisi untuk potensi hujan ringan itu masih ada Mbak. Okay. Cuman kita tergantung bagaimana dinamika atmosfernya, apakah ada gangguan atau tidak gitu di atmosfer wilayah Jawa Timur.
0: Oke, kira-kira itu wilayah mana saja Mbak yang mungkin masih berpotensi mengalami hujan ringan untuk di musim kemarau?
1: Untuk jangka panjangnya kami belum bisa memastikan ya Mbak, karena kami pantau terus nih perubahannya seperti apa. Nah, namun untuk hari ini masih belum ada potensi Mbak, karena cenderung kering itu tadi, kering dan stabil atmosfernya. Yang perlu diwaspadai mungkin kami perkirakan biasanya di daerah dataran tinggi maupun di daerah pesisir pantai seperti itu Mbak. Itu yang cenderung mudah berubah kondisi cuacanya.
0: Oke, baik. Yang terakhir Mbak Bilda, mungkin ada himbauan yang akan disampaikan kepada masyarakat sendiri mengingat saat ini sudah memasuki musim kemarau, monggo.
1: Baik, untuk masyarakat kami himbau untuk karena kondisi di luar ruangan ini paparan mataharinya sangat intens ya, jadi kami himbau untuk masyarakat apabila keluar ruangan dapat menggunakan pelindung kulit seperti baju tertutup atau menggunakan tabir surya seperti itu. Kemudian karena kondisi atmosfernya kering, jadi hindari melakukan aktivitas pembakaran sampah maupun membuang puntung rokok sembarangan karena dapat menyebabkan terjadinya bencana seperti kebakaran hutan maupun lahan seperti itu. Kemudian masyarakat juga kami himbau untuk selalu bijak dalam menggunakan air bersih karena musim kemarau yang kering ini kan sumber air jadi cenderung kering seperti itu Mbak. Kemudian untuk stakeholder supaya memaksimalkan pembangunan maupun perbaikan bangunan seperti rumah, jalan maupun saluran air selama musim kemarau karena tidak banyak gangguan seperti itu. Kemudian masyarakat juga kami himbau untuk selalu memonitor perkembangan informasi maupun peringatan dini cuaca dari BMKG baik melalui aplikasi info BMKG maupun sosial media.
0: Baik, Mbak Bilda, terima kasih untuk informasi yang telah diberikan untuk di pagi hari ini, nggih.
1: Baik, Mbak.
0: Iya, selamat pagi, selamat melanjutkan tugas kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi ke ruang gatekeeper Jamal, silakan.
1: Masuk informasi disampaikan oleh Pak Bisri. Ini tadi perjalanan dari Kediri menuju ke arah Madiun. Saat ini sudah sampai di jalur Papar Kediri, masih aman lancar dan cuacanya disampaikan masih cukup cerah. Pak Mustofa, di kawasan Nganjuk Kota di sekitaran Jalan Gatot Subroto sejauh ini juga ramai kendaraan roda 4. Sementara untuk cuacanya disampaikan juga masih cukup cerah. Pak Haris, di jalur Sukomoro Nganjuk yang ke arah Kertosono juga aman, cukup ramai kendaraan roda 4 dan juga truk-truk angkutan barang untuk pagi hari ini, dan cuacanya disampaikan masih cukup cerah. Pak Bakri, tadi perjalanan dari Kediri menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Pace, saat ini juga ramai lancar di simpang 4 Pace, antrean kendaraan tidak terlalu panjang. Sementara untuk cuacanya disampaikan juga tidak masih cukup cerah untuk pagi hari ini, Intan.
0: Baik, terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Tadi kita juga sudah berhasil tersambung ya dengan prakirawan cuaca BMKG Juanda Sidoarjo, Mbak Bilda. Beliau juga menyampaikan bahwa untuk hari ini wilayah Jawa Timur diperkirakan tidak berpotensi mengalami hujan dan kondisi cuaca secara umum didominasi cerah hingga cerah berawan dan diperkirakan akan berlangsung hingga sore hari. Sedulur Cakra ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri? Saatnya gabung bersama ESA Proskill Institute. ESA Proskill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, kren, hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihannya baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Glagahan, Desa Glagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Proskill Institute cocok buat Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA Proskill Institute. Info dan pendaftaran hubungi sekarang di nomor 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA Proskill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

Tentunya untuk di pagi kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi-informasi ke kami ya, kira-kira untuk perkembangannya seperti apa, mengingat beberapa daerah dikabarkan update cuacanya juga cukup cerah, cukup terik dan panas. Ini cocok untuk melakukan aktivitas ataupun perjalanan di pagi kali ini. Kirimkan melalui 0852 9001 061. Tentunya untuk di pagi kali ini masih bersama dengan saya Intan Anggraini, dibantu tugas gatekeeper ada Iis dan Jamal.

Tidaklah seorang muslim menanam tanaman kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, kecuali baginya dengan tanaman itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: pagi hari ini kira-kira sudah melintas di jalur mana saja Sedulur Cakra di jam 9 pagi lebih 6 menit ya. Semoga saja untuk perjalanan Anda tetap aman dan lancar untuk di Jumat pagi kali ini. Cuaca, informasi yang masuk di ruang gatekeeper, beberapa daerah juga dikabarkan juga cukup terik ya, cukup panas, cukup bersahabat. Anda bisa kabarkan melalui 0852 9001061. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tabarno. Alamat saya Tempel Sari, RT 4 RW 1 Madreklo, Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit waktu itu darah tinggi sampai 170. Kira-kira selama 1 tahun yang saya rasakan lemes, pusing, tenaga kurang. Saat ini saya alhamdulillah diberi kesehatan setelah minum herbal Naria. Alhamdulillah normal, hanya 135 sampai 140. Karena saya sudah habis 4 botol herbal Naria. Saya mengkonsumsi Naria varian CA dan Gester. Cara saya minum Naria 3 tetes campur dengan 1/4 gelas air putih hangat sehari 3 kali, belum makan setiap pagi, siang, dan juga malam. Alhamdulillah sekarang saya semakin membaik, sudah semangat kerja. Saya merasakan enak, ada perubahan setelah minum Naria 1 paket Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda Sedulur Cakra yang berada di wilayah Pare Kediri untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Naria Pare. Lokasinya berada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur, kurang lebih 200 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Pagi hari ini jam 9 lebih 9 menit saya coba cek informasi ke gatekeeper. Jamal silakan.
1: Ada informasi disampaikan oleh Pak Andi tadi perjalanan dari Kertosono menuju ke arah Jombang Kota. Saat ini melintas di jalur Perak Jombang. Masih aman, tidak ada hambatan, dan untuk cuacanya disampaikan masih cukup cerah. Pak Ridwan melintas di jalur Kunjang Kediri yang ke arah Jombang juga masih aman lancar. Untuk pagi hari ini tidak begitu banyak kendaraan yang melintas, hanya beberapa kendaraan roda 4 saja, dan cuacanya disampaikan masih cukup cerah juga. Ada Pak Irfan, perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke arah Jombang saat ini berada di kawasan Peserut, masuknya wilayah Sukomoro Nganjuk, juga masih aman lancar dan cuacanya disampaikan tidak masih bersahabat saja. Lalu juga Pak Widodo tadi mengabarkan di sekitaran Kediri Kota, tepatnya di Jalan Doho, sejauh ini juga aman, tidak ada hambatan, cuaca disampaikan cerah. Satu lagi dari Bu Fitri mengabarkan untuk jalur Loceret Nganjuk yang ke arah Pace, sejauh ini juga aman.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi ke ruang gatekeeper. Ii, silahkan.
1: Kata Pak Parno, tak kasih info ya, besok okay. Di tanggal 5 ada acara Mbak di Mojorembun Rejoso Nganjuk.
0: Apa
1: ya
0: itu?
1: Ini ada kesenian Tiban dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam. Kesenian Tiban itu adalah seni tradisi warisan leluhur. Di tanggal 5 Juli 2026 atau hari Minggu, jam 10 pagi sampai dengan jam 4 sore. Tepatnya di Dusun Bulurejo, Desa Mojorembun, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Lestarikan budaya, jaga tradisi, hormati leluhur. Sudah pernah lihat kesenian Tiban atau belum ini? Intan ya?
0: Belum pernah.
1: Belum ya?
0: Ini kira nanti acaranya seperti apa ya?
1: Nah ini saya juga kurang paham ya, kesenian Tiban itu seperti apa
0: ya?
1: Betul, karena ini untuk apa itu flyernya itu ada dua laki-laki yang itu tan bawa kayak biasanya pecut itu loh.
0: Oh yang oh iya ya tahu
1: itu
0: tahu
1: apa
0: itu
1: ya. Namanya itu apa bahasa
0: ya?
1: Jawa pecut
0: bahasa
1: itu.
0: Bahasa Jawanya pecut itu
1: yang
0: ya,
1: biasanya tradisi. Digunakan untuk jaranan, pertunjukan jaranan. Apakah kesenian Tiban itu seperti itu, Sri Cakra, Pak Parno bisa ditambahkan ya, kesenian Tiban itu kayak tarian atau seperti apa?
0: Iya, tradisinya seperti apa ya, mungkin bisa ditambahkan.
1: Jarang-jarang
0: ya.
1: Ada kan ya, ini kok di Mojorembun Rejoso kok ada, berarti di sana sudah sering atau sebagai
0: namanya cambukan
1: satu...
0: isinya nggak sih?
1: Oh iya cambukan.
0: Kalau Indonesianya cambukan.
1: Iya, pecut atau biasanya cambukan gitu ya, yang digunakan. Mungkin kayak tarian gitu ya, tari.
0: Iya,
1: karena kan di insert ada tari Tiban.
0: Ada, Tiban.
1: Berarti itu tarian. Berarti bukan itu ya Pak Parno. Apa itu bukan lomba berarti ya?
0: Bukan dong ini. Ini seperti kayak tradisi acara gitu loh.
1: Oh iya iya. Terus yang ikut siapa aja? Warga Mojorembun saja atau warga luar juga boleh ikut ya. Kemudian Tan, kita kemarin itu sudah dihebohkan dengan adanya 5 peserta yang meninggal dunia. Yakni calon manajer Kopdes yang mengikuti pelatihan militer ya, calon manajer Koperasi Desa Merah Putih yang akhirnya sekarang itu untuk pelatihan militernya sudah dihapuskan gitu ya Tan ya, karena memang meninjau atau ini juga memikirkan terkait aspek dari kesehatan serta keselamatan dari para calon manajer Koperasi Desa Merah Putih. Sempat ramai karena mereka ini dididik layaknya mau jadi TNI gitu, padahal mau jadi manajer Koperasi Desa Merah Putih. Setelah itu dari pemerintah telah mengganti pelatihan tersebut untuk pelatihan militernya sudah dihapuskan. Kemudian pemerintah juga akhirnya memberikan penjelasan terkait dengan meninggalnya 5 peserta calon manajer Koperasi Desa Merah Putih setelah mengikuti pelatihan dasar militer program SPPI. Dalam rapat bersama DPR, Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Taufanto menyebut penyebab kematian masing-masing peserta itu berbeda-beda Tan. Namun secara umum itu dipicu oleh faktor kelelahan akibat perubahan pola hidup dari lingkungan sipil ke sistem pelatihan bergaya militer yang menuntut untuk disiplin tinggi. Nah itu salah satu dari penyebab kematian dari 5 peserta. Selain faktor kelelahan, beberapa peserta diketahui memiliki penyakit bawaan juga. Walaupun yang dipertanyakan adalah sebelumnya apakah tidak dilakukan pemeriksaan dulu? Harusnya sudah. Kalau punya penyakit bawaan tidak diperbolehkan untuk mengikuti pelatihan militer begitu ya. Dan sebelumnya memang sudah dilakukan pemeriksaan dan mereka itu sehat. Ternyata yang punya penyakit-penyakit dalam itu kemungkinan menyepelekan atau tidak terdeteksi juga ya. Yang sebelumnya masih dianggap dalam batas aman saat proses seleksi ternyata malah jadi malapetaka. Dari hasil evaluasi, 3 peserta dilaporkan meninggal karena gangguan jantung, sementara 2 lainnya akibat masalah paru-paru. Faktor cuaca selama pelatihan juga disebut turut memperburuk kondisi kesehatan para peserta. Untuk menyikapi kejadian ini, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia membentuk tim investigasi untuk mendalami kasus itu. Ke depan, program latihan militer bagi calon manajer Kopdes resmi dihapus dan diganti menjadi pendidikan bela negara dengan durasi yang lebih singkat, sementara keluarga korban akan menerima santunan dari pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan yang ditinggalkan, yakni 5 korban yang meninggal dunia. Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Cakrawala Budaya.
4: Ritual Tiban. Tari Tiban berasal dari kata dasar tiba, bahasa Jawa yang berarti jatuh. Tiban mengandung arti timbulnya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Tiban menunjukkan kepada air yang jatuh mendadak dari langit, yang dalam bahasa Jawa disebut udan atau hujan. Tiban merupakan tari atau ritual rakyat yang turun-temurun menjadi bagian kebudayaan masyarakat Jawa Timur, terutama pada daerah Trenggalek, Blitar, Kediri, dan Tulungagung. Tari Tiban selalu dipertunjukkan saat musim kemarau. Tarian ini sebagai permintaan kepada Yang Maha Kuasa untuk diturunkan hujan. Makna di balik ritual tarian Tiban yaitu sebuah harapan. Sebuah pesan yang luhur demi lestarinya alam. Tarian ini menonjolkan nilai-nilai luhur atau sebuah pesan untuk menjaga keseimbangan alam.
2: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi ke ruang gatekeeper. Jamal, silakan.
1: Ya Intan, akhir-akhir ini ramai di media sosial ya. Ini suhu udara di Eropa sana, ini panas sekali gitu ya. Panas sampai ada istilah gelombang panas gitu.
0: Waduh,
1: kan
0: ya.
1: Jadi ini menggambarkan situasi di mana memang kondisi suhu udara ini cukup tinggi, sehingga sampai-sampai beberapa informasi menyebutkan itu ada yang meninggal dunia akibat gelombang panas atau heat wave tersebut. Dan ini akhirnya timbul pertanyaan, apakah ini gelombang panas ini bakal juga terjadi di Indonesia gitu ya. Untuk lebih lengkapnya, saat ini di ujung telepon sudah ada Bapak Setiaris yang akan menjelaskan terkait dengan potensi tersebut, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Mahbub Jamal. Dan saya langsung sapa dulu yang sudah tersambung ya, Pak Setiaris, beliau selaku PMG Madya BMKG Nganjuk. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak Intan.
0: Oke, gimana kabarnya Pak di hari Jumat nge? Pagi kali ini sehat semangat ya?
2: Nge, semangat dong.
0: Alhamdulillah. Nah, ini Pak, ini kita pagi kali ini berbincang mengenai terkait gelombang panas yang sedang melanda di Eropa. Nah ini mungkin bisa disampaikan untuk menjadi edukasi mengapa bisa terjadi gelombang panas, Pak Setiaris.
2: Baik, terima kasih. Jadi gelombang panas atau istilahnya heat wave itu merupakan periode cuaca di mana suhu udara itu sangat tinggi. Nah ini periodenya atau berlangsungnya minimal dalam 5 hari berturut-turut atau lebih. Jadi tidak bisa kejadiannya itu hanya sehari atau 2 hari. Jadi dikatakan suatu wilayah dilanda heat wave atau gelombang panas itu jika suhu naik selama 5 hari, bertahan selama 5 hari, begitu Mbak Intan. Nah, ketika suhu udara ini naik atau tinggi, ini biasanya dia melebihi dari normal wilayah tersebut. Jadi suatu wilayah itu mempunyai klimatologis tertentu. Jadi ada misalkan Nganjuk itu sekitar ringnya sekian sampai sekian. Nah, gelombang panas itu suhunya di atas dari normalnya begitu. Dan ini bertahan hingga minimal 5 hari secara berturut-turut. Begitu Mbak Intan, gampangannya itu seperti itu. Jadi fenomena ini sebenarnya itu dipicu oleh adanya sistem tekanan udara tinggi yang menjebak panas yang di bawah itu di suatu wilayah tidak bisa bergerak kemana-mana.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi seperti dia di dikelilingi oleh tekanan tinggi. Jadi wilayah itu akhirnya suhunya tidak bisa hilang atau tidak bisa bergerak kemana-mana. Akhirnya wilayah tersebut mengalami peningkatan suhu udaranya, begitu Mbak.
0: Oke, suhu tinggi itu kan di atas normal ya Pak. Mungkin bisa disampaikan suhunya sekitar berapa itu Pak kalau untuk di Eropa sendiri?
2: Kalau untuk saat ini dari beberapa pemberitaan itu suhunya itu mencapai di atas 40 derajat Celcius. Bahkan ada yang mencapai 42, 43, bahkan hampir 44 derajat Celcius. Begitu Mbak. Jadi kondisi ini memang untuk kehidupan manusia memang tidak ideal. Sehingga manusia juga akan merasa tidak nyaman dengan kondisi yang seperti ini. Gitu. Nah, kondisi ini biasanya akan diperparah dengan adanya pemanasan global atau perubahan iklim, begitu. Jadi selain adanya fenomena heat wave itu sendiri, itu juga akan diperparah dengan adanya pemanasan global, begitu.
0: Oke, baik. Untuk gelombang panas sendiri itu kan terjadi 5 hari secara berturut-turut, nggih Pak Yaris. Nah itu apakah nanti akan berkelanjutan atau mungkin ada space untuk menurun untuk suhunya atau mungkin nanti kembali lagi begitu, Pak?
2: Tergantung wilayah itu sendiri, Mbak. Jadi kondisi lingkungan nanti akan memperparah atau memperpanjang kondisi suhu panas ini. Jadi saat terjadi suhu panas, baik itu siang, baik itu malam, baik itu pagi, suhu akan susah untuk turun. Jadi tidak hanya di siang hari saja suhu itu panas, tetapi malam juga dia tetap suhu akan terasa panas. Karena gelombang panas ini, jebakan suhu ini, dia akan sulit suhu untuk turun begitu. Jadi tidak mengenal pagi siang malam, jadi sepanjang hari itu suhu akan terasa panas. Nah ini bertahan hingga 5 hari. Lah bertahannya hingga sampai kapan itu nanti tergantung dari kondisi lingkungan sama kondisi dinamika atmosfer. Makanya tadi saya bilang kondisi ini biasanya diperparah dengan adanya pemanasan global atau perubahan iklim. Begitu Mbak.
0: Oke, mungkin bisa disampaikan sedikit Pak, istilah menjebak itu maksudnya bagaimana Pak, yang dimaksud dengan menjebak udara panas itu?
2: Menjebak udara panas itu jadi tekanan tinggi di suatu wilayah itu menghambat suhu udara, itu menghambat suhu udara di sekitar wilayah tersebut masuk atau menyeimbangkan energi itu. Jadi sehingga suhu hangat ini dia tidak bisa bergerak ke samping, ke atas begitu. Nah ini biasanya disebabkan karena adanya tekanan tinggi, kemudian di sekitarnya tekanannya lebih padat tekanan udaranya gitu Mbak. Jadi udara itu susah untuk menetralkan.
0: Oke, baik. Jadi meskipun pagi, siang, malam hari pun suhu udara cukup tinggi ya Pak ya, itu kalau terjadinya gelombang panas itu.
2: Selama terjadi gelombang panas ini, itu memang suhu di malam hari pun turunnya tidak seperti di wilayah kita. Jadi hanya paling turun hanya 1 derajat gitu. Jadi tidak bisa turun di bawah yang suhu sejuk atau suhu nyaman untuk manusia itu tidak bisa selama terjadi gelombang panas ini. Nah ini biasanya fenomena ini disebut dengan istilah tropical night. Tropical night itu malam tropis. Jadi biasanya kalau di wilayah tropis itu kan hangatnya di siang hari karena penyinaran matahari. Nah kalau di wilayah lintang tinggi, lintang menengah, lintang tinggi di Eropa, itu istilahnya menjadi tropical night atau malam yang hangat atau malam yang panas. Karena hangatnya itu bukan karena penyinaran tetapi karena suhu udara itu tadi Mbak. Begitu. Dan ini biasanya di malam hari itu bisa tetap di atas 25 sampai 30 gitu. Nah kalau di wilayah tropis kan untuk malam hari kan biasanya di bawah 25. Nah tetapi kalau siang hari memang di atas 25 sampai 30-33 paling tinggi lah gitu untuk wilayah kita. Seperti itu Mbak.
0: Oke. Kalau untuk selain di negara Eropa sendiri Pak Yaris, mungkin jenengan ada pengetahuan lain negara-negara mana lagi yang mungkin terdampak paling parah terkait dengan gelombang panas ini?
2: Untuk di wilayah, untuk selain Eropa itu ada sebagian Asia juga ada. Jadi Afrika dan sebagian Asia. Jadi untuk Asia seperti di mana? Di sekitar Korea di sana Mbak. Jadi kalau untuk di Asia itu hanya sebagian yang berdekatan dengan lintang menengah, yang berdekatan dengan lintang menengah. Kalau untuk di yang mendekati khatulistiwa itu tidak terjadi atau peluangnya kecil terjadi gelombang panas. Jadi terutama di Indonesia karena wilayah kita ini merupakan wilayah maritim yang dikelilingi oleh laut, ini merupakan penstabil suhu di wilayah kita. Jadi panasnya tidak panas banget, dinginnya juga tidak dingin banget seperti di wilayah lintang menengah maupun di wilayah lintang tinggi, begitu Mbak. Nah, untuk di wilayah kita untuk saat ini, memang kalau untuk saat di siang hari saja, memang cuacanya memang sangat panas ya. Memang karena kondisi ini kan memang kita saat ini memasuki musim kemarau. Kemudian tutupan awan di atmosfer itu juga sangat minim, sehingga sinar matahari itu bisa langsung mengenai permukaan bumi. Nah, ini yang kita rasakan untuk di wilayah kita. Jadi untuk di Indonesia, terutama untuk terutama di wilayah Nganjuk, termasuk di Nganjuk juga ini merupakan wilayah yang aman. Wilayah-wilayah di sekitar garis khatulistiwa ini merupakan wilayah yang peluangnya kecil sekali untuk terjadi gelombang panas atau heat wave itu sendiri, Pak.
0: Oke, baik. Kalau data terakhir, Pak, ini untuk di wilayah Indonesia sendiri, untuk suhu terpanas di Indonesia itu berapa derajat, Pak?
2: Kalau berdasarkan historis yang pernah ada, itu pernah di wilayah Indonesia itu mencapai 36 hingga 37. Gitu. Tetapi kalau untuk di Jawa Timur, ini masih maksimal itu di 35-36. Tapi rata-rata di antara 35 sampai 36. Nah, ini biasanya itu tercatat di wilayah-wilayah yang perkotaan. Okay. Nah, ini pernah tercatat terpanas di Jawa Timur itu di stasiun maritim Perak sama di stasiun meteorologi Juanda. Jadi karena memang lokasinya ada di perkotaan, ini mendukung untuk suhu itu naik atau suhu itu panas. Jadi panasnya, istilahnya itu ada pulau heat island, jadi pulau apa ya, pulau panas. Okay. Jadi pulau panas di perkotaan, jadi istilahnya gitu. Nah, ini disebabkan karena memang wilayah perkotaan itu yang minim vegetasi, kemudian datarannya dipenuhi oleh beton, sehingga sinar matahari itu terserap maksimal oleh permukaan, gitu, Mbak.
0: Oke, baik. Kemudian kalau historis di wilayah Jawa Timur sendiri, Pak, data untuk suhu paling terdingin di musim kemarau, kalau berkaca di tahun-tahun sebelumnya, itu di suhu berapa?
2: Kalau untuk di Jawa Timur, ini terjadi di Bromo, itu saat puncaknya itu bisa mendekati 0 derajat.
0: 0 derajat ya.
2: Ya, jadi untuk saat ini itu kemarin kalau saya tidak salah itu untuk Bromo itu sudah di bawah 10. Nah, kemudian untuk di wilayah Batu itu sekitar 15. Kemudian yang tertinggi lagi ada di Tretes itu sekitar 15-16 juga. Kemudian di wilayah-wilayah pegunungan itu juga sudah mulai suhunya sudah mulai dingin. Tapi untuk di wilayah Bromo itu di bawah 10. Nanti saya infokan lagi tepatnya berapa. Okay. Hanya saja memang untuk di Jawa Timur ini juaranya memang Bromo. Jadi pernah itu 0 derajat juga pernah.
0: Jadi, sampai kalau sampai minus sudah pernah atau belum, Pak?
2: Kalau sudah pernah belum, saya belum kalau di Dieng itu pernah tercatat itu antara kalau tidak salah minus 2 atau minus 3. Nah, itu pernah terjadi di Dieng. Kalau di Bromo setahu saya ini masih 0 derajat. Nah, ini 0 derajat juga sudah membuat
0: gitu ya.
2: Iya, sudah membuat embun udah membeku. Nah, kalau di Dieng kan ada istilah embun upas. Jadi embun upas itu embun yang berubah menjadi es,
0: kumpalan
2: atau
0: es batu es, kayak kristal gitu ya, Pak.
2: Iya, bunga-bunga es itu. Nah, ini menjadi daya tarik wisata juga biasanya nanti di bulan Juli Agustus ya.
0: Puncaknya mulai, ya Pak ya.
2: Iya betul.
0: Puncaknya kemarau ya.
2: Iya betul.
0: Gitu Mbak. Oke oke. Baik, jadi kalau untuk di wilayah Bromo sendiri itu yang jenengan amati baru yang 0 derajat, namun kalau di Dieng hampir pernah di minus 3 ya Pak Yaris ya?
2: Iya, betul.
0: Oke, minus 3 itu di tahun berapa Pak kalau boleh tahu? Tahun kemarin atau tahun ini?
2: Kalau tidak salah itu di tahun 2023 atau 2024 ya. 2023 saat terjadi El Nino kuat juga. Jadi puncaknya saat El Nino kuat.
0: Baik, siap-siap. Nah ini mungkin ada tambahan Pak Yaris atau himbauan kepada masyarakat mengingat saat ini kan sudah memasuki musim kemarau. Monggo bisa disampaikan.
2: Baik, jadi himbauan untuk masyarakat, jadi adanya fenomena gelombang panas atau heat wave itu masyarakat diimbau untuk tidak terpancing informasi yang menyebutkan bahwa Indonesia sedang atau akan mengalami gelombang panas tersebut. Kemudian masyarakat tetap mengikuti informasi cuaca resmi yang dikeluarkan oleh BMKG, kemudian melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap cuaca panas dengan menjaga cairan tubuh, kemudian membatasi aktivitas luar ruangan pada siang hari, kemudian menggunakan pelindung saat beraktivitas di bawah sinar matahari, begitu Mbak. Kemudian yang terakhir untuk berhati-hati karena di musim kemarau ini potensi kebakaran sangat tinggi, masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati dalam beraktivitas terutama jika berhubungan dengan menyalakan api. Karena sudah banyak berita kebakaran, entah itu gara-gara bakar sampah terus merembet ke samping-sampingnya.
0: Iya, betul. Jadi, banyak itu Pak. Iya. Biasanya tuh di apa ya, di rumpun bambu kayak gitu.
2: jadi masyarakat selalu berhati-hati, kemudian untuk mulai menghemat penggunaan air juga, begitu, karena saat ini kita baru di fase awal kemarau, jadi masih panjang perjalanan, jadi harus pintar-pintar merencanakan kedepannya. Itu aja Mbak Intan.
0: Okay. Baik Pak Yaris, sebelumnya terima kasih atas informasi yang diberikan untuk di pagi kali ini, nggih.
2: Nggih, sami-sami Mbak Intan.
0: Nggih, baik, selamat pagi, selamat melanjutkan tugas kembali, sehat selalu nggih Pak Yaris.
2: Nggih.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi kali ini ya, informasi yang masuk di ruang gatekeeper, update cuaca beberapa daerah dikabarkan juga masih aman ya, cukup cerah, cukup bersahabat. Saya coba cek informasi terlebih dahulu, gatekeeper II silakan.
1: Sebagai informasi tambahan dari Pak Setiaris, ini tadi informasi suhu minimum Provinsi Jawa Timur per 1 Juli sampai dengan 2 Juli 2026 jam 7 pagi. Nah, ini top 5 trending Jawa Timur. Ada di Bromo untuk Probolinggo 5,1 derajat Celcius.
0: Kemudian
1: iya betul, kedinginan ini di sana ya. Kemudian di Pasuruan Tretes itu 14 derajat Celcius. Ini menurut saya masih sama dengan yang di Pujon.
0: Iya, sama.
1: Pujon pagi tadi kan juga 14
0: derajat
1: Celcius. 14
0: derajat ya, betul.
1: Iya. Kemudian di Lanut Abdus Saleh di Malang ya, itu 14,6 derajat Celcius. Kemudian di Bondowoso 15,9 derajat Celcius. Dan terakhir di Trenggalek 16 derajat Celcius. Inilah yang dinamakan beriding.
0: Beriding ya, cukup
1: betul.
0: Dingin ini.
1: Jadi untuk yang dekat di Nganjuk berarti ya kayak di Malang dan juga di Trenggalek, karena di Nganjuk kan pertengahan ya, tengah-tengah gitu ya.
0: Tengah-tengah, betul.
1: Kalau di Nganjuk pagi itu nggak terlalu dingin-dingin banget, nggak sampai 15 derajat Celcius.
0: Nggak sampai ya. 16 betul. Juga nggak sampai, kayaknya masih angkanya aman kok.
1: Masih aman. Dan
0: tapi tetap dingin ya.
1: Tapi tetap, kita yang nggak biasa kayaknya.
0: Iya.
1: Kalau untuk sudah hampir masuk siang ini, di Nganjuk ternyata 29 derajat Celcius. Sudah hangat atau sudah
0: hangat ya.
1: Panas ya.
0: Betul.
1: Panas di jam 9 lebih. Lalu saya juga ingin menyampaikan untuk informasi perjalanan dari Pak Muhammad tadi di rest area 575B Ngawi. Antrian biosolar ini cukup panjang juga, banyakkan truk muatan dan juga minibus kayak begitu. Ini panjang sekali ternyata ya. Di SPBU rest area jalur tol Ngawi arah ke barat, karena beliau nanti tujuannya ada di Bandung ya, Intan. Semoga lancar Pak Mu, kayaknya sih liburan bersama dengan putri-putrinya ya. Semoga happy, dan happy long weekend juga untuk putri-putri dari Pak Muhammad, Intan.
0: Baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Semoga apapun yang Anda lakukan untuk di Jumat pagi kali ini berjalan aman dan lancar seluruh cakra, karena mengingat cuaca cukup cerah ya, cukup bersahabat, jadi cocok untuk melakukan aktivitas, karena tentunya aktivitas Anda tidak terkendala oleh cuaca.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0852 9001 untuk di pagi kali ini. Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami untuk di daerah Anda, sekitar Anda seperti apa. Pagi hari ini waktu tidak terasa Sedulur Cakra sudah hampir memasuki jam 10 pagi. Saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Dan dia tiada pula termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Quran Surat Al-Balad ayat 17.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur cakra. Saya Isatin yang menggantikan Intan Anggraini di ruang siar kali ini. Jadi dia geser dulu ke gatekeeper untuk mengolah update dan menerima informasi dari Anda ya. Video maupun informasi penting sudah kami up di media sosial Facebook, yakni Cakra Krisna. Silakan Anda ikuti ya untuk akun kami TikTok, Instagram, Facebook, dan jangan lupa untuk kunjungi juga website kami di www.cakrakrisna.com. Jangan lupa untuk mendownload aplikasi streaming kami juga di App Store maupun Play Store di ponsel Anda, agar Anda tidak kesusahan ini apabila sinyal di radio kurang bagus diterima, langsung bisa geser ke streaming ya. Aplikasinya mudah didapatkan, tidak terlalu membebani telepon genggam Anda, jadi masih aman sekali untuk dimiliki aplikasinya. Dan jangan lupa untuk berbagi informasi 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Nariah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Nariah kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9010-61. Herbal Nariyah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariyah Ngoro Jombang. Alamatnya, Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Cuaca sangat cerah, suhu cakra di jam 10 lebih 7 menit ini ya. Kalau tadi sempat diupdate ternyata untuk di Nganjuk 29 derajat Celcius, beda dengan daerah-daerah lain yang kategorinya memang lebih dingin, kayak di Kota Batu, lalu Malang Kabupaten, dan juga Probolinggo. Lalu tadi juga di Trenggalek ternyata malah 14 derajat Celcius ya. Ke gatekeeper dulu, Mahbub.
1: Kang Zen ini ternyata sudah punya cucu toh.
0: Wah ini sudah loh Bu. Sebetulnya ini kakek loh.
1: Tapi kok jiwanya seperti umur saya, seumuran sama saya gitu loh.
0: Kayaknya kalau itu harus ya.
1: Oh iya.
0: Jiwa-jiwa muda.
1: Memang kalau saya perhatikan itu Is ya, itu kalau gen-gen milenial, walaupun beliau-beliau ini sudah berusia, sudah sepuh, ini jiwanya tetap kayak 20-25 tahun. Jadi memang ini ya, semangatnya luar biasa. Beda sama Gen Z, Gen Alpha gitu, usianya yang masih muda tapi merasa kayak udah tua banget gitu.
0: Nah,
1: ini salah satu ya? Salah satu perbedaan kontradiktif antara Gen Z sama Gen Milenial. Nah, ini Kang Zen posisinya sekarang ada di Nganjuk Kota ya. Ini saya dikirimkan satu video di sekolahannya cucunya. Ini kayaknya belum masuk juga ya. Dan untuk cuaca di kawasan Nganjuk Kota kayaknya juga cerah, cenderung terik malahan untuk pagi hari ini. Lalu saya dapatkan informasi dari Mas Wahyudi. Ini tadi ada penemuan jenazah wanita usia sekitar 65 tahun di Jalan Basuki Rahmat arah kantor Kecamatan Kertosono. Sebelah barat pas cucian mobil dan diperkirakan sudah 2 hari meninggal dunia. Dan ini masih coba kami tanyakan ke kawan-kawan yang ada di Polsek Kertosono untuk info detailnya seperti apa. Karena info dari Mas Wahyudi ini cukup terbatas ya, kami juga belum dikirimkan dokumentasinya. Coba nanti saya update dulu ke teman-teman yang ada di Polsek Kertosono. Baru saja Is, jam 10 lebih 7 menit tadi saya dapat informasi dari Mas Wahyudi. Lalu juga ada informasi Pak Jajat ya, nyambung informasinya Kang Zen, ternyata Pak Jajat juga sudah punya cucu kembar lagi.
0: Malah kembar ya.
1: Tapi pas kemarin saya datang ke sana nggak ketemu sama cucunya.
0: Tapi gimana, beliau ini juga termasuk jiwa muda nggak ya?
1: Jiwa muda banget.
0: Oh.
1: Nah, ini beliau walaupun udah berusia, udah ini pensiun ya. Tapi jiwanya itu masih muda. Kemarin saya sama Mas Yusuf yang kesana ya kan, pas waktu apa siraman sedudo ya, sepulang dari sana saya mampir ke tempatnya Pak Jajat. Asik juga ternyata Pak Jajat ya. Lalu juga ada info disampaikan oleh Pak Hari tadi, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Madiun lewat jalur Bakor Nganjuk sejauh ini masih aman Is, dan untuk cuacanya disampaikan masih cukup cerah. Mbak Septi melintas di jalur Kertosono di simpang 4 Kertosono aman, antrean kendaraan tidak terlalu panjang untuk pagi hari ini, dan cuacanya disampaikan masih cukup terik Is.
0: Terima kasih Mahbub Jamal.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sedulur, informasi dari pendengar, ada ditemukan jenazah di kawasan Kertosono ya pagi hari ini tadi. Infonya perkiraan itu sudah meninggal 2 hari yang lalu. Kami masih coba komunikasikan dengan rekan-rekan Polsek dan juga Reskrim Polres Nganjuk untuk dapat info lebih lengkap. Barangkali Anda bisa menambahkan atau menyambung informasi tersebut, terkhusus yang ada di Kertosono. Saya tunggu ya, bisa dikirimkan dokumentasinya juga. 0852 9001061.
3: Radio masih menjadi salah

Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, semoga segera ada kabar dari rekan-rekan kepolisian ya terkait dengan ditemukannya jenazah di Kertosono. Informasi dari Mas Wahyudi ini tadi. Jenazah kisaran usia 65 tahun di Jalan Basuki Rahmat arah kantor kecamatan atau Samsat Kertosono sebelah barat pas cucian mobil. Perkirakan meninggal lebih dari 2 hari. Saya coba update info dulu ke Intan, silahkan.
1: Terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Mas Wahyudi ya, kita juga masih coba komunikasi dengan Kapolsek Kertosono, Polres Nganjuk AKP Joni, karena tadi Mas Wahyudi juga menyampaikan untuk di lokasi itu sudah ada petugas kepolisian ya, yang menunggu dilakukan proses otopsi begitu. Informasi data lengkapnya masih kami gali terlebih dahulu. Kemudian informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Bu Septi mengabarkan perjalanan kali ini sudah sampai di jalur Kediri arah ke Tulungagung. Lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Mas Lutfi, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Bandar Ngalim Kediri. Lalu lintasnya untuk di pagi menjelang siang kali ini ramai dengan pengendara sepeda motor, cuaca pun juga cukup bersahabat. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Pak Agung, perjalanan dari Nganjuk arah ke Madiun lewat jalur bawah saja melintas di seputaran Wilangan Nganjuk. Lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman dan normal, cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Tambahan informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Handoko yang saat ini sudah sampai di jalur Kandangan Kediri arah ke Pujon Malang. Lalu lintasnya juga masih aman dan lancar saja. Cuaca untuk di pagi kali ini juga cukup cerah, Iis.
0: Terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Yes, Rujakra, Ketua LSM Salam Lima Jari Nganjuk berinisial YM, divonis 1 tahun penjara terkait dengan tindak pidana penggelapan. Putusan itu dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim M. Ghazalu Arif pada sidang yang digelar di ruang sidang Kartika Pengadilan Negeri Nganjuk pada Kamis 2 Juli 2026. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa YM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang KUHP. Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Nganjuk Koko Robi Yahya menjelaskan perkara yang menyandung YM ini bermula saat korban Anik Setiawati meminta bantuan kepada YM untuk menyelesaikan persoalan jaminan pinjaman di salah satu bank perkreditan rakyat pada tahun 2022 silam. Kala itu, Anik dan YM sepakat agar Anik memberikan uang sebesar 40 juta kepada YM sebagai penebusan jaminan. Pembayaran uang tersebut dilakukan secara bertahap oleh Anik, yakni 25 juta pada pengiriman pertama dan 15 juta pada pengiriman kedua. Selanjutnya, YM memberikan uang sebanyak 25 juta kepada seorang pengacara yang diberikan kuasa dan diminta untuk membantu menyelesaikan persoalan Anik. Namun, hingga 2024, persoalan jaminan pinjaman Anik tak kunjung selesai, hingga akhirnya Anik menyelesaikan persoalan jaminan itu sendiri. Koko mengatakan Kejaksaan Negeri Nganjuk menghormati putusan Majelis Hakim yang telah disampaikan sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Meski demikian, putusan itu masih akan dipelajari lebih lanjut setelah salinan lengkap diterima dan akan mengajukan banding melalui Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

0: pagi tadi sekitar jam 9 pagi di SPBU Arujayang itu untuk Pertalite kosong dan masih sedang menunggu kiriman begitu ya, atau masih di jalan gitu mau ngirim ke Warujayang. Jadi untuk di Warujayang Pertalite nggak ada sekitar jam 6 pagi tadi. Tapi kalau untuk saat ini bagaimana Sri Cakra? Pas Anda sudah mulai ngisi di SPBU Warujayang Nganjuk, apakah sudah tersedia atau masih antri? Atau mungkin BBM jenis Pertalite ini masih kosong begitu? Anda boleh tambahkan ya 0852 9010 61. Ya, Sri Cakra, portal dipasang di jalur alternatif jembatan Gondang 1. Nah, Satlantas Tulungagung juga siapkan tilang bagi truk bandel. Sudah ada puluhan truk yang kena tilang akibat mereka ini tidak patuh, Sri Cakra. Melewati jalur alternatif yang diperuntukkan bagi kendaraan pribadi roda 4 dan roda 2 saja. Tapi mereka nerobos. Ini bagi kendaraan truk yang bawa muatan berat tidak diperbolehkan sebetulnya lewat jalur alternatif tersebut, karena memang sudah ada jalur yang disiapkan untuk truk ya, ya walaupun lebih jauh begitu. Total ada puluhan yang kena tilang. KBO Satlantas Polres Tulungagung Ibtu Ahmad Zainuddin mengatakan pemasangan portal itu merupakan hasil keputusan bersama Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Tulungagung, lalu juga bersama masyarakat Kecamatan Gondang. Menurutnya, selama masa pengalihan arus, masih banyak truk roda 6 ke atas yang nekat sekali untuk melintas di jalur alternatif itu, meski telah dipasang rambu larangan dan dilakukan sosialisasi. Dampaknya, jalan rusak, tanggul mengalami longsor hingga mengganggu aktivitas masyarakat yang tinggal di sekitaran jalur tersebut. Sejak awal, pihaknya telah menetapkan jalur resmi bagi kendaraan berat selama perbaikan jembatan Gondang 1. Tapi ternyata masih banyak yang tidak menaati peraturan di sekitaran Tulungagung, yakni imbas dari jembatan Gondang 1 yang dibongkar. Update informasi, oke, ke penelpon dulu. Halo, Pak Joko.
1: Halo, selamat siang.
0: Enggi, Pak Joko, gimana lagi? Di mana Pak? Udah balik Nganjuk belum ini?
1: Nah, ini dari lu, yuk tadi ini Pak udah turun mau ke Gondang.
0: Oh, enggi, berarti dari semalam baru nyampe Ngluyu pagi ini, enggi?
1: Tadi malam dari Surabaya nyampe rumah jam 5, enggak setengah 5, langsung ke Ngluyu. Langsung turun ke Ngluyu, ini sudah kembali lagi ke Gondang.
0: Waduh, belum istirahat ya Pak ya?
1: Ya, istirahat nanti kasih di tanah Ngluyu
0: Pak. Oh iya iya iya iya. Gimana Pak, lancar Pak?
1: Alhamdulillah lancar, dan dari Ngluyu itu ada perbaikan jalan, pelebaran jalan Mbak, kanan kiri di bawahnya itu sudah dicor semuanya Mbak.
0: Ngluyu, pelebaran jalan, sisi mana itu Pak?
1: Di TPK Senggowar itu langsung ke arah Ngluyu.
0: Oh di situ, oke. Dilebarkan ya Pak ya?
1: Betul Mbak, kira-kira ada 2 meter. 2 meter dibagi 2, 1 meteran lah.
0: Oh, Pak, ini dilebarkannya sama seperti aspal atau hanya dicor gitu Pak di sisi tepi-tepi?
1: Di tebing-tebing itu kanan kirinya dicor sampai ke bawah. Nanti habis pengecoran itu langsung diaspal Pak.
0: Oh gitu, berarti nanti posturnya sama dengan aspal ya?
1: Sama-sama Mbak.
0: Oke, baik. Sudah dari sejak kapan Pak itu proyeknya?
1: Sudah ada 2 minggu lebih ya Mbak.
0: Hampir 1 bulan. Oh gitu. Iya, iya, iya. Berarti kayak di itu dulu Pak ya, kayak dikeruk dulu baru nanti dicor ya?
1: Betul sekali, baik. Jadi kedalamannya kan berapa senti gitu, Pak.
0: Ada penambalan juga nggak, Pak, ini kira-kira? Atau nyalai perlebaran saja?
1: Nanti habis perlebaran itu langsung di aspal Korea itu, Pak.
0: Oh, gitu. Berarti nggak hanya nyamain yang pinggir saja, tapi ternyata ditimpa aspal semuanya.
1: Iya, betul sekali, Pak. Dan itu yang lebihnya berlima puluh lebih, kok, Pak.
0: Oh, alah. Iya, iya, iya. Oke. Kendaraan Pak Joko juga masih bisa melintas di sana ya, Pak, ya?
1: Bisa, cuman sudah diatur kalau persimpangan sudah diatur sama petugas dari proyek itu, Pak.
0: Oh, nggih. Ini arah Gondang ya, Pak, nggih?
1: Iya, arah Gondang dan Loyo, Mbak.
0: Oke, iya, iya. Pak, jalur tersebut sebetulnya apakah juga ramai tuh, Pak?
1: Ramai, Pak. Ini kan musim panen jagung, musim panen bawang, mobil-mobil itu banyak yang pengguyur, Mbak. Jadi para, ya, para pengusaha-pengusaha itu banyak yang pengguyur.
0: Itu tembusnya mana, Pak, nanti kalau ngikutin jalan?
1: Itu kalau tembusnya di Kanker, Kabupaten Nganjuk itu Bacang itu, Mbak. Nanti kalau ke utara lagi, wilayah Bojonegoro.
0: Oh, itu yang paling ujung ada Koramil itu tuh, Pak?
1: Betul sekali, Mbak.
0: Oh, iya. Tapi bukan buntu ya, Pak? Kayaknya kok buntu tuh, Pak?
1: Bukan, itu langsung tembus ke Arang Lengkong juga bisa.
0: Oh, tapi warga sekitar saja mungkin ya, yang sering akses.
1: Iya.
0: Oke. Baik-baik. Sudah sarapan, Pak Joko?
1: Sudah, baik.
0: Oke,
1: hampir sarapan kedua. Hampir sarapan kedua nih, baik.
0: Oh, kedua. Karena Pak Joko ini bangunnya pagi-pagi sekali, makannya sudah lapar, sudah kedua.
1: Oke, baik.
0: Oke, Pak, monggo dilanjut, nge. Ada himbauan untuk pengguna jalan?
1: Gitu aja, nanti kalau ada perkembangan besar, satu kembali, baik.
0: Oke, hati-hati di jalan ya.
1: Siap, baik.
0: Monggo. Ini tadi Pak Joko ya, ada perbaikan jalan. Jadi di Ngluyu ada pelebaran jalan begitu. Awalnya kayak dicor dulu Sri Jakra di tepi kanan dan juga kiri. Lalu setelah itu nanti kata Pak Joko akan ditimpa aspal juga. Jadi nanti akan di aspal Korea begitu ya. Ini ada alat berat ekskavator di lokasi lagi ngeruk begitu di tepi-tepi kanan kiri jalan. Sudah pernah lewat jalur Ngluyu Sri Jakra? Kalau pernah nanti bisa berbagi informasi juga, barangkali punya pengalaman di sana. Karena kabarnya itu bisa arah ke Lengkong dan juga kalau ke utara nanti arah ke Bojonegoro. Jalurnya ekstrim atau tidak ya? Nanti boleh diinfokan lewat 0852-9010-61.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
3: Perjanjian Rouen-Rouen merupakan bagian dari berbagai usaha diplomatik dalam mengatasi konflik antara Indonesia dengan Belanda yang bertujuan untuk kembali meredakan situasi di Indonesia yang memanas akibat agresi militer Belanda II. Perjanjian ini terjadi setelah berlangsungnya agresi militer Belanda II yang membuat dibentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, di bawah komando Syafruddin Prawira Negara. Belanda menghentikan agresi militernya karena pergerakan rakyat dan tekanan dunia internasional. Pada akhirnya, Belanda menerima perintah Dewan Keamanan PBB dan membuka peluang untuk berunding. Perjanjian ini mengubah situasi Indonesia yang sempat memanas dengan ditariknya kembali pasukan Belanda dari Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1949. Hal ini juga diikuti dengan pembebasan para pemimpin Indonesia yang ditawan Belanda pada 6 Juli 1949. Lebih lanjut, kedua pihak mempersiapkan konferensi meja bundar yang akan dilaksanakan kemudian hari.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Jam 10 lebih 43 menit sudah Jakarta. Mungkin untuk Anda yang masih di perjalanan bisa menyiapkan juga estimasi perjalanan kira-kira sampai dengan jam berapa untuk yang berkewajiban untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat nanti ya. Kalau memang nggak nutut gitu ya, berarti bisa mampir ke masjid terdekat di jalur yang Anda lalui. Barangkali ada yang perjalanan jauh hari ini ke arah Madiun, Tulungagung, atau ke arah Surabaya. Long weekend ya untuk anak-anak yang sekolah akan tetapi. Tapi kalau untuk yang para pekerja masih terus aktif sampai dengan hari Jumat ini, baru libur besok di hari Sabtu dan juga Minggu. Bagaimana update-nya? Saya coba cek dulu di ruang gatekeeper Intan.
1: Kang Zen ya, juga berikan informasi bahwasanya saat ini ada pemangkasan pohon ya, Iis. Lokasi berada pas di depan Masjid Jami Nganjuk, lokasinya berada di sisi barat jalan. Dan saat ini juga masih proses untuk mengangkut untuk dahan dan ranting ya, hasil pangkasan tersebut ke dalam kendaraan. Sehingga juga di sana cukup perlu diwaspadai bagi pengendara sepeda motor maupun pengendara roda 4. Cuaca pagi kali ini juga cukup cerah untuk di wilayah Nganjuk Kota dan sekitarnya. Lalu satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Pak Arif. Perjalanan kali ini sudah sampai di Simpang 4 Kertosono Nganjuk arah ke Jombang. Lalu lintasnya untuk di pagi menjelang siang kali ini juga masih aman, tidak begitu ramai. Cuaca juga cukup bersahabat. Lalu satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Ulfa, perjalanan dari Kujang arah ke Badas Pare, lalu lintasnya untuk di pagi menjelang siang kali ini juga cukup aman, lancar kedua arah, cuaca juga dikabarkan untuk di pagi menjelang siang kali ini juga cukup cerah. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bu Siti Asia sudah melintas di jalur Grogol yang rencananya akan mengarah ke Merican Kediri. Lalu lintas untuk jalur utama Nganjuk Kediri juga masih aman saja. Cuaca untuk di pagi menjelang siang kali ini cukup cerah, Iis.
0: Terima kasih, Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cuaca hari ini cukup cerah, Sri Jakra, mulai dari Kecamatan Bagor sampai dengan Kecamatan Wilangan. Jadi semuanya cerah ya, tidak ada potensi hujan untuk di Nganjuk kita ini. Saya sapa dulu yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi jelang siang Kang Zen.
1: Selamat pagi jelang siang juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana kok tadi kabarnya bahas cucu ini?
1: Iya lagi. Itu kan itu cucu dari keponakan. Tapi kan kan mereka yang sering tinggal di rumah, bukan ya sering ke rumah itu ya cucu-cucu dari keponakan gitu.
0: Berarti namanya cucu dan keponakan.
1: Cucu dari keponakan. Jangan karena aku sendiri kan jauh-jauh gitu.
0: Oh gitu, ya ya ya. Nganter kemana itu tadi Kang?
1: Kan ke sekolah, jemput dia. Dia itu udah kelas 4, yang gede itu kan udah kelas 4. Tapi tulisannya itu masih ceker ayam lah kasarannya kan gitu. Nah, tadi di sekolah itu ada les khusus yang siswa yang tulisannya belum sempurna gitu.
0: Oh gitu.
1: Prestasinya bagus, prestasi akademiknya bagus, tapi tulisannya kurang. Iya, karena pinter, mungkin tapi... anak laki-laki kelewat aktif gitu loh, aktif. Jadinya tulisannya nggak jelas, belum jelas.
0: Lokasi di mana Kang sekarang?
1: Sekarang di alun-alun Kakak.
0: Oke, gimana lancar?
1: Alun-alun lancar sih. Yang sebelah barat ada pemangkasan pohon, perambasan pohon ya di depan Masjid Agung.
0: Oh, di
1: tapi
0: situ.
1: udah tinggal ngangkut-ngangkut aja kok. Perambasannya udah selesai, tinggal ngangkut-ngangkut sisa-sisa perambasan.
0: Padahal Kang Zen biasanya ngadem di situ ya.
1: Ngetemnya kan siang itu Kakak, so, jam 3-an gitu, ngetem di situ, mangkal di situ.
0: Oke. Ramai Kang?
1: Liburan ramai. Liburan ramai, alun-alun ramai, banyak anak-anak kecil. Terus kan selatannya alun-alun itu ada es krim, tadi tempat playgroundnya ya di atas juga rame banget.
0: Oh, di situ.
1: Rame banget.
0: Oke, baik. Pagi ini sudah sarapan apa?
1: Aku tadi sarapan apa ya?
0: Waduh, lupa.
1: Lupa, sarapannya lupa.
0: Karena yang penting udah kan, toh, udahnya nggak lupa toh.
1: Sudah sarapan. Cuma kan tadi buru-buru, yang satunya ngerengek ke sana, ngerengek ke sini, lupa sarapannya apa.
0: Oke, sudah mendekati makan siang juga nanti.
1: Masih lama Kakak, Jumatan dulu.
0: Oh gitu ya, oke. Iya, berarti ini nanti nunggu Jumatan sekalian?
1: Enggak, pulang dulu. Kan nanti ngerengek-ngerengek. Anak-anak kan biasa, mending tak pulangin dulu.
0: Oh masih sama cucu keponakan?
1: Iya, ini masih di selatannya alun-alun itu loh, yang es krim selatannya alun-alun itu.
0: Oke, baik.
1: Mereka kan lagi main di playground.
0: Oke, lanjut Kang.
1: Oke.
0: Yuk, terima kasih sudah bergabung. Hati-hati di jalan. Ada Kang Zen ini tadi yang berbagi informasi.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Esther Sri Astuti menilai rencana ekspor beras ke Singapura berpeluang menyerap surplus produksi domestik sekaligus memperkuat kerjasama pangan dan ketahanan pasok kedua negara. Menurut Esther, prospek kerjasama pangan antara Indonesia dan Singapura sangat strategis karena memberikan manfaat bagi kedua negara melalui penguatan perdagangan, ketahanan pasok, serta pemanfaatan kelebihan produksi nasional. Pernyataan Esther disampaikan sebagai tanggapan atas rencana pemerintah melalui Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menawarkan ekspor beras ke pemerintah Singapura. Meski demikian, Esther mengingatkan Indonesia perlu mempersiapkan strategi ekspor secara matang, mengingat persaingan harga di pasar internasional, kelebihan pasokan global, serta tuntutan kualitas beras yang tinggi. Yang menjelaskan mayoritas stok beras pemerintah masih berupa beras medium, sementara pasar ekspor tertentu cenderung membutuhkan beras premium, sehingga meningkatkan mutu menjadi langkah penting memperkuat daya saing nasional. Esther juga menilai capaian swasembada saat ini merupakan kemajuan positif meskipun masih berfokus pada komoditas beras dan perlu diperluas menuju kemandirian kedelai, jagung pakan, serta daging sapi.

106,1 Radio Cakra Krisna, masih bersama dengan saya Iis yang menemani aktivitas Anda untuk di siang kali ini. Saya juga mengingatkan ya, bagi Anda mungkin yang sering ini perjalanan atau berkendara sambil merokok, jangan buang puntung rokok sembarangan. Ya, ini cukup riskan di suasana seperti ini. Karena kemarin itu ada kebakaran ya, kebakaran lahan tebu di kawasan Mojo Kediri. Ini tepatnya di Dusun Petok, Desa Petok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Kemarin itu kejadiannya jam 2 siang lebih 10 menit dan baru berhasil dipadamkan sekitar jam 5 sore lebih 25 menit. Kerugian mencapai 70 juta rupiah di Mojo Kediri ya. Jadi jangan buang puntung rokok sembarangan ketika Anda sedang dalam perjalanan atau sedang berkendara, itu sangat berbahaya ya. Sambil juga yang di rumah selalu waspada, buang sampah lalu dibakar, cari tempat yang lebih aman. Jangan dekat dengan barang-barang atau dekat dengan pemukiman warga yang mungkin mudah sekali ikut terbakar ya. Saya Is yang masih menemani aktivitas Anda untuk berbagi informasi. Silakan Anda bisa sampaikan di 0852 9001061.

0: Ukuran kekuatan seseorang itu bukan dengan bergulat, melainkan orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum, selamat siang, Sri Cakra. Saya Iis yang masih menemani aktivitas Anda di jam 11.05 ya. Silakan untuk Anda berbagi informasi, saya tunggu ya update-nya 0852 9010 61. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Pak Sutris dan alamat saya di Desa Sumbersari, Dusun Bayur Selatan, RT 2 RW 7, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit asam urat, kolesterol, dan kadar gula tinggi. Merasa kesemutan pada malam hari. Dibuat jalan rasanya berat. Saya mengkonsumsi Nariah CA dan Nariah DM. Saya minum 3 kali sehari sebelum makan. Nariah CA 3 tetes dan DM 3 tetes. Dicampur jadi 1 dengan air putih hangat setengah gelas. Dilihat selama 3 hari awal masih belum ada perubahan. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 5 tetes. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ke-1. Bagi saya, Nariah itu cocok dan bagus. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Dan untuk Anda yang berada di sekitaran Bojonegoro, ini bisa dapatkan Herbal Nariah di Radio Krishna FM Bojonegoro, Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya tepat utaranya SPBU Ngeraho, Bojonegoro.

0: Ya, jam 11 lebih 8 menit saya update informasi ke Mahbub.
1: Pak Yulianto tadi mengabarkan perjalanannya dari Nganjuk menuju ke arah Mojokerto. Saat ini melintas di jalur Mojoagung Jombang. Kondisi arus lalu lintasnya disampaikan masih aman lancar, tidak ada hambatan. Dan cuacanya disampaikan masih cukup terik untuk di siang hari ini. Lalu juga masuk info disampaikan oleh Bu Wiwin, tadi berada di kawasan Pare Kediri. Di sekitaran jalan PB Sudirman Pare, kondisi arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4. Dan untuk cuaca disampaikan masih cerah saja.
0: Ya.
1: Ada Pak Wildan, perjalanan tadi dari Tulungagung menuju ke arah Nganjuk Kota. Sekarang sudah berada di kawasan Sukomoro Nganjuk, juga masih aman, tidak ada hambatan. Sementara cuacanya disampaikan juga cukup terik. Pak Gunawan tadi melintas di jalur Bandar Kedung Mulia Jombang cukup ramai, didominasi kendaraan roda 4 dan juga truk angkutan barang untuk siang hari ini. Cuacanya disampaikan juga cukup terik. Satu lagi informasi masuk disampaikan oleh Pak Anang, perjalanan tadi dari Kediri Kota menuju ke arah Kertosono Nganjuk lewat jalur Jongbiru Kediri. Di simpang 4 Jongbiru, antrean kendaraan tidak terlalu panjang, sementara untuk cuacanya disampaikan juga cukup terik. Is.
0: Terima kasih, Mahbub Jamal.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakrakrisna.
4: Durin, mau pesan dessert ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang, San. Hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
6: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Zuru Jakra, barangkali Anda melintas di jalur Ngluyu. Ngluyu arah ke Gondang, ada pelebaran jalan ya, sisi kanan dan kiri itu dicor, dan nantinya kabarnya akan ditimpa dengan aspal, jadi lebih lebar lagi ya kalau melintas di sana. Jalurnya ini memang banyak yang bergelombang begitu, selain itu juga kurang lebar, makanya masih ada space di sisi kanan dan kiri, walaupun sisi kanan dan kiri banyak persawahan dan juga hutan ya, tapi ini sudah dilebarkan, proyeknya sudah berjalan berminggu-minggu ini. Jadi untuk Anda yang melintas di sana hati-hati, nanti bisa kirimkan juga dokumentasi ya, foto maupun video saat melintas di jalur Ngluyu arah Gondang Nganjuk. Update informasi ke Intan.
1: Saat ini saya juga masih coba komunikasi dengan Kasih Opsdal Damkarmat Kabupaten Tulungagung, Bapak Bambang Pidekso. Ini terkait dengan insiden kebakaran, yaitu gudang kayu yang ada di Desa Pucung Kidul, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung kemarin malam. Informasi data lengkapnya masih kami gali terlebih dahulu, karena informasi awal kita terima untuk luas area yang terbakar ini itu ya cukup luas ya. Jadi untuk informasi lengkapnya nanti akan kami sampaikan kembali. Kemudian satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Heru, perjalanan kali ini sudah sampai di jalur Mojokediri arah Tulungagung. Lalu lintasnya juga masih aman dan normal. Cuaca untuk siang kali ini juga cukup cerah. Bu Tias menambahkan berada di jalur Kandangan arah Kepujon. Lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman, cukup lancar. Kendaraan roda 2 yang mendominasi. Cuaca siang kali ini cukup cerah, Iis.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1

0: Radio Cakra Krishna.
1: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

Ya, belasan ribu penumpang kereta api tercatat telah naik dan turun dari stasiun Kertosono selama musim libur sekolah, yakni mulai tanggal 20 Juni sampai dengan tanggal 13 Juli ya 2026. Kepala Stasiun Kertosono Nurholis mengatakan selama musim libur sekolah ini pihaknya mencatat ada 5.800 penumpang kereta api jarak jauh dan 13.300 penumpang kereta api lokal yang naik dari Stasiun Kertosono. Berarti untuk kereta api lokal ini masih menjadi salah satu favorit sejak raya. Sementara itu pada periode yang sama, jumlah penumpang yang turun di Stasiun Kertosono sekitar 5.400 penumpang kereta api jarak jauh dan 12.600 penumpang kereta api lokal. Nurholis menyampaikan dalam seharinya setidaknya itu ada 1.100 penumpang kereta api lokal dan 950 penumpang kereta api jarak jauh yang naik dari Stasiun Kertosono. Nurholis pun juga menyampaikan dari jumlah penumpang kereta api jarak jauh yang naik dari Stasiun Kertosono, destinasi terbanyak masih didominasi Yogyakarta dan Bandung. Sementara itu tujuan favorit penumpang kereta api lokal yang naik dari Stasiun Kertosono masih didominasi wilayah Surabaya. Pihak KAI juga memberikan tambahan gerbong untuk kereta api Malabar pada musim libur sekolah ini. Tak hanya itu, KAI juga memberikan diskon tiket kereta api kelas ekonomi komersial jarak jauh sebesar 30% yang berlaku hingga nanti 4 Juli 2026.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya update informasi ke Mahbub, silakan.
1: Masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Halim, perjalanan dari Kediri Kota menuju ke arah Nganjuk Kota lewat jalur Merican saat ini juga masih aman lancar, tidak ada hambatan. Dan untuk cuacanya disampaikan masih cukup terik. Pak Bambang melintas di Jalan Ayani Nganjuk saat ini juga cukup ramai, kendaraan roda 2 yang mendominasi. Sementara untuk cuacanya juga sama, cenderung terik untuk siang hari ini. Mbak Ratih, perjalanan dari Bojonegoro menuju ke arah Kediri lewat jalur Joso sejauh ini juga aman, tidak ada hambatan. Cenderung lengang juga. Untuk saat ini hanya beberapa kendaraan roda 2 yang tampak melintas. Sementara untuk cuacanya disampaikan juga terik. Ada info disampaikan Pak Yoga, perjalanan dari kawasan Nganjuk Kota menuju ke arah Kertosono saat ini sampai di jalur Baron Nganjuk juga masih aman, tidak ada hambatan. Ramai kendaraan roda 4 yang melintas untuk saat ini, cuacanya disampaikan juga cerah. Satu lagi dari Pak Nugraha, ini tadi mengabarkan untuk jalur Bandar Kedung Mulyo Jombang yang ke arah Surabaya cukup ramai, roda 4 yang mendominasi dan cuacanya disampaikan cukup terik. Is.
0: Baik, terima kasih Mahbub Jamal, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Zona Cakra. Uang pertama kali dikenalkan sebagai bentuk pertukaran atau barter saat bertransaksi. Sebelum adanya uang, alat tukar yang biasanya digunakan adalah barang atau jasa yang memiliki nilai sebagai alat pembayaran, sehingga butuh waktu yang lama untuk menyelaraskan mata uang sehingga bisa beredar sampai saat ini. Selama berabad-abad, berbagai benda dipakai sebagai alat pertukaran atau alat pembayaran seperti kulit kerang, batu permata, gading, telur, garam, beras, binatang ternak, atau benda lainnya. Lalu dalam perkembangannya, masyarakat menggunakan benda-benda seperti logam dan kertas sebagai uang. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Sri Jakra, dugaan pencabulan terhadap santriwati di sejumlah pondok pesantren di Kecamatan Sempo, Banyuwangi, itu diduga dilakukan dengan modus meminta korban memijat sang pelaku pada malam hari. Dugaan itu terungkap dari laporan yang diterima organisasi Yakuza Managers yang kini mendampingi para korban. Ketua sekaligus pendiri organisasi itu, Tuba Topo Broto, menegaskan terduga pelaku yang merupakan seorang oknum kiai diduga memanfaatkan relasi kuasa sebagai pengasuh pondok pesantren untuk melancarkan aksinya itu. Menurutnya, yang juga merupakan santri-santrinya yang menjadi korban dalam kasus tersebut. Sebelum memanggil korban pada malam hari, terduga pelaku lebih dulu meminta santriwati membersihkan kamarnya pada sore hari. Kemudian, setelah itu, sang santri diminta untuk memijatnya pada malam hari. Berdasarkan hasil investigasi dan pendampingan yang dilakukan, hampir seluruh korban diduga mengalami pola pencabulan yang sama. Ironisnya, dugaan pencabulan disebut tidak hanya terjadi di lingkungan pondok pesantren. Tuba mengungkapkan salah satu korban juga diduga dicabuli di sebuah hotel di wilayah Kecamatan Glenmore. Ia menyambut sebagai sebagian besar korban mengalami dugaan pelecehan lebih dari satu kali dari dua korban yang saat ini didampingi. Salah satunya diduga dipaksa melayani pelaku hampir setiap malam. Saat dugaan peristiwa itu terjadi, sebagian besar korban masih berusia anak-anak. Bahkan salah seorang korban masih berusia 14 tahun. Tuba meminta aparat penegak hukum memproses kasus itu secara maksimal, mengingat seluruh korban ini masih di bawah umur.

0: Oke, Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya berita informasi ya ke Intan, silakan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Indrawanto yang saat ini juga sudah melintas di jalur utama Kertosono Nganjuk. Lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca dikabarkan juga cukup terik dan panas. Lalu terkait informasi penemuan jasad wanita ya, Iis yang berada di wilayah Kertosono Nganjuk, kita juga sudah komunikasi dengan Kapolsek Kertosono, Polres Nganjuk AKP Joni, dan sudah kami dapati balasan bahwasanya untuk saat ini masih dilakukan penanganan oleh petugas kepolisian yang ada di sana. Informasi lanjutnya masih kami tunggu dulu ya untuk update-nya yang akan disampaikan oleh AKP Joni. Lalu satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Pak Yulianto, perjalanan dari Surabaya arah ke Kediri Kota lewat jalur bawah saja melintas di seputaran Krian Sidoarjo. Lalu lintasnya untuk di siang kali ini juga cukup ramai dengan pengendara roda 2 maupun roda 4. Cuaca untuk di siang kali ini juga cukup terik dan panas. Kemudian Pak Bayu mengabarkan simpang 4 Jongbiru arah ke Papar. Lalu lintasnya juga cukup ramai dengan pengendara roda 4. Cuaca juga terik dan panas. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Mas Putra, melintas di wilayah Beranggahan Kediri arah ke Tulungagung. Lalu lintasnya juga untuk di siang kali ini cukup ramai dengan pengendara sepeda motor maupun pengendara roda 4. Cuaca siang kali ini juga cukup cerah, Iis.
0: Ya, baik, terima kasih Intan Anggra ini gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

yang terbaru di Radio Cakrakrisna. Kini Anda bisa dapatkan berbagai informasi lengkap soal dunia pertanian. Bersama narasumber dan praktisi pertanian yang berpengalaman. Spesial untuk Sedulur Cakra. Program terbaru dari Radio Cakrakrisna. Cakra Sedulur Petani. Anda bisa ikut berdiskusi, bertanya, berbagi pengalaman seputar dunia pertanian. Pada hari Sabtu, jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Cakrakrisna FM. Bisa Anda simak melalui radio atau streaming online. Untuk bergabung, Anda bisa melalui telepon atau WA di 0852 9000 1061.

0: Sedulur Cakra di Gunung Semeru, di kawasan Lumajang ya, perbatasan Lumajang dan Malang, Jawa Timur. Ketinggiannya itu 3.676 meter di atas permukaan laut MDPL, mengalami 7 kali erupsi selama 4 jam dengan tinggi letusan sekitar 400 meter hingga 1.300 meter di atas puncak pada hari Jumat ini tadi. Erupsi pertama terjadi di jam 6 pagi lebih 6 menit dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 700 meter di atas puncak dan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah tenggara, serta terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 108 detik. Gunung Semeru kembali erupsi pada jam 7 lebih 29 dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 1.100 meter di atas puncak dan selang beberapa menit, yakni pukul 7 lebih 58, erupsi kembali dengan tinggi kolom letusan 1.300 meter di atas puncak. Kemudian erupsi lagi di jam 8 lebih 45 dengan tinggi kolom letusan teramati 800 meter di atas puncak dan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah selatan. Saat laporan itu dibuat, erupsi masih berlangsung. Kemudian jam 9 lebih 48 erupsi selanjutnya dengan tinggi 1.300 meter di atas puncak dan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu. Petugas menjelaskan aktivitas vulkanik Gunung Semeru berada pada status level 3 siaga dengan rekomendasi masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara pada sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak pusat erupsi. Ke Intan.
1: Siang kali ini kita juga terima informasi yang disampaikan ini oleh Pak Wijayanto. Perjalanan kali ini sudah sampai di jalur Papar yang akan mengarah ke Kediri Kota. Lalu lintasnya juga saat ini masih aman dan lancar, tidak ada kewaspadaan. Cuaca untuk di siang kali ini juga cukup terik dan panas. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bu Yuliana, perjalanan dari Nganjuk arah ke Madiun lewat jalur bawah melintas di seputaran Saradan Madiun. Lalu lintasnya untuk di siang kali ini juga cukup ramai dengan pengendara roda 2 maupun roda 4. Cuaca juga cukup cerah. Kemudian Bu Umi melintas di simpang 4 Garuda Pare Kediri. Lalu lintasnya untuk di siang kali ini juga masih aman, tidak begitu ramai. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Pak Santoso, perjalanan dari Ngunu Tulungagung arah ke Wlingi Blitar. Lalu lintasnya juga saat ini masih aman saja, tidak ada kewaspadaan untuk di jalur utama. Cuaca dikabarkan siang kali ini jalur utama Ngunu Tulungagung juga cukup cerah, Iis.
0: Oke, baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Info Sehat Radio Cakra Krishna. Salah satu spesies bawang yang berasal dari Amerika Serikat ini ternyata memiliki kandungan yang banyak bermanfaat untuk tubuh. Dia adalah bawang Dayak atau biasa disebut bawang sabrang. Tanaman ini banyak tumbuh di daerah pegunungan dengan tinggi antara 600 hingga 1.500 mdpl. Bawang Dayak atau bawang sabrang menyukai tempat-tempat terbuka dengan tanah yang banyak humus dan lembab. Bawang sabrang ini termasuk tumbuhan yang tumbuh liar di hutan. Bawang Dayak biasanya digunakan untuk mengobati kanker, jantung, anti radang, anti pendarahan, serta untuk meningkatkan imunitas atau sistem kekebalan tubuh. Umbi tanaman bawang Dayak ini juga dapat mengobati sembelit, disentri, bisul, luka, kanker payudara,
5: diabetes, hipertensi, muntah, penyakit kuning, hingga hiperkolesterol.
4: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Oke, baik, Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Kami juga masih menunggu informasi lebih detail dari Reskrim Polres Nganjuk ya, terkait ditemukannya jenazah seorang wanita tadi ya. Infonya di kawasan Kertosono, usia perkiraan 65 tahun, di Jalan Basuki Rahmat, sebelah barat pas cucian mobil, perkirakan meninggal lebih dari 2 hari yang lalu. Saat ini rekan-rekan masih coba komunikasi dengan Reskrim Polres Nganjuk serta Kapolsek Kertosono untuk dapat info lebih lengkapnya. Semoga segera ada balasan dan juga informasi data lengkap ya. Saya ke gatekeeper dulu, Intan.
1: Pak Julian mengabarkan juga posisi beliau, aktivitas perjalanannya sudah sampai di wilayah Keras Kediri yang akan mengarah ke Tulungagung. Lalu lintasnya untuk di siang kali ini juga cukup ramai untuk di jalur utama, cuaca juga cukup cerah. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bu Ayunda yang saat ini juga sudah melintas di wilayah Jombang Kota. Lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman dan lancar saja. Cuaca untuk di siang kali ini juga cukup bersahabat. Lalu saat ini saya juga masih komunikasi kembali dengan Bapak Bambang Pidekso selaku Kasih Opsdal Damkarmat Kabupaten Tulungagung. Ini terkait dengan informasi kebakaran, itu lokasi yang berbeda ya Iis ya. Lokasinya berada di Desa Gondosuli, Kecamatan Gondang, Tulungagung. Informasinya yang terbakar yaitu adalah sebuah kandang ternak yang terjadi kemarin malam juga. Informasi data lengkapnya juga masih kami gali terlebih dahulu. Nanti apabila sudah kita dapat informasi lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Jadi saya konfirmasi ada dua kejadian, yaitu kejadian kebakaran sebuah gudang kayu yang di Desa Pucung Kidul, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung. Kemudian lokasi kedua itu di Desa Gondosuli, Kecamatan Gondang, Tulungagung, yaitu yang terbakar adalah sebuah kandang ternak milik warga begitu. Kemudian beralih informasi perjalanan lain kita terima yang disampaikan oleh Pak Imam. Perjalanan sudah sampai di wilayah Mojokerto Kota arah ke Jombang. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman. Cuaca untuk siang kali ini cukup cerah, Iis.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna. On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krisna.
4: Seluruh pendengar Radio Cakra Krisna, kalau ada tawon Vespa atau lawan lainnya, harap segera menghubungi damkar saja, takutnya dievakuasi sendiri berisiko. Dan juga teman-teman damkar, terima kasih banyak karena sudah datang ke lokasi, sudah mau bantu dari warga kami dan juga dari Radio Cakra Krisna sudah membantu. Tadi kami warga Dusunja pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih.
5: Jih, sama-sama. Ini semoga tetap aman lingkungannya, Mas Randy.
6: Siap, Mas Yeti. Siap.
5: Usaha dulu, Mas Yeti. Jih, amin. Doa yang baik juga untuk Mas Randy yang ada di Drenges Kertosono, Nganjuk. Tadi sempat melaporkan ada sarang tawon Vespa begitu ya, dan langsung sudah ditindaklanjuti oleh teman-teman Damkar Nganjuk.
3: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krisna.

Oke, baik, Sruja, kira hampir masuk di jam 12 siang. Saya Isatin geser dulu ke ruang gatekeeper ya. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Quran Surat Al-Furqan ayat 63.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang kali ini jam 12 ya. Kembali lagi bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira untuk di siang kali ini kondisi jalanan jalur utama ataupun jalur dalam kota seperti apa? Apakah cukup ramai dengan pengguna jalan atau saat ini cenderung sepi ya? Karena juga bersamaan atau barengan dengan jam-jam istirahat, kemudian dengan jam-jam waktunya menjalankan ibadah sholat Jumat. Tentunya Anda juga bisa kabarkan ya informasinya ke kami melalui 0852 9001. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852 9001. Untuk Anda sedulur Cakra yang berada di wilayah Tembelang Jombang, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Tembelang. Lokasinya berada di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Melik, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari jembatan pelosok ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Jam 12 siang lebih 9 menit ya. Apakah Anda ini mungkin sudah istirahat sejenak, menepi sebentar, karena setelah perjalanan yang cukup panjang, ini juga bisa menambahkan informasi ya untuk di sekitar Anda seperti apa. Lalu pada saat perjalanan tadi bagaimana? Apakah menjumpai kewaspadaan? Kira-kira untuk titik lokasinya di mana saja? Kirimkan foto beserta video melalui 0852 9000 1061. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ada Bapak Prayitno, perjalanan jauh ternyata ini di ruas tol arah ke Banyuwangi. Disampaikan untuk saat ini lalu lintasnya lancar saja. Ini nanti mau update juga saat ada gangguan. Nah, semoga tidak ada gangguan ya Pak ya. Kemudian informasi masuk ini tadi dari Pak Julio. Beliau ini perjalanan menuju ke arah Jawa Tengah, sudah nyampe di Saradan Madiun. Untuk arus lalu lintas di jalur utama kebanyakan truk muatan barang yang mendominasi. Mbak Putri menyampaikan juga Tulungagung, tepatnya di jalur dalam kota dekat dengan alun-alun, ini tidak terlalu ramai, masih aman, cenderung sepi saja. Untuk cuaca juga masih bersahabatan, tidak hujan untuk di siang kali ini, Intan.
0: Baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, kecelakaan beruntun yang melibatkan 5 kendaraan terjadi di jalan akses jembatan Suramadu dari arah Surabaya menuju Madura pada hari ini Jumat 3 Juli 2026 pagi. Insiden itu mengakibatkan 2 orang meninggal dunia, sementara sejumlah korban lainnya mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. 5 kendaraan yang terlibat terdiri atas 2 truk logistik, 1 bus yang mengangkut santri, kemudian ada 1 mobil penumpang, serta 1 kendaraan sepeda motor. Benturan keras menyebabkan sejumlah kendaraan mengalami kerusakan parah, sehingga proses evakuasi berlangsung cukup lama. Pihak kepolisian juga mengatakan petugas langsung menuju ke lokasi setelah menerima laporan kecelakaan tersebut. Saat tiba, petugas menemukan 2 orang telah meninggal dunia. Keduanya diduga merupakan pengendara sepeda motor yang terlibat dalam tabrakan beruntun tersebut. Sementara itu, sejumlah korban yang mengalami luka-luka langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Proses evakuasi sempat mengalami kendala karena salah satu korban terjepit di bawah badan bus. Hingga sekitar jam 7 pagi tadi, petugas gabungan masih berupaya mengevakuasi korban sekaligus memindahkan kendaraan yang terlibat agar arus lalu lintas dapat kembali normal. Berdasarkan hasil

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, jam 12 lebih 18 menit ya. Sejauh ini beberapa daerah informasi yang kami terima, update cuaca cukup terik ya untuk di panas kali ini, cocok untuk melakukan perjalanan ataupun aktivitas di luar ruangan. Tentunya aktivitas Anda aman ya, tidak terkendala oleh cuaca. Anda bisa kabarkan update terkini untuk di daerah Anda, sekitar Anda seperti apa melalui 0852-9001061. Sementara itu, kita juga tadi dapati informasi adanya penemuan ya jenazah perempuan. Lokasinya itu berada di wilayah Kertosono. Anda warga setempat, warga lokal yang tadi mungkin mengetahui informasinya dan melihat ya pada saat proses penanganan, Anda juga bisa mengabarkan kira-kira untuk ciri-cirinya seperti apa. Kalau untuk informasi awal kita terima untuk usia kurang lebih sekitar 65 tahun. Anda yang mengetahui informasinya juga bisa menambahkan ya seperti apa melalui 0852-9001061.
1: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
2: Sate menjadi salah satu kuliner khas Nusantara yang sudah mendunia. Ada berbagai macam jenis sate, mulai dari sate ayam, sate daging, sate tahu, sate lilit, bahkan sate bekicot. Di antara sekian banyak jenis sate, sate kenul termasuk dalam daftar kuliner legendaris khas Nusantara. Sate kenul terbuat dari daging sapi, kambing, atau ayam yang dipotong berbentuk dadu dan dibalut dengan parutan kelapa. Sate ini menjadi makanan khas Nganjuk, tepatnya berasal dari Desa Lumpangkui, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Konon, sate kenul sering disajikan saat hajatan. Untuk sedulur cakra yang penasaran dengan rasanya, tidak perlu nunggu hajatan. Selain itu juga dicampur dengan bumbu-bumbu yang terdiri dari kunyit, jahe, cabai rawit, jinten, bawang putih, merica, garam, dan ketumbar. Potongan daging kemudian dikepal-kepal supaya menjadi satu kesatuan yang solid. Setelah itu, sate kenul ditusuk menggunakan tusuk sate dan digoreng dengan minyak goreng berwarna kekuning-kuningan dan matang. Sate kenul awalnya merupakan sajian wajib dalam setiap penyelenggaraan hajatan masyarakat Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Keberadaan sate kenul tidak pernah absen dari hajatan warga. Seiring berjalannya waktu, sate kenul dikenal sebagai ikon Kabupaten Nganjuk. Sate kenul bisa dijumpai di banyak tempat di Kabupaten Nganjuk. Cita rasanya yang khas menjadikan kuliner ini banyak diminati pecinta kuliner. Sate kenul memiliki cita rasa pedas manis yang sangat lezat. Sate kenul ini bisa disantap dengan sayur usik. Masakan berkuah berbahan dasar potongan daging kambing bercampur tulang sapi berbumbu rempah-rempah. Sate kenul bisa dijumpai di warung-warung yang ada di Kabupaten Nganjuk. Ayo kulineran ke Nganjuk. Jangan lupa bahagia.

Sedulur Cakra ingin punya skill kerja yang siap pakai untuk di dunia industri, saatnya gabung bersama ESA Proskill Institute. ESA Proskill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, crane hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihan baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Glagahan, Desa Glagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Proskill Institute cocok untuk Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA Proskill Institute. Info dan pendaftaran hubungi di 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA Proskill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Jamal, silakan.
1: Pak Safi'i, ini tadi perjalanan dari Jombang menuju ke arah Kediri lewat jalur Ngudo Jombang. Saat ini juga masih aman lancar untuk arus lalu lintasnya. Sementara untuk cuacanya disampaikan masih cukup terik. Ada Pak Lukman mengabarkan untuk di kawasan Ngaju Kota saat ini juga masih cukup ramai. Ini bapak-bapak yang pakai sarung juga banyak ya, habis pulang dari masjid
0: pulang
1: gitu.
0: Jemaah ya.
1: Nah ini di Jalan Panglima Sudirman cukup ramai untuk saat ini, cuacanya juga disampaikan masih cukup terik. Ada informasi disampaikan oleh Pak Lutfi, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Madiun saat ini melintas di jalur Wilangan Nganjuk masih aman lancar dan cuacanya disampaikan masih cukup cerah. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Pak Adi, perjalanannya tadi dari Kediri Kota menuju ke arah Kertosono lewat jalur Papar Kediri sejauh ini juga aman, tidak ada hambatan. Sementara untuk cuacanya disampaikan tidak turun hujan, cenderung terik. Pak Firman mengabarkan untuk jalur tol, ini tadi berangkatnya dari kawasan Sidoarjo menuju ke Nganjuk, ini sudah sampai di tol Jombang, masih aman, tidak ada hambatan, dan untuk cuacanya disampaikan cukup terik. Satu lagi informasi masuk disampaikan oleh Mbak Diana, perjalanannya dari Kediri menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Pace Nganjuk sejauh ini juga masih aman, tidak ada hambatan, ramai kendaraan roda 2 yang melintas dan cuacanya disampaikan cukup terik, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, belasan ribu penumpang kereta api tercatat telah naik dan turun dari stasiun Kertosono selama musim libur sekolah, yaitu yang dimulai sedari 20 Juni 2026 lalu. Kepala Stasiun Kertosono, Nurkolis, juga mengatakan selama musim libur sekolahan ini, pihaknya menyatakan ada 5.800 penumpang kereta api jarak jauh dan ada 13.371 penumpang kereta api lokal yang naik dari Stasiun Kertosono. Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penumpang yang turun di Stasiun Kertosono berkisaran ada 5.446 penumpang kereta api jarak jauh dan ada 12.678 penumpang kereta api lokal. Pihaknya juga mengatakan dalam seharinya setidaknya ada 1.100 penumpang kereta api lokal dan ada 950 penumpang kereta api jarak jauh yang naik dari Stasiun Kertosono. Pihaknya juga mengatakan dari jumlah penumpang kereta api jarak jauh yang dari Stasiun Kertosono, kemudian destinasinya terbanyak masih didominasi Yogyakarta dan Bandung. Sementara untuk tujuan favorit penumpang kereta api lokal yang naik dari Stasiun Kertosono masih didominasi dengan wilayah Surabaya. (0852) 9000 1061, tentunya untuk di siang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami. Kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa? 0852 9000 1061.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya coba cek informasi ke gatekeeper dulu. Ii, silakan.
1: Ya, ini ratusan massa menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Madiun. Ini diinformasikan bahwasannya para pelaku UMKM hingga para petani dan ini yang menyampaikan aspirasi agar program makan bergizi gratis itu tetap dilanjutkan. Jadi mereka meminta kepada pemerintah Kabupaten Madiun untuk tetap menjalankan program makan bergizi gratis. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Bambang, perjalanan menuju ke arah Ngawi sudah nyampe di Caruban, lalu lintasnya ramai lancar saja. Mas Taufik menyampaikan saat ini suhu di Ngawi itu 29 derajat Celcius ya.
0: Okay.
1: Ini tadi juga cetar membahana kata beliau saat hendak melaksanakan ibadah salat Jumat kayaknya ini di sekitaran masjid yang ada di kawasan Mas Taufik Intan.
0: Oke, baik, dari saya geser ke Jamal, silakan.
2: Pak Zaini ini tadi mengabarkan perjalanannya dari Kediri menuju ke arah Madiun. Saat ini sudah sampai di jalur Caradan, masih aman, tidak ada hambatan. Dan untuk cuacanya disampaikan juga cukup terik. Pak Firdaus, di kawasan Pari Kediri juga cukup terik untuk siang hari ini. Kendaraan roda 2 yang mendominasi untuk arus lalu lintasnya, ini juga masih ramai lancar saja. Ada Bu Fani, ini tadi melintas di kawasan Kediri Kota di sekitaran alun-alun. Saat ini juga masih ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2 dan untuk cuacanya cukup terik. Ada info disampaikan oleh Bu Firda, perjalanan tadi dari Kediri menuju ke arah Surabaya lewat jalur tol naiknya di Bantar Kedung Mulyo Jombang sejauh ini juga masih ramai lancar saja, tidak ada hambatan. Cuacanya disampaikan juga cukup terik. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Mabub Jamal. Sebelumnya ada Ii Satin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Sementara itu, Gunung Semeru di Lumajang ya kembali erupsi pada Jumat 3 Juli 2026 dini hari. Dalam periode pengamatan, gunung tertinggi di Pulau Jawa itu tercatatkan meluncurkan 7 guguran lava pijar dengan jarak luncur mencapai 2 km. Dan hingga saat ini status aktivitas Gunung Semeru masih berada pada level 3 atau siaga. Lava pijar terpantau mengarah ke kawasan Besuk Kobokan di sisi tenggara gunung. Dan petugas mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas dalam radius 13 km dari puncak Gunung Semeru, terutama di sektor tenggara yang menjadi jalur luncuran material vulkanik. Selain itu, warga juga diminta mewaspadai potensi awan panas guguran serta banjir lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di Gunung Semeru.

0: Beda daerah tentunya juga beda cuacanya ya untuk di siang kali ini. Kira-kira untuk di sekitar Anda saat ini seperti apa? Apakah cukup panas, terik ya di jam 12 lebih 50 menit? Saya coba cek informasi terlebih dahulu, Gatekeeper Iis.
1: Ada Bu Fatimah ini tadi di ruas tol Jombang Mojokerto, kabar dari beliau agak rame ya. Ini untuk di perjalanannya menuju ke Surabaya. Lalu tadi dari Bapak Yuliatno ini kembali menambahkan cuaca sangat cerah di ruas tol Mojokerto juga. Kemudian kami juga masih komunikasi dengan Kasih Obdal Damkarma Tulungagung, Pak Bambang Pidekso, terkait dengan insiden kebakaran yang semalam sempat terjadi di kawasan Dusun Klondokan, Pujang Kidul, Kecamatan Boyolango. Ini yang terbakar adalah sebuah gudang kayu ya. Penyebabnya membakar sampah di samping gudang kayu. Kronologinya membakar sampah dekat gudang kayu itu sehingga api menjalar ke bangunan gudang kayu. Untuk kerugian kurang lebih ada 5 juta rupiah ya, masih banyak yang terselamatkan. Lalu Pak Udin menginformasikan sekarang ada di jalur Nganjuk. Untuk saat ini ruas Nganjuk arah ke Madiun lancar juga, banyak roda 2, roda 4 yang melintas. Intan.
0: Baik, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Nasib tragis dialami atas nama Dedi Purwito, warga Kecamatan Tempur Sari, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Ia meninggal dunia setelah tertimpa batang pohon yang ditebangnya sendiri saat bekerja di kawasan Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian. Peristiwa itu terjadi pada kemarin Kamis 2 Juli 2026 untuk di kawasan lereng Gunung Baung. Dan saat itu korban diketahui sedang menebang pohon nipah seorang diri sebagai bagian dari aktivitas pembukaan lahan. Namun saat proses penebangan berlangsung, batang pohon yang telah digergaji tiba-tiba roboh dan menghantam kepala korban. Akibat benturan keras tersebut, korban langsung terjatuh, tidak sadarkan diri dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Rekan korban atas nama Munir mengatakan tidak ada orang lain yang membantu korban saat proses penebangan berlangsung. Belakangan diketahui aktivitas penebangan pohon tersebut dilakukan untuk membuka lahan baru untuk di kawasan tersebut. Lokasi kejadian yang berada di kawasan lereng Gunung Baung membuat proses evakuasi berlangsung cukup sulit. Tim yang melakukan evakuasi harus berhati-hati karena medan menuju lokasi berupa lereng dengan kontur curam.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440, 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Tentunya untuk di siang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa, karena sejauh ini informasi yang masuk di ruang gatekeeper untuk di beberapa titik wilayah arus lalu lintasnya juga masih aman, cukup lancar untuk jalur utama ataupun jalur dalam kota. Cuaca juga masih sama ya, untuk di siang kali ini juga cukup terik dan panas. Lalu kita juga masih terus ya coba komunikasi dengan Kapolsek Kertosono Polres Nganjuk AKP Joni. Ini masih terkait dengan penemuan jasad wanita, yaitu informasi awal kita terima usia itu sekitar 65 tahun. Anda yang mengetahui informasi tersebut, warga setempat yang tadi mengetahui untuk proses penanganannya, Anda juga bisa tambahkan melalui 0852 9001061. Untuk di siang kali ini waktu tidak terasa Seduh Cakra sudah hampir memasuki jam 1 siang. Saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Barang siapa yang menahan amarah padahal ia bisa melepaskannya, maka kelak pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di depan semua makhluknya, kemudian memilih bidadari sekehendaknya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat siang Suruh Jakra. Saya Isatin yang menggantikan Intan Anggraini di ruang siar. Untuk Anda yang masih di perjalanan, hati-hati. Lanjut untuk berbagi informasi di Radio Cakra Krishna 0852 9010 61. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.

Desa Kramat, Tira, RT 3, RW 3, Kecamatan Kuadungan Ngawi. Sakit gimana ya, Mbak? Saya kan kerjanya mijet, ya toh. Ya kadang-kadang nyeri di, istilah Jawanya, di entong-entong gitu loh. Itu kok nak sampai nembus di dada. Terus saya dengar radio, Mbak, saya beli Nariah itu. Awalnya cuma 3 tetes Gester, 3 tetes CA. Pas sembuh, enggak merasakan nyeri lagi di dada. Nariah obat andalanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariah Pacul Bojonegoro di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya tepat sebelah utaranya SDN 1 Pacul, timur jalan.

0: Ya, untuk Anda sekarang sudah nyampe mana, Sri Cakra? Menjelang akhir pekan, pastinya sudah mulai persiapan ya. Ini persiapan berlibur atau persiapan terus bekerja. Tetap semangat untuk Anda yang mungkin hari-hari tetap bekerja tanpa tanggal merah ya. Nanti boleh diupdate kembali lokasi saat ini di mana dengan adanya peristiwa apa begitu. 0852 9001061. Saya ke penelpon. Halo, selamat siang Pak Muhammad.
1: Selamat siang, baik. Selamat siang, Sri Cakra Krisna.
0: Oke, perjalanan sudah nyampe mana ini, Pak?
1: Ini masih antri solar, Mbak, di rest area 60B ya, Semarang Batang ya.
0: Oh.
1: Memang beberapa rest area tuh yang stok solarnya kan memang ada yang beberapa yang kosong. Dan itu yang ada nih ya antriannya lumayan dan lawan-lawannya juga transformer-transformer.
0: Iya, iya. Antri panjang gitu, Pak.
1: Iya, betul. Enggak apa-apa lah, ada kan. Soalnya kan selisih sama dekade juga.
0: Wah, banyak, Pak. Iya. Decklite itu sekarang dua berapa, Pak?
1: 17.
0: Oh, 17 ya. 17.900 kalau yang biosolar 6 apa 8 itu.
1: 6.800. Apalagi kita kan jarak jauh ya, kebutuhan solarnya kan lumayan, Mbak.
0: Oke. Berarti full tol ya, Pak? Ini tadi mulai dari Nganjuk sampai Semarang.
1: Iya, full tol, Mbak. Memang beberapa rest area juga ramai, Mbak, karena kan masih musim liburan.
0: Oke. Iya, iya, iya, iya. Tujuan akhir di mana tadi?
1: Mau ke Bandung, Mbak.
0: Mau ke Bandung. Wah, ini estimasi nyampe Bandung jam berapa nanti, Pak?
1: Nanti sore, Mbak. Kita kan kan ada, ini sementara kan ada 4 unit kendaraan kan. Jadi ya sering berhenti, apalagi kan kita bawa anak-anak juga.
0: Oh, dari klub, Pak?
1: Iya, betul. Dari komunitas Innova.
0: Dari komunitasnya, baik-baik. Berangkat jam berapa dari Nganjuk tadi, Pak?
1: Ya sekitar jam 6:30, Mbak. Tadi cuman kan berhenti-berhenti juga cari sarapan juga, nunggu teman-teman yang dari Ngawi juga. Akhirnya ya agak nyantai-nyantai juga sih. Lagian kan sebenarnya acaranya kan Sabtu, acara finalnya kan Sabtu, Mbak.
0: Oke.
1: Cuman kita ya, datang lebih awal, kemudian kita nginep di hotel lain, bukan di hotel acara, biar suasananya juga berubah.
0: Iya.
1: Mohon doanya, moga-moga perjalanan lancar.
0: Amin, amin, amin. Oke. Acara apa ini, Pak, kira-kira?
1: Ini jambore nasional, Mbak. Akan didatangi oleh member-member dari seluruh Indonesia. Ada yang datang dari Bali, ada yang datang dari Lampung.
0: Wah, keren.
1: Ada yang datang dari Madura.
0: Oke, oke. Okay, okay. Jadi, adik sama kakak juga ikut semua ini?
1: Ini ikut semua, Mbak. Full team.
0: Baik. Tapi lancar, Mbak, sepanjang perjalanan?
1: Alhamdulillah lancar, Mbak. Sampai sampai di ruas tol ini kan masih kondisinya bagus. Cuman memang biasanya di tol yang ke arah barat tuh ada beberapa titik yang kurang bagus ya, seperti tol-tol yang di sebelah timur. Cuman saat ini kita mencapai jalanan yang masih mulus, layaknya tol-tol yang ada.
0: Berarti sudah bagus ya konturnya?
1: Iya, iya, betul.
0: Oke, okay, baik. Ada yang ingin disampaikan, Pak, untuk perjalanan kali ini?
1: Itu aja, Mbak. Semoga perjalanan kami selamat, sehat, sampai tujuan dan kembali. Salam buat seluruh Pak Krisna.
0: Terima kasih, Pak. Monggo, hati-hati di jalan. Selamat sampai tujuan.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara. Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, dugaan pencurian yang terjadi di salah satu konter HP di Kertosono telah menemui titik terang. Terduga pelaku yang merupakan warga Sambikeceng Baron telah mengembalikan handphone yang diambilnya dari toko handphone tersebut. Satpam konter atas nama Anas mengatakan yang bersangkutan mengaku merasa bingung karena sedang menghadapi masalah keluarga sehingga tidak sengaja membawa HP di konter itu. Yang bersangkutan lalu beritikad untuk mengembalikan HP itu dan diserahkan langsung kepada perwakilan toko pada Kamis 2 Juli. Menurut Anas, setelah HP itu dikembalikan, pihaknya lalu mengajak yang bersangkutan untuk datang ke Polsek Kertosono guna mediasi dan pencabutan laporan. Kini persoalan tersebut telah dinyatakan selesai sepenuhnya. Sebelumnya, peristiwa pengambilan HP itu terjadi di sebuah konter handphone yang berada di wilayah Kertosono pada Rabu 1 Juli 2026 sore. Berdasarkan rekaman CCTV yang diterima oleh gatekeeper Radio Cakra Krishna, terlihat seorang pria memasukkan HP yang ada di atas etalase ke kantong celananya, lalu pergi meninggalkan toko tersebut. Namun, handphone tersebut sudah dikembalikan oleh sang pelaku.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas,

Ayo, konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya. Karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, informasi dari pendengar tadi untuk di kilometer 60 ya, di rest areanya arah ke barat, ruas tol Semarang, tadi BBM juga lancar, jenis solar, tadi juga ready begitu. Antrian memang cukup panjang, dan beberapa titik tadi juga disampaikan Pak Mu ada yang masih kosong ya. Untuk ada yang melintas di ruas tol mulai dari Nganjuk sampai dengan Surabaya maupun sebaliknya, tambahkan infonya di 0852 9000 1061.

0: Oke, ada masih di 106,1 Radio Cakra Krishna dari Sheila on 7 yang baru saja saya putarkan. Dan sekarang di menit ke-25 ya, saya update informasi ke Intan.
1: Tadi kita dikirimkan ada beberapa dokumentasi sama Pak Muhammad ya. Ini ketika beliau pada saat aktivitas perjalanan menuju ke Bandung ya hari ini ya.
0: Iya.
1: Nah, ini beberapa dokumentasi, salah satunya ada video dan foto ya. Iis pada saat melintas di gerbang tol Banyumanik. Luar biasa sekali pemandangannya, cantik gini ya Iis ya. Sepanjang jalur. Kemudian juga masih aman saja kalau saya amati dari beberapa dokumentasi, ini tidak begitu ramai ya. Kemudian cuaca juga cukup bersahabat. Lalu satu informasi kita terima yang disampaikan ini oleh Pak Wijayanto, melintas di jalur Kabu Jombang, lalu lintas jalur utama sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca dikabarkan juga bersahabat. Satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Mas Ipung, perjalanan dari Kediri arah Tulungagung lewat jalur Keras Kediri, lalu lintasnya juga masih aman dan normal. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bu Umi Farida, sudah melintas di jalur utama Caruban Madiun, lalu lintas sejauh ini juga masih aman. Cuaca untuk di siang kali ini cukup cerah, Iis.
0: Baik, terima kasih. Intan Anggra ini gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil metik dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Ya, musim kepulangan jemaah haji ini menjadi sasaran empuk juga bagi orang-orang tak bertanggung jawab ya. Karena pasalnya ada kasus yang terjadi di Jawa Timur, sehingga kepolisian daerah Polda Jawa Timur membongkar kasus penyelundupan gading gajah dari Arab Saudi dengan memanfaatkan jemaah umroh sebagai pembawa barang. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur mengungkap kasus penyelundupan puluhan potong gading gajah dari Arab Saudi ke Indonesia yang dilakukan dengan memanfaatkan koper bawaan jemaah umroh. Dalam pengungkapan itu, polisi telah menyita 53 potong gading gajah dan menetapkan seorang pria berinisial HAJ sebagai tersangka yang diduga menjadi otak dari penyelundupan itu. Direktur Ditkrem Polda Jawa Timur, Kombes Pol Roy Hutan Marulam Rata, mengatakan tersangka berperan sebagai pengepul sekaligus pihak yang mengatur masuknya gading gajah ke Indonesia untuk diperdagangkan secara ilegal. Menurut hasil penyelidikan, pelaku membeli gading gajah dari sejumlah pedagang ilegal di Arab Saudi. Selanjutnya, barang itu dikirimkan ke Indonesia dengan memanfaatkan koper milik beberapa jemaah umroh yang kembali melalui Bandara Internasional Juanda. Untuk mengelabui petugas, potongan gading gajah dikemas menggunakan aluminium foil atau kertas hitam, kemudian dimasukkan ke dalam 8 koper milik jemaah. Modus itu dilakukan agar barang terlihat seperti aksesoris kendaraan dan tidak menimbulkan kecurigaan saat pemeriksaan di bandara. Saat diperiksa petugas, para jemaah umroh mengaku tidak mengetahui apa isi sebenarnya dari barang yang mereka bawa. Mereka hanya diberitahu bahwa paket itu merupakan aksesoris mobil yang dititipkan untuk dikirim ke Indonesia. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, petugas memastikan barang itu merupakan potongan gading gajah yang tidak dilengkapi dokumen maupun sertifikat resmi sebagai syarat legal pemasukan dan peredarannya di Indonesia. Polisi menduga seluruh gading gajah itu akan dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, update informasi ke Intan.
1: Pesan masuk kita terima yang disampaikan oleh Mas Taufik ya, mengabarkan untuk di wilayah Ngawi di siang kali ini cuaca juga masih cukup cerah ya. Iis dikirimkan ada beberapa dokumentasi, cuaca cukup terik di sana. Kemudian untuk lalu lintas di sekitaran daerahnya Mas Taufik juga masih aman ya, cenderung sepi.
0: Yeah.
1: Lalu satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Imam, perjalanan kali ini sudah melintas di Simpang 4 Papar Kediri arah ke Jombang. Lalu lintasnya juga cukup ramai dengan pengendara roda 2 maupun roda 4. Cuaca juga cukup cerah. Kemudian tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Heru, perjalanan dari Kediri arah ke Nganjuk Kota, posisi saat ini melintas di wilayah Banyaan. Lalu lintasnya juga masih aman saja, cuaca juga cukup cerah. Pak Prapto mengabarkan untuk di seputaran Ngunut Tulungagung, lalu lintasnya untuk di siang kali ini cukup ramai, cuaca juga terik dan panas, Iis.
0: Baik, terima kasih. Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Sri Jagra, harga sembako setiap hari tidak bisa diabaikan. Informasi terkait dengan harga sembako ini dapat mengendalikan pengeluaran harian di tengah harga yang terus berubah. Untuk daftar harga sembako di Jawa Timur pada hari Jumat ini, beras yang premium itu masih di angka 14.900, yang medium 12.900, gula 17.000 ya, minyak goreng curah 20-an ribu, lalu minyak goreng kemasan premium 21, kemasan sederhana 18.000, lalu kalau untuk minyak kita itu harusnya dijual dengan harga 16.000. Daging sapi 125, daging ayam ras sudah mulai naik di harga 30.000, kalau kemarin itu sempat di harga 25 sampai dengan 20.000 ya. Daging ayam kampung 69, telur ayam ras 22.000, telur ayam kampung 46.000. Nah, ini kalau untuk cabai dari setiap daerah beda, karena biasanya untuk di setiap daerah ada yang pasokannya banyak karena dari daerah sendiri, ada juga yang jarang mendapatkan pasokan atau mungkin daerahnya itu nggak ada yang nanam cabai gitu ya, harganya biasanya cenderung mahal. Tapi kalau untuk rata-rata, cabai merah keriting di harga Rp31.000, cabai merah besar di harga Rp30.000, dan cabai rawit merah Rp40.000.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Raja dari Sangihe, Sulawesi Utara, yang gugur saat berperang melawan penjajah Belanda, Bataha Santiago, mendapat gelar pahlawan nasional. Penetapan Bataha Santiago sebagai pahlawan nasional dilakukan berdasarkan keputusan Presiden pada 6 November 2023. Bataha Santiago adalah Raja Manganitu yang memerintah pada tahun 1670 sampai 1675. Bataha Santiago merupakan Raja ketiga Manganitu yang wilayahnya kini berada di Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Bataha Santiago adalah sosok yang memiliki jiwa dan sikap gotong royong yang kuat. Bataha Santiago juga dikenal dengan pendirian teguhnya, di mana seluruh kegiatan rakyat harus dikerjakan bersama-sama. Gagasannya ini dikenal dengan sebutan Banala Pesasumbalai. Bataha Santiago juga bercita-cita untuk mempersatukan kerajaan-kerajaan di wilayah Kepulauan Sangihe, Talaut, serta mempertahankan diri dari penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Sikap dan prinsip yang kuat dan teguh membuatnya berani mati dalam membela keutuhan nusa dan bangsa. Semboyan Bataha Santiago yang terkenal yaitu Nusa Kumbahang Katumpaeng, yang berarti tanah air kita tidak boleh dimasuki dan dikuasai musuh. Makam Bataha Santiago sudah mengalami pemugaran 2 kali. Pertama, direnovasi oleh Pemda dan diresmikan pada 17 Agustus 1975. Kemudian, pemugaran kedua dilakukan oleh Komandan Korem 131 Santiago pada tanggal 10 November 1993.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Sri Jagra, jangan lupa besok di hari Sabtu program Sabtu Bersyukur, sarapan gratis untuk umum setiap jam 5:30 pagi. Jadi monggo besok untuk hadir di halaman studio Radio Cakra Krisna untuk sarapan bersama dengan Krisna FM Group juga ya, krunya. Anda bisa menikmati sarapan pagi dengan nuansa yang berbeda, yakni makan bersama-sama dengan lauk pauk yang enak, bergizi, dan macam-macam ya. Tidak hanya ada sayur saja, melainkan ayam, mie, lalu juga pedesan, semuanya ada ya. Jadi jangan khawatir untuk Anda yang pagi-pagi karena pengen sarapan bareng-bareng, nanti bawa juga anak-anaknya yang lagi libur sekolah untuk hadir bersama dengan kami. Dan program selanjutnya nanti akan disusul dengan talk show Hukum Meja Hijau. Besok seperti biasa jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang bersama Ibu Dr. Nur Hasanah SHMH, pakar hukum dan dosen Uniska Kediri. Karena besok itu akan membahas efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan daring serta perlindungan hukum bagi korban di Indonesia. Kita tahu sendiri kalau untuk korban dari tindak penipuan daring ya, itu banyak sekali begitu ya. Nanti seperti apa akan dibedah secara tuntas bersama dengan Bu Nur Hasanah besok jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang.
1: Info Sehat Radio Cakra Krisna. Indonesia memang kaya dengan tanaman herbal yang sangat bermanfaat. Salah satunya daun sirih merah atau piper crocatum yang sering ditanam atau dipelihara sebagai tanaman hias. Tapi kegunaannya tidak sebatas menarik mata dan memperindah halaman atau taman. Sirih merah juga punya manfaat yang besar bagi kaum hawa, baik terhadap kesehatan maupun kecantikan. Sudah sejak dulu, sirih merah digunakan oleh para leluhur kita untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Di Jawa misalnya, sirih merah digunakan untuk menyembuhkan ambeien, keputihan, dan menghilangkan bau mulut. Kandungan alkaloid dianggap berfungsi sebagai antimikroba. Di Cina, sirih digunakan untuk meluruhkan kentut, menghentikan batuk, mengurangi peradangan, dan menghilangkan gatal. Dalam daun sirih merah terkandung senyawa fitokimia, yakni alkaloid, saponin, tanin, dan flavonoid. Sirih merah juga dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit seperti diabetes mellitus, hepatitis, batu ginjal, menurunkan kolesterol, mencegah stroke, asam urat, kanker, hipertensi, radang liver, radang prostat, radang mata,

0: sirih merah ini, karena sirih merah juga termasuk salah satu kandungan dari nutrisi herbal Nariah DM.
1: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: update informasi ke Intan.
1: Siang hari ini Mbak Dian yang ada di wilayah Siman, Kepung Kediri ya, untuk di siang kali ini mengabarkan info cuacanya baru saja redup katanya.
2: Curiga mau hujan ini.
1: Jangan dong ya, jangan ya. Semoga saja tidak, karena kan baru memasuki musim kemarau ya. Jadi ya janganlah ya istilahnya. Nah ini kemarin itu saya dan teman-teman sempat membahas terkait dengan makanan tradisional ya, entah
2: apa
1: itu iwel-iwel, tahu ya?
2: Oh, itu yang ada di Selamatannya Bayi.
1: Iya betul, ya, sama puro, tahu ya, kue puro.
2: Yang biasa dibawa sama Hadi itu bukan ya?
1: Iya.
2: Kayak
1: dulu.
2: Kayak dia tuh tepung apa, tapi sebetulnya sudah matang ya.
1: Tapi dia kayak mau pure gitu kan.
2: Nah iya, kalau dimakan nanti pecah di mulut.
1: Betul sekali. Nah ini tadi Mbak Dian, ini semalam juga mendapatkan iwel-iwel acara 3 bulanan anaknya keponakannya begitu.
2: Oke, banyak atau sedikit ini Mbak?
1: Banyak dong, karena rasanya manis, gurih, mantep. Apalagi kan ada perpaduan gula merah di dalamnya, Iis ya. Nah, tentunya ini menjadi apa ya, ciri khas tersendiri ya. Kalau iwel-iwel kan dia agak lengket ya.
2: Betul.
1: Iya kalau yang puro, kue puro itu kan enggak lengket ya. Iya, karena kan teksturnya kan kayak mau pure begitu. Kemudian beralih informasi perjalanan kita terima yang disampaikan oleh Bu Susanti, saat ini sudah melintas di jalur Jombang arah ke Mojokerto, lalu lintasnya juga masih aman, cukup normal, cuaca juga cerah. Kemudian Pak Kolib mengabarkan sudah melintas di simpang 4 Kertosono Nganjuk arah ke Lengkong, lalu lintasnya untuk di siang kali ini juga sudah mulai ramai dengan pengendara sepeda motor maupun pengendara roda 4. Cuaca juga cukup terik dan panas. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Firda, perjalanan dari Magetan arah ke Sukomoro Nganjuk, posisi melintas di perlintasan rel kereta api awar-awar Wilangan Nganjuk. Lalu lintas juga masih aman saja, cuaca siang kali ini cukup cerah, Iis.
2: Ya, baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Kalau siang tadi sempat ada rabas-rabas pohon di depannya alun-alun ya. Pas itu sisi baratnya alun-alun, depannya masjid ya, Masjid Jami begitu. Tapi sudah selesai dan di sana rasanya mungkin lebih terik ya dari biasanya karena pohon-pohon sudah banyak yang dipangkas. Itu salah satu upaya dari DLH agar tidak ada pohon yang sampai tumbang atau tidak terawat, sehingga ketika cuaca ekstrim, angin yang kencang, tidak sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Seperti mungkin pohon yang sudah rindang dan anginnya kencang, ini sampai ada yang patah lalu mengenai kendaraan orang atau bahkan mengenai orang yang sedang beraktivitas di sana. Jadi dilakukan perabasan pohon. Sudah selesai, mungkin daerah mana lagi yang sekarang lagi dilakukan rabas-rabas pohon? Bisa diinfokan 0852-9001.
1: Duh Rin, mau pesen diset ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
2: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
1: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih, herbal Naria?
2: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
1: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
3: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, saya Isatin, geser dulu ke ruang gatekeeper. Anda yang masih di perjalanan, hati-hati. Jangan lupa untuk terus berbagi informasi ya. Saya tunggu ya ini untuk infonya lewat WA atau lewat SMS boleh. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surat Al-Isra ayat 37.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang, seru Cakra. Siang hari ini 3 Juli 2026 di hari Jumat ya, luar biasa. Untuk informasi yang sudah kami terima juga dari berbagai daerah sudah kami unggah melalui akun Facebook Cakra Krisna. Anda bisa cek ulang ya. Dan lepas dari jam 2 siang kali ini bersama dengan saya, Erika Dwi, dibantu gatekeeper, ada Alfa Namar dan juga Muhammad Erga. Anda bisa sampaikan kepada kami, Seru Cakra, bagaimana kondisi di wilayah Anda saat ini. Arus lalu lintasnya ramai atau tidak, kemudian untuk cuacanya cerah atau tidak. Di Sengkut Brebek ada nyadran ya. Di wilayah Brebek ada nyadran, jadi untuk Anda yang hari ini juga mungkin sempat melihat bersih desa di sana atau sekitarnya punya nyadran, bisa Anda kabarkan ya di 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Bogor, juga bisa mendapatkan herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Bogor. Lokasinya ada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan Utara Jalan.

0: Ya, Studio Cakra, kalau untuk di depan studio Radio Cakra Krisna ya, siang hari ini cuacanya cerah sekali, juga arus lalu lintas masih lancar. Pagi ini, tadi kami juga sempat terima informasi di depan Masjid Jami Nganjuk, itu ada perabasan pohon. Sekitar jam 11 siang ya, Studio Cakra, itu masih berlangsung perabasan pohon tersebut. Petugas ini juga mengangkut dahan serta ranting hasil pangkasan tersebut. Lepas dari jam 2 siang, apakah pemangkasan ranting pohon di depan Masjid Jami Nganjuk masih terlihat berlangsung atau mungkin juga sudah selesai bersih semuanya? Anda yang melintas di sana bisa tambahkan ya informasinya dengan kami. Saya cek informasi dulu ke Ergang.
1: Informasi masuk dari Pak Hirman, saat ini perjalanan dari Wilangan ke Kediri ya. Sekarang melintas di Simpang 4 Pace, arus lalu lintasnya dilaporkan lancar dari keempat arahnya. Serta untuk cuaca kali ini mendung, mulai mendung ya, is air. Yeah. Kemudian Bu Siti menginformasikan juga situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang Mengkreng saat ini ramai lancar perjalanan dari Mojokerto menuju Madiun. Kemudian satu lagi ada dari Mas Ahmad, saat ini perjalanan dari Tulungagung ke Blitar sampai di SPBU Rejo Tangan, arus lalu lintasnya ramai lancar dan cuaca juga cerah panas. Kemudian dari Pak Teguh, ini arus lalu lintas di sekitar alun-alun Caruban lancar dan cuaca cerah. Erika.
0: Terima kasih Muhammad Erga Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Seduh Cakra, dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin pemantauan harga konsumen, Badan Pusat Statistik atau BPS bersama pemerintah Kota Kediri secara berkala melakukan pencatatan harga berbagai komoditas barang dan jasa. Data perkembangan harga tersebut disampaikan melalui press release resmi statistik yang digelar oleh BPS Kota Kediri secara daring Rabu 1 Juli 2026. Emil Wahyudiono, Kepala BPS Kota Kediri, menyampaikan pada bulan Juni 2026, Kota Kediri mengalami inflasi bulanan atau month-to-month sebesar 0,12%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi Jawa Timur yang mencapai 0,30% maupun inflasi nasional 0,44%. Sementara itu, inflasi tahunan Kota Kediri tercatat sebesar 2,92%. Berdasarkan kelompok pengeluaran, penyumbang inflasi bulanan terbesar itu berasal dari kelompok transportasi dengan andil 0,25%. Selain dipaparkan untuk kondisi inflasi Juni 2026, disampaikan juga beberapa hal yang perlu diwaspadai terjadi pada bulan Juli 2026 karena berpotensi mempengaruhi kenaikan harga berbagai komoditas. Di antaranya ketersediaan stok dan distribusi komoditas bahan pangan akibat pengaruh cuaca dan permintaan selama bulan Juli. Selain itu, penyesuaian tarif BBM non-subsidi yang masih akan berlangsung akibat konflik geopolitik sangat berpengaruh terhadap harga minyak dunia. Kondisi itu berpotensi menimbulkan efek domino akibat kenaikan BBM yang masih akan dirasakan sepanjang bulan Juli. BPS juga memperkirakan harga komoditas elektronik dan suku cadang kendaraan masih mengalami kenaikan harga pada level konsumen pada bulan Juli 2026 akibat pengaruh dari melemahnya rupiah terhadap dolar. Di samping itu, kebijakan pemerintah mengenai diskon tarif angkutan selama musim libur sekolah diperkirakan akan mempengaruhi perkembangan harga pada sektor transportasi. Untuk tarif pendidikan juga perlu diwaspadai karena bulan Juli adalah

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra, tetap bijak dalam berbelanja dan merencanakan pengeluaran rumah tangga ya. Terutama menghadapi potensi kenaikan harga sejumlah komoditas pada bulan Juli 2026. Karena kan ini Seru Cakra ya, pengeluaran di bulan Juli ini sepertinya cukup banyak gitu ya, karena bulan Juli itu seringkali menjadi periode dengan pengeluaran ekstra atau bisa jadi melonjak secara signifikan, terutama karena bertepatan dengan musim masuk sekolah atau tahun ajaran baru. Jadi harus bayar sekolah, kemudian juga beli perlengkapan sekolah yang kadang harus baru semuanya gitu ya Seru Cakra. Jadi buat anggaran khusus sekolah juga itu penting di bulan Juli kali ini. Kita harus mengalokasikan dana jauh-jauh hari untuk kebutuhan seragam, buku, ataupun uang pangkal. Jadi sudah ada persiapan dari bulan-bulan lalu. Jangan langsung di bulan Juli kali ini, karena akan membuat kita kaget, kemudian juga bisa membuat pengelolaan keuangan Anda jadi berantakan. Jadi bulan Juli itu pengeluaran lebih banyak, jadi pastikan ya Seru Cakra Anda tetap bijak dalam berbelanja dan merencanakan pengeluaran rumah tangga, karena inflasi masih bisa terjadi di bulan Juli ini. Ada yang harus diwaspadai, yakni tahun ajaran baru ya. Pengeluaran kebutuhan masyarakat khususnya pendidikan mengalami peningkatan. Beli buku, alat tulis, kemudian juga seragam, tas hingga sekolah. Jadi harus bijak dalam mengatur kebutuhan sehari-hari. Saya cek informasi dulu ke Erga.
1: Iya, ini Erga ya. Kenapa Pak Yitno ini loh. Menikmati musik dari Puspita Nala ya.
0: Bener, Pak Yitno punya anak sekolah apa enggak ini? Yeah. Ini kan musim
1: sekolah ya.
0: Musim sekolah, pendaftaran.
1: Pendaftaran, iya.
0: Iya, tahun ajaran baru. Sudah membelanjakan sepatu, tas, buku, apalagi ya?
1: Seragam.
0: Biasanya meskipun dari SMP ke SMA gitu kan kadang tetap ganti yang baru gitu. Dulu
1: pastinya
0: RG juga gitu. Iyalah. Apa enggak? Tiap tahun ya berarti. Tiap setahun sekali tas anyar, sepatu anyar, seragam anyar
1: buku
0: gitu ya.
1: Buku juga anyar.
0: Buku pun juga baru. Kaos kaki baru. Ini amin satu sebelum sekolah kayaknya sudah dicoba semuanya ya, dipakai, dipoka pakai gitu.
1: Iya, benar itu. Apalagi yang seragam.
0: Apalagi yang seragam, dicobain terus ya.
1: Karena gak sabar ya.
0: Gak sabar sekolah, itulah. Kenapa kan libur semester genap itu lebih panjang, karena persiapannya pun juga lebih banyak gitu ya. Orang tua pengeluarannya juga lebih banyak gitu.
1: Ya, apalagi nanti kan pusing. Uang saku pasti nambah ya.
0: Iya, dari kelas 1 SMP ke kelas 1,
1: SMA.
0: Kelas 2. Dari 1 ke 2 ya.
1: Naik 2000.
0: Itu sudah naik berapa? 2000 ya, inflasi.
1: Itu dulu.
0: itu dulu. Benar.
1: Kalau sekarang berapa? 10.000.
0: Sekarang berapa ya anak SMP itu?
1: Paling ya
0: 20.000. Uang sakunya. Masa sampai 20.000 SMA lah 20.000 ini.
1: Iya.
0: Kalau SMA 20.000, dulu zaman Erika SMA itu sudah 15.000. Dulu loh itu.
1: Iya, kalau aku kan? Cukup 10.000 dulu.
0: SMA?
1: Iya, benar.
0: Waduh. Tapi bawa bekal dong ini.
1: Kadang-kadang bawa bekal.
0: Oh, kadang bawa bekal.
1: Kadang-kadang juga minta.
0: Waduh, malakin temannya ini. Bener, ya. Bahaya.
1: Uang saku tuh ditabung, kita makannya minta teman.
0: Aduh, sekarang kan ada MBG.
1: Oh iya, malah lebih mantep ya.
0: Uang sakunya berapa ya? Dapat MBG ini dipangkas apa enggak ya uang sakunya ya? Kan makannya dapat MBG. Iya kan?
1: Iya, bener itu.
0: Paling berapa ya kira-kira ya? Ini Seduh Jagra yang punya anak-anak sekolah mungkin bisa ditambahkan ya.
1: Ini
0: ya.
1: Berapa ini uang saku untuk anak-anaknya ya,
0: ya. Ya ini kan kita sudah lama ya nggak sekolah ini jadi dan juga belum ada adegan memberi uang saku gitu loh ya. Jadi kurang tahu gitu
1: kurang
0: ya.
1: Tahu ini ya.
0: Sekarang jajannya anak-anak itu berapa? Tapi saya herannya itu ya. Anak seragam SMA itu nongkrongnya sekarang itu masih pakai seragam itu di kafe-kafe. Sedangkan di kafe-kafe Nganjuk itu kopi sekarang ya 15.000 gitu loh. Kalau uang sakunya 20.000 berarti kan 5.000 aja yang dipakai. 15.000-nya buat ngopi. Atau 25.000 ya sekarang itu ya.
1: Ini banyak Pak Yitno ya? Menambahkan ini. Kenapa untuk kelas ini? 3 SD itu sepatu buku, kaos kaki insya Allah minggu.
0: Hari minggu belanja.
1: Belanjanya minggu ya. Dan untuk uang sakunya juga ini 10.000 ini.
0: Uang sakunya 10.000 itu kelas 3 SD. Waduh. RG aja kelas 10 SMA ya.
1: Iya, kelas SMA 1 itu 10.000. Ini SD sudah 10.000 ya.
0: Wah, saya jadi agak ketar-ketir nanti ini ya. Kalau kita kalau RG punya anak gitu ya.
1: Iya, wah. Gimana ini?
0: Anak SMA 50.000 bisa jadi gitu ya.
1: Iya, mungkin.
0: Inflasi ya. Iya,
1: inflasi.
0: Sekarang kelas 3 SD aja uang sakunya 10.000 loh.
1: Nanti kalah. Kelas 4 naik lagi
0: 15. Waduh, kebanyakan naik dikit-dikit aja. 12.000 gitu loh atau 13.000 gitu dulu ya. Tapi cukup banyak ini kelas 3 SD 10.000 ya.
1: Cukup banyak ini buat beli apa ini?
0: Buat beli jajan-jajan ya. Sekarang kan harganya juga 2.000-an ya. Kalau dulu kan 500.000.
1: 500 ya, 1.000 sudah dapat itu ya.
0: Sudah dapat. Sekarang kan harganya 2.000. Kebanyakan kan harganya 2.000, 2.500 gitu kan. Harga makanan sekarang kan juga beda dengan tahun kita harga.
1: Ya, apalagi sekarang kalau contoh itu beli pentol ya. Beli pentol 2.000 itu rasanya kurang ya.
0: Kalau kita kurang. Kalau kita beli pentol 2.000 kurangnya.
1: Paling itu isinya nanti 4 kalau
0: isinya cuma 4 ya. Kalau enggak gitu nanti isinya 10 tapi kecil-kecil ya, gitu itu. Ya. Kalau kita kurang, anak-anak SD aja kurang itu
1: kurang
0: kayaknya.
1: Berasa,
0: kurang berasa.
1: Minimal 10.000 ya.
0: Beli bakso ya. Kayak beli bakso.
1: Iya, benar itu. Terus ada tambahan lagi. Informasi arus lalu lintas dilaporkan Pak Agus ini dari Jombang ke Caruban. Saat ini melintas di kawasan SPBU Guyangan. Untuk arus lalu lintasnya terpantau lancar dan cuaca juga cerah. Kemudian dari Pak Dimas, perjalanan dari Wlingi ke Blitar Kota saat ini sampai di Kanigoro arus lalu lintasnya lancar juga. Kemudian cuaca cerah. Erika,
0: terima kasih Muhammad Erga, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya Seru Cakra, menurut Anda berapa sih uang jajan untuk anak sekolah indeks ekonomi? Kira-kira jajanan sekolah sekarang juga kan makin mahal ya. Anak SD saja sekarang itu range-nya ya sudah 5.000 sampai 15.000. Iya kan? Kelas 3 SD 10.000. Kelas 3 SD 10.000. Ini Anda bisa sharing ya, apalagi punya anak-anak sekolah SD, SMP, SMA. Ini kenaikan uang saku hingga saat ini sudah berapa? Bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami di 0852-9001061.
4: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria,
6: nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya seru aja, kira-kira uang saku anak Anda ini berapa di tahun 2026? Tahun ajaran baru juga, kira-kira akan ada kenaikan uang saku atau tidak? Entah 2.000, entah 1.000, atau mungkin bahkan 5.000 ya, dari 10.000 karena sudah naik kelas, naik 5.000, jadinya 15.000. Kan lumayan ya, lumayan kalau 5.000 itu sudah dapat ya jajan 2.000-an, dapat 2 lah ya. Kemudian 1.000-nya bisa buat permen atau apa gitu ya, seru cakra, menyesuaikan harga makanan sekarang kan juga lebih mahal ya, kalau dibandingkan dengan dulu ya, zaman dulu kan pasti sangat berbeda. Makanya makanya untuk uang saku pun juga berbeda ya, lebih banyak kalau anak-anak sekarang. Alvan, dulu uang sakunya berapa?
1: Wah, ini yang kelas berapa kah?
0: Yang dulu SD masih ingat gak?
1: Kalau saya sebutkan namanya nanti kelihatan tua kan?
0: Bener.
1: Berapa ya? 2.000 atau berapa gitu?
0: 2.000.
1: Tahun
0: 2000 berapa?
1: 2004,
0: 2005.
1: Ya, 2000
0: itu SD ya?
1: Udah gede kah? Dulu jajan-jajan masih murah. Nasi goreng 300 udah dapat.
0: Oh iya bener. SMA dia jangan SD, SMA. SMA berapa?
1: SMA 10.000 sama bensin.
0: 10.000 sama bensin.
1: Ya, itu sama uang buat les juga, sama bensin, sama makannya juga.
0: Jadi kurang lebih sama-sama harga. Tadi katanya harga juga 10.000.
1: Iya,
0: zaman SMA.
1: Zaman SMA dulu.
0: 10.000.
1: Kalau sekarang udah enggak dapat apa-apa.
0: Enggak dapat apa-apa.
1: Buat bensin udah habis kayaknya.
0: Iya, 10.000 untuk anak kelas 3 SD itu tadi katanya anaknya Pak Yitno.
1: Nah, itu. Emang apa-apa naik kan? Jadi
0: iya,
1: memang mungkin anak sekolah juga menyesuaikan uang sakunya. Tapi sekarang
0: iya,
1: ada MBG, mungkin orang tua bisa sedikit terbantu lah, paling tidak untuk
0: terbantu
1: uang makan anaknya kan juga terbantu begitu.
0: Jadi kalau saya apa namanya lihat ini ya Alvan ya, anak SD itu sekarang uang sakunya 5.000 sampai 15.000. Kemudian
1: ribu.
0: Iya, kelas 6 SD itu tembus 15.000 loh Alvan. Ini aja kelas 3 SD 10.000. Kelas 3 ya kan. Kelas 3 10.000 ya kan. Nanti itu per tahun apa enggak naik?
1: Iya. Tapi kalau sekarang kan sekolah sampai sore kayak SMA.
0: Iya,
1: juga.
0: SMA
1: dulu
0: juga.
1: Cuma sampai jam 1 atau jam 2 gitu. Udah pulang.
0: Sudah pulang ya.
1: Enggak full day kan, Sabtu masih masuk soalnya.
0: Iya, anak SMA dulu kalau zaman saya itu apa namanya paling sore mungkin jam 3.
1: Kalau sekarang 3 kan bisa sampai hampir maghrib malah.
0: Iya,
1: kan ada
0: bener,
1: full day hari Sabtu libur itu kan.
0: Iya, makanya untuk uang saku pun menyesuaikan.
1: Iya, paling tidak kan makan 2 kali kalau.
0: Nah, itu di sana makan siang, kemudian kadang sarapan belum ya. Sarapan dan juga makan siang. Nanti sorenya di rumah gitu ya.
1: Jadi harus 2 kali lipat.
0: Harus 2. Bener. Anak SD 5.000 sampai 15.000. Anak SMP 10.000 sampai 25.000. Anak SMA ini ya yang sekitar 20.000 sampai 35.000.
1: Nah, per hari loh.
0: Per hari. Jadi hitung saja kali 30. Luar biasa. Semoga rezeki para orang tua dilancarkan ya.
1: Itu. Belum kalau ada kebutuhan-kebutuhan mendadak lain.
0: Kebutuhan mendadak lainnya, kebutuhan lainnya, apa kondangan banyak ya kan? Kondangan banyak, kemudian nanti ini rusak, itu rusak, beli baru. Nah, kadang anak itu juga enggak mau tahu. Pokoknya ini rusak mau dibelikan sekarang gitu ya.
1: Nah, itu Pak Iton juga menambahkan ya, kalau sekarang pulangnya jam 2, kelas 1 sampai kelas 3 SD ini pulang jam 2, kemudian kelas 4 sampai kelas 6 ini pulangnya jam 3 sore.
0: Pulangnya jam 3 sore.
1: Kalau saya dulu SD waktu istirahat pulang makan kah?
0: Pulang
1: kan
0: makan.
1: SD sama rumah enggak jauh kan, mungkin sekitar 100-200 meter.
0: Pulang ke rumah ya,
1: pulang
0: untuk
1: ke rumah
0: makan ya.
1: Buat makan dulu, nanti habis makan baru keluar lagi gitu.
0: Oh.
1: Kalau zaman dulu
0: boleh
1: SD-nya
0: ya,
1: kan,
0: dulu ya
1: boleh,
0: pulang.
1: Boleh. Jadi kalau istirahat jam 10, jam 9 itu bisa dipakai pulang, nanti kita makan, habis makan balik lagi, itu masih bisa buat main sepak bola atau apa gitu.
0: Kayak buru-buru enggak itu makannya?
1: Enggak, santai dulu. Enggak tahu dulu kok. Enggak tahu sekarang masih ada enggak yang istirahat
0: pulang. Yang pulang ya. Sekolahnya mungkin dekat terus pulang gitu kayak Alvan ya.
1: Zaman SD mesti pulang dulu makan, nanti habis makan balik ke sekolah lagi gitu.
0: Oh.
1: Makanya uang saku cuman 1.000-2.000 udah cukup. Cukup banget malah itu. Kalau sekarang mungkin enggak tahu ya, masih boleh enggak kalau sekolah ditinggal pulang gitu. Tapi kalau zaman dulu masih boleh. Jadi bisa makan di rumah bisa lebih hemat gitu. SD 2006-2007an lah, 2005an dulu.
0: Dulu boleh pulang. Masih tapi boleh cerita dulu dari teman saya yang rumahnya itu dekat dengan SD-nya dulu boleh kok Alvan. Tahun
1: boleh juga ya?
0: tahunku dulu boleh, masih boleh. Tapi nggak tahu kalau tahun sekarang ya. Kan beda kita ya.
1: bisa dipakai pulang.
0: Bisa makan. Pulang dulu buat makan. Tapi kadang sekarang untuk kita jajan keluar pagar saja nggak boleh.
1: Nah
0: ya,
1: itu kan sekarang beli harus di kantin sekolah kan?
0: Beli harus di kantin sekolah. Gimana mau pulang
1: nah,
0: ya
1: itu
0: kan?
1: Makanya.
0: Nggak bisa.
1: Kalau sekarang. Kemudian ke informasi lain kah? Kita masih coba kontak dengan Pak Tohari, manajer humas PT KAI Daop 7 Madiun, karena kita terima info ada beberapa perlintasan kereta api tanpa palang pintu dan juga tidak terdata oleh KAI, ini yang ditutup. Jadi warga untuk mempersingkat perjalanan kadang itu membuat perlintasan sendiri seperti di sawah begitu yang bisa dilalui roda 2, sepeda ataupun juga motor begitu. Ini dari KAI Daop 7 Madiun menutup beberapa titik perlintasan di wilayah Daop 7 Madiun. Kita belum terima detailnya di wilayah mana saja. Ini masih coba kita komunikasikan, nanti akan kita sambungkan juga dengan Pak Tohari, manajer humas PT KAI Daop 7 Madiun tentang penutupan perlintasan kereta api liar di beberapa wilayah. Kabarnya hari ini dilakukan penutupan, tapi untuk tempatnya mana saja masih coba kita komunikasikan dulu. Kemudian tadi masuk info juga dari Pak Yulianto, ini di jalur Nganjuk yang ke arah Jombang, lewat arteri sampai di Mengkreng masih lancar. Tadi lewat Baron juga tidak menemui hambatan dengan kendaraan pribadi dan beberapa truk yang ke arah Surabaya, Erika.
0: Terima kasih Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Bahkan kalau saya baca WhatsApp dari salah satu pendengar Radio Cakra Krisna, Bapak Suprianto ya, yang ada di wilayah Blora, Jawa Tengah, itu punya anak SMA kelas 2 sama SMP kelas 2. Tiap kenaikan kelas ya, itu pasti jual kambing, seru Cakra. Tiap musim kenaikan, harga kambing pun juga murah. Nah itu, padahal pas diperlukan, pas dibutuhkan ya, anaknya dua masih SMA dan juga SMP, semuanya satu beli tas baru, satunya pasti beli tas baru juga, satu beli sepatu, satunya pun juga pasti beli sepatu, jadi dua-duanya baru gitu ya, Seru Cakra. Kalau Seru Cakra mungkin ada pengalaman atau mungkin ada cerita menarik ya terkait dengan tahun ajaran baru kali ini ya, bisa Anda sampaikan kepada kami di 0852 9001061. Seru Cakra, kami terima informasi kabarnya dari Dinas Perhubungan Jombang akan segera mengubah pengaturan lalu lintas bagi kendaraan angkutan barang di kawasan Mojoagung. Jadi, kendaraan truk itu tidak boleh lagi masuk di wilayah Mojoagung Kota. Dan dari Disub, kabarnya juga akan segera memasang rambu lalu lintas di sekitar lokasi. Coba nanti kami teruskan juga ya ke rekan-rekan yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang terkait dengan kebijakan baru tersebut, Seru Cakra. Akan seperti apa? Apakah rambu lalu lintas tersebut sudah dipasang? Berlakunya mulai kapan? Kabarnya ada yang bilang mulai hari ini, ada yang bilang masih akan diberlakukan seperti itu. Kalau Anda juga mengetahui informasi tersebut, bisa ditambahkan informasinya dengan kami ya, Seru Cakra. Silahkan di 0852 9001061, termasuk juga mungkin hari ini Anda melintas di sana ya, tidak boleh lagi melintas atau mungkin masih bisa melintas namun dengan aturan tertentu, bisa Anda kabarkan ya. Silahkan, masih kami tunggu di sini sampai jam 9 malam nanti.

0: Sederhanakanlah kamu dan tetap beramal. Menciptakanlah bahwa tidak seorang pun yang dapat selamat kecuali pada amal perbuatannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih bersama dengan saya, Erika Dwi, dibantu gatekeeper Alvan serta Muhammad Erga. Sampaikan kepada kami ya, Seru Cakra, kira-kira untuk wilayah Anda saat ini kondisinya seperti apa, baik arus lalu lintas maupun juga cuacanya. 0852 9000 1061. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Udia dari Prambon Temu 2 RT 4 RW 2 Kabupaten Sidoarjo. Saya menderita sakit lambung dispepsia udah 3 bulan. Waktu saya makan itu sakit, minum sakit, mau apa aja itu sakit. Saya pertama kali saya minum Nariah Gester sama CA 10 tetes masih kurang. Saya tambah lagi 15 tetes baru merasakan agak enak. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Mayaan Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Mayaan Kediri. Lokasinya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Mayaan, Kabupaten Kediri. Untuk sasarannya dari Jembatan Maron, Anda bisa ke barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Info Nganjo 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Seorang remaja berinisial RS 16 tahun, pelajar kelas 10 SMA asal Desa Gudang, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, harus meminta bantuan petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkar Mat setelah alat kelaminnya terjepit resleting celana yang dikenakannya. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis 2 Juli 2026 sekitar jam 12 siang. Karena tidak berhasil melepaskan jepitan resleting secara mandiri, korban akhirnya diantar ibunya menuju pos Damkar Mat Kecamatan Pace untuk mendapatkan pertolongan. Komandan Regu Pos Damkar Mat Pace, Santaurus, menjelaskan insiden bermula ketika korban selesai buang air kecil di kamar mandi rumahnya. Saat menutup kembali resleting celana, korban diduga melakukannya dengan tergesa-gesa sehingga bagian alat kelaminnya ikut terjepit.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna, jaring radio.
3: Halo, selamat sore, kembali lagi di program Jaring Radio bersama saya, Erika Dwi. Tim pengawas pemerintah Provinsi Jawa Timur meninjau pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH Kodim 0806 Trenggalek tahun 2026 di wilayah Koramil 080609 Tugu Kabupaten Trenggalek pada Kamis 2 Juli 2026. Selengkapnya bersama Zain Anissa, Krishna FM Trenggalek.
4: Kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut bertujuan memastikan pembangunan RTLH berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, serta memenuhi standar kualitas. Dalam peninjauan itu, tim mengecek 3 rumah penerima bantuan di Desa Sukorejo, Desa Tenggaren, dan Desa Prambon, Kecamatan Tugu. Perwira Seksi Teritorial Kodim 0806 Trenggalek, Kapten Zainal Arifin mengatakan, kegiatan monitoring merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan evaluasi agar setiap tahapan pembangunan sesuai spesifikasi teknis, memenuhi standar mutu, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, peninjauan ini juga memastikan program RTLH Kodim 0806 Trenggalek berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, dan mampu menghadirkan hunian yang layak bagi warga penerima bantuan. Saya Zain Anissa melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: Seorang ibu berinisial E, 45 tahun, warga Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, ditangkap polisi setelah diduga memaksa anak kandungnya berinisial IAN, 18 tahun, untuk menggugurkan kandungannya. Selengkapnya bersama Desta Krishna FM Bojonegoro.
5: Polisi menyebut tersangka memberikan obat keras jenis misoprostol hingga korban mengalami kontraksi dan melahirkan janin berusia sekitar 20 minggu dalam kondisi meninggal dunia. Kasus tersebut terungkap setelah adanya laporan masyarakat dan kini ditangani Satreskrim Polres Bojonegoro. Kapolres Bojonegoro, Afrian Satya Permadi, mengatakan motif pelaku diduga karena merasa malu anaknya hamil di luar nikah sehingga berniat menggugurkan kandungan tersebut. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Bojonegoro AKP Cipto Dwi Laksana menjelaskan, tersangka dijerat pasal 464 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tentang tindak pidana aborsi dengan persetujuan perempuan yang bersangkutan dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
3: Seorang pria berinisial AS, 22 tahun, warga Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, ditangkap jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Wonosobo setelah kedapatan menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis. Selengkapnya bersama Nisa Krishna FM Wonosobo.
6: Narkotika tersebut diketahui dibeli pelaku melalui media sosial Instagram dan dikirim menggunakan jasa ekspedisi. Polisi mengamankan satu paket tembakau sintetis seberat sekitar 0,85 gram beserta telepon genggam yang digunakan untuk melakukan transaksi. Kasatres Narkoba Polres Wonosobo, AKP Bambang Sulistio mengatakan, pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan narkotika. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas menangkap pelaku dan menemukan barang bukti di tempat penyimpanan. Pelaku mengaku membeli tembakau sintetis untuk dikonsumsi sendiri. Atas perbuatannya, AS dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan terancam hukuman pidana penjara. Saya Anissa Ariani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
3: Kejuaraan Provinsi Catur Jawa Timur 2026 dipastikan berlangsung meriah. Sebanyak 550 atlet dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur akan ambil bagian dalam ajang bergengsi tersebut. Selengkapnya bersama Rati Anggraini, Krishna FM Pacitan.
7: Sebanyak 550 atlet dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur akan ambil bagian dalam ajang bergengsi tersebut. Jumlah yang melampaui target awal panitia penyelenggara. Kejurprov Catur Jatim 2026 dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 10 Juli 2026 di Gedung Akademi Komunitas Negeri atau AKN Pacitan. Turnamen ini menjadi salah satu agenda penting Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi

0: yakni mulai 20 Juni 2026 lalu. Selengkapnya bersama Caca Krisna FM Nganjuk.
1: Kepala Stasiun Kertosono Nurholis mengatakan, selama musim libur sekolah ini, pihaknya mencatat ada 5.800 penumpang kereta api jarak jauh dan 13.371 penumpang kereta api lokal yang naik dari Stasiun Kertosono. Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penumpang yang turun di Stasiun Kertosono berkisar antara 5.446 penumpang kereta api jarak jauh dan 12.678 penumpang kereta api lokal. Nurholis mengatakan dalam sehari setidaknya ada 1.100 penumpang kereta api lokal dan 950 penumpang kereta api jarak jauh yang naik dari Stasiun Kertosono. Saya Caca melaporkan dari Radio Krisna FM Nganjuk.
0: PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Daop 7 Madiun menutup satu perlintasan sebidang liar di kilometer 104+12 antara Stasiun Garum dan Stasiun Talun Kabupaten Blitar.
2: Penutupan dilakukan sebagai upaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api sekaligus mengurangi potensi kecelakaan di perlintasan yang tidak memiliki izin resmi. Langkah tersebut merupakan hasil koordinasi KAI bersama pemerintah daerah, aparat kepolisian, TNI, serta instansi terkait. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Guswardojo mengatakan penutupan perlintasan liar merupakan bagian dari komitmen KAI dalam menciptakan perjalanan kereta api yang aman dan selamat. Ia mengimbau masyarakat agar menggunakan perlintasan resmi yang telah dilengkapi fasilitas keselamatan serta tidak membuka akses perlintasan baru secara ilegal karena beresiko membahayakan pengguna jalan maupun perjalanan kereta api. Saya Diana melaporkan dari Krisna FM Madiun.
0: Demikian Jaring Radio, saya Rika, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Krisna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra, bagaimana untuk jalur yang Anda lalui saat ini, termasuk juga jalur dalam kota ya? Apakah semuanya masih cenderung ramai lancar, atau mungkin karena masih lepas dari jam 3 sore tidak terlalu ramai, cenderung lengang saja? Bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami di 0852 9001061. Saya juga sudah tersambung ya sore hari ini dengan Ibda Arifin Priyawananto. Beliau merupakan Kadit Ujawali Satlantas Polres Kediri Kota terkait dengan pantauan arus lalu lintas di jalur Kediri Kota hari ini. Selamat sore Bapak Arifin.
1: Assalamualaikum, selamat sore Mbak Erika.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat dan tetap semangat.

0: Sangat. Ini hari Jumat ya, Bapak Setelah. Arifin, jelang akhir pekan, pasti Kediri kota akan cukup ramai juga. Hingga sore hari ini seperti apa kondisinya Bapak? Mungkin bisa disampaikan.
1: Siap Mbak Rika, mohon izin, saya Ibda Arifin Bilo Ananto, Kanditur Jawali Satlantas Polres Kediri Kota, melaporkan pantauan arus lalu lintas di wilayah kota Kediri siang ini hari Jumat. Dimulai dari Simpang 4 Semampir, di situ ada keberadaan pos lalu lintas kami, pos Semampir terpantau sampai dengan saat ini arus lalu lintas ramai lancar terkendali Mbak Rika. Di titik tengah di Jalan Doho dan sekitarnya juga terpantau ramai namun lancar terkendali. Untuk diketahui Mbak Erika bahwasanya mulai tadi pagi Jalan Basuki Rahmat atau tepatnya jalan di depan Balai Kota sementara ditutup karena adanya kegiatan Kediri Mapan Expo 2026 yang berlangsung mulai siang ini atau tepatnya setelah kegiatan sholat Jumat tadi jam 1 siang dilaksanakan selama 2 hari, hari ini dan besok, direncanakan selesainya pukul 10 malam Mbak Erika. Bagi pengendara yang ingin melewati Jalan Doho, untuk kami sarankan melewat timur. Kalau memang tetap melalui Jalan Doho, bisa melalui Simpang 3 Rumah Sakit Bayangkara ke selatan. Nanti akan memutar kembali ke arah barat dan nanti melewati Jalan Doho. Namun demikian, jika memang tujuannya ke arah Tulungagung dan Tenggalek, kami sarankan untuk melewati Simpang 4 Dandangan mengarah ke selatan atau tembusnya nanti Simpang 4 Baruna. Bisa melewati jalan tembus Kali Ombo dikarenakan jalan Urip Sumoharjo masih ditutup dalam rangka pengerjaan jembatan Kali Ombo 1 Mbak Erika.
0: Oke, jadi jalan Basuki Rahmat siang ini sudah tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2, 4 atau lebih nggih Bapak?
1: Betul sekali Mbak Erika, untuk pemasangan stand-stand sudah dimulai tadi malam dan tadi pagi juga sudah tidak bisa dilalui Mbak Erika.
0: Acara apa Bapak tadi mungkin bisa disampaikan ulang?
1: Kegiatan Kediri Mapan Expo 2026.
0: Oh, Kediri Mapan jadi, Expo 2026.
1: Betul sekali, dimulai dari selatannya Simpang 4 Nabatiasa sampai dengan Simpang 3 Pemkot atau Jalan Kartini. Itu berdiri tenda-tenda stan UMKM di wilayah Kediri. Saat ini sudah mulai berlangsung mungkin, namun kalau siang hari mungkin tidak terlalu ramai Mbak Rika. Nanti mungkin diperkirakan sore nanti menjelang malam hari mungkin mulai ramai.
0: Oh, jadi untuk acaranya itu tidak hanya sore hingga malam ya Pak, tapi siang-siang ini sudah ada stand yang buka gitu ya?
1: Betul sekali, tadi kami pantau melewati jam mendekati waktu sholat Jumat tadi sudah mulai dibuka untuk stand-standnya. Kemungkinan untuk saat ini mungkin sudah dibuka Mbak Erika.
0: Ini untuk apa namanya jalur alternatif imbas Jalan Basuki Rahmat ditutup juga masih aman ya, tidak ada kepadatan Bapak?
1: Terpantau sampai dengan saat ini dilaporkan masih aman Mbak Erika, dikarenakan untuk kendaraan baik itu R2, R4 masih bisa melalui yang kami sampaikan tadi, masih bisa melalui masih Simpang 3 RSB mengarah ke selatan. Nanti jika memang berkehendak melewati Jalan Doho, memutar ke arah barat, melewati Jalan Doho masih normal Mbak.
0: Kantong parkir di mana Pak?
1: Untuk kantong-kantong parkir yang disediakan, mungkin kalau ingin bertujuan melihat Kediri Mapan Expo 2026, mungkin disediakan kantong parkir mulai di Jalan Kartini atau tepatnya sisi-sisi selatannya Pemkot. Nanti juga akan dibuka mungkin area kantong parkir lahan yang di depan Balai Kota itu Mbak. Kan ada lahan kosong itu di depan itu. Kami sarankan untuk para pengunjung yang ingin melihat kegiatan tersebut untuk parkir di kantong-kantong parkir yang disediakan. Mbak Erika.
0: Baik, terima kasih Bapak. Mungkin terakhir ada himbauan untuk warga Kediri Kota maupun juga masyarakat yang akan berkunjung ke acara tersebut, monggo.
1: Siap Mbak Erika. Mohon izin kami menyampaikan kepada para pengendara yang akan melewati jalan di wilayah kota Kediri dikarenakan memang ada kegiatan yang mengharuskan rekayasa lalu lintas. Yang pertama tadi kami sampaikan penutupan jalan Basuki Rahmat. Untuk pengendara yang mungkin masih ingin mengarah ke Jalan Doho bisa melalui alternatif jalan RSB Bhayangkara mengarah ke selatan, nanti juga akan kembali ke Jalan Doho. Dan untuk Jalan Urip Sumoharjo juga masih ditutup dalam rangka untuk pembangunan jembatan Kaliombo 1. Kami sarankan untuk melewati jalan di Diponegoro ke arah timur, nanti tembusnya Baptis dan Simpang 4 Benci. Itu jika memang kendaraan R6 ke atas, tapi untuk R4 masih bisa melalui Simpang 4 Baruna ke selatan atau Kaliombo. Memang untuk arus lalu lintas dikarenakan akibat dari penutupan jalan Urip Sumoharjo atau jembatan Kaliombo itu memang mengakibatkan arus lalu lintas yang mengarah ke timur memang lumayan padat, Mbak Erika. Dimulai dari Simpang 4 Baruna, Simpang 4 Terminal Lama atau Tosaren, Simpang 4 Benci, dan Simpang 4 Kakso memang akibat dari penutupan jalan Urip Sumoharjo. Mudah-mudahan nanti untuk penutupan jalan Urip Sumoharjo nanti di awal September sudah bisa kita buka kembali, Mbak Erika.
0: Baik, terima kasih Bapak Arifin G. Selamat lanjutkan tugas kembali. Selamat sore, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja tersambung dengan Ibda Arifin Priwananto, Kanit Turjawali Satlantas Polres Kediri Kota, terkait dengan pantauan arus lalu lintas di jalur Kediri Kota sore hari ini.

0: Melintas di mana Seru Jakra untuk sore hari ini sih ya, bisa disampaikan kepada kami kondisi arus lalu lintasnya seperti apa, semuanya masih cukup aman atau tidak. Informasi yang kami terima dari Ibda Arifin Priwananto, ini tadi Jalan Basuki Rahmat sudah ditutup sedari siang ya, karena ada kegiatan atau ada event Kediri Mapan Expo 2026. Nah, untuk penutupan karena kegiatan tersebut ini dilakukan selama 2 hari. Jadi 2 hari ke depan Anda tidak bisa melintas di Jalan Basuki Rahmat. Untuk Anda yang mungkin akan mampir di Kediri Mapan Expo 2026 juga silakan, hati-hati patuhi rambu lalu lintas yang ada. Untuk kantong parkir berada di Jalan Kartini dan juga di depan Balai Kota. Saya cek informasi dulu ke Ergang.
1: Informasi masuk dari Pak Mamat ini mengkonfirmasi untuk cuaca di daerah kawasan Merican, Kota Kediri saat ini cerah dan untuk arus lalu lintasnya juga lancar. Selanjutnya dari Pak Tekno melaporkan juga di kawasan Simpang 3 Baron ya, arus lalu lintasnya ramai lancar untuk cuaca di sore kali ini juga cerah. Kemudian laporan masuk dari Pak Riyadi mengabarkan juga arus lalu lintas di kawasan Simpang Mengkreng ramai namun tetap lancar dan didominasi dengan kendaraan roda 2 dan truk. Jadi mohon agar selalu berhati-hati dan untuk kondisi cuaca juga cerah. Kemudian dari Pak Paijan mengabarkan situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang Katang saat ini ramai lancar, tak ada hambatan berarti cuaca juga cerah. Selanjutnya dari Bu Mujiati melaporkan juga untuk wilayah Mojoagung Jombang cuacanya cerah aman dan untuk arus lalu lintasnya juga ramai lancar, Erika.
0: Baik, terima kasih Muhammad Erga, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

Ya, seru cakra besok hari Sabtu seperti biasa Anda bisa ikuti talk show hukum Meja Hijau jam 10 pagi sampai jam 11 siang. Kita akan membahas terkait dengan bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan daring serta perlindungan hukum bagi korban di Indonesia. Bersama narasumber pakar hukum dan dosen dari Uniska Kediri, Ibu Dr. Nur Hasanah SHMH. Anda bisa menyimak melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna maupun juga 106,1 Radio Cakra Krisna. Bisa bergabung juga ya, sharing, ikut nimbrung ya, seru cakra. Mungkin akan ada yang ditanyakan, silakan Anda menghubungi gatekeeper di 0852 9001061.

0: 106,1 Radio Jagra Krishna. Anda bisa tambahkan ya informasi dari Anda terkait dengan arus lalu lintas maupun cuaca di wilayah Anda seperti apa. 0852 9001061, sertakan foto maupun juga videonya, termasuk juga mungkin Anda melaporkan adanya traffic light yang padam atau PJU yang padam, menjumpai adanya kendaraan truk trouble atau kepadatan di wilayah Anda, sampaikan kepada kami. Dinas Perhubungan Jombang akan segera mengubah pengaturan lalu lintas bagi kendaraan angkutan barang di kawasan Mojoagung. Perubahan ini ditandai dengan penggantian rambu lalu lintas di simpang Ring Road Mojoagung, sehingga kendaraan truk dari arah Jombang menuju Surabaya maupun dari arah Mojokerto menuju Madiun nantinya diwajibkan melintas melalui jalur lingkar atau Ring Road dan tidak lagi diperbolehkan memasuki kawasan pusat kota Mojoagung. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil audiensi antara pemerintah daerah dengan para sopir truk yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Kesepakatan tersebut kemudian diwujudkan melalui perubahan rambu lalu lintas agar pengaturan arus kendaraan lebih jelas. Seluruh kendaraan truk yang berasal dari arah Jombang dengan tujuan Surabaya wajib berbelok menuju Ring Road Mojoagung. Begitu pula kendaraan angkutan barang dari arah Mojokerto yang akan menuju Madiun. Seluruhnya harus melintasi jalur lingkar dan tidak boleh lagi melintas di kawasan perkotaan Mojoagung. Meskipun demikian, Dinas Perhubungan memberikan pengecualian bagi kendaraan yang memiliki tujuan ke wilayah Mojowarno, Bareng maupun Wonosalam. Kendaraan dengan tujuan tersebut tetap diperbolehkan melintas melalui jalur dalam kota Mojoagung karena tidak termasuk dalam ketentuan pengalian arus menuju Ring Road. Selain perubahan rambu, Dishub juga mulai mengoperasikan traffic light di simpang Ring Road Mojoagung. Hal itu untuk mendukung kelancaran rekayasa lalu lintas yang baru. Namun pengoperasiannya ini masih belum sepenuhnya optimal lantaran satu tiang lampu lalu lintas di sisi barat simpang mengalami gangguan teknis dan masih dalam proses perbaikan. Berdasarkan pantauan di lapangan, sebagian besar lampu lalu lintas di simpang Ring Road Mojoagung telah berfungsi normal. Lampu merah, kuning, dan hijau pada jalur dari arah Jombang, bagian tengah simpang hingga arah Mojokerto telah menyala dan beroperasi bergantian sebagaimana mestinya. Sementara itu, hanya satu tiang traffic light di sisi barat yang hingga kini masih belum menyala dan tengah diperbaiki oleh petugas. Jadi untuk kendaraan truk tidak boleh lagi masuk wilayah Mojoagung Kota. Namun ada pengecualian bagi kendaraan yang memiliki tujuan ke wilayah Mojowarno, Bareng maupun juga wilayah Wonosalam.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Udia dari Prambon Temu 2 RT 4 RW 2 Kabupaten Sidoarjo. Saya menderita sakit lambung dispepsia udah 3 bulan. Waktu saya makan itu sakit, minum sakit, mau apa aja itu sakit. Saya pertama kali saya minum Naria Gester sama CA 10 tetes masih kurang, saya tambah lagi 15 tetes baru merasakan agak enak. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Satu lagu tembang kenangan ya ini tadi, Seru Cakra menemani aktivitas Anda Jumat sore. Hati-hati karena jelang akhir pekan, kadang di jalur utama maupun juga di jalur arteri kondisinya cukup ramai. Lebih ramai dari hari-hari biasanya karena yang dari kota ini pulang ke kampung halamannya masing-masing, atau yang di kampung halaman karena akhir pekan akhirnya jalan-jalan ke kota ya, maupun anak-anak pun sekolahnya libur gitu maksudnya ya. Jadi jalan-jalan 2-3 hari kayaknya masih bisa dilakukan. Jadi cenderung ramai kalau akhir pekan atau jelang akhir pekan di hari Jumat. Hati-hati yang akan melintas di jalur Kediri Kota, karena untuk jalan Basuki Rama ditutup ada Kediri Mapan Expo 2026. Jalur alternatif sudah disiapkan oleh rekan-rekan Satlantas Polres Kediri Kota, jadi tidak usah khawatir. Yang penting tetap patuhi rambu lalu lintas yang ada atau ikuti arahan petugas yang ada di lokasi. Ke gatekeeper Ergang,
1: Pak Kismoyo mengabarkan perjalanan dari Banyakan menuju Loceret. Untuk arus lalu lintasnya di kawasan Simpang Gringging ramai lancar, didominasi dengan kendaraan roda 2. Untuk laporan cuaca untuk sore kali ini juga cerah, Erika. Kemudian dari Pak Mustofa, perjalanan dari Ponorogo ke Bogor Nganjuk saat ini telah melintas di Simpang Dumbil Madiun, arus lalu lintasnya ramai lancar untuk cuaca juga cerah. Selanjutnya dari Bapak Komarudin melaporkan juga situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang 3 Watu Dandang Prambon saat ini lancar untuk cuaca juga cenderung mendung ya, ini disampaikan oleh beliau. Kemudian laporan dari Mbak Wulan yang saat ini dalam perjalanan ke Mojokerto menuju Nganjuk, saat melintas di kawasan Simpang Cangkring Randu Jombang, arus lalu lintasnya terpantau ramai, lancar dan aman dari kedua arahnya. Kemudian untuk laporan cuaca di lokasi dilaporkan juga cerah, Erika.
0: Baik, terima kasih Muhammad Erga, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

101 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

0: memang dimulai awal Maret kemarin. Jadi awal Maret sampai dengan Agustus tahun 2026 PLN bersama dengan BPS ya, Badan Pusat Statistik, kebetulan kita masuk wilayah Nganjuk, jadi di situ ada kegiatan namanya survei data statistik bidang kelistrikan. Di situ memang kegiatannya survei terkait identitas, kecocokan identitas kelistrikan. Di situ memang kegiatan survei itu meliputi ada beberapa nanti yang akan ditanyakan oleh petugas kami, petugas PLN, yaitu yang pertama terkait permintaan data KTP, kemudian yang kedua NIK-nya, terus kemudian yang berikutnya terkait kondisi rumah ya, foto rumah tampak samping atau pojok belakang, yang terakhir terkait kecocokan dengan ID pelanggan. Itu memang kita lakukan periodenya sampai dengan bulan Agustus. Nah, okay. mungkin yang akan jadi pertanyaan masyarakat itu nanti khawatir ya, itu di apa disalahgunakan ya, itu tidak, itu memang dari program dari BPS, dan ini dilaksanakan tidak hanya di Nganjuk tapi juga seluruh Indonesia untuk meminimalisir adanya ini ya penyalahgunaan atau juga pertanyaan. Petugas kami itu nanti dibekali dengan surat tugas itu dari Badan Pusat Statistik. Selain surat tugas pasti seragam lengkap dan juga identitas. Kalau memang ditemui di lapangan sekiranya ada petugas, ya mohon maaf kalau memang itu mencurigakan ya Mbak Is ya, ataupun juga tanpa identitas yang sudah saya sebutkan tadi, itu bisa ini ya, bisa lapor. Yang pertama itu lewat PLN Mobile, silahkan dilaporkan PLN Mobile ataupun juga ke call center. Jadi call center PLN itu 123 ataupun juga kita juga ada grup sahabat PLN. Jadi masing-masing desa itu ada grup masing-masing. Jadi total di Warujayang itu ada kisaran 50 grup sahabat PLN. Itu bisa diinfokan di grup sahabat atau memang ini bisa diinfokan lewat Cakradisna juga bisa konfirmasi ke kami. Jadi kalau memang sekiranya ada petugas yang mencurigakan bisa diinfokan saja. Pasti nanti kita akan konfirmasi bahwa itu petugas PLN atau tidak, nanti akan kita konfirmasi. Yang pasti terkait survei, pelaksanaan survei ini tidak ada pungutan biaya sepeser.
1: Bapak Tandi Saputro, Manajer ULB PLN Warujayang, terkait dengan imbauan terhadap modus penipuan sensus yang mengatasnamakan PLN.

Tetap hati-hati dan juga waspada dimanapun Anda berada ya. Seru Jakarta, kabarkan terus kepada kami apabila Anda menjumpai kewaspadaan. Saya Rika bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat sore, sehat selalu.

0: Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo Sedulur Cakra, selamat sore. Kembali lagi ya dengan saya Muhammad Irga di Radio Cakra Krishna 106,1 FM. Kali ini saya ditemani oleh rekan gatekeeper kita, ada Erika Dwi dan Alvan Amar. Bagi Sedulur Cakra yang ingin berbagi informasi perjalanan, kondisi lalu lintas maupun berbagai persoalan sosial di sekitar Anda, silakan kirimkan melalui 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Kester, dan nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal nariah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal nariah kan bukan cuma untuk yang sakit.
1: Oh.
2: Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita.
1: Hmm.
2: Ada nariah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget.
1: Oh.
2: Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan bagi Anda yang berada di wilayah Kota Kediri, Anda dapat mendatangi Yata Herbal Naria Banyakan. Lokasinya di Dusun Gendeng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Kebakaran rumpun bambu terjadi di Desa Ngerawan, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk pada Kamis 2 Juli 2026 sore. Api diduga berasal dari aktivitas pembakaran sampah yang dilakukan oleh seseorang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, hingga kemudian merembet ke rumput bambu kering di sekitar lokasinya. Anggota Damkar Pos Bantu Pace Kabupaten Nganjuk, Gunadi, menjelaskan laporan kebakaran diterima oleh call center Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk pada jam 3:30 sore. Kemudian tim langsung bergerak ke lokasi dan tiba sekitar 10 menit kemudian. Dan berdasarkan keterangan petugas, peristiwa bermula ketika seorang ODGJ membakar sampah di dekat deretan rumput bambu ya. Kobaran api kemudian menyambar daun-daun yang kering hingga merambat ke rumput bambu lainnya. Saat melihat api semakin besar dan mendekati kawasan permukiman, warga bernama Wuri Pediana, usia 30 tahun, warga desa Ngerawan RT 2 RW 4, segera melaporkan kejadian tersebut ke call center Damkarmat Kabupaten Nganjuk. Petugas Damkar Pos Bantu Pace berhasil mengendalikan kobaran api setelah melakukan proses pemadaman selama lebih dari 1 jam. Operasi dinyatakan selesai pada jam 4:30 sore. Untuk kebakaran tersebut tidak ada korban jiwa. Sementara itu kerugian material diperkirakan mencapai sekitar 250.000. Kondisi cuaca saat kejadian dilaporkan juga cerah untuk suhu panas disertai angin sehingga berpotensi mempercepat penyebaran api. Selain melakukan pemadaman, petugas juga memberikan edukasi kepada warga mengenai bahaya membakar sampah secara sembarangan, terutama saat musim kemarau saat ini dan di area yang banyak terdapat material mudah terbakar seperti rumput bambu. Dalam penanganan kejadian ini, Damkar Pos Bantu Pace turut dibantu perangkat desa serta warga sekitar hingga proses pemadaman selesai. Petugas juga menghimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati saat membakar sampah agar kejadian serupa tidak kembali terjadi, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan berangin saat ini. Menit ke-11, lepas dari jam 4 sore, kita cek informasi ke Alvan.
1: Ya, kata informasi masuk ditambahkan Pak Lukman di jalur Mojokerto yang menuju ke arah Jombang. Ini sampai di seputaran Kertosono masih lancar, Simpang 4 Kertosono juga tidak ada hambatan dengan kendaraan pribadi yang banyak melintas. Lalu Pak Dermawan di jalur Caruban ke arah Nganjuk lewat arteri juga, ini sudah masuk di wilayah Bogor Nganjuk lancar. Beberapa titik perlintasan kereta api yang dilalui tadi juga tidak ada hambatan, masih normal, hanya perlu sedikit memelankan laju kendaraan saja. Kemudian disampaikan Pak Yasin, jalur Warujaya Nganjuk yang ke arah Kediri Kota, ini sampai di Kecamatan Prambon juga lancar, cuaca masih cukup cerah di sana. Kemudian Mbak Rima di Rejoso menuju ke arah Kecamatan Gondang, ini sampai di Simpang 4 Jembatan Angkatan juga masih lancar dengan kendaraan pribadi yang mendominasi, Erga.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: bahkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta rupiah. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu informasi dari Anda melalui WhatsApp maupun telepon di 0852-9001061. Cek informasi ke gatekeeper Erika.
1: Ini tadi saya sempat terima informasi kabarnya untuk wilayah Mojoagung Kota ya, itu tidak bisa dilalui oleh kendaraan truk. Namun kabar ini juga tidak semua kendaraan truk tidak diperbolehkan melintas di sana. Jadi ada beberapa kendaraan truk ya yang boleh melintas di sana. Jadi beda-beda gitu ya, tergantung tujuannya kalau informasi yang kami terima. Nah, ini saya juga masih dibantu oleh Alfa Namar ya, untuk menyambungkan Bapak Raffi Andristi Nugraha. Beliau merupakan saksi manajemen dari rekayasa lalu lintas di Sub Kabupaten Jombang. Seperti itu. Jadi kira-kira apakah untuk apa namanya rambu-rambu semuanya sudah dipasang seperti itu ya. Kemudian mekanismenya seperti apa untuk aturan terbaru tersebut? Apakah juga

0: sudah dilakukan sosialisasi. Apa yang melatar belakangi kenapa kendaraan truk tersebut tidak boleh masuk ke wilayah Mojoagung Kota? Pastikan ada alasan-alasannya ya, seperti
1: mungkin
0: itu ya.
1: Wilayahnya ramai ya.
0: Mungkin karena wilayahnya ramai juga sehingga tidak boleh semua kendaraan ya, truk besar ini masuk ke wilayah tersebut. Betul. Jadi ini saya masih dibantu Alvan Amar untuk menyambungkan Bapak Raffi Andristi terkait dengan kendaraan truk yang tidak boleh lagi masuk wilayah Mojoagung Kota. Nanti agar dijelaskan lebih detail ya terkait dengan berlakunya kapan ya, apakah mulai hari ini atau mungkin juga akan dimulai pada tanggal kesekian, bisa ditanyakan langsung Erga. Saat ini sudah tersambung.
1: Baik, terima kasih Erika. Kita langsung ke penelepon Pak Raffi Adistri Nugraha selaku Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Sub Jombang. Halo Pak Raffi, selamat sore.
2: Ya, halo, selamat sore dengan Mas Erga.
1: Ya, benar Pak. Ini mohon izin bertanya Pak, untuk terkait aturan kendaraan truk yang tidak boleh lagi masuk Mojoagung Kota. Apa benar ya Pak ya?
2: Izin menyampaikan ya Mas. Jadi saya jelaskan dulu dari awal. Mohon waktunya nggih. Jadi memang dari dulu kan sering juga Mas untuk kendaraan kelas 1 khususnya melewati ruas jalan raya Mojoagung.
1: Iya.
2: Dikarenakan ada penurunan kelas dari Kementerian PU dari jalan nasional ke jalan kabupaten, jadi ruas jalan tersebut merupakan kewenangan dari daerah.
1: Baik.
2: Nah, sekarang dari pihak daerah dengan banyaknya pengaduan dari masyarakat, banyaknya angka kecelakaan, jadi kami melakukan evaluasi, Mas.
1: Iya.
2: Nah, berdasarkan evaluasi tersebut kami memutuskan bahwa untuk kendaraan kelas 1 yang dari barat mau menuju ke arah Surabaya itu diwajibkan melewati ring road, karena ring road kan sekarang sudah naik ke jalan nasional. Dan juga dari arah timur yang mau ke Madiun itu juga harus melewati ring road. Namun untuk kendaraan kelas 1 atau angkutan barang yang berdomisili di area Mojoagung atau mau ke arah industri atau mau ke area Wonosalam masih diperbolehkan, Mas.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Ini mulai kapan, Pak?
2: Kalau penetapannya ini mulai pertengahan Juli, Pak, masalah itu. Pertengahan Juni, ya maaf.
1: Pertengahan Juni hingga?
2: Iya. Hingga waktu yang tidak ditentukan Mas, karena kan kami juga akan melakukan evaluasi ulang mengenai kebijakan tersebut. Jika ada nanti angka kecelakaan meningkat atau masih banyaknya laporan warga, nanti kami juga akan evaluasi ulang mengenai kebijakan tersebut.
1: Baik Bapak, ini untuk pengawasannya sendiri ini seperti apa Pak?
2: Untuk pengawasan kami dari Dishub berkolaborasi dengan Satlantas Polres Jombang. Dikarenakan kami kan tidak mempunyai kewenangan Mas untuk melakukan penindakan, jadi kami berkolaborasi dengan Satlantas Polres Jombang untuk penindakan. Dari kami Dishub hanya melengkapi untuk traffic light, perlengkapan jalan, lampu penerangan jalan untuk mendukung akses dari ring road dan jalan raya Mojoagung tersebut.
1: Baik Bapak, ini ada tambahan imbauan atau tambahan info bagi pengguna jalannya?
2: Izin menyampaikan kepada seluruh pengguna jalan, tentunya kami dari Dishub menghimbau untuk tetap mematuhi rambu-rambu yang ada dan tetap memperhatikan kondisi tubuh. Jika berkendara terlalu lama, harap beristirahat. Dan kami izin mengingatkan juga Mas, dikarenakan di pintu ring road barat dan ring road timur ada traffic light. Itu sekarang kan masih banyak yang menerobos, jadi kami menghimbau untuk mematuhi traffic light tersebut. Dikarenakan untuk kendaraan kelas 1 sekarang sudah mulai melewati ring road. Demi keselamatan bersama, kami memohon kepada para pengguna jalan untuk mematuhi ring lampu traffic light tersebut.
1: Iya. Baik Bapak, terima kasih ya atas informasi dan bergabungnya Anda ke bersama dengan Radio Cakra Krishna ini. Ya. Monggo melanjutkan pekerjaan Anda.
2: Ya,
1: terima kasih.
2: Mas.
1: Ya, sama-sama.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore juga, Bapak. Itu tadi ya, Bapak Raffi Adristi Nugra selaku Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Sub Jombang Sedulur Cakra terkait aturan kendaraan truk kelas 1 yang tidak boleh lagi masuk ke Mojoagung Kota.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini. Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ini ya Sedulur Cakra, untuk himbauan bagi Sedulur Cakra ya, atau pengguna jalan kelas 1 ya, ini dari barat atau timur, ini wajib melintasi ring road. Tidak diperbolehkan untuk masuk ke Mojoagung Kota karena di kawasan tersebut terjadi banyak angka kecelakaan. Namun untuk kelas 1 yang berdomisili di Mojoagung Kota itu boleh melintas. Jadi himbauan untuk para Sedulur Cakra maupun pengguna jalan lain untuk menaati peraturan, terutama yang ada di traffic light ring road tersebut.

0: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Bagi Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, Anda bisa cek ulang dengan ikuti media sosial Radio Cakra Krishna atau langsung ke web di cakrakrishna.com. Setelah cakra, Satuan Lalu Lintas Polres Kediri Kota memberlakukan rekayasa lalu lintas di kawasan pusat kota Kediri menyusul pelaksanaan Kediri Mapan Expo 2026. Baik, kita telah tersambung dan terhubung dengan Bapak Muhammad Rifai, pemeriksa Bea Cukai, ahli pertama dari unit humas Bea Cukai Kediri. Halo, assalamualaikum Pak Rifai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rega.
0: Rega. Ini Bapak mohon izin mau bertanya terkait operasi pemberantasan rokok ilegal di Kota Kediri ini. Kapan pelaksanaan operasi tersebut, Pak? Dan di wilayah mana saja yang menjadi sasarannya?
1: Baik. Untuk pelaksanaannya, kemarin tanggal 1 dan tanggal 2 Juli 2026. Merupakan salah satu program dana bagi hasil cukai hasil tembakau di bidang penegakan hukum, Mas. Kebetulan ada di 4 lokasi kedapatannya, jadi 2 lokasi di Kecamatan Kota, 1 di Kecamatan Mojoroto, dan satunya di Kecamatan Pesantren, Mas.
0: Baik, dari semua itu, apa saja Pak temuan dalam operasi kali ini, dan berapa jumlah rokok ilegal yang berhasil diamankan?
1: Baik. Dari operasi tersebut, terdapat rokok polos atau kita mengenal dengan rokok tanpa dilengkapi kita cukai, sejumlah 6.896 batang.
0: Seperti apa Pak ciri-ciri rokok ilegal yang perlu diketahui masyarakat agar tidak salah membelinya?
1: Di antaranya Mas, yang kriteria itu kita sering menemukan berupa rokok polos yang tadi rokok tanpa berpita cukai. Kemudian kita menemukan juga rokok dengan pita cukai bekas. Jadi kadang ada di beberapa oknum itu dia minta pita cukai itu dilepas, kemudian dia istilahnya membeli pita cukai masih utuh-utuh itu dilepas bekas-bekas itu, kemudian dia tempelkan ke rokok yang ilegal tadi. Kemudian gitu. Ada juga pita cukai palsu. Pita cukai palsu itu dari kertasnya, bentuknya maupun segala macam itu hampir mirip, tapi sebenarnya kualitasnya palsu. Jadi kalau sekilas itu kelihatan kasar gitu loh. Tidak rapi, tidak halus. Kemudian ada lagi yang salah peruntukan. Misalnya harusnya ini ke sigaret kretek mesin, tetapi ditempel ke sigaret kretek tangan. Jadi kita ditanya itu SKM, tapi rokoknya atau kebalikan SKP ditempel di SKM. Kemudian ada juga yang salah personifikasi. Biasanya itu di pita cukai itu kan ada diproduksi oleh PT A atau CVB, ya. Sementara di pita cukainya kelihatan itu adalah pita cukainya tidak sesuai, adalah pita cukainya tidak sesuai dengan pabrik produksi dari rokok tersebut.
0: Baik Bapak, apakah para pedagang yang kedapatan menjual rokok ilegal langsung dikenakan sanksi atau lebih mengedepankan pembinaan Pak?
1: Baik. Dalam pelaksanaan kita ada dua hal, Mas. Yang pertama adalah represif. Represif adalah penindakan, yaitu jika memang ditemukan barang bukti, bukan Mas? Kemudian kita ada juga yang preventif, yaitu melalui sosialisasi di semua wilayah kerja, baik itu di kota maupun di Kabupaten Kediri, Nganjuk, dan Jombang.
0: Halo?
1: Oke, Mas. Halo, halo. Iya, Mas.
0: Bisa dilanjut, Pak?
1: Oke, monggo-monggo, Mas.
0: Kemudian untuk bagaimana, Pak, ini modus yang paling sering ditemukan dalam peredaran rokok ilegal di wilayah kerja Bea Cukai Kediri, Pak?
1: Ini updatean yang terbaru, Mas, yang kami dapatkan. Ya, kalau di kota itu sekarang itu mereka itu tidak di toko, jadi mereka itu berpindah-pindah.
0: Oh, iya,
1: iya. Biasanya itu biasanya itu mereka itu jualannya itu di pinggir gitu, biasanya bawa sepeda motor gitu kan, dia bawa box. Nah, itu sekarang yang ngetren seperti itu, Mas.
0: Oh, seperti sales-sales
1: toko.
0: Gitu ya, Pak?
1: Betul. Jadi ada beberapa di toko kita temukan yang masih berjualan rokok ilegal. Tapi sekarang yang ngetren untuk beberapa wilayah seperti di Kediri, kemudian di Jombang maupun Nganjuk, trennya itu. Jadi berpindah-pindah.
0: Gitu.
1: Ada yang di bawah pohon gitu, terus ada kerumunan, kemudian kita lidiki, ternyata di dalam boxnya itu ada beberapa rokok ilegal, rokok polos itu banyak.
0: Kemudian, Pak, untuk operasi pemberantasan rokok ilegal, apakah akan terus dilakukan ke depannya, Pak?
1: Pasti itu, Mas.
0: Apa strateginya,
1: jadi,
0: Pak? Strateginya
1: yang pertama, baik. Karena rokok ilegal itu kan yang pasti merugikan dari

0: sektor penerimaan negara mas ya.
1: Iya.
0: Jadi penerimaan negara mengalami kerugian. Terus caranya diantaranya kita melakukan kolaborasi. Jadi tidak hanya biaya cukai juga melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum lainnya. Dan kita juga menerima laporan dari masyarakat. Jadi masyarakat jika menemukan adanya orang yang menjual rokok ilegal maupun adanya transaksi yang mencurigakan, itu segera dilaporkan aja ke kami, ke kantor bea cukai atau ke pemerintah setempat, pemerintah daerah setempat. Seperti itu mas.
1: Oh, apakah ada nomor-nomor WhatsApp gitu pak yang bisa dapat dihubungi
0: ya,
1: masyarakat?
0: Baik. Jadi kami mohon kepada seluruh masyarakat Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Jombang maupun Nganjuk agar tidak menjual rokok ilegal, dan apabila ditemukan masih adanya penjualan rokok ilegal, monggo silakan datang langsung ke kantor Bea Cukai Kediri, yaitu di alamat Jalan Diponegoro nomor 23 Kota Kediri, depannya SMP Negeri 1 Kediri, atau bisa melalui WhatsApp di nomor kami 0813 3567 2009, atau juga bisa di Instagram kami juga ada, ketik saja Bea Cukai Kediri, nanti bisa berkunjung di situ untuk melaporkan. Monggo, silakan mas.
1: Baik bapak, ada informasi tambahan lagi pak?
0: Informasi tambahan mungkin himbauan aja kepada masyarakat mas, agar tidak mengkonsumsi rokok ilegal, karena dengan beredarnya rokok ilegal, yang pertama negara mengalami kerugian yang seharusnya penerimaan cukai ya dan juga pajak rokok itu untuk pembangunan daerah setempat, itu tidak jadi. Karena kenapa? Karena uangnya istilahnya tidak masuk ke dalam negara. Terus yang kedua dari sektor kesehatan. Jadi dengan mengkonsumsi rokok ilegal itu mereka kan tidak punya takaran dasar itu, laboratorium, lab nikotin maupun tar. Jadi istilahnya itu ambang batasnya kita tidak tahu.
1: Tidak tahu ya.
0: Apakah apakah itu dalam proses pembuatannya mungkin ada campuran tertentu, atau mungkin istilahnya itu tembakaunya mengalami kedaluwarsa ataupun seperti apa yang lain. Jelasnya kan kalau harga di bawah pasaran berarti kan ada sesuatu yang patut kita curigai, seperti itu mas.
1: Baik.
0: Jadi lebih baik mengkonsumsi rokok yang legal, yang ada cukainya cukai masuk ke dalam negara, betul, untuk pembangunan daerah tempat. Mungkin seperti itu mas.
1: Baik bapak, terima kasih atas informasinya terkait operasi pemberantasan rokok ilegal di Kota Kediri ya pak. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali lagi bapak.
0: Terima kasih mas, selamat sore.
1: Iya, Sedulur Cakra, itu tadi Bapak Muhammad Rifai selaku pemeriksa bea dan cukai, ahli pertama dari unit Humas Bea Cukai Kediri terkait operasi pemberantasan rokok ilegal di Kota Kediri dan sekitarnya.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu informasi dari Anda di WhatsApp ataupun telepon di 085 29 1061. Cek informasi ke Erika.
1: Kali ini informasi dari Pak Suprianto di Blora, Jawa Tengah ya. Nyorenya lihat futsal ya, pertandingan antara Persatuan Guru dan juga Persatuan Pamong Desa. Ramai sekali ini meskipun acara di tingkat apa namanya?
0: Desa ya.
1: Desa betul, namun cukup ramai antusias warga juga luar biasa ya. Cuaca cerah di wilayah Blora Jawa Tengah. Sementara itu saya juga terima informasi dari Pak Tris Bianto sedang menghadiri pengajian umum ya. Ini lokasinya di Pendopo Asyarif, wilayah Suko Mojokerto. Acaranya jam 4 sore tadi sudah hadir, sudah berlangsung untuk acara di lokasi. Jadi untuk seru cakra yang mungkin juga melintas di sekitar lokasi, harap diperhatikan, tetap hati-hati. Lalu saya juga masih terus komunikasi dengan manajer humas PT KAI Daop 7 Madiun, Bapak Tohari, terkait dengan penutupan perlintasan rel kereta api liar seperti itu. Nah, kira-kira belakangan ini KAI bersama pemerintah daerah melakukan penutupan sejumlah perlintasan rel kereta api liar ini dilatar belakangi oleh apa seperti itu ya. Kemudian juga seberapa besar potensi bahaya yang ditimbulkan oleh perlintasan rel kereta api liar bagi perjalanan kereta api maupun juga pengguna jalan. Nanti bisa disampaikan oleh Bapak Tohari, termasuk juga hingga saat ini mungkin dari Daop 7 Madiun sudah menutup berapa perlintasan liar yang juga membahayakan pengguna jalan maupun juga kereta api. Beliau berkenan on air, namun mohon waktu nanti sekitar jam 5 sore, Erga.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ini ya sedulur cakra, Satuan Lalu Lintas Polres Kediri Kota memberlakukan rekayasa lalu lintas di kawasan pusat kota Kediri menyusul pelaksanaan Kediri Mapan Expo 2026. Salah satu ruas yang ditutup sementara adalah di Jalan Basuki Rahmat, tepatnya di depan Balai Kota Kediri. Kanit Turjawali Satlantas Polres Kediri Kota, Ibda Arifin Priyo Ananto, mengatakan penutupan jalan mulai diberlakukan sejak Jumat 3 Juli 2026. Hingga sore hari ini, kondisi arus lalu lintas di sejumlah titik utama Kota Kediri masih terpantau ramai, namun tetap lancar dan terkendali saja ya sedulur cakra. Ujar Arifin juga menjelaskan penutupan Jalan Basuki Rahmat dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan Kediri Mapan Expo 2026 yang berlangsung selama 2 hari, yakni Jumat 3 Juli 2026 hingga Sabtu 4 Juli 2026 besok ya sedulur cakra. Untuk kawasan yang ditutup membentang mulai selatan Simpang 4 Ronggo hingga Simpang 3 Balai Kota atau di Jalan Kartini. Menurut Arifin, pemasangan stand pelaku UMKM telah dimulai sejak Kamis malam. Sementara aktivitas pameran mulai dibuka setelah pelaksanaan sholat Jumat. Keramaian pengunjung diperkirakan meningkat pada sore hingga malam hari nanti. Bagi pengendara yang hendak menuju kawasan Jalan Duhu, Satlantas menyarankan menggunakan jalur alternatif melalui Simpang 3 Rumah Sakit Bayangkara menuju selatan, kemudian memutar kembali ke arah barat hingga masuk ke Jalan Duhu. Sementara itu, pengguna jalan dengan tujuan Tulungagung maupun Trenggalek diimbau melewati Simpang 4 Dadapan menuju selatan atau melalui Simpang 4 Baruna dan Jalan Kaliombo. Rekayasa ini dilakukan karena Jalan Urip Sumoharjo masih ditutup akibat proyek pembangunan Jembatan Kali Ombo 1. Ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri? Saatnya gabung bersama ESA ProSkill Institute. ESA ProSkill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, kren, hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihan baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA ProSkill Institute cocok buat Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA ProSkill Institute. Info dan pendaftaran hubungi sekarang di nomor 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA ProSkill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061.

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian. Maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo Sedulur Cakra, masih dengan saya ya, Muhammad Erga di Radio Cakra Krishna 106,1 FM. Saya ditemani oleh rekan gatekeeper kita, ada Erika Dwi dan Alvan Amar. Bagi Sedulur Cakra yang ingin berbagi informasi, kondisi lalu lintas, kewaspadaan lingkungan maupun berbagai persoalan sosial di sekitar Anda, silakan kirimkan melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Caster, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Ahmad Yusuf, alamat Dusun Temanggung, RT 03 RW 08, Kuripan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo.
3: Oh, saya kemarin kalau kencing tuh kurang lancar, terasa pegel, ya sekitar 1 tahun. Terus saya konsumsi herbal Nariah itu alhamdulillah udah membaik. Saya konsumsi Nariah CA Caster DM pakai air putih hangat 1/4 gelas. Saya pertama langsung 5 tetes pagi, siang, sore, akan tidur. Sekitar setengah bulan sudah ada perubahan. Terus saya lanjut untuk jaga-jaga kesehatan. Istri juga mengonsumsi herbal Nariah yang jenisnya CA Caster. Istri kan sakit, ada benjolan memang di bawah perut. Istri memang udah diperiksa ke puskesmas, katanya itu hernia. Terus mengonsumsi herbal Nariah CA Caster telaten ya, mengonsumsi herbal Nariah alhamdulillah sudah baik. Herbal Nariah obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Dan bagi Anda yang berada di wilayah Bogor Nganjuk, Anda dapat mendatangi Yata Herbal Nariah Bogor. Lokasinya di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerpidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Tepat depan pos polisi timbangan Guyangan Utara Jalan.

0: Untuk Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, Anda bisa cek ulang dengan ikuti media sosial Facebook maupun Instagram Radio Cakra Krishna atau langsung ke website di cakrakrishna.com. Baik, sedulur Cakra, kita telah tersambung dengan manajer humas KAI Daop 7 Madiun, Bapak Tohari. Selamat petang, Pak Tohari.
1: Selamat petang, Mas Erga.
0: Iya, Bapak, mohon izin bertanya. Ini terkait penutupan perlintasan rel kereta api liar wilayah Daop 7 Madiun, Bapak.
1: Ya, perlu kami sampaikan ya bahwa kemarin di tanggal 2 Juli 2026 ya, kami telah melakukan penutupan perlintasan liar yang berada di KM 110 plus 222 antara stasiun Talun sampai dan stasiun Garum ya. Tepatnya di Dusun Sonogunting, Desa Pasir Harjo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Demikian, Mas.
0: Iya, Bapak. Izin bertanya, Bapak. Apa Pak yang menjadi latar belakang kebijakan penutupan tersebut, Pak?
1: Ya, jadi yang melatar belakangi ditutupnya perlintasan liar yaitu tentunya untuk peningkatan keselamatan perjalanan kereta api dan juga pengguna jalan tentunya ya. Dikarenakan juga kan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 dan juga Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 ya tentang lalu lintas yang 2027 itu tentang perkeretaapian dan juga PM 94 tahun 2018 di sana sudah menjelaskan bahwa apabila di dalam suatu petak jalan terdapat perlintasan yang jaraknya kurang dari 800 meter dari masing-masing perlintasan tersebut maka salah satunya harus ditutup. Dan untuk di Dusun Sonogunting, Desa Pasir Harjo ini jaraknya kurang lebih 200 sampai 300 meter itu Mas ya di antara perlintasan. Ya, jadi seperti itu. Dan sebelumnya di bulan Mei kemarin kami juga sudah melakukan penutupan juga di kilometer yang sama di 110 cuman di petaknya 010. Nah, jadi di situ sudah terlihat bahwa di KM 110 plus 010 dan juga 110 plus 222 itu aja sudah jaraknya kurang lebih 200 meteran. Jadi seperti itu, makanya harus kami tutup dan kami sarankan kepada pengguna jalan untuk melewati jalur alternatif lainnya yang memang terjaga dan berpalang pintu demi keamanan bersama.
0: Baik, begitu, Mas. Iya. Kemudian, Pak, ini apa saja kriteria yang digunakan KAI dalam menentukan perlintasan liar yang harus ditutup, ya, Pak?
1: Ya. Salah satunya itu tadi,
0: Jadi yang jaraknya minimal itu 800 meter gitu ya Pak ya?
1: Iya, betul sekali ya. Jadi yang memang jaraknya minimal 800 meter dan juga ada alternatif lain di situ. Selain itu juga lebar perlintasan yang kurang dari 2 meter yang memang menjadi kewenangan KAI untuk melakukan evaluasi dan penutupannya. Jadi seperti itu.
0: Kemudian Pak, ini untuk proses penutupan itu seperti gimana Pak?
1: Jadi kemarin saat proses penutupan kami juga dibantu dan didukung oleh tokoh masyarakat setempat RT RW dan juga dari kecamatan ya yang mendukung kegiatan kami karena memang ini semua dilakukan untuk keselamatan pengguna jalan juga ya, kecamatan warga masyarakat yang memang melintasi jalur-jalur tersebut.
0: Kemudian Pak, untuk jumlahnya perlintasan liar yang sudah ditutup ini ada berapa Pak hingga saat ini?
1: Sampai dengan saat ini kami sudah menutup 12 titik perlintasan liar yang tersebar di beberapa daerah di wilayah Daop 7 Madiun. Dan itu dari 12 itu yang sudah kami lakukan penutupan melebihi target yang memang kami targetkan di 2026, yaitu 8 titik. Jadi seperti itu.
0: Selanjutnya Pak, ini apakah masih ada rencana penutupan perlintasan liar lainnya di wilayah Daob 7 Madiun Pak?
1: Betul sekali Mas, jadi kami tetap lakukan evaluasi dari beberapa titik perlintasan yang memang harus membutuhkan peningkatan ya, baik itu penutupan maupun nanti yang pemasangan pembangunan pos jaga dan juga palang pintu. Nah itu tetap akan kita lakukan ya, sesuai juga dengan instruksi yang memang disampaikan terkait percepatan peningkatan perlintasan sebidang. Untuk wilayah Daob 7 Madiun itu kita ada kurang lebih 13 titik perlintasan yang nantinya juga akan dibangunkan pos penjagaan dan juga palang pintu, seperti itu.
0: Baik Bapak, yang terakhir ini, apa pesan Bapak Tohari kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga keselamatan di perlintasan kereta api Pak?
1: Ya, kami berharap ya seluruh masyarakat untuk selalu berhati-hati pada saat melintas di perlintasan sebidang. Utamakan untuk menggunakan perlintasan-perlintasan resmi yang memang terjaga dan berpalang pintu. Di samping itu tetap selalu waspada, tengok kanan, tengok kiri sebelum melintas, pastikan tidak ada kereta api yang mau melintas pada saat itu. Seperti itu Mas.
0: Baik Bapak, terima kasih Wingge Bapak atas informasinya terkait penutupan perlintasan rel kereta api liar di wilayah Daob 7 Madiun ya Pak.
1: Oke, sama-sama Mas Edgar.
0: Iya Bapak, selamat beraktivitas kembali ya Pak.
1: Oke.
0: Itu tadi ya, Sedulur Cakra, Manajer Humas KAI Daob 7 Madiun Bapak Tohari terkait penutupan perlintasan rel kereta api liar di wilayah Daob 7 Madiun.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Zona Cakra. Thomas Alva Edison dikenal sebagai penemu lampu pertama kali. Namun ternyata Edison bukan hanya satu-satunya orang yang berperan terkait penemuan lampu. Dalam sejarah tercatat bola lampu sudah digunakan sebelum Edison mematenkan bola lampu ciptaannya pada tahun 1879. Lampu yang menerangi rumah, gedung, hingga jalan adalah penemuan yang mengubah dunia. Pada tahun 1800, ilmuwan asal Italia, Alejandro Volta, mengembangkan metode dengan menghasilkan listrik. Tiang ini terbuat dari cakram seng dan tembaga. Kemudian diselingi dengan lapisan karton yang direndam dalam air garam, dapat menghantarkan listrik ketika kawat tembaga dihubungkan kedua ujungnya. Sejumlah ahli percaya bahwa tumpukan kawat tembaga yang diciptakan Volta merupakan salah satu bentuk paling awal dari lampu pijar.

Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.

0: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
0: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
2: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
0: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Sebuah gudang kayu milik warga di Dusun Glodokan, Desa Pucung Kidul, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, dilalap api pada Kamis 2 Juli 2026 petang. Kebakaran diduga dipicu aktivitas pembakaran sampah di dekat bangunan gudang. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian atau Opsdal Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulungagung, Bambang P. Dekso, mengatakan laporan kebakaran diterima petugas pada jam 6:30 malam. 5 menit kemudian, tim langsung diberangkatkan menuju lokasi dan tiba pada jam kurang lebih 7 malam juga. Gudang yang terbakar diketahui milik Budi Utomo, warga RT1 RW1 Dusun Glodokan, Desa Pucung Kidul, Kecamatan Boyolangu. Untuk mengendalikan kobaran api, Damkarmat Tulungagung mengerahkan 4 armada, terdiri atas 1 unit mobil pemadam dari Pos Karangrejo, 2 unit mobil suplai air, serta 1 unit armada Damkar Matra. Selain petugas Damkar Mat, proses pemadaman juga melibatkan personel seksi penyelamatan, Regu Baruna 1 dan Baruna 2, anggota Babinsa, serta personil Polsek setempat. Setelah berjibaku selama hampir 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan dan dilanjutkan proses pembasahan. Operasi dinyatakan selesai pada jam 7:30 malam. Untuk korban jiwa untuk kejadian ini tidak ada, namun bangunan gudang kayu mengalami kerusakan dengan kerugian material yang ditaksir mencapai sekitar 5 juta rupiah. Damkarmat Tulungagung menghimbau masyarakat agar tidak membakar sampah di dekat bangunan maupun material yang mudah terbakar, terutama selama musim kemarau.

0: Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit.
0: Oh.
1: Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita.
0: Hmm.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget.
0: Oh.
1: Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekalian.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Selasa pagi, 29 Januari 1907, suasana di Dukuh Bendungan Desa Barong, Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk terasa mencekam. Sebanyak 43 orang bersenjatakan keris, tombak, arit, parang dan batu menyerang pabrik gula Kucon Manis yang dikelola pemerintah Hindia Belanda. Warga desa meneriakkan berbagai kalimat protes agar pabrik ditutup. Bahkan berupaya menyerang buruh yang sedang bekerja. Gerakan rakyat Nganjuk melawan pemerintah Belanda itu dipimpin oleh Kiai Dermojoyo. Tokoh ulama ini murka pada kebijakan Belanda yang semakin menyengsarakan warga. Belanda yang sebelumnya sepakat menghapus aturan Landelijkstelsel atau sistem sewa tanah, ternyata ingkar janji. Apa yang terjadi justru sebaliknya. Uang pajak tanah semakin meningkat. Dari kelicikan Belanda inilah kisah yang populer disebut Geger Dermojoyo ini bermula. Keberanian Kiai Dermojoyo menentang Belanda sangat bulat karena terinspirasi dari kisah perlawanan Pangeran Diponegoro. Pihak kolonial Belanda tidak menyangka akan terjadi pertempuran sebab kondisi saat itu masih dalam suasana Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Akan tetapi, informasi adanya perlawanan ternyata bocor ke telinga Wedana Warujayeng. Wedana adalah jabatan saat era kolonial di bawah bupati. Sialnya, pejabat dari orang asli pribumi ini adalah kaki tangan kolonial Belanda. Perlawanan yang gagal dihentikan akhirnya dilaporkan ke asisten residen Nganjuk CCM Henry. Usai menerima laporan itu, Henry menuju ke pabrik gula Kucon Manis dengan membawa pasukan untuk menghentikan Dermojoyo. Namun tidak semudah itu menghentikan perlawanan tersebut. Para pejuang kembali menyerang Henry dan pasukannya secara brutal. Pihak Dermojoyo akhirnya berhasil memenangkan pertempuran di depan pabrik gula ini. Ketika mendengar kekalahan Henry dan pasukannya, pejabat lokal Belanda bernama E. Constan datang membantu dan mengerahkan pasukan tambahan. Namun, serdadu yang dipimpin oleh E. Constan juga kalah. Alhasil, Belanda memutuskan untuk mundur. Henry tidak tinggal diam dan kegagalan membendung serangan Dermojoyo. Henry lalu mengirim telegram meminta bantuan pasukan militer dari Surabaya. Permintaan itu langsung direspon secara cepat. Di siang harinya, serdadu bersenjata laras panjang datang dari Surabaya dengan menggunakan kereta api. Mereka turun di sebuah stasiun kecil, sebelah selatan Dukuh Bendungan, lalu menuju pabrik gula Kucon Manis. Lewat gempuran pasukan militer Belanda bersenjata lengkap, baru gerakan Dermojoyo dapat dihentikan.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Dinas Perhubungan atau Dishub Kabupaten Jombang mulai memberlakukan perubahan arus lalu lintas bagi kendaraan angkutan barang di kawasan Mojoagung. Melalui kebijakan baru tersebut, truk dengan rute Jombang-Surabaya maupun Mojokerto-Madiun diwajibkan melintasi ring road Mojoagung dan tidak lagi diperbolehkan memasuki kawasan pusat kota Mojoagung. Seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas Dishub Jombang, Raffi Adristinugraha, mengatakan perubahan itu ditandai dengan penyesuaian rambu lalu lintas di simpang ring road Mojoagung. Kebijakan tersebut merupakan hasil kesepakatan antara Dishub dengan perwakilan sopir truk dalam audiensi yang digelar beberapa waktu lalu. Meski demikian, aturan tersebut tidak berlaku bagi kendaraan yang memiliki tujuan ke wilayah Mojowarno, Bareng, maupun Wonosalam. Kendaraan dengan tujuan tersebut masih diperbolehkan menggunakan jalur dalam kota Mojoagung sesuai kebutuhan perjalanan. Selain melakukan perubahan arus kendaraan, Dishub Jombang juga mulai mengoperasikan lampu lalu lintas di simpang ring road Mojoagung untuk mendukung kelancaran arus kendaraan. Namun pengoperasiannya masih belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat satu tiang lampu lalu lintas yang mengalami gangguan teknis. Cek informasi ke Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh rekan-rekan PLN WLP Nganjuk terkait dengan pemadaman listrik, tapi masih tertanggal 6 Juli 2026 atau tepatnya di hari Senin mendatang. Itu ada pemadaman listrik di Kecamatan Nguluyu jam 9:30 pagi sampai jam 3:30 sore. Di Kecamatan Nguluyu berada di Desa Nguluyu, Desa Gampeng, Desa Tempuran, Desa Lengkong Lor, Desa Bajang dan sekitarnya.
0: Dalam rangka
1: jadi,
0: apa, Er?
1: Ada pemeliharaan jaringan distribusi, harap diperhatikan bagi seluruh cakra yang mungkin berada di wilayah-wilayah tersebut. Nanti apabila pengerjaannya juga sudah selesai sebelum waktu yang telah ditentukan, maka tegangan akan dinormalkan kembali sesegera mungkin.
0: Untuk estimasinya berapa jam?
1: Ini tadi disampaikan jam 10:30 pagi sampai jam 3:30 sore.
0: Wah, lumayan
1: itu
0: lama
1: ya. Lumayan lama. Jadi harap diperhatikan untuk seluruh cakra yang berada di Kecamatan Nguluyu.
0: Dipersiapkan.
1: Dipersiapkan juga. Kemudian saya terima informasi disampaikan oleh Pak Tris Bianto, jalur berangkal Mojokerto untuk sore tadi jelang maghrib kondisinya cukup ramai sekali. Semrawut sekali ya, seperti apa ya, video yang disampaikan, banyak kendaraan roda 2, kemudian kendaraan roda 4 serta
0: pulang kerja ini.
1: Kendaraan muatan yang melintas. Jadi harap diperhatikan untuk seluruh cakra yang mungkin melintas di jalan raya Brangkal Mojokerto, karena hari Jumat malam biasanya kondisi tersebut lebih ramai dari hari-hari sebelumnya
0: biasanya,
1: gitu ya.
0: Iya.
1: Hari-hari biasanya karena jelang akhir pekan,
0: iya,
1: Erga.
0: Betul. Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik ya, sedulur cakra, waktu sudah menjelang jam 6 petang, saatnya saya bergeser ke Gatekeeper. Dan tetap kami tunggu informasi dari Anda di 0852 9001061. Saya Muhammad Erga, pamit undur diri.

Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Selamat malam Seru Cakra, malam hari ini ya kami masih menemani aktivitas Anda. Jumat malam cenderung ramai, bahkan pada di beberapa wilayah harap diperhatikan. Tetap konsentrasi, jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya. Sedulur Jagra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 08529001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Bojonegoro, juga bisa mendapatkan herbal Nariah di Radio Krisna FM Bojonegoro. Lokasinya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Tepat di utara pom bensin Ngeraho, Bojonegoro.

0: Seru Cakra, jangan lupa dimanapun Anda berada, tetap dengarkan siaran kami. Anda bisa mendengarkan melalui streaming Radio Cakra Krishna maupun website serta 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, kata tadi masuk disampaikan oleh Mbak Cynthia di jalur Nganjuk menuju ke arah Jombang. Lewat arteri sudah sampai di Pasar Baron, juga disampaikan lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai melintas untuk petang hari ini. Belum terlalu ramai, masih cukup sepi kondisi jalur. Termasuk juga di kawasan Barong, Sukomoro tadi juga masih aman untuk kondisi trafik lalu lintas. Kemudian Mas Naufal di Peloso Jombang menuju ke arah Lamongan. Ini sampai di kawasan Peloso yang arah ke Ngimbang Lamongan juga masih lancar. Beberapa titik ruas jalur cukup gelap, lebih hati-hati saja. Untuk Jombang Kota tadi juga belum terlalu ramai, untuk dominasi kendaraan roda 2 pribadi masih banyak yang melintas. Kemudian juga masuk disampaikan Pak Santoso di kawasan Kediri Kota. Ini melintas di Jalan Ahmad Yani Kota Kediri juga lancar. Yang jalur depan Pemkot tadi memang ditutup kah? Simpang 4 yang perpustakaan itu tidak bisa belok kanan. Jadi lurus ini lewat Jalan Ahmad Yani menuju ke arah Stadion Brawijaya, sudah sampai sekitaran stadion juga masih lancar. Antrian beberapa titik persimpangan saat lampu merah, lepas itu lancar kembali. Kemudian Pak Rifai di jalur tol ini dari Juanda tadi menuju ke arah Jombang, sudah turun di Getol Bandar Kedungmulyo, lancar juga. Sepanjang ruas tol wilayah Mojokerto tadi juga tidak terlalu ramai. Yang cukup padat di rest area Melati wilayah Mojokerto, karena pas waktu sholat maghrib tadi pas melintas, jadi cukup padat. Lepas dari rest area ke arah pintu tol Bantar masih lancar. Ini sudah keluar menuju ke arah Jombang juga tidak ada hambatan, Erika.
0: Terima kasih Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Jagra, di libur sekolah kali ini road trip kemana? Biasanya kan langsung jalan-jalan gitu ya. Libur sekolah dimanfaatkan untuk melakukan road trip ke berbagai destinasi wisata yang ada di Jawa Timur. Terutamanya ya, Anda yang warga Jawa Timur. Mulai dari Malang, Kota Batu, kemudian ke wisata Bromo, Banyuwangi, kemudian sampai di pantai yang ada di pesisir selatan. Nah, kalau kita perjalanan dengan kendaraan pribadi ya, mobil pribadi, kan lebih fleksibel dan juga lebih nyaman. Namun, perjalanan yang jauh itu pun juga menjadi tantangan. Terutama apabila kita bawa anak-anak ya, anak-anak masih di bawah umur. Duduk jam-jaman ya, di dalam kendaraan biasanya anak itu rewel karena dia merasa bosan atau juga butuh waktu untuk ya sekedar lari-larian ya, bergerak sejenak gitu namanya ya. Karena itu harus sering-sering untuk istirahat juga, Sri Ujagra. Bisa berhenti di rest area terdekat, apalagi juga memilih rest area yang nyaman. Itu juga penting untuk Anda di sepanjang tol Trans Jawa. Ya, yang melintasi Jawa Timur ada sejumlah rest area dengan fasilitas yang lengkap dan juga suasananya itu cocok untuk menjadi tempat singgah bersama keluarga. Kira-kira rest area mana ini, Seru Jakra, yang pernah Anda singgahi, kemudian rest areanya itu nyaman, pemandangannya bagus gitu, bisa Anda sampaikan juga kepada kami ya pengalaman Anda. Siapa tahu informasi dari Anda bisa jadi referensi untuk Seru Cakra lainnya yang saat ini juga sedang mendengarkan siaran kami.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Jadi kalau mungkin Anda sedang perjalanan jauh, jangan lupa seru cakra untuk istirahat. Terlebih Anda melintas di jalur tol, cari rest area terdekat ya. Atau mungkin Anda sudah kerap kali perjalanan jalur tol, kan kadang lebih hafal ya, rest area mana yang nyaman, rest area mana yang lengkap, rest area mana yang pemandangannya itu indah gitu ya. Nah ini di sepanjang tol Trans Jawa itu juga ada sejumlah rest area dengan fasilitas yang lengkap, kemudian suasananya pun juga cocok ini untuk tempat singgah bersama dengan keluarga Anda, seperti itu ya. Sebenarnya masih banyak yang lainnya juga seru cakra ya, tapi ada 5 rest area di tol Jawa Timur yang nyaman untuk road trip bersama dengan keluarga. Kilometer rest area di kilometer 575 Ngawi, ada yang pernah kesinggah di sana atau belum ini seru cakra? Rest area di ruas tol Ngawi Sragen ini jadi salah satu tempat singgah favorit pengguna tol Trans Jawa. Bangunannya itu desain modern, atapnya kaca, bentuknya segitiga yang kerap kali disebut menyerupai museum Louvre yang ada di Paris. Nah, fasilitasnya ada SPBU, pujasera, area parkirnya juga luas, toilet hingga masjidnya pun juga ramah difabel. Cuaca di sana juga cerah, pengunjung juga dapat menikmati panorama Gunung Lawu dari kawasan rest area. Nah, suasana rest area kilometer 575 Ngawi ini terbuka, membuat anak-anak bisa jalan santai sejenak sebelum perjalanan dilanjutkan menuju Madiun, Solo maupun destinasi wisata lainnya. Pernah singgah ke sana juga seru cakra, ada pengalaman menarik yang bisa Anda bagikan kepada kami, kabarkan ya di 0852 9001061. Ke Gatekeeper Elvan.
1: Ya, tadi informasi masuk ditambahkan juga oleh Mbak Rahma. Ini di jalur Kecamatan Jatikalen Nganjuk menuju ke arah Kertosono. Lewat Patian Rowo disampaikan masih cukup lancar. Tadi sudah melintas, ini banyak truk muatan tebu di seputaran pabrik Gula Lestari. Juga perlu hati-hati karena beberapa titik ruas jalur juga disampaikan cukup padat kondisinya. Kemudian Bu Tuti di kawasan Prambon menuju ke arah Kediri Kota baru sampai di Merican, simpang 4 Pasar Merican juga masih lancar. Untuk ramai roda 2 dan juga mobil pribadi banyak yang melintas, harap lebih hati-hati saja. Kemudian Mbak Anggita di kawasan Baron menuju ke arah Kertosono, ini lewat depan Pasar Kertosono yang baru juga ramai sekali, banyak pedagang kaki lima di kanan kiri jalan, lebih hati-hati saja. Sepanjang jalur mulai dari kawasan stasiun Kertosono sampai ke Pasar Baru ini cukup ramai kondisinya. Roda 2 dan juga roda 4 pribadi masih yang mendominasi. Kemudian sebentar tadi lewat WA juga ditambahkan oleh Pak Chandra Maulana di simpang 4 Pasar Papar yang ke arah Kediri Kota.
0: Okay.
1: Ini lewat Semampir masih lancar. Ini menanyakan kalau ke arah Jalan Doho berarti tidak bisa lewat Pemkot karena ditutup tadi Pak. Memang iya, jalur depan Pemkot Kediri ditutup total
0: 2 hari. Sehingga, ya Alvan, ya
1: 2 hari sama besok malam ya Kak, sama untuk acaranya. Jadi kalau mau ke arah Jalan Doho dari kawasan Simpang 4 Jongbiru kemudian juga di arah utara ini bisa lurus saja menghindari jalur depan Pemkot karena masih ada acara basar dan ditutup sampai besok malam kegiatan acaranya. Pak Adi menanyakan traffic dari Nganjuk yang ke arah Madiun lewat arteri, ini sudah sampai di depan terminal bus Nganjuk Ladang, menanyakan untuk jalur Wilangan, Bagor, kemudian Caruban sampai Saradan Kak, untuk malam ini bagaimana?
0: Baik, terima kasih Elvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru cakra, sudah melintas di jalur mana saja bisa ditambahkan informasinya dengan kami ya. Kondisinya seperti apa? 0852

0: 91061.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Satu lagu terbaru dari Tulus Dua Cakra, judulnya Teh Hijau. Unik sekali ya untuk judul lagu kali ini. Dirilis pertama kali pada 30 Juni 2026. Dalam 24 jam, lagu Teh Hijau milik Tulus ini sudah didengarkan sebanyak 600 ribu lebih dan juga menduduki trending ketiga di tangga lagu musik YouTube. Lirik lagu Teh Hijau ini ditulis langsung oleh Tulus, begitu juga dengan melodinya. Jadi Tulus membuat lagu yang relate dengan fase kehidupannya ketika sedang di posisi yang hampa, mati rasa, kemudian juga membutuhkan jeda. Pada awal lirik, Tulus menyebutkan berbagai saran dari orang-orang untuk menikmati hidup dengan hal-hal baru, seperti keluar ke alam atau mungkin melakukan kegiatan seru yang berbeda dari rutinitas. Namun, perasaan senang tidak mudah datang walaupun sudah melakukan berbagai kegiatan yang dianggap seru dan juga menyenangkan. Dari penggalan liriknya, mungkin aku sedang tak bisa jatuh cinta, membuka hati untuk siapapun. Jadi mengartikan kondisi ketika tidak memiliki kemauan dalam hal apapun, termasuk juga romansa, seru jangkra. Kata Teh Hijau sendiri, ini hanya disebut satu kali dalam lagu ini, yakni pada menit kedua. Ya kan, selebihnya lagu ini berbicara tentang jeda yang terjadi pada hidup seseorang karena kehampaan dan harus dilalui dengan keyakinan kalau hari esok akan lebih baik. Baru mendengarkan hari ini atau pertama rilis tanggal 30 sudah sempat mendengarkan ini, Seru Jagra? Jadi yang baru mendengarkan mungkin agak asik, ini lagunya siapa, judulnya apa gitu ya. Suaranya seperti suaranya Tulus, tapi baru kali ini menyanyikan lagu ini ya. Memang ini lagu terbaru dari Tulus ya, judulnya Teh Hijau. Bisa nanti Anda dengarkan di YouTube atau mungkin di platform lainnya, seperti itu ya. Sebenarnya juga sedih ya lagunya, tapi dikemas dengan alunan musik yang semangat gitu, jadi gak terlalu sedih-sedih banget gitu. Saya cek informasi dulu ya, coba ke Alvan.
1: Ya, katanya informasi masuk disampaikan Mbak Fadila, jalur Kertosono ke arah Kediri Kota lewat Cimatiga Mengkreng masih lancar dengan dominasi roda 4 dan juga truk muatan yang ke arah Surabaya utamanya. Mm-hmm. Lepas dari Mengkreng arah Purwasri masih lancar, kendaraan pribadi yang mendominasi. Kemudian ditambahkan Pak Handoko di Warujayang menuju ke arah Nganjuk Kota. Sampai di Simpang 3 Pasar Barong masih lancar, sempat cari BBM di SPBU Barong juga stoknya lengkap kan untuk malam ini. Hanya antrian roda 2 yang lumayan panjang.
0: Terima kasih Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, penelpon ya, sudah ada Ibu Yeni. Selamat malam, Bu Yeni.
3: Selamat malam, sedulur Cakra Krishna semuanya. Selamat malam, Mbak Erika.
0: Bu Yeni, sekarang perjalanan dari mana ke mana?
3: Ini perjalanan dari Nganjuk menuju Kediri.
0: Oh, Nganjuk ke Kediri. Jalan-jalan, iya. Bu Yeni.
3: Bukan ini, apa itu, mengunjungi saudara. Oh, mengunjungi. Kebetulan saudara ada yang di Kediri. Iya. Sekalian weekend.
0: Iya, benar-benar. Sekalian jalan-jalan gitu ya. Iya, tapi tujuan betul. Tujuannya untuk kunjung ke saudara gitu ya.
3: Iya, betul.
0: Sudah ini sampai mana?
3: Sampai depan UNP, ramai banget.
0: Oh, depan UNP, ramai. Dengan kendaraan apa, Ibu Yeni?
3: Di dominasi roda 4 dan roda 2 sih, mobil. roda duanya banyak anak-anak muda kayaknya mau ngafe pada cantik-cantik ganteng-ganteng.
0: Rapi-rapi semuanya ya Bu Yeni ya.
3: Iya betul.
0: Dua arah berarti cukup ramai ya malam hari ini.
3: Betul, ini tapi lancar kok. Enggak,
0: tapi lancar
3: seperti
0: saja.
3: Yang jingkring-jingkring tadi sempat pelan-pelan, yang ini tapi lancar.
0: Yang ini ramai lancar, oke. Karena mungkin juga besok akhir pekan ya Bu Yeni ya, jadi banyak yang keluar rumah. Oke, baik. Ini nganjuknya mana Bu Yeni tadi?
3: Saya nganjuknya di Bogor, Pasar Bogor itu.
0: Pasar Bogor itu ya,
3: tepatnya Desa Petak sih sebetulnya. Lalu tiap pagi Bogor juga dengerin Cakak Krisna Mbah Uti.
0: Wah, berarti cukup jauh ini Mbah Gor ke arah kiri ya Bu Yeni. Langsung pulang nanti.
3: Mama. Iya, langsung pulang karena besok suami masih kerja.
0: Geng-geng-geng, siap. Terima kasih Bu Yeni informasinya, geng.
3: Terima kasih juga atas kesempatannya.
0: Assalamualaikum Bu Yeni, perjalanan dari Nganjuk menuju ke wilayah Kediri.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Jalan Ahmad Dahlan Kota Kediri ya, seru Cakra, kabarnya cukup ramai namun masih lancar saja. Banyak kendaraan pribadi ya yang melintas untuk malam hari ini. Ini tadi disampaikan oleh Ibu Yeni, perjalanan dari Nganjuk menuju ke wilayah Kediri. Kalau Anda malam hari ini perjalanan kemana? Mungkin bisa disampaikan kepada kami ya, kondisi arus lalu lintasnya seperti apa. Saya ke penelpon ya, sudah ada Pak Riono. Selamat malam Pak Riono.
4: Ya, selamat malam Mbak Dika.
0: Oke. Pak Riono, bagaimana kabarnya?
4: Kabarnya ya baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Pujon Malang gimana? Dingin apa enggak malam hari ini?
4: Ya mulai dingin Mbak ini. Mungkin di bawah 20 derajat mungkin.
0: Di bawah ya, 20. Waduh, ini jadi pakaiannya tebal-tebal Pak Riono beberapa hari terakhir.
4: Oh iya, kemarin saya kena gerbes.
0: Double-double.
4: Pakai selimut tempat masih tembus sih kemarin.
0: Gak perlu AC ya. Sudah kedinginan.
4: Berarti tidur siang saja pakai selimut ya Mbak Rika?
0: Tidur siang saja pakai selimut. Bukan karena tidurnya harus pakai selimut, karena memang kedinginan gitu ya Pak Riono berarti.
4: Iya, kalau di luar pewanasnya minta ampun, tapi di dalam ya.
0: Di dalam dingin.
4: Kalau
0: dingin.
4: Tidak.
0: Ini makan yang hangat-hangat, Pak Riono. Minum yang hangat-hangat, biar agak anget badannya gitu.
4: Oh iya, ya betul sekali.
0: Oke, arus lalu lintas bagaimana Pak Riono Pujon?
4: Namanya harus lalu lintas itu gak ada istilah long weekend Mbak Rika. Tiap hari ya, jadi semalam berdiri mobil sepeda.
0: Banyak ya kendaraan yang melintas di Pujon, libur semester kok ya ini.
4: Walau gak liburan kamu ambil, Pak, tetap sama aja.
0: Iya benar, kirim-kirim barang gitu juga banyak ya yang melintas di jalur Pujon.
4: Biasanya orang pari kandangan kalau nggak lewat di muka rumah saya, lewat mana kalau ke Malang kembali kan maksudnya lewat Surabaya.
0: Iya betul sekali, siap, semoga tetap aman lancar saja ya Pak Riono, terima kasih informasinya.
4: Iya Mbak Rika.
0: Oke, selamat istirahat. Selamat malam Pak Riono di Pujon Malang.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ada agenda road trip kemana Seru Jakra? Kalau mungkin menuju kawasan timur Jawa Timur ya, jangan lupa berkunjung atau beristirahat di rest area utama raya. Ini bisa jadi pilihan menarik. Berbeda dari rest area pada umumnya, kawasan ini berada tepat di tepi pantai utama Raya Situbondo. Selain ada SPBU, area makan, minimarket, musola, toilet, dan area parkir yang luas, pengunjung rest area ini juga bisa menikmati pemandangan laut. Bahkan ada juga berbagai aktivitas yang bisa Anda lakukan di sana, karena ada bisa snorkeling, banana boat, sampai dengan jet ski ya, bagi wisatawan yang ingin beristirahat lebih lama. Jadi ini tidak hanya istirahat aja, sekalian berwisata gitu ya, Seru Jakra. Ceritanya ya, karena dekat dengan pantai, panoramanya itu pantai. Pernah kesana atau belum Seru Jakra? Rest area utama Raya Situbondo, yang pernah mampir di rest area ini juga bisa disampaikan pengalaman Anda. Ya, ke gatekeeper dulu, saya ke Alvan.
1: Ya, dari Pak Fikri tadi, perjalanan jalur Nganjuk menuju ke arah Kediri Kota ini sampai di seputaran Pace, karena lewat Banyakan nanti rencananya. Masih lancar, beberapa titik ruas jalur cukup gelap, jadi lebih hati-hati saja. Kemudian Mbak Cynthia, di Jalan Doho Kota Kediri ramai sekali kah? Beberapa titik pusat perbelanjaan. Karena kan di sana ada yang jual sepatu, kemudian ATK, seragam dan kawan-kawannya.
0: Ini pada belanja
1: pada
0: ya.
1: Pada belanja mungkin ya. Kalau dulu kan di penjualnya di jalur yang arah ke stasiun kan. Stasiun Kediri kan itu masuk ke arah timur. Dulu di situ banyak, kemudian setelah jalurnya diperlebar sehingga sebagian banyak yang pindah di Jalan Doho situ. Ini cukup padat untuk malam hari ini. Jadi yang melintas di Jalan Doho lebih hati-hati, ini beberapa titik pusat perbelanjaan, terutama untuk ATK dan kawan-kawannya cukup ramai. Lebih hati-hati Jalan Doho Kota Kediri malam ini. Kemudian dari Pak Yanuar, untuk di kawasan Baron ikut bergabung saja, menambahkan cuaca juga masih aman seharian ini. Angin cukup kencang ini di Baron, tepatnya di Desa Jekek, cukup kencang anginnya. Mau perjalanan ke Nganjuk Kota tapi masih belum berangkat, ini nanti akan diupdate kembali untuk kondisi di jalur. Kemudian Mbak Gesanda, di kawasan Warujayang seputaran pasar juga ramai sekali. Aktivitas jual beli, beberapa titik angkringan dan juga tempat ngopi terlihat padat, lebih hati-hati saja. Satu lagi dari Pak Setiawan, tadi melintas di jalur Pare yang ke arah Papar. Dalam kota Pare padat, lepas di Tugu Garuda Pare yang arah ke Papar sudah mulai lengang. Ini yang perlu hati-hati yang di dalam kota Pare kah, terutama beberapa titik tempat makan dan juga pusat perbelanjaan yang cukup ramai malam ini.
0: Baik, lanjut ke Ergang.
2: Ya, ada tambahan juga dari Pak Sukandar, ini mengabarkan juga untuk di kawasan Simpang Bogo, Pleman, arus lalu lintasnya terpantau lancar dari berbagai arah dan cuaca di sekitar lokasi dilaporkan juga bersahabat. Kemudian dari Pak Herjo, saat ini perjalanan dari Ngawi ke Ponorogo melintang di Simpang Mawaspati, arus kendaraan ramai lancar dari ketiga arahnya. Beliau melaporkan juga untuk kondisi cuaca juga bersahabat. Selanjutnya dari Mbak Sukma, melaporkan kondisi arus lalu lintas di kawasan Mojoroto, Kota Kediri, saat ini terpantau ramai namun tetap lancar. Kemudian cuacanya juga bersahabat. Satu lagi dari Pak Sutani, melaporkan juga saat melintas di kawasan Simpang Pasar Gringing, arus lalu lintasnya ramai lancar, dominasi dengan kendaraan roda 2 dan roda 4. Untuk cuaca juga cerah bersahabat, Erika.
0: Terima kasih Erika dan juga Alvan Amar, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kota Kediri terpantau ramai ya Seru Jakra, masih cenderung lancar saja. Yang penting kalau arus lalu lintasnya ramai seperti itu, jangan lupa tetap jaga jarak aman dengan kendaraan lainnya.
5: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus Mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke Kursus Mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus Mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: pardon.
1: Seratus Radio Cakra Krishna. Seru Cakra, Kediri Kota sedang ramai-ramainya karena juga ada event Kediri Mapan Expo 2026. Dimulai hari ini Seru Cakra sehingga Jalan Basuki Rahmat itu ditutup sementara hingga hari Sabtu malam. Hal itu disampaikan langsung oleh Kanit Turjawali Satlantas Polres Kediri Kota Ibda Arifin Priyananto saat on air di Radio Cakra Krishna. Kantong parkir juga sudah disediakan di Jalan Kartini dan juga di depan Balai Kota ya. Untuk Anda yang mungkin sedang berkunjung ke sana bisa ditambahkan informasinya dengan kami, kondisinya seperti apa. Cek ke gatekeeper Erga.
2: Ya, ini Pak Riono ya, Erika, menambahkan untuk harga grosir sayur mayur dari Dinas Pertanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang ya. Untuk hari Jumat 3 Juli 2026 itu andewi di harga Rp1.000. Kemudian ada juga dari buncis Rp5.000. Kemudian dari sawi putih ini 1.500 Erika. Dan ada juga dari tomat sayur dan tomat buah. Ini ada 3.000 dan 4.000-an. Selanjutnya ada cabai besar ada di harga 15.000 dan cabai rawit juga di harga 28.000. Kemudian cabai keriting di 18.000. Selanjutnya juga ada bawang putih lokal di harga 35.000. Kemudian bawang bombay di 16.000 dan bawang bombay kecil di 20.500. Selanjutnya juga ada terong ini 3.500, sawi daging 2.000 dan timun lokal ini 6.500 Erika. Selanjutnya kita beralih informasi traffic dari Mbak Tina, menginformasikan juga perjalanan dari Nganjuk ke Ngawi saat melintas di kawasan Simpang Simo Madiun, arus lalu lintasnya dilaporkan lancar untuk cuaca juga cerah. Selanjutnya juga dari Pak Parlan mengabarkan untuk arus lalu lintas di kawasan Simpang Beranggahan Ngadiluwe, arus lalu lintasnya lancar, cuaca juga bersahabat. Selanjutnya satu lagi dari Mas Juna saat melintas di kawasan Simpang 4 Sambi, beliau mengabarkan arus lalu lintasnya lancar, cuaca juga terpantau cerah, bersahabat Erika.
1: Terima kasih Muhammad Erga, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Jangan jalan kemana, Seru Cakra untuk malam hari ini jangan lupa cicipi kuliner khas dari wilayah tersebut ya. Kalau Anda sedang berada di Tulungagung juga jangan lupa cicipi kuliner atau ini minuman ya, kopi hijau.
3: Ayo kuliner Radio Cakra Krishna.
5: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulungagung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulungagung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulungagung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulungagung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulungagung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi hijau berkhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi hijau juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada resiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
3: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Jalur utama biasa kalau malam hari banyak kendaraan muatan yang melintas ya. Jadi kendaraan-kendaraan besar banyak yang melintas di jalur utama. Anda yang melintas di jalur utama lebih hati-hati apabila akan mendahului kendaraan tersebut. Pastikan cukup ruang dan tidak ada kendaraan lain dari arah berlawanan.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran Surat Maryam ayat 96.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, seru cakra. Jalan Basuki Rahma di depan Balai Kota Kediri ditutup hari ini dan hingga esok hari Sabtu malam karena ada kegiatan pelaksanaan Kediri Mapan Expo 2026. Dan kondisi arus lalu lintas di sejumlah titik utama Kota Kediri terpantau malam hari ini cukup ramai, bahkan sudah cenderung padat ya di beberapa ruas jalur alternatif. Untuk Anda yang mungkin juga saat ini berada di Kediri Kota, melintas di mana, kondisinya seperti apa, bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami 0852 9001 061. Masih bersama dengan saya Erika, ditemani Gatekeeper Per Erga serta Alvan Amar. Sedulur Jakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Bapak Jasmani dari Njenon Sidoarjo, Kecamatan Tanjung Anom, RT 5 RW 8 Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya itu namanya fimosis. Jadi keluhan saya itu awalnya enggak bisa kencing, setelahnya kurang minum, kurang air putih, ada kerak di pentokan terakhir waktu kencing itu ada kerak, jadi bukan kencing.

0: batu, bukan batu ginjal, bukan prostat. Lebaran 4 hari, saya kembat nggak bisa kencing. Saya bantu obat dari herbalnaria, CA sama Gester. Sehari 3 kali, 3 tetes per minum 3 tetes, 3 tetes. Dengan air putih hangat. Setelah minum 1 hari sudah ada reaksi. Sudah mulai lancar, pengeluaran kotoran itu sudah mulai lancar. Herbalnaria obat pilihanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Herbalnaria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbalnaria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbalnaria. Untuk mendapatkan Herbalnaria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbalnaria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Randu Blatung Blora, juga bisa mendapatkan Herbalnaria di Wiata Herbalnaria Randu Blatung Blora. Lokasinya sendiri berada di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Untuk sasarannya dari SPBU Randu Blatung, Anda bisa ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Kedung Jambu bisa ke barat sekitar 100 meter utara jalan.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Kalau untuk Nganjuk Kota juga kabarnya hingga saat ini masih aman tanpa ada kendala, Seru Cakra. Mungkin ada beberapa wilayah yang masih cukup gelap karena minim penerangan, itu yang harus Anda waspadai. Jadi jangan lupa sebelum Anda melakukan perjalanan, cek kondisi kendaraan Anda, pastikan semuanya dalam kondisi yang aman ya, termasuk juga lampu kendaraan. Karena kalau kondisinya gelap kan kita hanya bisa mengandalkan lampu kendaraan kita masing-masing. Pastikan semuanya berfungsi dengan maksimal. Nanti ketika menemui wilayah yang gelap sekali, kurang penerangan, kita pun tidak khawatir. Melintas di jalur tol juga, Seru Cakra, untuk malam hari ini sudah berhenti di rest area mana kira-kira ya? Nyaman atau tidak rest area yang Anda singgahi untuk malam hari ini? Tadi sempat Erika sampaikan ya, beberapa rest area di tol Trans Jawa ini cukup nyaman. Salah satunya di rest area kilometer 575 Ngawi, kemudian juga rest area utama raya Situbondo, kemudian ada juga di wilayah Nganjuk itu kilometer 626. Ada yang pernah singgah ke sana atau tidak, Seru Cakra? Ini di kawasan Hutan Jati Saradan. Rest area tersebut ini suasananya berbeda dibanding kebanyakan rest area lain. Konsepnya itu Forest Village, menghadirkan udara yang lebih sejuk sehingga cocok untuk Anda yang lelah gitu ya. Jadi tempatnya enak untuk melepas lelah ya, mungkin juga ingin refresh sebentar gitu, Seru Cakra. Di sana ada SPBU, parkirnya luas, masjidnya besar, kemudian ada 3 titik toilet yang gratis, bisa membantu mengurangi antrean saat musim liburan. Suasananya juga tenang, membuat keluarga Anda bisa istirahat lebih nyaman sebelum melanjutkan perjalanan menuju Nganjuk, Kediri, Malang, atau Surabaya. Saya yakin ini warga Nganjuk Kediri pasti kerap kali melintas ya di rest area tersebut. Sudah pernah mampir, ini juga bisa dibagikan pengalaman Anda kepada kami. Saya cek informasi dulu ke Gatekeeper Alvan.
5: Ya, tadi informasi disampaikan oleh Mbak Indah di jalur Mojokerto menuju ke arah Kediri Kota. Ini sudah sampai di seputaran Kunjang, karena tadi lewat Jombang. Ini Kunjang ke arah Bogor masih lancar dengan kendaraan pribadi yang banyak melintas untuk di malam hari ini. Truk muatan tadi juga sudah beberapa ditemui di jalur Kunjang. Untuk lepas Kunjang arah Bogor, Pagu juga masih aman. Roda 2 ini yang banyak melintas. Terjadi penumpukan di beberapa titik persimpangan saat lampu merah. Kalau hijau sudah langsung habis untuk antrian kendaraan di jalur Bogor Pelemahan Kediri. Lalu Pak Putra, di kawasan Pacenganjuk yang ke arah Kediri juga, ini lewat Merican masih lancar, roda 2 dan juga mobil pribadi yang mendominasi untuk malam hari ini. Pak Faisal di Kertosono mau ke arah Surabaya, naik di ruas tol ini di pintu tol Bandar Kedumulyo untuk malam ini juga masih lancar. Tidak ada penumpukan, semua pintu tol juga dilaporkan terbuka, masih cukup aman. Lalu ditambahkan tadi oleh teman-teman dari PLN kah? Ini mengatakan kalau untuk tarif listrik di triwulan ketiga atau bulan Juli sampai September 2026 ini tetap atau tidak naik. Jadi tarif listrik untuk triwulan ketiga Juli sampai September ini tidak mengalami kenaikan. Tarif listrik akan tetap. Ini untuk segala jenis kelompok, mulai dari rumah tangga dengan daya listrik 900 volt ampere, kemudian yang 1300 sampai 2200, sampai yang industri atau di 30.000 kilovolt ini juga tetap. Jadi tidak mengalami perubahan untuk tarif listrik di bulan Juli sampai September 2026 nanti. Erika.
2: Terima kasih Alvana Marketkeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Sudah mulai banyak kendaraan besar yang melintas di jalur utama ya, Seru Jakra, maupun juga di jalur tol. Harap diperhatikan dan tetap hati-hati saat berkendara maupun mengemudi.
4: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Fenomena bedinding melanda sejumlah wilayah Jawa Timur dalam beberapa waktu terakhir dengan suhu bisa mencapai 15 derajat Celcius. Nah, fenomena ini ternyata diprediksi akan bertahan hingga beberapa waktu ke depan, seru Jakra. BMKG menyampaikan bahwa prediksi fenomena tersebut akan berlangsung hingga Agustus mendatang seiring berjalannya musim kemarau. Hal itu disampaikan langsung juga oleh prakirawan BMKG Juanda Surabaya, Tria Chandra. Bedinding pada umumnya terjadi selama musim kemarau sekitar bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2026. Ia pun memastikan durasi dan intensitas bedinding tahun ini masih dalam kategori wajar dan tidak terkait dengan perubahan iklim ekstrim. Nah, fenomena bedinding ini normal terjadi dan bukan merupakan peristiwa anomali. Fenomena bedinding ini merupakan kondisi tahunan yang memang biasa terjadi menjelang puncak musim kemarau. Kondisi ini dipicu oleh embusan angin muson timuran dari Australia yang membawa masa udara dingin dan kering, ditambah minimnya tutupan awan yang membuat radiasi panas matahari lepas maksimal ke atmosfer pada malam hari. Jadi jelang puncak kemarau kita seringkali mengalami fenomena bedinding, yaitu kondisi udara yang lebih dingin ketika malam hingga pagi hari. Dan ini normal saja, seru Jakra, terjadi. Sejumlah warga yang ada di Jawa Timur pun mengeluhkan suhu udara yang terasa lebih dingin dari biasanya dalam beberapa waktu terakhir. Nah, fenomena yang dikenal dengan istilah bedinding ini bahkan disebut memengaruhi suhu air saat mandi. Airnya jadi dingin sekali, ya seru Jakra. PR ya untuk kita yang harus aktivitas di pagi hari. Jadi tidak hanya udara atau suhu udaranya saja yang dingin. Hawa dingin itu juga bisa dirasakan saat nyentuh air. Jadi menggigil gitu kalau pagi-pagi ya. Padahal harus berangkat kerja, masa mau nggak mandi, ketemu dengan customer gitu ya. Kan harus tetap mandi ya. Tetap harus mandi, kemudian juga rapi gitu. Jadi akhirnya agak menggigil beberapa hari terakhir ini. Sore pun mandi juga dingin ya, seru Jakra ya. Sekarang sore-sore pun terasa lebih dingin dari sore sebelum-sebelumnya. Mau mandi sore pun juga butuh ancang-ancang ya. Niatnya harus lebih kuat. Apakah mandinya tetap dua kali sehari, seru Jakra, di bedinding kali ini? Atau karena bedinding dingin ya, mandinya cukup sekali dalam sehari? Ada yang nggak bisa ya. Jadi tetap dua bahkan sampai tiga kali mandi dalam sehari. Yang penting seru Jakra tetap jaga kesehatan di tengah cuaca yang seperti ini. Karena rawan ya, badan kurang enak, kemudian jadi flu, batuk yang bisa mengganggu aktivitas Anda. Jadi jangan lupa untuk menunjang kesehatan Anda, konsumsi herbal Nariyah yang bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariyah terdekat dari wilayah Anda.

0: Coba cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, kata tadi disampaikan oleh Mbak Vivi di kawasan Prambon menuju ke arah Pace. Ini sudah sampai di Banjaan, lancar untuk malam hari ini dengan kendaraan pribadi yang banyak melintas. Simpang 4 Merican tadi yang cukup ramai, termasuk juga area pabrik gula Merican, ini cukup padat untuk malam hari ini. Truk muatan banyak yang melintas juga, lebih hati-hati. Kemudian di kawasan Sukomoro ditambahkan oleh Pak Didik, malam ini cukup gelap, beberapa titik ruas jalur memang minim penerangan, jadi lebih hati-hati yang melintas di jalur Sukomoro yang arah ke Jombang ataupun juga yang mengarah ke Madiun. Pak Yaris, di jalur Purwo Asri menuju ke arah Mengkreng ini sudah mulai terlihat untuk kepadatan, sudah mulai banyak truk muatan dengan dimensi besar yang menuju ke arah Mengkreng ataupun juga yang menuju ke arah Kediri Kota dari utara. Lebih hati-hati saja, tidak ada hambatan. Lepas Mengkreng ke arah Kertosono juga masih lancar, termasuk jalur di atas jembatan Kertosono juga sudah selesai diaspal semuanya. Hanya marka yang belum ada, jadi lebih hati-hati. Tapi untuk kondisi aspal sudah baru semua. Bu Yosi di Baron arah ke kawasan Warujayeng juga lancar. Tugu Jotos Pasar Baron tidak ada hambatan dengan angin yang sudah lumayan kencang, Erika.
0: Baik, terima kasih Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Angin malam hari ini juga lumayan kencang, seru Cakra, jadi perhatikan batas kecepatan berkendara Anda.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: atau
1: sedang melintas di mana, Seru Cakra, kondisinya seperti apa? Jangan lupa untuk terus Anda kabarkan dengan kami ya. Sekitar Anda seperti apa malam hari ini, baik kondisi arus lalu lintasnya maupun juga cuacanya ya. 0852 9001061. Ke Gatekeeper Ergang.
2: Ya Erika, ini ada informasi kebakaran di kawasan Gunung Bolo Tulungagung pada Jumat malam ini ya Erika. Dan untuk ini sudah kami konfirmasikan ke Kasi Opsdel Damkarmat Kabupaten Tulungagung, Bambang Pidekso. Untuk update beritanya belum disampaikan juga karena beliau masih perjalanan ke TKP ya Erika. Untuk nanti update-nya akan kami sampaikan kembali. Terus informasi selanjutnya dari arus lalu lintas, Pak Bagas Ari mengabarkan situasi arus lalu lintasnya di depan Pasar Keras Kediri saat ini lancar dari kedua arahnya, baik arah Kediri maupun arah Tulungagung, serta melaporkan juga untuk cuaca saat malam ini juga bersahabat. Selanjutnya juga Bu Andriani dari Baron ke arah Surabaya saat ini melintas di flyover Peterongan Jombang, arus lalu lintasnya ramai lancar, cuaca juga bersahabat. Kemudian dari Mas Setiawan menginformasikan juga arus lalu lintas di sekitar kawasan SPBU Tanjung Anom malam ini lancar, didominasi dengan kendaraan roda 2 serta cuaca juga cerah bersahabat, Erika.
1: Baik, terima kasih Muhammad Erga, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Satu Bersyukur salah satu program sosial unggulan kami. Kolaborasi Radio Cakra Krisna, Krisna FM Group Herbal Nariah, dan PT Bagus Pratama Jaya. Sesuai namanya, digelar setiap hari Sabtu pagi. Sarapan gratis untuk masyarakat umum. Yuk, simak keseruannya.
1: Bapak, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi.
1: Dengan Pak siapa?
2: Bapak Suwardi.
1: Bapak Suwardi, Bapak di sini membantu prosesnya Sabtu Bersyukur ini ya Pak?
2: Ya, saya membantu Sabtu Bersyukur sih, tidak mulai Sabtu Bersyukur diadakan. Saya sama sekali sebagai warga Kalianyar membantu adanya makan gratis di Radio Krisna. Kepaknya umum, alhamdulillah saya bisa membantu, bersyukur dengan warga, jadi sangat membantu sekali untuk makan gratis di Radio Krisna. Nah, karena ini acaranya Sabtu Bersyukur Radio Krisna ini kan membantu warga yang kurang mampu, Mbak. Makanya saya dengan ikhlas membantu acara Radio Krisna Sabtu Bersyukur dari awal sampai sekarang.
1: Berarti sudah berapa tahun, Pak, kalau dari awal ini?
2: Kayaknya 2 tahun, kalau nggak salah 2 tahun.
1: Oke, selama 2 tahun tetap menemani Sabtu Bersyukur ini ya, Pak.

0: Ya, seru Cakra, besok hari Sabtu akan ada Sabtu Bersyukur di halaman studio Radio Cakra Krisna. Jangan lupa datang ya, jam 5:30 pagi sampai selesai. Ada 350 lebih porsi yang sudah kami sediakan, jadi bisa Anda nikmati. Ini terbuka untuk umum, jadi tidak hanya untuk warga Kalianyar Ronggot Nganjuk, tapi juga ada yang luar daerah Kalianyar boleh mampir. Tidak ada syarat apapun ya, Seru Cakra. Jadi silakan Anda datang, kemudian kita sarapan bersama. Gitu ya, sarapan bersama dari jam 6 pagi sampai selesai. Selesainya jam berapa? Wah, ini enggak pasti. Kadang jam 6:30, kadang ada jam 6:15 sudah habis. Ini sedang libur semester, jadi kondisinya lebih ramai. Minggu kemarin itu ramai sekali, Seru Cakra, luar biasa. Jadi belum ada 6:30 pagi sudah habis, sudah ludes untuk porsi yang kami sediakan. Jadi pastikan Anda minggu ini pun juga datang lebih awal ya, agar kebagian untuk porsi Sabtu Bersyukur sarapan pagi yang kami sediakan. Saya ke penelpon, sudah ada Pak Muhammad. Selamat malam Pak Muhammad, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Erika.
0: Bagaimana kabarnya Pak Muhammad?
1: Alhamdulillah, saya menyapu dari Kota Kembang, Kota Bandung Mbak ini Mbak.
0: Waduh, kok jauh sekali Pak. Jalan-jalan.
1: Iya, ya luar biasa ya Mbak, jauh banget.
0: Waduh, 3 minggu ini akan ada banyak lokasi yang dituju Pak Muhammad. Kemarin awal-awal libur sudah kemana Pak? Madiun ya kalau nggak salah. Ke Madiun atau kemana ya? Kok saya lupa. Bojonegoro ya.
1: Iya.
0: Bojonegoro. Terus ini sudah sampai di Bandung. Bawa anak-anak juga semuanya ikut ya ini berarti.
1: Iya, lengkap Mbak.
0: Lengkap. Requestan anak-anak atau bagaimana Pak Bandung?
1: Enggak Mbak, sebenarnya kan besok itu ada acara Jambore Nasional ya, Komunitas Innova.
0: Komunitas mobil.
1: Iya, karena jauh kita datang lebih awal, ya kita juga sedikit explore Kota Bandung ya, sama sekali ini kan hal baru buat.
0: Iya.
1: Pertanyaannya
0: sekalian
1: seru,
0: berarti
1: Mbak.
0: Ya. Sekalian.
1: Jalan aja seru, Mbak.
0: Jalur tol tadi berarti Pak Muhammad.
1: Iya. Tapi Kota Bandung ya Mbak, kota besar ya. Jadi tadi pas kita exit tol sampai masuk kota tuh macetnya luar biasa ya.
0: Karena ya, kota besar akhir pekan.
1: Iya. Berbarengan dengan pulang kerja juga mungkin ya Mbak. Iya, akhir pekan.
0: Nah ya, ini ramai sekali. Ada acara mobil komunitas, anak-anak diajak sekalian buat jalan-jalan gitu ya. Berapa hari Pak Muhammad berarti?
1: Insya Allah 4 hari Mbak.
0: Waduh, lama juga ya. 4 hari. Ini jadi bisa lebih apa ya, explore Bandung Pak Muhammad.
1: Iya. Cuman kita memang fokusnya besok ke acara kan ya, karena acaranya kan seluruh Indonesia, jadi dihadiri dari kota-kota lain termasuk dari Lampung, Madura, Bali. Sisanya ya kita eksplor Bandung.
0: Acaranya cuma sehari, di sana 4 hari ya. Yang 3 hari jalan-jalan sama anak-anak. Oke, suasana bagaimana Pak Muhammad di sana malam? Tambah syahdu ini berarti.
1: Iya, rame Mbak, ini hotel penuh-penuh semua itu Mbak.
0: Hotel penuh semuanya. Iya kan, liburan Pak Muhammad. Ini pasti bookingnya juga jauh-jauh hari Pak jenengan.
1: Sebenarnya bookingnya nggak ada Mbak ini, tapi karena saya juga nggak ada, akhirnya ya nggak dapat di pusat kota sih sebenarnya. Ada di Bandung Timur. Cuman di jalur arteri besar, jadi macetnya juga luar biasa. Karena biasanya kalau terlalu mepet waktunya itu kan tinggal sisa tuh satu kamar, dua kamar itu maksimal ya. Sementara kita butuhnya kan 4 kamar ya, karena teman-teman yang lain juga bareng. Jadi ya kita dapatnya di agak di pinggir juga sih. Tapi tidak apa-apa, yang penting kan dapat hotel yang nyaman, kan? Karena jalanan jauh sekali. Apalagi saya nyetir sendiri ini tadi.
0: Nyetir sendiri. Berapa jam, Pak, berarti jalur tol?
1: Ya, sebenarnya lebih banyak berhenti-berhenti, Mbak, ya. Jadi ya hampir 12 jam ini tadi.
0: Waduh,
1: karena kebanyakan berhenti.
0: 12
1: Nunggu-nunggu
0: jam.
1: Temannya datang juga. Sebenarnya kalau ditempuh perjalanan biasa, nggak berhenti-berhenti, ya 8 jam sudah
0: 8
1: cukup, Mbak.
0: jam. Tapi si kecil gak rewel ya, ini perjalanan jauh, road trip.
1: Wah,
0: Road trip.
1: excited sekali, Mbak. Senang
0: Oh,
1: sekali
0: seneng
1: dia.
0: banget ya jalan-jalan ya. Seneng jalan-jalan. Wah, buat partner apa ini, Pak Muhammad? Buat touring-touring cocok ini ya, berarti suka perjalanan. Suka perjalanan jauh. Oke, siap, selamat istirahat, Pak Muhammad. Terima kasih informasinya.
1: Sama-sama, Mbak. Kayaknya
0: Oke.
1: kalau mau istirahat ini sayang, explore ke kota dulu.
0: Lah ya, ini mumpung jam segini makan malam gitu ya, Pak. Cari jajan street food kayaknya enak ini. Ditunggu nanti update-nya. Nyicip apa saja, Pak Muhammad ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum, Pak Muhammad dari wilayah Bandung, Sriwijaya Jagra.
2: Jagra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, seru Jagra. Ini tadi Pak Muhammad ya dari wilayah Bandung menyampaikan kondisi arus lalu lintas, kabarnya juga cukup ramai sekali, padat karena mungkin juga akhir pekan bertepatan dengan libur semester, jadi lumayan padat saat masuk di kota Bandung ini tadi. Anda perjalanan kemana atau mungkin juga menikmati libur semester genap kali ini, kunjungan ke suatu wilayah kota yang indah, bisa Anda kabarkan di 0852 9001061.

0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah akan kembali mengefisiensikan anggaran program akan bergizi gratis atau MBG secara besar-besaran. Anggaran MBG tahun ini yang semula dialokasikan sekitar 330 triliun diturunkan menjadi 270 triliun. Menurutnya angka tersebut masih berpotensi kembali dipangkas lebih besar lagi. Ia menegaskan MBG tetap menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, sehingga tidak akan dihapus. Pemerintah memilih melakukan efisiensi terhadap pelaksanaannya. Pelaksana MBG pada tahap awal masih menyisakan banyak kekurangan. Namun, menurutnya berbagai kelemahan tersebut saat ini tengah dibenahi. Hal itu dilakukan untuk memperketat pengawasan. Kementerian Keuangan akan ikut memantau penggunaan anggaran MBG oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di daerah melalui unit kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB. Hasil pemantauan akan dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional atau BGN agar segera ditindaklanjuti apabila ditemukan pelanggaran. Apabila rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti, Kementerian Keuangan memiliki kewenangan untuk menyesuaikan anggaran. Purabaya juga memastikan Prabowo mendengarkan kritik masyarakat terhadap penggunaan APBN, termasuk anggaran MBG. Menurutnya, hal itu tercermin dari langkah pemerintah yang terus memperbaiki tata kelola program tersebut. Selain itu, ia menyampaikan bahwa anggaran MBG tahun depan juga akan diturunkan. Beberapa hari yang lalu, Purabaya juga telah mendapatkan laporan langsung dari Kepala BGN, Nanik Sdeyang, mengenai rencana efisiensi lanjutan anggaran MBG. Namun, besaran pemangkasan akan diumumkan langsung oleh BGN. Ia pun memastikan pemangkasan anggaran yang disiapkan akan cukup signifikan dan membuat penggunaan anggaran negara lebih aman. Purabaya juga mengaku mendukung apabila masih terdapat ruang untuk meningkatkan efisiensi anggaran MBG. Berita nasional lainnya bisa Anda dapatkan dengan mengunjungi website kami di cakrakrisna.com. Saya cek informasi dulu ke Alvan.
1: Iya, kata tadi disampaikan oleh Pak Irawan, ini untuk jalur Jatikalen menuju ke arah Peloso Jombang. Sampai di Kecamatan Megaluh Jombang masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Perlu hati-hati di jalur Megaluh di pinggiran Sungai Berantas karena memang untuk kondisinya agak belok-belok dan beberapa titik tikungan ini juga minim penerangan, sehingga perlu hati-hati yang melintas di jalur Megaluh arah ke Peloso ataupun juga yang mengarah ke Jatikalen. Kemudian dari Mbak Tata tadi berangkat dari kawasan Pace menuju ke arah Rejoso, ini sudah sampai di jembatan ngangkatan Rejoso masih lancar. Tadi sempat melintas di dalam Nganjuk Kota juga tidak ada hambatan. Kendaraan pribadi yang ramai mendominasi untuk di malam hari ini. Kemudian angin yang cukup kencang dan dingin malam ini disampaikan oleh Pak Oktavian tadi berada di kawasan Patian Rowo seputaran jembatan Patian Rowo atau di sebelumnya jembatan kalau di daerah Kertosono. Ini juga cukup kencang anginnya. Seharian tidak hujan, malam ini cukup cerah tapi lumayan dingin di menjelang jam 8 malam ini. Lalu Pak Erwin di kawasan Purwasri menuju ke arah Jombang baru sampai di Mengkreng, ini sedikit terjadi penumpukan karena ada kereta melintas. Tadi sebelum Mengkreng kawasan Purwasri masih lancar. Ini di Mengkring yang terjadi antrian karena penumpukan dan juga volume kendaraan, Erika.
0: Baik, terima kasih Alfa Namar Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Mengkring padat ya, seru Cakra untuk malam hari ini harap diperhatikan apabila Anda melintas di jalur Mengkring. Seduh Cakra ingin memiliki skill kerja yang siap dipakai di dunia industri, saatnya Anda bergabung bersama ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, kren hingga ferrofactor, dan juga penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang pastinya lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitas juga nyaman, alat pelatihannya baru, lokasinya mudah dijangkau di Kota Jombang. Tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute cocok untuk Anda yang ingin meningkatkan keterampilan serta membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Jadi, yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Informasi dan pendaftaran, hubungi sekarang juga di nomor 0851-6369-8384. Sekali lagi, di 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

Sedujaknya informasi yang sudah kami terima hingga malam hari ini bisa Anda cek ulang ya melalui akun Facebook kami Cakra Krisna. Foto videonya juga sudah kami unggah, bisa Anda cek ulang. Dan yang belum berbagi informasi dengan kami, silakan informasi Anda masih terus kami tunggu di sini 0852 9001061. Saya Rika, bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat malam, sehat selalu.

Tidaklah seorang muslim menanam tanaman kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, kecuali baginya dengan tanaman itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Halo, selamat malam sedulur cakra. Masih dengan saya ya, kembali lagi di malam ini. Saya Muhammad Erga di Radio Cakra Krishna 106,1 FM. Dan ditemani rekan gatekeeper kita ada Erika Dwi dan Alvan Amar. Bagi sedulur cakra yang ingin berbagi informasi, kirimkan informasi Anda di 0852-9001061. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Caster, dan nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal naria kan bukan cuma untuk yang sakit.
1: Oh.
2: Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001-61. Bagi Anda yang berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Anda dapat mendatangi Yata Herbal Naria Pacul. Lokasinya di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat sebelah utara SDN 1 Pacul, Timur Jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: 4 kecamatan di Kabupaten Nganjuk tercatat berpotensi menjadi wilayah darurat kekeringan selama musim kemarau tahun ini. BPBD telah menyiapkan 2 strategi utama untuk antisipasi. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nganjuk, Sutomo, menyampaikan 4 kecamatan itu meliputi Kecamatan Ngluyu, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Jatikalen, dan Kecamatan Pace. Sementara 2 strategi utama untuk antisipasi yaitu untuk melalui mitigasi struktural dan pemetaan dengan menyelesaikan asesmen lapangan, serta menetapkan surat keputusan SK kesiapsiagaan darurat kekeringan untuk memastikan titik-titik krusial dapat dipetakan secara tepat. Yang kedua, BPBD juga memperkuat kesiapan logistik air bersih dengan menyiapkan armada truk tangki air, juga tandon air darurat serta jerigen yang siap dimobilisasi kapan saja apabila laporan kekeringan mulai masuk dari desa-desa terdampak di wilayah Kabupaten Nganjuk.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Halo, selamat malam. Kembali lagi di program Jaring Radio bersama saya, Erika Dwi. Tim pengawas pemerintah Provinsi Jawa Timur meninjau pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH Kodim 0806 Trenggalek tahun 2026 di wilayah Koramil 080609 Tugu Kabupaten Trenggalek pada Kamis 2 Juli 2026. Selengkapnya bersama Zain Anissa, Krishna FM Trenggalek.
4: Kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut bertujuan memastikan pembangunan RTLH berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, serta memenuhi standar kualitas. Dalam peninjauan itu, tim mengecek 3 rumah penerima bantuan di Desa Sukorejo, Desa Tenggaren, dan Desa Prambon, Kecamatan Tugu. Perwira Seksi Teritorial Kodim 0806 Trenggalek, Kapten Zainal Arifin mengatakan, kegiatan monitoring merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan evaluasi agar setiap tahapan pembangunan sesuai spesifikasi teknis, memenuhi standar mutu, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, peninjauan ini juga memastikan program RTLH Kodim 0806 Trenggalek berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, dan mampu menghadirkan hunian yang layak bagi warga penerima bantuan. Saya Zain Anissa melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: Seorang ibu berinisial E, 45 tahun, warga Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, ditangkap polisi setelah diduga memaksa anak kandungnya berinisial IAN, 18 tahun, untuk menggugurkan kandungannya. Selengkapnya bersama Desta Krishna FM Bojonegoro.
5: Polisi menyebut tersangka memberikan obat keras jenis misoprostol hingga korban mengalami kontraksi dan melahirkan janin berusia sekitar 20 minggu dalam kondisi meninggal dunia. Kasus tersebut terungkap setelah adanya laporan masyarakat dan kini ditangani Satreskrim Polres Bojonegoro. Kapolres Bojonegoro, Afrian Satya Permadi, mengatakan motif pelaku diduga karena merasa malu anaknya hamil di luar nikah sehingga berniat menggugurkan kandungan tersebut. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Bojonegoro AKP Cipto Dwi Laksana menjelaskan, tersangka dijerat pasal 464 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tentang tindak pidana aborsi dengan persetujuan perempuan yang bersangkutan dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
3: Seorang pria berinisial AS, 22 tahun warga Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, ditangkap jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Wonosobo setelah kedapatan menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis. Selengkapnya bersama Nisa Krishna FM Wonosobo.
6: Narkotika tersebut diketahui dibeli pelaku melalui media sosial Instagram dan dikirim menggunakan jasa ekspedisi. Polisi mengamankan satu paket tembakau sintetis seberat sekitar 0,85 gram beserta telepon genggam yang digunakan untuk melakukan transaksi. Kasatres Narkoba Polres Wonosobo, AKP Bambang Sulistio mengatakan, pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan narkotika. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas menangkap pelaku dan menemukan barang bukti di tempat penyimpanan. Pelaku mengaku membeli tembakau sintetis untuk dikonsumsi sendiri. Atas perbuatannya, AS dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan terancam hukuman pidana penjara. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
3: Kejuaraan Provinsi Catur Jawa Timur 2026 dipastikan berlangsung meriah. Sebanyak 550 atlet dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur akan ambil bagian dalam ajang bergengsi tersebut. Selengkapnya bersama Rati Anggraini, Krishna FM Pacitan.
7: Sebanyak 550 atlet dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur akan ambil bagian dalam ajang bergengsi tersebut. Jumlah yang melampaui target awal panitia penyelenggara. Kejurprov Catur Jatim 2026 dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 10 Juli 2026 di Gedung Akademi Komunitas Negeri atau AKN Pacitan. Turnamen ini menjadi salah satu agenda penting Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Jawa Timur dalam menjaring sekaligus mengasah bibit-bibit atlet potensial menuju kompetisi yang lebih tinggi. Tingginya jumlah peserta menunjukkan besarnya antusiasme daerah dalam mengirimkan atlet terbaik mereka. Sebelumnya, panitia memperkirakan jumlah peserta tidak akan mencapai angka tersebut. Namun, hingga penutupan pendaftaran tercatat 550 atlet. Dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur telah memastikan keikutsertaan. Rati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
3: Belasan ribu penumpang kereta api tercatat telah naik dan turun dari stasiun Kertosono selama musim libur sekolah, yakni mulai 20 Juni 2026 lalu. Selengkapnya bersama Caca, Krishna FM Nganjuk.
8: Kepala Stasiun Kertosono Nurholis mengatakan, selama musim libur sekolah ini, pihaknya mencatat ada 5.800 penumpang kereta api jarak jauh dan 13.371 penumpang kereta api lokal yang naik dari Stasiun Kertosono. Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penumpang yang turun di Stasiun Kertosono berkisar antara 5.446 penumpang kereta api jarak jauh dan 12.678 penumpang kereta api lokal. Nurholis mengatakan dalam sehari setidaknya ada 1.100 penumpang kereta api lokal dan 950 penumpang kereta api jarak jauh yang naik dari stasiun Kertosono. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
3: PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Daop 7 Madiun menutup satu perlintasan sebidang liar di kilometer 104 plus 12 antara stasiun Garum dan stasiun Talun Kabupaten Blitar.
9: Penutupan dilakukan sebagai upaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api sekaligus mengurangi potensi kecelakaan di perlintasan yang tidak memiliki izin resmi. Langkah tersebut merupakan hasil koordinasi KAI bersama pemerintah daerah, aparat kepolisian, TNI, serta instansi terkait. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Guswardojo mengatakan penutupan perlintasan liar merupakan bagian dari komitmen KAI dalam menciptakan perjalanan kereta api yang aman dan selamat. Ia mengimbau masyarakat agar menggunakan perlintasan resmi yang telah dilengkapi fasilitas keselamatan serta tidak membuka akses perlintasan baru secara ilegal karena beresiko membahayakan pengguna jalan maupun perjalanan kereta api. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM Madiun.
3: Demikian Jaring Radio, saya Rika, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes,

Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu informasi dari Anda melalui WhatsApp maupun telepon di 0852-9001061. Dan bagi Anda yang ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang dengan ikuti media sosial Radio Cakra Krishna atau langsung ke website di cakrakrishna.com. Satlantas Polres Tulungagung mulai memasang portal pembatas ketinggian kendaraan di sejumlah jalur alternatif yang berada di wilayah Kecamatan Gondang. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah kendaraan angkutan barang bertona sebesar tetap melintas di jalan desa selama proses perbaikan jembatan Gondang 1. KBU Satlantas Polres Tulungagung Ibtu Ahmad Zainuddin saat on air di Radio Cakra Krishna mengatakan pemasangan portal merupakan hasil keputusan bersama Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Tulungagung bersama masyarakat Kecamatan Gondang. Menurut Ibtu Ahmad Zainuddin, selama masa pengalian arus masih banyak truk roda 6 ke atas yang nekat melintasi jalan-jalan kecil di wilayah Kecamatan Gondang. Meski telah dipasang rambu larangan dan dilakukan sosialisasi. Ibtu Ahmad Zainuddin menjelaskan, sejak awal pihaknya telah menetapkan jalur resmi bagi kendaraan berat selama perbaikan jembatan Gondang 1. Namun, sebagian pengemudi memilih memotong jalur melalui jalan desa agar jarak tempuh lebih pendek dan menghemat biaya bahan bakar. Padahal, Satlantas bersama instansi terkait telah memasang 32 rambu lalu lintas sebagai petunjuk pengalihan arus. Selain itu, petugas juga lebih dahulu mengedepankan pendekatan persuasif dengan memberikan edukasi serta mengarahkan kendaraan yang melanggar untuk putar balik.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Museum Anju Ladang Anju. Museum Anju Ladang berada di Jalan Raya Gatot Subroto, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Museum Anju Ladang dibangun pada tahun 1996 sebelum sepenuhnya dialihfungsikan sebagai museum. Bangunan ini dulunya dijadikan sebagai kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk. Setelah tahun 2003 berfungsi sepenuhnya sebagai Museum Daerah Kabupaten Nganjuk. Museum Anju Ladang menyimpan semua peninggalan benda cagar, budaya, dan penemuan di Kabupaten Nganjuk. Museum Anju Ladang bagian depan berbentuk joglo yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan prasasti Anju Ladang. Di bangunan tengah atau induk difungsikan sebagai penyimpanan arca-arca, benda-benda bersejarah lainnya seperti guci, mangkok, wayang kulit, genta, topeng, dan lain sebagainya. Memasuki gedung museum, kita bisa melihat berbagai arca yang terbuat dari batu terjajar rapi. Di dekat arca-arca tersebut juga terdapat informasi yang bisa kita baca sebagai

Boneka khas Kota Nganjuk bernama Rara Bengok. Boneka ini ternyata dulunya sering digunakan untuk perlengkapan sesajen para perias temanten putri. Para perias temanten tambah percaya diri kalau ditemani dengan boneka ini. Bahkan ada yang meminta bantuan kepada boneka ini agar riasannya berhasil dan pengantin putri lebih terlihat.

0: cantik. Selain melihat-lihat koleksi benda yang ada di Museum Anjuk Ladeng, kita bisa memanfaatkan gazebo untuk bersantai. Duduk-duduk manis sambil menikmati sejuknya semilir angin dan pemandangan yang ada di sekelilingnya. Meskipun Museum Anjuk Ladeng Anjuk ini tidak terlalu luas dan bukan wisata alam, saya sudah berfoto dengan latar belakang berbagai benda-benda bersejarah. Sangat eksotik, bukan?
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: cek informasi ke gatekeeper Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Iwan. Ini tadi mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di Simpang 3 Mengkreng dari arah Jombang menuju ke wilayah Kediri. Arus lalu lintas di sana cukup ramai sekali. Tadi kebetulan pas ada kereta api yang melintas sehingga lumayan mengantri ya, banyak kendaraan muatan dan kendaraan pribadi yang arah ke wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Harap hati-hati dan juga waspada, cuaca juga bersahabat untuk malam hari ini. Kemudian saya juga terima informasi untuk malam hari ini turut disampaikan oleh Ibu Fitri berada di wilayah Warujayeng Nganjuk. Dari Warujayeng menuju ke wilayah Kediri, ini tadi di ruas jalur utama Warujayeng Kediri juga tidak ada hambatan, semuanya masih cukup aman dan lancar saja, cuaca juga bersahabat. Kemudian kami terima informasi dikabarkan oleh Ibu Yuli berada di sekitar alun-alun Nganjuk. Kondisi untuk malam hari ini ramai, namun arus lalu lintas masih cenderung lancar saja. Spot pentol bakar ini ya, yang hingga saat ini masih cukup ramai, banyak yang mengantri, jadi harap hati-hati yang melintas di sekitar alun-alun Nganjuk. Anginnya lumayan kencang ya, jadi jangan lupa pakai pakaian yang tebal seperti itu. Kemudian saya juga terima informasi ini tadi disampaikan oleh Ibu Yuli ya, katanya harga telur murah ya Mbak untuk beberapa hari terakhir ini. Kabarnya kami terima dari informasi tetangga-tetangga gitu loh, yang beli katanya ada yang dapat harga 22.000, ada yang dapat 21.000, macam-macam seperti itu ya. Jadi ada penurunan harga gitu katanya ya. Nah, ini memang beberapa hari terakhir memang harganya lagi murah ya. Harga lagi murah sekali. Termasuk juga kemarin itu kami terima informasi dari wilayah Blitar ya. Jadi tidak hanya wilayah Nganjuk tapi juga wilayah Blitar, harga telur itu cukup murah sekali
0: ya, sampai dibagikan itu ya.
1: Sampai dibagikan, betul, sampai diobral telur murah 20.000 per kilogramnya ya. Kemarin itu diobralkan sampai diburu oleh para konsumen ya. Kan telur semuanya mau, semuanya butuh gitu ya, setiap hari ya, buat lauk pauk kan. Kalau enggak ayam ya minimal telur kan kadang.
0: Iya. Jadi kalau enggak ada yang habis enggak
1: ada
0: enggak selera ya.
1: Itu kurang selera, ada yang seperti itu, benar. Ada yang seperti itu. Jadi akhirnya banyak yang berburu telur juga kemarin itu di mana, wilayah Blitar seperti itu ya. Jadi harga telur memang berapa hari terakhir agak turun. Iya, agak turun di harga 20 hingga 22.000. Setiap daerah harganya beda-beda seperti itu ya. Jadi ada yang bilang, apa karena yang bikin libur ya Mbak, jadi harga telurnya anjlok. Ada yang bilang gitu, karena kan ini anak-anak sekolah libur, MBG kan juga libur sementara waktu gitu ya. Apa gara-gara MBG libur harganya juga murah ya Mbak, nanti kalau MBG ada lagi harganya naik lagi. Ada yang bilang seperti itu, jadi macam-macam sekali gitu ya. Ini saya lihat dari beberapa platform ya, memang menyampaikan harga telur cukup murah beberapa hari terakhir, 20 sampai 22 ribuan seperti itu. Kalau mungkin harga di wilayah Anda lebih murah, Seru Jakra, itu juga bisa disampaikan ya. Ini nanti untuk harga telurnya berapa per hari ini gitu ya. Atau mungkin besok pagi ada rencana belanja telur, besok pagi juga jangan lupa setelah belanja laporan ya. Kira-kira harganya berapa per pagi besok gitu. Karena ini pasti akan sangat bermanfaat sekali bagi Seru Jakra yang juga menanti updatean harga bahan pokok ya dari Seru Jakra. Ada Agung Resi, ini juga setia mendengarkan ya hingga malam hari ini. Sudah menyapa selamat malam juga Kung. Sengkut Brebek bagaimana Kung? Ini tadi ada apa namanya, Dran Bersih Desa kok yang gak ada info apa-apa ini Agung ya. Atau sibuk nonton juga, ini kan banyak pertunjukan, banyak kegiatan di sana, jadi ikut repot atau gimana ini Agung ya. Wilayah Brebek sedang ramai kan tadi pagi sampai siang itu dengan acara karnaval atau kirap gitu loh, kok saya juga lupa ini ya. Kirap ya, kirap budaya. Semacam kirap budaya, ada gunungannya juga gitu ya. Jadi rame cukup ya, ramai. Iya, tadi siang cukup ramai, jadi harus lalu lintas padat.
2: Sampai jam berapa
1: ya
2: itu selesai?
1: Ini sore tadi kayaknya sudah selesai. Sore sudah selesai. Enggak tahu malam ini ada agenda apa lagi Agung di wilayah Sengkut. Mungkin bisa ditambahkan lagi informasinya. Satu lagi disampaikan oleh Kang Zen ya. Kang Zen tadi kok malming ini ya. Malming gimana ya Kang
2: malam
1: Zen?
2: Sabtu,
1: malam Sabtu ini Kang Zen ya. Malam Sabtu kok malming. Ini sampai lupa hari. Sampai lupa hari. Oh, dekat rumahnya Erika. Ini tempat makannya ya. Dekat tempatnya Erika, Jalan Veteran kalau enggak salah ya. Selamat menikmati malam Jumat ya. Jumat malam, malam Kang Sabtu, Zen ya. Malam Sabtu bersama istrinya ya. Kemudian satu lagi dari Pak Wawa. Ini tadi mengabarkan kondisi di Simpang 4 Pegadungan Juk ramai juga di sana, namun masih lancar, traffic light juga tidak ada kendala untuk malam hari ini, Erga.
2: Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kita cek ke Alvan.
4: Ya, gini tadi ada telepon off air dari Pak Bambang Kusnadi. Ini tadi menemukan dompet dan juga uang tunai terjatuh di Warujayeng, tepatnya di selatannya Polsek Warujayeng. Dompet terjatuh beserta beberapa uang tunai. Ini atas nama identitasnya Anugrah Rido Utomo, warga Kaliboto Tarokan Kediri untuk pemilik dompetnya. Untuk sementara dompet dititipkan di warga sekitar. Nanti untuk informasi lebih lengkap akan kita upload di media sosial. Malam ini ditemukan terjatuh di jalan raya selatannya Polsek Warujayeng. Pemiliknya identitas atas nama Anugrah Rido Utomo, warga Kaliboto Tarokan Kediri, Erga.
2: Baik, terima kasih Alpan di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
6: Joni, mau kemana?
7: Mau beli herbal Naria nih.
6: Emang siapa yang sakit?
7: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
6: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
7: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
6: Nitip sekalian.

0: Informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini, kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman saja ya, Sedulur Cakra. Termasuk untuk arus lalu lintas di jalur arteri juga tidak ada hambatan. Bagaimana wilayah Anda? Dapat kabarkan di 0852-9001061. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara menerima laporan terkait indikasi berbagai penyimpangan dalam PT POS Indonesia, termasuk dugaan rekayasa keuangan. Saat ini, laporan tersebut sedang ditindaklanjuti melalui mekanisme audit dan investigasi sesuai ketentuan yang berlaku. Managing Director Stakeholders Management dan Communication Danantara Indonesia Rohan Hafaz mengungkapkan temuan tersebut berdasarkan asesmen yang dilakukan Direktur Utama PT POS Indonesia Daud Joseph yang telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Danantara pada Senin 29 Juni 2026. Selama kurang lebih 3 bulan terakhir, Danantara menugaskan Daud Joseph memimpin proses pembenahan PT POS Indonesia melalui due diligence menyeluruh terhadap kondisi keuangan, operasional, tata kelola, dan organisasi perusahaan. Cek informasi ke Erika.
1: Aku ngerasi ya, ya. Betul Neng, tadi Desa Sengkut ada acara kirap tumpeng katanya. Wah, mantap, aku juga lihat apa enggak ini tadi. Lihat kiramnya juga apa enggak aku, pasti meriah.
0: Pastinya
1: sekali.
0: Pastinya melihat ya.
1: Bener, pasti meriah sekali. Karena tadi sempat videonya itu lewat ya. Di media sosial ada juga yang live streaming tadi pagi ya. Untuk kegiatan apa namanya ini kirap tumpeng di wilayah Sengkut Brebes Nganjuk yang juga ramai pengunjung, banyak yang nonton karena kan mungkin juga akan makan bersama gitu ya. Agung, terima kasih informasinya. Kemudian saya juga terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Yuda melintas di Kecamatan Lengkong, kondisi arus lalu lintas ini untuk di wilayah Lengkong dan sekitarnya cukup ramai dengan kendaraan roda 2. Tadi melintas di jalur Gondang Lengkong pun tidak ada hambatan. Ada beberapa kendaraan muatan yang melintas. Cuaca juga bersahabat untuk malam hari ini. Lalu ada Pak Didit, ini tadi melintas di Jalan Panglima Sudirman Nganjuk dari arah Jalan Barito ya, ini tadi mengarah ke Jalan Panglima Sudirman, juga kondisinya cukup ramai sekali, harap hati-hati, dominasi kendaraan pribadi roda 2. Cuaca juga bersahabat untuk malam hari ini. Ibu Novita, ini tadi di rumah saja wilayah Pace. Pace anginnya lumayan kencang ya, ini untuk yang akan mengarah ke wilayah Pace, jangan lupa pakai pakaian yang tebal karena anginnya kencang. Takutnya nanti kedinginan gitu. Kemudian juga jangan lupa perhatikan batas kecepatannya saat berkendara sepeda motor ya, sepeda motor kendaraan roda 2. Kemudian ada Ibu Mala, ini tadi mengabarkan kondisi di depan stasiun Kertosono Nganjuk juga masih cukup ramai di menit ke 45 lepas dari jam 8 malam. Banyak jajanan UMKM yang hingga saat ini masih ada di sana, stand-standnya masih buka, banyak yang berburu kuliner, makan malam maupun camilan, jadi ramai sekali, harap hati-hati. Kemudian untuk cuaca juga masih bersahabat saja untuk malam hari ini.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Masih kami tunggu Anda untuk berbagi informasi di 0852-9001061.

KONI Kota Blitar akan melayangkan surat kedua hari ini untuk meminta audiensi dengan Pemkot Blitar. Bahkan siap mengajukan hingga 3 kali apabila belum memperoleh kesempatan audiensi. Ketua KONI Blitar, Samanhudi Anwar, mengatakan pihaknya akan kembali mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Pemkot Blitar setelah surat pertama yang dikirim sekitar 2 pekan lalu belum mendapat jadwal pertemuan. Menurut Samanhudi, surat pertama telah disampaikan melalui bagian umum pemerintah Kota Blitar dengan tembusan ke Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Namun hingga kini pihaknya hanya menerima informasi bahwa Pemkot Kota Blitar masih memiliki agenda yang padat. Samanhudi menegaskan, KONI memiliki itikad baik untuk membangun komunikasi dengan kepala daerah. Karena itu, pihaknya akan kembali mengirimkan surat kedua, bahkan siap mengajukan hingga 3 kali apabila belum memperoleh kesempatan audiensi. Samanhudi berharap audiensi dapat segera terlaksana agar KONI dan pemerintah Kota Blitar dapat membahas berbagai agenda pembinaan olahraga serta memperkuat sinergi dalam pengembangan prestasi atlet di Kota Blitar.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: cek informasi ke Erika.
1: Besok hari Sabtu ya Erika, ya, jangan lupa Seru Cakra, besok ada Sabtu Bersyukur di halaman Studio Radio Cakra Krisna. Mulainya jam 5:30 pagi ya, jadi kita besok mengudara lebih pagi jam 5:30. Stay tune ya di 106,1 Radio Cakra Krisna, pasti suara kita akan mengudara lebih pagi karena hari Sabtu.
0: Sabtu ya,
1: yang
0: benar.
1: Iya, yang ingin hadir di Sabtu Bersyukur, sarapan bersama, silahkan merapat jam 5:30 pagi ya Seru Cakra, usahakan sebelum jam 6 pagi sudah sampai di lokasi.
0: Karena
1: di
0: antriannya
1: studio
0: yang panjang ya.
1: Iya, antriannya panjang, nanti kalau Anda berangkatnya lebih awal,
0: lebih
1: pasti,
0: awal pasti dahulu
1: antrinya juga paling awal gitu ya. Kemudian pasti kebagian, takutnya kalau datang akhir-akhir itu gak kebagian.
0: Benar.
1: Jadi meski porsi yang sudah kita sediakan pun banyak ya Erga, namun karena yang datang juga banyak. Akhirnya kadang sudah habis sebelum jam 6:30. Seperti kemarin saja baru jam 6 lewat
0: jam 6
1: berapa
0: lebih
1: menit
0: berapa gitu ya.
1: Iya sudah habis. Benar. Nah ini juga lagi libur semester genap, anak-anak tidak sekolah, sehingga yang datang pun banyak gitu ya. Banyak anak-anak yang datang, diserbu anak-anak yang olahraga pagi biasanya, sepedaan juga. Jadi minggu kemarin itu full. Nah kemungkinan minggu ini pun juga akan full dengan anak-anak sekolah yang masih libur juga. Kemudian ditambah yang kerja pun kadang juga masih libur. Yang pulang kampung ke wilayah Ngeronggot pun akhirnya kadang juga mampir di studio Radio Cakra Krisna. Karena penasaran sarapan pagi bersama itu seperti apa, katanya prasmanan. Apakah betul prasmanan membuktikan langsung gitu ya.
0: Meskipun, silakan datang.
1: Iya, video-video setiap Sabtu itu juga sudah kami unggah ya di media sosial. Terlihat memang menu yang tersaji itu cukup banyak, aneka macam, jadi bisa dipilih pakai sayur, pakai ayam atau mungkin juga pakai
0: sambal goreng
1: itu cukup banyak pilihannya. Jadi tinggal pilih aja sesuai dengan selera. Dan yang best seller ya, yang paling favorit itu kerupuk. Kerupuk kita produksi sendiri loh Seru Cakra. Kerupuknya kita produksi sendiri, jadi kalau mampir di Sabtu Bersyukur wajib nyicipin kerupuknya. Boleh minta dua, tapi yang paling penting dihabiskan ya. Boleh minta dua, yang penting dihabiskan.
0: Atau nanti tambah lagi juga gak apa-apa.
1: Boleh, yang penting dihabiskan. Pokok intinya kebalik lagi, penting dihabiskan gitu ya. Penting dihabiskan. Kesini tidak usah bawa apa-apa karena tidak ada syaratnya ya. Bisa langsung datang sarapan, sudah ada piring, sudah ada tempat cuci tangan, sudah ada minum. Jadi tidak usah khawatir kalau memang ingin lanjut sekalian jalan-jalan. Tapi kalau Anda ingin bungkus, bawa pulang ya, itu harap bawa tempat makan sendiri. Karena mohon maaf untuk saat ini kami belum menyediakan tempat makan untuk
0: dibawa pulang
1: Erga.
0: Baik, terima kasih Erika Dewi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik, terima kasih Sedulur Cakra yang sudah bergabung hingga malam ini ya. Karena sudah masuk jam 9 malam, saatnya saya Muhammad Erga, Erika Dwi, dan Alvan Amar izin bergeser dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beraktivitas. Beristirahat maksud saya ya, Sedulur Cakra.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Pantai Gayasan Blitar. Pantai indah ini terletak di Desa Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Banyak wisatawan yang terpikat dengan keindahan pasir putih dan pemandangan alamnya yang indah. Pantai yang terletak di antara Pantai Tambak Rejo dan Pantai Pangi Blitar ini bernama Pantai Gayasan. Pantai Gayasan terletak di belakang alas Gayasan atau hutan Gayasan. Itulah sebabnya kenapa pantai ini disebut Pantai Gayasan oleh warga setempat. Hutan Gayasan ini oleh penduduk sekitar ditanami tebu. Tanaman tebu ini membuat Pantai Gayasan tidak terlalu terlihat dari jauh. Tapi deruan ombaknya sesekali terdengar hingga 3 km dari bibir pantai. Di Pantai Gayasan ini kita akan dimanjakan dengan nada merdu deburan ombak dan air yang berkejaran hilang di bibir pantai yang berpasir membasahi kaki. Kita bisa main voli pantai, menciptakan kastil pasir hingga berfoto dengan pemandangan alam yang indah. Pantai Gayasan Blitar terdapat tumbuhan vegetasi pantai seperti pandan, ketepeng, dan butun. Sementara fauna yang paling dominan yaitu kepiting. Kita akan menjumpai banyak kepiting yang merayap menuju lubang persembunyian di balik pasir. Pantai Gayasan bisa dijadikan area bermain air, tapi kurang tepat bila dimanfaatkan untuk olahraga selancar, sebab ombak lautnya tidak terlalu besar. Menurut cerita warga setempat, Pantai Gayasan sempat disurvei oleh wisatawan asing untuk dijadikan lokasi bermain selancar. Tetapi karena ombaknya yang kecil, tidak bisa dijadikan tempat berselancar. Pantai Gayasan Blitar memiliki hamparan pantai yang panjang. Warna pasir pantainya bervariasi dari putih, coklat, hingga hitam. Di sebelah timur pantai terdapat sungai yang cukup dalam. Unik

0: Cakrawala Budaya.
1: Ritual Tiban. Tari Tiban berasal dari kata dasar tiba, bahasa Jawa yang berarti jatuh. Tiban mengandung arti timbulnya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Tiban menunjukkan kepada air yang jatuh mendadak dari langit, yang dalam bahasa Jawa disebut udan atau hujan. Tiban merupakan tari atau ritual rakyat yang turun-temurun menjadi bagian kebudayaan masyarakat Jawa Timur, terutama pada daerah Trenggalek, Blitar, Kediri, dan Tulungagung. Tari Tiban selalu dipertunjukkan saat musim kemarau. Tarian ini sebagai permintaan kepada Yang Maha Kuasa untuk diturunkan hujan. Makna dibalik ritual tarian Tiban yaitu sebuah harapan, sebuah pesan yang luhur demi lestarinya alam. Tarian ini menonjolkan nilai-nilai luhur atau sebuah pesan untuk menjaga keseimbangan alam.
0: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama istri saya Bu Sama, alamatnya Dusun Curah Lapak RT 21 RW 06 Desa Kalidilem Kecamatan Landuagung Kabupaten Lumajang. Kalau istri saya itu penyakitnya luar biasa, Mas. Dari penyakit lambung sampai penyakit yang lainnya, komplikasi, Mas, banyak ya. Banyak sekali.
2: Naria yang Ibu konsumsi jenis apa?
1: CA dan Kester, Mas. Paket 1 cuma ya. Paket 1 sudah merasakan, tapi saya alhamdulillah saya suruh istri saya suruh konsumsi Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Serabeh bisa menjadi rekomendasi sarapan yang khas dan enak di Tuban. Kuliner khas Tuban yang rasanya gurih sekaligus nikmat ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Selanjutnya, dimasak dalam wadah gerabah yang dibakar dengan kayu bakar. Pagi-pagi benar selepas subuh, saya berniat mencari sarapan serabeh di Tuban. Makanan ini memang menjadi kuliner khas untuk sarapan di Tuban, selain nasi pecel, nasi uduk, atau nasi punar. Saya berangkat saat matahari belum terbit. Di Tuban, kita harus pagi-pagi benar untuk mencari sarapan. Penjual sarapan biasanya mulai buka selepas subuh. Biasanya sebelum matahari terbit sudah tinggal sedikit atau bahkan habis. Warga Tuban menyebut serabeh bukan serabi ataupun surabi. Walaupun jika kita sebut dua nama terakhir ini, mayoritas orang Tuban juga akan mengetahuinya. Kuliner khas Tuban ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Adonan itu dimasak menggunakan tungku kayu bakar. Sampai sekarang tidak ada penjual yang memasak dengan kompor gas. Mungkin jika menggunakan kompor gas akan mengubah cita rasa khasnya. Penjual serabeh baru akan memasaknya ketika pelanggan memesannya. Adonan dituang di atas wadah berbahan dasar tanah liat, lalu penjualnya akan menunggu hingga matang. Cara masaknya mirip dengan martabak manis atau orang Tuban biasa menyebutnya terang bulan. Kemiripan tersebut maksud saya adalah dari cara memasukkan adonan dan cara mengambilnya dari tempat masaknya. Setelah matang, serabeh akan ditangkap, yaitu menggabungkan dua serabeh menjadi satu. Biasanya, pembeli akan membeli makanan ini dengan satuan tangkap. Satu tangkap sama dengan dua serabeh. Tangkap bisa juga berarti pasang. Di Jakarta, makanan ini bernama serabi atau surabi. Maklum, Jakarta kan lebih dekat dengan kebudayaan Sunda. Serabi atau surabi umumnya memiliki cita rasa yang manis. Santannya pun mengandung gula dan otomatis memiliki cita rasa yang manis. Berbeda dengan di Jakarta, di Tuban serabeh memiliki rasa yang asin dan gurih, serta menggunakan santan yang asin pula. Serabeh memiliki tekstur yang lembut, memiliki aroma yang khas karena menggunakan kayu bakar untuk memasaknya, serta tidak menggunakan tambahan minyak. Jadi ada bau makanan dibakar gitu, enak banget. Di Tuban, makanan ini menggunakan daun pisang yang memiliki bentuk menyerupai mangkok kecil yang bernama takir. Makanan yang baru matang dan masih panas diletakkan dalam takir lalu disiram dengan santan. Paling nikmat kamu makan ketika dalam keadaan masih panas, apalagi saat cuaca pagi yang sedang dingin-dinginnya. Tempat membeli serabeh tersebar di seluruh pelosok Tuban, dari kota sampai desa. Biasanya menggunakan tempat yang sederhana dan di depannya tertata tungku yang berbahan bakar kayu untuk memasak kuliner khas Tuban ini. Di Tuban, tempat jualan serabehnya pun sederhana. Di pinggir jalan gang, yang mengantri pun tidak terlalu banyak, tapi yang mengalir terus tidak pernah putus. Serabeh khas Tuban rasanya kenyal, kulit luarnya tidak keras, jadinya enak banget. Harganya juga murah, recommended banget untuk sedulur cakra yang lagi mencari sarapan serabeh di Tuban.

0: bontotan iki lho, Pak.
1: Iya lali.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Sejarah Panjat Pinang. Setiap bulan Agustus, hampir semua daerah di Indonesia selalu merayakan hari kemerdekaan dengan meriah. Berbagai lomba digelar. Makan kerupuk, baris berbaris, menangkap belut, lari karung, dan tidak ketinggalan lomba panjat pinang. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa lomba panjat pinang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu, lomba panjat pinang disebut de klimas atau memanjat tiang. Pada masa itu, panjat pinang diadakan setiap tanggal 31 Agustus untuk merayakan hari ulang tahun Ratu Belanda, Wilhelmina, dan Tahun Baru. Lomba panjat pinang juga diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar, seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Hadiah yang diperbutkan biasanya berupa bahan makanan, seperti keju, gula, pakaian, sebab di kalangan pribumi barang tersebut termasuk mewah, sulit untuk didapatkan masyarakat pribumi waktu itu. Maka tidak heran jika masyarakat pribumi akan berlomba-lomba untuk mengambil hadiah tersebut. Waktu itu, para penjajah Belanda memasang batang pohon pinang yang telah dilumuri minyak atau oli di tanah lapang untuk dipanjat masyarakat pribumi. Saat bersusah payah memanjat pohon pinang untuk mengambil hadiah, para orang Belanda menontonnya sambil tertawa. Tidak heran jika banyak masyarakat yang menentang adanya perlombaan panjat pinang. Hal ini karena adanya kenangan buruk di masa lalu yang diterima masyarakat Indonesia.

Nama saya Ibu Satupa, alamat Parang Argo Wagir, RT 3 RW 1 Gang Kacang, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya saya menderita asam lambung, kolesterol, asam urat kurang lebih 1 tahun. Tangan rasanya pegal dua-duanya. Kaki dibuat lutut susah dan perut saya

0: 3 tetes, siang habis makan 3 tetes, kalau mau tidur 3 tetes. Tapi kok saya rasa-rasakan masih belum ada perubahan. Jadi saya tambah lagi 5 tetes. Reaksi saya, perut saya mual, kudu mutah sama pusing. Saya ada perubahan itu, kalau nggak salah habis 3 paket CA dan gaster. Alhamdulillah sekarang mual, muntah, linu-linu, sakit di bagian lutut sehingga susah ditekuk, sudah hilang total. Kesehatan saat ini saya lebih baik. Rasanya badan sekarang alhamdulillah lebih sehat dari sebelumnya. Menurut saya harga 100.000 itu terjangkau. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Nariah ini kan hanya lantaran yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, dan apabila aku sakit, maka ialah Allah yang menyembuhkan aku. Jenengan membeli Nariah dan mengkonsumsi Nariah, jenengan sudah ikut bersedekah nggih, karena sebagian penjualan dari Nariah ini diberikan kepada yang membutuhkan dan berhak menerima, dan juga yayasan yang sudah terpilih. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Az-Zariyat ayat 19, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
2: Nutrisi Herbal Naria, solusi menjaga daya tahan tubuh Anda. Nutrisi Herbal Naria, hanya dengan 100.000 rupiah, rasakan manfaatnya.

0: to, selawan bu, beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Perkenalkan, nama saya Ibu Ayem, alamat saya Kembaran RT2 RW3 Kali Kajar, Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit migrain, asam lambung, pinggangnya sakit, sama amandel. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gaster. Alhamdulillah saya sudah merasakan perubahan setelah habis paket keempat Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Banyuwangi memiliki banyak potensi laut. Tidak hanya ikan, budidaya lobster pun juga dikembangkan di perairan paling ujung timur Pulau Jawa ini. Saya bisa menikmati berbagai macam olahan lobster di Kampung Lobster Banyuwangi. Ini bukanlah kampung pemukiman yang melakukan budidaya lobster, namun sebuah tempat budidaya sekaligus wisata kuliner jenis makanan dari lobster di Desa Bangsrin, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi. Kampung Lobster merupakan supplier dan budidaya lobster sistem dasar. Di lokasi ini, kita bisa diving melihat apartemen lobster yang sengaja ditanam di perairan Pantai Bangsrin, Banyuwangi. Terdapat kurang lebih 300 keramba tenggelam yang dibentuk mirip apartemen dan berisi ribuan benih lobster. Tidak hanya itu, ada dom lobster berukuran besar yang juga berisi lobster pembesaran dan ikan-ikan konsumsi. Kita juga bisa memanen lobster yang berukuran di atas 150 gram sesuai standar yang diizinkan pemerintah. Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati kuliner lobster sambil menikmati pergantian sore ke malam di pinggir pantai berair tenang ini. Sebelumnya, Kampung Lobster hanyalah tempat budidaya lobster untuk keperluan ekspor. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, lokasi ini disulap menjadi destinasi wisata kuliner spesialis yang menyuguhkan kuliner lobster. Dipilihnya Pantai Bangsrin sebagai lokasi Kampung Lobster karena perairan yang bersih. Selain itu, potensi alam dengan pemandangan Selat Bali yang indah membuat pengunjung dipastikan nyaman, apalagi ada atraksi diving, melihat aktivitas budidaya lobster di dasar laut, hingga interaksi dengan lobster yang dibudidaya. Kampung Lobster menyediakan berbagai macam kuliner laut. Salah satu yang spesial adalah lobster bakar dan oven. Ada pula yang premium seperti sashimi lobster dan masih banyak lagi.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Goa Margo Tresno Nganjuk. Nganjuk punya objek wisata namanya Goa Margo Tresno. Goa yang memiliki nilai sejarah. Goa Margo Tresno menjadi ikonik sekaligus ciri khas bagi Kabupaten Nganjuk. Meskipun hanya sebuah goa yang gelap tanpa penerangan, tetapi memiliki nilai sejarah. Di dalam goa terdapat banyak kelelawar. Suasana di dalam Goa Margo Tresno sangat alami. Sepanjang perut goa gelap gulita. Bunyi ribuan kelelawar menambah indahnya suasana. Terlebih, lokasi Goa Margo Tresno yang berada di tengah belantara hutan jati Pegunungan Kendeng. Nama Margo Tresno berasal dari kata Margo yang berarti jalan dan Tresno yang berarti cinta. Banyak wisatawan yang percaya jika Goa Margo Tresno membawa ketentraman dan kelanggengan rumah tangga bagi orang yang memasukinya. Pada zaman Perang Pajang, daerah Margo Tresno yang dulu disebut Ubalan merupakan tempat persembunyian, berada di bawah pengamanan punggowo yang bernama Tlimah. Seorang punggowo yang paling muda yang dikenal jagoan mempunyai kesaktian dengan tugas utama untuk menjaga, menahan, menolak, memerangi, dan melindungi dari segenap ancaman dan mara bahaya. Goa Margo Tresno pernah dipakai prajurit Majapahit sebagai jalan atau terowongan rahasia. Jalan ini bisa tembus sampai Bojonegoro dan Tuban. Waktu itu sedang terjadi pemberontakan Ronggolawe. Agar tidak diketahui oleh musuh, pasukan Majapahit menggunakan lorong goa ini sebagai jalan rahasia untuk menyusup ke wilayah Tuban dan Bojonegoro yang dikuasai Ronggolawe. Adanya lorong goa yang dipercaya tembus sampai Bojonegoro mungkin bukan sekedar cerita. Ketika memasuki goa yang banyak dihuni kelelawar ini, kita akan menemukan dua lorong yang berlawanan arah. Yang ke selatan langsung tembus ke atas atau goa lemah jeblong, dan satu lagi ke utara yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Mungkin lorong yang ke utara inilah yang bisa tembus sampai ke Bojonegoro. Di sekitar Goa Margo Tresno, yang ruangan depannya memiliki luas lebih kurang 15 x 50 meter ini, juga terdapat goa-goa lain seperti Goa Gondel, Goa Bale, Goa Pawon, Goa Omah, dan Goa Landak. Goa-goa ini kemungkinan besar saling berhubungan satu sama lain. Di kawasan wisata Goa Margo Tresno ini juga banyak pemandangan alam yang indah. Banyaknya pepohonan hijau yang rindang menambah keasrian dan menyegarkan pemandangan. Belum lagi dengan adanya wahana berupa sendang ataupun kolam renang yang airnya berasal dari sumber mata air alami. Airnya sangat jernih dan segar. Bagi yang berlibur ke Goa Margo Tresno ini, tentu bisa sekalian menikmati kesegaran dan berenang di kolam. Goa Margo Tresno mempunyai fasilitas yang lengkap, mulai dari area parkir, toilet, kantin, gazebo, playground, taman, dan lain-lain. Anda penggemar seni fotografi bisa leluasa mengambil foto pemandangan asri yang ada di Goa Margo Tresno maupun di area sekitarnya. Hamparan pepohonan dan tumbuhan berwarna hijau yang mengelilingi Goa Margo Tresno bisa kita jadikan target bidikan kamera. Jika sudah puas bermain di daerah goa, kita juga bisa beranjak ke spot lain yang lebih menarik. Kita bisa mengambil foto dengan latar belakang pegunungan. Goa Margo Tresno Nganjuk berada di Dusun Cabean, Desa Sugihwaras, Kecamatan Hluyu Nganjuk. Lokasi Goa Margo Tresno Nganjuk bisa kita temukan di peta digital, sehingga kita bisa lebih mudah menuju lokasi. Jika membawa kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, kita tidak perlu khawatir dengan masalah parkir, karena di Goa Margo Tresno telah disediakan area parkir yang lumayan luas dan juga memadai. Dibangun juga gazebo-gazebo di sekitar area Goa Margo Tresno sehingga kita bisa dengan santai beristirahat sambil menikmati pemandangan Goa Margo Tresno yang unik dan asri dengan pepohonan yang memberikan kesejukan. Ayo dolan ke Goa Margo Tresno Nganjuk. Jangan lupa bahagia.
0: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ferdo dan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: selawan bu, beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: We have some questions for our Indonesian fans.
1: Penasaran gak sih artis K-pop favorit kita mau nanya apa? Yuk ikutan listening party, nonton konten, dan dapetin merchandise eksklusifnya. Cek K-pop on Hub sekarang!

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Islam di Tanah Jawa. Majapahit merupakan kerajaan besar yang membentang dari ujung utara Sumatera, Selat Malaka hingga ke Papua mulai melemah akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan Perang Parekrek. Terjadi pada 1401 sampai dengan 1406 Masehi. Akibat perang inilah kerajaan Majapahit di bawah jurang kehancuran, sehingga kurang melakukan pengawasan terhadap beberapa kerajaan yang sebelumnya berada di bawah panji Majapahit yang kemudian mulai melepaskan diri. Misalnya, tahun 1405, daerah Kalimantan Barat direbut kerajaan Cina. Lalu disusul lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai yang merdeka dari Majapahit. Kemudian lepas pula daerah Brunei yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara. Hal ini diperparah dengan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi setelah Perang Parekrek. Akibatnya, perekonomian dan arus perdagangan Majapahit menjadi menurun. Di saat yang sama, penguasa kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Muhammad I, pada 1394 sampai dengan 1421 Masehi, mulai mengirimkan misi dakwah Islam yang berjumlah 9 tokoh ke Tanah Jawa, yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada 1404 Masehi. 9 tokoh yang kemudian disebut Wali Songo Angkatan Pertama ini kemudian mendarat di Gresik.

0: selawan bu, peh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hatifah, RT 16 RW 5 Desa Randubango, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Menderita kepala pusing, asam urat, pegal-pegal. Saya mengkonsumsi CA, Gester, dan DM. Paket kedua sudah merasakan enak sekali. Herbalaria, obat pilihan

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: kemauan Bu, Beh.
1: Bento tane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Hmm? Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.

Selain suku Dayak di Kalimantan, di Papua juga terdapat tradisi turun-temurun merajah tubuh. Beberapa suku yang biasanya menghiasi tubuhnya dengan tato adalah suku Moi dan Meyah di Papua Barat. Motif tato yang dibubuhkan pada tubuh suku-suku di Papua memiliki perbedaan dan ciri tertentu. Umumnya, tato tersebut memiliki motif geometris atau garis-garis melingkar serta titik-titik berbentuk segitiga kerucut atau tridiagonal yang dibariskan. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan tato di Papua juga memiliki keunikan. Di antaranya adalah menggunakan duri pohon sagu atau tulang ikan dan mencelupkannya ke dalam campuran.

0: to, selawan bu, beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sri Kamtini, alamat RT 2 RW 9 Sempol Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sesak napas waktu melahirkan anak yang kedua. Dan setelah itu saya waktu hamil kan saya kakinya sering sakit, sering rasakan nyeri-nyeri. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA dan Gaster. Ada perubahan, paket pertama belum habis sudah merasakan. Herbal Naria obat pilihanku.

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man,

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Salah satu yang kini menjadi tempat wajib untuk dikunjungi saat berlibur di Malang yaitu Air Terjun Sumber Pitu Pujon. Air terjun ini menawarkan pesona alam yang sangat alami. Letaknya di perbukitan dengan ketinggian di atas 1000 mdpl membuat suasana di sini sangat sejuk dan dingin. Terlebih lagi banyaknya pepohonan yang rimbun di sekitar air terjun membuat suasana semakin asri. Air Terjun Sumber Pitu Pujon terletak di Desa Tulung Rejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Dinamakan Air Terjun Sumber Pitu karena di tempat ini terdapat 7 aliran air terjun yang saling berdekatan dengan latar belakang tebing bebatuan yang sangat tinggi. Memang di Malang terdapat 2 air terjun Sumber Pitu. Yang satunya terletak di Desa Duet Kerajaan Tumpang dan yang satu lagi di Pujon ini. Rute menuju Air Terjun Sumber Pitu Pujon dapat mengikuti papan petunjuk Kecoban Rondo. Setelah sampai di Patung Sapi, lurus saja sampai ada pertigaan pertama, belok kiri menuju ke Desa Pujon Kidul. Setelah 3 km, Anda akan menemukan papan banner petunjuk arah Kecoban Pitu di Desa Tulung Rejo. Sepanjang perjalanan, kita bisa menikmati suasana hutan pinus yang asri. Sampai di tempat parkir, kita bisa istirahat sejenak karena di sini sudah ada warung yang berjualan makanan serta ada fasilitas umum. Perjalanan masih dilanjutkan trekking 3 km untuk menuju di Air Terjun Sumber Pitu. Kita harus melewati ladang sayur warga, lalu melewati hutan lindung dengan pemandangan khas pegunungan yang sangat indah. Setelah 30 menit menempuh perjalanan yang lumayan menguras tenaga, suara gemercik aliran air terjun mulai terdengar. Aliran sungai yang deras dan bening membuat rasa lelah kita mulai hilang. Pertama, kita akan disambut oleh satu air terjun yang sangat indah, yaitu Air Terjun Coban Tunggal. Dinamakan Air Terjun Coban Tunggal karena alirannya cuma satu saja dan sangat indah. Di dekat air terjun terdapat gazebo dan bisa kita buat untuk istirahat sejenak sambil menikmati indahnya Air Terjun Coban Tunggal. Untuk menuju air terjun utama, kita masih memerlukan trekking naik 100 meter dari Coban Tunggal. Tapi jangan khawatir karena sudah ada tangga dan pengamannya yang sudah disediakan pengelola. Air terjun yang memiliki beberapa titik sumber mata air dipadu dengan tebing tinggi yang menjulang membuat tempat ini seperti surga yang tersembunyi di atas gunung. Suasana sejuk dan asri menambah kesan alami tempat ini. Pengen refreshing? Ayo dolan ke Air Terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Jangan lupa bahagia.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria.

Aku pernah dadi lilin sing nganti entek-entekan ngancani peteng. Tapi ujung-ujunge kowe milih karo padange lampu. Acuri. Nah,

0: Bu, Beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Hmm? Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Marianti Ningsih, panggilannya Buning. Alamat Desa Semare, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk, RT 01 RW 01, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya ada gondok tuh sama benjolan di jempolan kaki. Naria yang dikonsumsi jenis Gester dan CA. Benjolannya sudah mengecil, itu habis 4 paket. Gondoknya sudah berkurang, sudah agak kempes gitu. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Bu, Beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: kaos lawan bu beh
1: bentotan iki lho pak
0: iyalah
1: iki kopine terus iki widodarene sampean produk Naria Sigaret
0: beh aku wingi nggawa siji kurang ya bu jan enak rasane gurih gak panas nang lambe konco nang sawah nang warkop konco-konco nang pos kamling langsung cocok racikan bahane cita rasa khas dan gurih widodaren produke Naria Sigaret
1: regane murah pak yo pas di kantong
0: wis bu tak budal widodarene selak dinteni konco-konco lah piye rasane wasik konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Mar-

0: Ya, nama saya Ibu Sri Pujiati, alamat Karangsari, Sumberwulan, RT 5, RW 2, Kelurahan Sumberwulan, Kecamatan Slomerto, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit ambeien selama 1 minggu. Waktu BAB saya mengeluarkan darah, terus merasakan sakit ya di bagian anusnya, kayak gatal-gatal gitu. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA sama Gangster. Waktu pertama itu 3 tetes dengan air 1/4 gelas air anget. Terus belum ada perubahan. Terus saya tambahin 5 tetes. Belum habis paket pertama itu sudah ada perubahan. Terus alhamdulillah saya teruskan herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Gedhog Lingri adalah kue tradisional khas Jawa yang mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional. Berasal dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan bahan utama dari singkong. Berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, gedhog Lingri biasanya dibuat menyerupai bongkahan mie yang digulung menjadi sebuah bongkahan kecil. Tidak lupa, gedhog Lingri juga ditaburi dengan parutan kelapa untuk menambah kesedapan rasanya. Aroma gedhog Lingri sangatlah khas, sangatlah berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, seperti gedhog Magelang walaupun bahan dasarnya sama. Gedhog Lingri merupakan salah satu variasi dari gedhog dengan ciri khas singkong yang sudah matang digiling halus, kemudian dicampur dengan cairan gula pasir dan dibubui pewarna makanan.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk. Di Jawa Timur, wisata pemandian air panas tidak hanya terdapat di kawasan Pacet Mojokerto maupun kawasan Kota Batu. Nganjuk juga memilikinya loh. Meski jauh dari gunung yang aktif, sisi kawasan utara Nganjuk memiliki destinasi wisata pemandian air panas. Airnya yang alami berasal dari sumber mata air, dinamakan Banyu Biru oleh pengelola setempat. Awal mula sumber banyu panas ini ditemukan oleh warga saat mencari sumber mata air untuk pengairan sawah. Namun, yang ditemukan sumber air panas. Lalu dibuatkanlah sebagai tempat wisata hingga sampai sekarang. Tempat pemandian ini dibuat berupa kotak-kotak kamar mandi yang dialiri oleh air hangat. Hingga saat ini mencapai 10 kamar mandi. Saat hari libur nasional maupun hari libur minggu, pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk ramai dikunjungi oleh wisatawan. Banyak beragam pengunjung dari Nganjuk maupun luar Nganjuk. Mereka berkunjung untuk melakukan terapi seperti mengurangi linu-linu, pegal di badan, penyakit gatal, rematik, dan lain sebagainya. Namun ada juga pengunjung yang cuma sekedar refreshing ya. Pemandian air panas Banyu Biru berada di Desa Gondang, Wetan, Kecamatan Jati Kalen, Kabupaten Nganjuk, berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Nganjuk. Bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor maupun mobil dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk memiliki fasilitas yang lengkap. Mulai dari tempat parkir, tempat ganti pakaian, tempat beribadah, kolam yang luas, hingga warung makan yang mayoritas penjualnya warga sekitar.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, dalam ikhtiar memperbaiki kualitas ibadah kita akan lanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin tegaskan bahwa ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita uraikan. Salat itu ibadah yang paling pokok. Ibadah yang sangat menentukan muara akhirat kita. Karena ini yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamati as-salat. Amalan pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhirat kelak adalah salatnya. Idza salahat salaha sairu 'amali wa idza fasadat fasada sairu 'amali. Kalau bagus salatnya maka akan berdampak pada kebaikan amalan-amalan lain. Jadi ini sumber amal itu dari salat dulu. Salat merubah karakter, lebih baik amalan yang lain ikut. Ya kan? Dan jika jelek salatnya maka ini adalah berita buruk ya bagi amal-amal yang lainnya. Ini sangat menentukan. Pun demikian dalam kehidupan dunia seperti pernah saya uraikan, banyak manfaat yang bisa kita raih. Dari mulai ketenangan, cepatnya pengabulan doa, jembatan kesuksesan, kebahagiaan, dan hal-hal lain ya yang tentunya akan merubah kehidupan kita, bahkan perilaku kita lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Pada intinya, apakah sholat yang telah kita tunaikan itu, yang menjadi pokok ibadah kita, yang diwajibkan setiap hari, telah menghasilkan apa yang kita dambakan tadi? Telah membuktikan keimanan kita di hadapan Allah? Atau jangan-jangan apa yang kita kerjakan tidak berbanding lurus dengan hasil yang seharusnya muncul dari ibadah sholat tadi? Maka dua hal penting diperbaiki. Satu adalah kehusuan. Yang kedua, cara penunaiannya. Karena diduga kuat menurut Al-Quran, akan ada orang yang sholat tidak khusyuk, dan diantar ketidak khusyuan itu disebabkan karena tidak paham, tidak mengerti apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam sholatnya. Untuk itu kita belajar, dan di pertemuan yang lalu Alhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan iftitah dan istiftah. Ya, telah dapat bacaannya, referensinya dari mana, kemudian juga bagaimana cara membacakannya dan hikmahnya, itu yang paling penting. Ya, telah kita sadari, kalau saya izin berdiri, kita coba dari awal secara ringkas dalam mempraktikkan dari sejak kita mulai bertakbir. Ya, sejajar dengan bahu atau di sini, ya izin saya tegaskan untuk menandakan bahwa semua hal jika sudah kita mengangkat bertakbir, takbirnya ihram, harus menanggalkan ya dan diharamkan membawa segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Buang semua ke belakang, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kita sepenuhnya. Menghadap wa annahum ilaihi raji'un, dan boleh jadi ini penghadapan terakhir kita kepada Allah, dan mungkin jadi diwafatkan kita. Karena itu Nabi kadang mengingatkan, ya sallu salatal muwadda', salatlah kalian seperti salat perpisahan kita dengan dunia, dan mungkin akan kembali kepada Allah. Itu dorongan kepada jiwa kita untuk kuat dalam rangka menghamba kepada Allah. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar, fayaqulu Allahu Akbar. Ya, komitmen pada diri kita, di lisan kita, bahwa Allah yang paling agung, paling hebat, paling besar, menyadari sepenuhnya bahwa kita ini kecil di hadapan Allah. Tapi si kecil ini kadang-kadang membawa kebesaran dalam kehidupan, gitu kan? Ya, sombong terhadap orang lain, merasa yang paling berilmu, merasa yang paling kaya, paling punya kedudukan, berlaku sewenang-wenang dan sebagainya dengan apa yang sebetulnya cuma titipan dan kecil. Maka kita rasakan itu keliru, kita berniat dengan baik sambil bertakbir, kita hadirkan suasana dalam hati kita, menunjukkan sholat apa yang kita tunaikan. Maghribkah, isyakah, atau yang lainnya. Baik, kemudian kita bersedekah, letakkan kemudian telapak yang kanan menutup yang kiri, menjaga hati dengan baik, bawa tutupi kekurangan-kekurangan yang kadang muncul dari nafsu ini, ya segera tekan, kalau perlu genggam seperti ini, tutupi dengan kebaikan-kebaikan, seperti pernah saya terangkan di pertemuan yang lalu. Tolong lihat yang sebelumnya dulu, ya supaya tidak cepat menyimpulkan, dan ada kesinambungan, ya, dan ketersambungan pembahasan, sehingga mengerti apa yang saya contohkan sekarang. Kemudian jaga, dan dari penjagaan ini kita bermohon kepada Allah supaya kita jadi lebih baik dalam kehidupan. Dalam konteks kita membuka sholat ini, dalam suasana istiftah, iftitah, apa doa yang harus kita sampaikan kepada Allah supaya kita mendapatkan pembuka yang baik, mengawali kebaikan, menutup yang jelek-jelek, bertobat kepada Allah. Nah, di sini kita selesai kemarin membahas tentang doa istiftah, iftitah, baik di Al-Bukhari kemarin kita bahas di nomor hadis 744 dari Abu Hurairah itu yang Allahumma ba'id, ataupun di Sunan Abu Daud ya, yang kita dapati kemarin di bab yang ke-123, apa yang harus dibaca saat istiftah, dan riwayatnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib karamahullah wajah, yang kita telah bacakan bersama, yang wajah tu sampai ke ujungnya zalam tu nafsi ya, kemudian wa'taraf tu bidhambi faghfirli ya, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, ya, kita mengakui banyak dosa dan sebagainya. Nah setelah itu suasana kan jadi enak, jadi lebih tenang, jadi lebih bersih, karena orang taubat Allah berjanji menjamin dalam Al-Quran, kan? Siapa yang taubatnya benar, siapa yang taubatnya lurus dan berniat untuk baik, ya faman taba wa aslaha, siapa yang kemudian bertobat dan berusaha memperbaiki dirinya, berjanji komitmen, maka Allah akan berkenan menerimanya. Dan penerimaan Allah yang terbaik itu ketika menerima taubatnya, maka Allah akan berkenan menunjukkan jalan-jalan kebaikan. Nah, jalan apa yang akan dibuka ya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui penunaian salat ini, maka pembuka jalan ini intinya akan dimulai lewat satu bacaan. Ya, pembuka sesuatu dari sebuah inti yang menunjukkan kepada inti sesuatu itu disebut dengan Fatihah namanya. Fatihah. Karena itu, setelah kita teman-teman sekalian menunaikan takbir Ratul Ihram, kemudian juga istiftah. Jadi ini saya urutkan ya. Nah, takbiratul ihram, takbiratul ihram, dan di sini juga ada niat nanti ya. Kemudian kita lanjutkan dengan iftitah atau istiftah. Ya. Baik ya, jadi saya batasi di sini dulu. Kemudian sekarang kita akan masuk ke dalam satu inti. Ya. Yang dimulai dengan bacaan. Ya. Bacaan itu disebut dengan qiraah namanya. Qiraah. Kalau bacaan spesifik berulang-ulang punya nilai mukjizat yang tinggi, bentuknya mubalaghah, maka disebut Quran. Ya, makanya apa yang kita bacakan firman Allah disebut Al-Quran karena dibaca terus berulang-ulang tanpa henti, punya banyak mukjizat. Orang enggak pernah bosan membacanya, orang enggak pernah bosan kemudian menghafalkannya, semua kalangan bisa baca dan sebagainya. Baik ya? Nah, jadi kalau kita ingin sifati dengan khusus bacaan saja, maka kita katakan apa? Al-qira'ah. Ya, pakai alif lam bisa al-qira'ah untuk menunjuk pada satu sesuatu yang spesifik bacaan. Nanti apa yang dibacanya, kalau dalam sholat jelas nanti ya kita bacakan pertama kali setelah istiftah, istiftah ini nanti adalah Al-Quran. Nah, jadi nama umum untuk bacaannya Al-Qira'ah. Ya, jadi kalau nanti misalnya ada di dalam hadis, hadis Anda baca misalnya ba'da takbir qabla al-qira'ah. Nah, yang dimaksud qabla al-qira'ah ini jelas ke inti bacaannya itu Al-Fatihah, itu Al-Quran. Ya. Al-Fatihah. Ah, saking pentingnya tuh Al-Fatihah ada alarm pik pik pik pik pik pik pik. dengar. Ya, ini barangkali mobil tetangga atau mungkin mobil kita juga di bawah ya. Baik, teman-teman sekalian, lanjut ke sini. Ya, John, tolong matikan. Baik, teman-teman. Lihat sini ya. Bismillah. Kita akan masuk kepada sesuatu yang pokok. Pokok inti pembuka sesuatu. Ya, pembuka pokok inti disebut Fatihah. Ya. Kalau kali kemarin kan pembukaan yang mengantarkan pada sesuatu. Kalau ini intinya sesuatu itu dan akan dibuka, ya kan? Maka disebut dengan apa? Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini tentu adalah Al-Qur'an, ya. Itu adalah apa? Al-Quran dan sifatnya berupa bacaan. Nah, makanya kalau Anda baca di hadis misalnya, ya kan yang saya sampaikan waktu hadis tentang iftitah ya, yang Allah membaca itu di Al-Bukhari nomor hadis 744 dari Abu Hurairah, kan Nabi sakata hunayyatan, beliau itu diam sejenak dan ditanya oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, itu redaksi pembukanya kan bainat takbiri wal qiraati. Ya, di antara takbir dan bacaan. Bacaan yang dimaksudkan adalah intinya yaitu Al-Qur'an, bentuknya apa? Al-Fatihah. Kesini. Nah, dan ini menjadi rukun yang sangat penting, teman-teman sekalian. Oh, ini rukun ya. Rukun yang penting dalam salat. Rukun yang penting dalam salat. Awas hati-hati ya. Niat takbir. Nah, ini Al-Fatihah untuk bacaan pertama yang menjadi rukun di dalam salat, teman-teman sekalian. Ini dia. Jadi saking pentingnya rukun ini, bahkan nanti ada hadis yang sangat spesifik yang menjelaskan satu posisi kewajibannya, ya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, adalah keistimewaannya, fadilahnya, ya, keutamaannya, keutamaan Al-Fatihah ini, keutamaan. Jadi nanti ada posisi yang menegaskan kewajibannya, kalau kita nggak baca jadi bermasalah gitu kan. Kemudian nanti ada keutamaannya. Nah, terkait dengan ini semua, kita akan keluarkan satu hadis di dalam Sahih Muslim.
2: Jadi teman-teman yang punya kitabnya, tolong di apa namanya dicek kembali ya, kalau ada yang kurang tepat atau saya tidak tepat menyebutkan nanti tolong dikoreksi oleh teman-teman sekalian. Ya, jadi nanti di hadis Muslim ini hadisnya nanti terdapat di riwayat Sahih Muslim, Imam Muslim, kitab Sahih Muslim. Nah, Kitabus Shalah. Ya, seperti Al-Imam Al-Bukhari karena ini muridnya. Kitabus Shalah babnya. Bab wujub qiraatil Fatihah. Qiraatil Fatihah. Inda kulli raka'atin. Inda kulli raka'atin. Again. Wujub qiraatil Fatihah inda kulli raka'atin. Ini pembukanya. Ya. Jelas ya? Jadi di Kitabus Shalah, hadis-hadis Muslim, riwayat Muslim, kemudian babnya wujub qiraatil Fatihah inda kulli raka'atin. Wajibnya membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Dan nanti terusannya ya, ketika kita tak mampu membacanya, nanti ada terusan adalah membaca bacaan lain yang dibenarkan sesuai petunjuk ya, tatkala kita tidak mampu membacanya dengan baik atau belum hafal ke sini. Itu nanti pembahasan berbeda. Ya, jadi ini pokoknya. Nomor hadisnya kalau kitabnya serupa dengan yang saya miliki itu nomor hadis 395. Ya. Juga 598. Biasanya ini yang paling populer yang disebutkan. Kalau misalnya ada perbedaan, mungkin Anda ikhtisar atau cetakan berbeda, cari yang rawinya. Ini saja sudah cukup sebetulnya. Tapi kalau kita masuk ke rawinya, sahabat Abu Hurairah. Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, Imam Muslim dengan Abu Hurairah kan enggak ketemu nih. Berarti harus kita temukan dulu kan. Abu Hurairah kan sahabat Nabi gitu kan. Imam Muslim jauh sekali. Itu di eranya Al-Imam Al-Bukhari gitu kan. Nah, ini sementara sahabat Abu Hurairah sahabat ketemu Nabi dan wafat sebelum eranya Imam Muslim. Nah, sekarang kita urutkan dulu Imam Muslim terima dari siapa? Haddatsana, nanti Anda bisa cocokkan. Ya, haddatsana Ishaq. Nah, kan? Bin Ibrahim Al-Hanzali. Ya. Haddatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali. Kemudian akhbarana Sufyan ibn Uyainah. Ya, 'anil 'Ala. 'An abihi. 'An abihi. 'An Abi Hurairah. Nah, ketemu di sini. 'An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Nah, jadi ini teman-teman, ini sanadnya. Ya, urutan informasi transmisinya yang tersambung langsung kepada sahabat Abu Hurairah karena ini hadisnya nanti akan diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, rawinya ini ya Abdurrahman bin Sakhar, beliau nanti akan menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Muslim enggak berjumpa dengan sahabat Abu Hurairah, mesti ketemu nih jalurnya dari mana, ketemu dari sini. Maka kita Imam Muslim nih qala telah menyampaikan kepada kami siapa Ishaq yang pertama, Ishaq dari Ibn Ibrahim, Ishaq bin Ibrahim gitu kan, Al-Hanzali. Kan Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali ini menerima dari siapa? Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah menerima dari siapa? Dari Ala. Ala dari bapaknya, bapaknya dari Abu Hurairah. Jadi jalur ini yang menyampaikan Imam Muslim kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala. Ya, beliau menyampaikan, teman-teman sekalian, awas, hati-hati, hati-hati, ya. Di sini ada sesuatu yang penting, ada dua bagian dari kalimat Abu Hurairah ketika menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salla salatan, saya bacakan di sini ya, dan saya tuliskan man salla salatan walam yaqra fiha bi ummil kitabi bi ummil qur'ani ya, fahiya khidajun talatan, tiga kali ya, ay ghairu tamamin. Ah, sampai sini dulu. Satu, terkait dengan kewajibannya ya. Jadi kan tadi kita bahas dua kan, satu kewajibannya Fatihah, ini masih ada alhamdulillah, kedua keutamaannya ya. Terkait kewajibannya teman-teman sekalian, redaksi hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan man salla salatan. Ya, tadi saya uraikan, kalau Anda siang lihat di Madrasah Imam Al-Bukhari, saya terangkan tentang man. Ismun mausulun yadullu 'alal fardiyatil 'ammiyah, gitu kan? Isim mausul konjungsi kata sambung yang menunjuk kepada objek atau bahkan subjek, kan sifatnya personal tapi bentuknya luas. Artinya kalau ada man, itu yang diajak bicara saya, ya, kita, anda, teman-teman. Jadi Nabi langsung mengkhitab kita, mengajak bicara kita. Kata Nabi, hei kamu, Adi Hidayat, hei kamu fulan, hei kamu fulana, itu kan? Baik, jadi man salatan, hei engkau, hei siapapun ya, yang menunaikan sholat, satu sholat. Ya, sholat apapun ini. Sholat apapun, terutama yang pokok, yang fardu. Ya, 2, 4, 4, 3, 4. Ya, subuh, 2, 4, duhur, 4, asar, 3, maghrib, 4, isya. Ya, siapapun yang menunaikan satu sholat, kemudian walam yaqra fiha, dan dia tidak membaca di dalam sholat itu, ya, bi umil Qur'ani, dengan umul Qur'an, Al-Fatihah. Ya, nama Al-Fatihah nanti banyak, teman-teman sekalian, ya. Ada yang menghitung sampai belasan bahkan, ya. Nanti Al-Fatihah disebut Ummul Quran, disebut juga nanti Asy-Syafiyah, Al-Kafiyah, Ummul Kitab, gitu kan? Jadi banyak sekali namanya, sesuai dengan keistimewaannya. Biasanya satu surah kalau punya banyak fadilah, jamaknya fadail, punya banyak keutamaan, maka keutamaan itu pun dijadikan sebagai bagian dari namanya. Ya, Al-Fatihah ini banyak sekali, ya banyak. Dia satu surah yang dengan izin Allah bisa menyembuhkan, maka disebut dengan Asy-Syafiyah. Kisahnya banyak tentang kepala suku yang tersengat kalajengking itu, yang pernah saya sampaikan di awal kajian Al-Quran di Aqsa, ya kan? Kemudian juga dia disebut dengan Al-Kafiyah karena isinya merangkum intisari dari Al-Quran Al-Karim keseluruhannya. Kemudian dia Ummul Kitab, ya kan? Ummul Quran, yang kembali semua isi Al-Quran itu induknya ke sini, ke Al-Fatihah. Jadi ini teman-teman sekalian, dan Al-Fatihah dia pembuka. Kenapa disebut Al-Fatihah? Ya, karena li'annaha taftatihul Qur'ana fil mushaf. Dia membuka Al-Qur'an itu ya di dalam mushaf. Jadi dimulai dengan Al-Fatihah. Wa was-salatu tuftatahu biha, dan dia juga membuka salat. Salat dibuka dengan Al-Fatihah. Karena itu tadi saya katakan pembuka inti, bacaan inti dalam salat, maka dibuka dengan apa? Al-Fatihah. Ini ya, teman-teman sekalian. Nah, orang yang salat terus dia enggak baca pembukaannya, enggak masuk ke inti pembukaan. Kan? Ya sama aja orang mau masuk ke satu tempat gak lewat intinya, gak buka pintu, gak apa, tiba-tiba masuk lewat dari jendela, dari genteng atas, bluk ke bawah, kan gak akan diterima. Anda datang ke istana presiden, ya langsung dari atap yang robos, bluk, ya jangankan sampai ke bawah, Anda baru nyampe atap aja mungkin dari kejar pas pampres. Nah, namun di sini masuk pembuka kan, lewat pembukaannya, lewat intinya dan sebagainya. Baik teman-teman sekalian, atau Anda misalnya mau udah ketemu dengan presiden, atau misalnya ketemu dengan siapalah yang Anda inginkan, kan direktur atau pimpinan Anda dan sebagainya, ya baru ketemu nggak ada pembukaan, nggak ada apa-apa dan sebagainya, langsung mengatakan ya langsung pada inti, langsung pada ini itu, kan tidak juga. Ada pembuka inti, dia ada dari masuk sebagai pembukaan, kan pembicaraan awal, pembuka kepada inti, langsung inti. Nah, ini pembuka kepada inti sesuatu yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sholatnya adalah Ummul Quran, Al-Fatihah. Nih, ada orang, kata Nabi SAW, gak baca Al-Fatihah. Sengaja dia di sini gak baca, sengaja. Fayya khidajun. Tiga kali disebutkan. Ya, maka ya sholatnya itu disifati dengan khidaj. Pencuri, gitu kan. Pencuri. Teman-teman sekalian di sini pencuri itu kan jadi ngambil sesuatu gitu kan, yang menjadikan sesuatu itu enggak sempurna, gitu kan, yang menjadikan sesuatu tidak sempurna, makanya ditafsirkan ghairu tamam. Nah, ghairu tamam di sini ini tafsiran ya, ghairu tamam artinya enggak sempurna salatnya, tidak sempurna salatnya. Nah, maka di sini ada yang menafsirkan tidak sempurna di sini, ada yang ketat ulama mengatakan ya, dia enggak sah salatnya. Ya, karena ada hadis lain juga yang memahamkan bahwa la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. La salata, ya tidak sah salatnya, tidak ada salat bagi orang yang ya, kemudian tidak membaca Fatihatul Kitab, ya surah Al-Fatihah dalam salat. Nah, ini ulama sepakat dalam konteks dia menunaikan salat, khususnya pertama ya dalam konteks dia sendirian. Ya. Ini dia yang disepakati, yang enggak ada perbedaan pendapat di sini. Jadi sholat sendirian dia sengaja tinggalkan Al-Fatihah, maka dihukumi tidak sah, dia mesti mengulang sholatnya. Ya, karena la salata di sini, la-nya di situ diartikan teman-teman sekalian dengan sifatnya penafian. Ya, walaupun di situ bisa naqsi juga karena harakatnya fathah. Ya, tidak sempurna. Itu la naqsi artinya kurang, enggak sempurna. Sama persis ghairu tamam. Dan sesuatu yang tidak sempurna tidak baik, maka diulang. Makanya Khalid bin Rafi' Az-Zuraiki ketika dia sholat dan enggak sempurna sholatnya, diminta oleh Nabi untuk mengulang. Ya, maka di sini yang memasukkan kepada aspek kewajiban. Kemudian juga nanti ada dalam konteks berjamaah. Nah, di sini ada perbedaan pendapat, tapi umumnya jumhur di sini menyepakati, termasuk nanti terusan di hadis ini adalah tetap dibaca, nanti tetap dibaca. Ya, walaupun imam baca, kita mengikuti, dan nanti ada standar cara baca kita, bagaimana cara membacakannya. Ya, berapa ayat paling minimal, kalau imam cepat kita bagaimana, nanti ada detailnya. Di sini tetap membaca, walaupun nanti Abu Hanifah ya, Imam Abu Hanifah dalam nanti madhab Hanafi mengatakan kalaupun imam sudah bacakan maka makmum diam, maka berlaku hadis qiraatul imam ya qiraatul makmum. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa qiraatul imam qiraatul makmum. Adapun imam jadikan untuk diikuti maka bacaan imam itu mewakili bacaan makmum. Maka di Hanafi itu diam menyimak bacaannya imam ya. Tapi nanti yang terkuat saya memilih nanti yang di sini jumhur ulama mayoritas tetap membaca dengan cara yang nanti kita akan pelajari teman-teman sekalian. Karena hadis tadi itu terkait juga dengan kondisi ketika imamnya sudah rukuk. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka muncul hadis tadi. Ya. Ke sini dulu teman-teman. Teruskan dulu hadisnya. Jadi ini yang pertama, ini dalil yang menyatakan kewajiban membaca Al-Fatihah baik kita salat sendirian ya ataupun kita menjadi imam dalam berjamaah, yaitu sudah pasti atau bahkan makmum. Nah, dari mana kemudian tetap ini dibaca? Ya, tetap ini dibaca. Nah, ini kembali kepada terusan hadisnya. Qila li Abi Hurairah, belum selesai hadisnya. Qila li Abi Hurairah, setelah ini disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah, Nabi menyampaikan seperti ini, gitu kan? Maka qila li Abi Hurairah, maka disampaikan, dikatakan kepada Abu Hurairah, ya. Bagaimana kalau keadaan kami ini menjadi makmum? Hah? Bagaimana kalau keadaan kami menjadi makmum? Maka apa kata Abu Hurairah? Sami atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, bacakan ya, bacakan dulu dalam dirimu, baca silent. Ya. Faqraha fi nafsika, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang bermakna bacakan di dalam dirimu, jadi sir, bacakan. Jadi kalau imam bacanya jahar, jangan ikutan jahar. Ya, jadi jangan sampai terjadi misalnya imam baca dalam salat maghrib misalnya nanti salatnya bismillahirrahmanirrahim, ada di belakang bismillahirrahmanirrahim, tidak. Ya. Apalagi begini, imamnya sir, andanya jahar. Itu lebih aneh, Joni. Saya salat duhur, imamnya sir, andanya jahar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu kan kedengaran. Jahar itu kedengaran oleh orang lain selain Anda. Kalau sir, silent, yang dengar cuma Anda. Jadi kalau Anda baca sir, kedengaran orang, itu bukan sir, itu jahar namanya, Cepi. Ya, makanya kalau Anda salat sir, silent, ya nggak harus dikencangkan orang juga, ya. Ini kembali ke sini, yuk kembali ke sini teman-teman sekalian. Jadi nanti ketika dikatakan pada sahabat Abu Hurairah, kami ini dalam keadaan menjadi makmum, gitu kan? Dalam keadaan menjadi apa? Makmum. Bagaimana keadaannya? Kata Abu Hurairah, iqra fi nafsik, dibaca di dalam dirimu. Inni sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Apa sabdanya? Nah, ini yang akan coba kita tuliskan ya. Qala Allahu azza wa jalla. Qala Allahu azza wa jalla. Baik, yuk kita hapus sebentar ya. Ini teman-teman sekalian, qala Allahu azza wa jalla. Ini kita tuliskan ya. Bismillah. Qala Allahu azza wa jalla ya. Qala Allahu azza wa jalla. Dia. Ya, ada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allahu azza wa jalla. Nah, ini saya ingin garis bawahi dulu teman-teman sekalian. Nah, di sini ini isyarat kepada hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis yang, ingat kalimatnya, maknanya disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lafaznya diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an lafaz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Lafaz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hadisnya hadis qudsi, jadi diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Lafaz yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi maknanya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, disampaikan kepada kita semuanya. Qala Allahu azza wa jalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dalam salah satu hadis, hadis qudsinya. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Sekali bawah ya, saya tuliskan ini yang pentingnya. Ya, qasamtu as-salata. Qasamtu shalah, ini di satu redaksi nisfaini ya, ada saya bulati begini nisfaini. Ya, nisfaini. Ya. Qasamtu shalah nisfaini baini ya, di sini baini, baini wa baina 'abdi, wa baina 'abdi wa li 'abdi. Ini poinnya. Ma sa'al. Allahu akbar. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi. Qasamtu shalah nisfaini baini wa baina 'abdi. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Allah langsung ingin menyampaikan dalam salah satu hadis qudsi yang diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya lafadznya sampai ke kita, kata Allah, qasamtu shalata. Saya membagi dalam salat itu. Nah, perhatikan baik-baik ya. Ini yang menunjukkan sekali lagi menekankan kewajiban Al-Fatihah yang disepakati nanti para ulama, ya mayoritas di sini, mayoritas bersepakat kewajiban membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Karena ada redaksi penekanan yang sangat kuat. Di sini teman-teman sekalian, Al-Fatihah disebutkan dalam hadis qudsi dengan as-salah. Ya, qasamtu salata, qasamtu as-salah. Ya, di sini aku membagi, kata Allah Subhanahu wa taala, itu as-salah yang dimaksud si Al-Fatihah. Dari mana taunya? Nanti terusan hadisnya. Ya, nanti terusan hadisnya ketika Al-Fatihah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sholat, inti dari sholat. Maka dari itu kalau intinya ditinggalkan kan tidak sempurna. Dia ghairu tamam, khidaj, khidaj, khidaj. Ya kan? Dan menunjukkan persoalan serius atas sah tidaknya ya salat yang ditunaikan. Karena itu di sini penekanan pembacaan salat itu lebih diutamakan. Dalam konteks ini bacaan Al-Fatihahnya ya. Qasamtus salata, saya bagi salat itu kan disfai ini kepada dua bagian. Baini wa baina abdi, dan ada bagianku, ada bagian hamba-ku. Jadi nanti di Al-Fatihah itu teman-teman sekalian, saat kita menunaikan sholat, kan, ketika Allah Subhanahu Wa Taala meminta kita menunaikan sholat dan kita memulai sholat, ya, setelah bertakbir, baca istiftah, kemudian masuk ke Al-Fatihah, disebut oleh Allah ini inti sholatnya, pembuka ini inti sholat, qasamtu sholat, aku bagi nih dalam pembuka inti sholat ini di Al-Fatihah ini, kan, nisfa ini pada dua bagian, baini wa baina abdi, ada bagian tertentu yang memang khusus untukku kata Allah, kan, wa baina abdi, dan ada bagian hamba-ku. Jadi di Al-Fatihah ini sangat luar biasa. Ada satu informasi yang sangat dahsyat di hadis qudsi yang menunjukkan bahwa ada bagian kita di situ. Sesuatu yang sangat penting, nanti kita akan lihat. Tapi jangan lupakan ada bagian Allah yang harus kita penuhi. Jadi di sini ada hak dan kewajiban. Ini ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Jadi ada hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah haknya Allah Subhanahu wa taala, berarti kewajiban kita di sini hamba. Ya kan? Ada hak kita. Kalau sudah hak kita berarti kewajiban Allah. Ingat ya. Awas hati-hati. Makanya tegas Allah menyampaikan di hadis qudsi, wali abdi masal. Ya, dan hak kita, hak hamba-ku kata Allah itu, ya hak kita sebagai hamba Allah, wali abdi dan untuk hamba-ku masal, hak dia apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Ya. Apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Ini dahsyatnya. Jadi di sini teman-teman sekalian, ada hak di sini ya, hak Allah yang harus kita penuhi, yaitu tadi salat yang ditunaikan dengan benar ya, dalam konteks ini sampai ke bacaan Al-Fatihah. Jadi sampai ke Al-Fatihah saja kalau kita penuhi ya hak Allah, kewajiban kita dengan benar, niatnya benar, takbirnya benar gitu kan, istitahnya benar sampai ke Al-Fatihahnya benar, maka di situ Allah akan berikan bagian yang paling spesial baru sampai ke bacaan Al-Fatihah saja, dan itu menjadi hak kita. Dan Allah janjikan di sini dalam hadis qudsi, wali abdi dan untuk hamba-Ku aku akan penuhi. Masal, apa itu? Apapun yang ia minta aku akan berikan. Apapun yang ia minta aku akan berikan. Nah, di sini titik pentingnya teman-teman sekalian, bagi kita untuk benar dalam menunaikan Al-Fatihah. Untuk tidak meninggalkan Al-Fatihah. Karena dalam Al-Fatihah ada sesuatu yang sangat dahsyat, dan di antara kedahsyatan itu terkait dengan pengabulan doa yang kita mohonkan. Apapun yang diminta Allah berikan, sepanjang itu adalah kebutuhan hidup kita, maslahat kita dunia dan akhirat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Taqabbal minna siyamana wa salawatina wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Wa najjina ya Allah minal kalbil 'azim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa ummati ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Hajah Sri Suharlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW 1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Daster sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Pertempuran Surabaya yang terjadi pada 10 November 1945 menjadi salah satu bentuk perjuangan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan yang diabadikan sebagai Hari Pahlawan. Tentara Inggris datang ke Indonesia

Ya, Blokman mengeluarkan senjata di depan Hotel Yamato pada 27 Oktober 1945. Akhirnya, masyarakat Surabaya bernama Haryono dan Kusno Wibowo berhasil merobek warna biru di bendera Belanda sehingga hanya tersisa warna merah dan putih. Tanggal 29 Oktober, Indonesia dan Sekutu akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Namun, kesepakatan tersebut diingkari. Kedua belah pihak kembali bentrok yang menyebabkan meninggalnya salah satu perwira Inggris, Brigadir Jenderal Aubertin Malabai. Inggris kemudian mengeluarkan ultimatum yang mengharuskan pemimpin dan masyarakat Indonesia yang memiliki senjata untuk melapor. Inggris meminta masyarakat Indonesia untuk menyerahkan diri dan mengangkat tangan ke atas hingga batas ultimatum pada 10 November 1945 jam 6 pagi. Ultimatum tersebut membuat masyarakat Surabaya marah dan memicu pertempuran Surabaya yang berlangsung selama 3 minggu. Tokoh Indonesia yang mengambil peran dalam pertempuran ini antara lain Sutomo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Wahab Hasbullah.

0: Dan adapun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, baik, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Pagi ini bersama saya Alvan Amar ya, dan gatekeeper ada Erika Dwi dan juga Muhammad Erga. Di hari Sabtu 4 Juli 2026 ini akan kembali berlangsung program sosial Sabtu Bersyukur, kolaborasi Radio Cakra Krishna, Krishna FM Group yang juga pastinya didukung penuh oleh Herbal Naria, PT Bagus Pratama Jaya, dan juga UD Bagus Pratama. Salah satu program sosial yang rutin kita gelar setiap hari Sabtu pagi. Lokasinya di halaman studio Radio Cakra Krishna untuk pagi hari ini. Yang mau merapat kebetulan juga sedang perjalanan pagi ini, silakan. Program sosial Sabtu Bersyukur akan segera berlangsung. Program sosial sarapan bareng, ini ada 350 porsi lebih sarapan yang akan kita bagikan pagi hari ini di halaman studio Radio Cakra Krishna. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda bisa langsung lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariyah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariyah Mbagor Nganjuk yang ada di Jalan Raya Guyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya di depan pos polisi Timbangan Guyangan, dan Wiyata Herbal Nariyah ada di sebelah utara jalan.

0: Iya, gatekeeper ke Erika.
1: Saya terima video disampaikan oleh Patris Bianto ya. Ini videonya berisi kan narasi bahwa untuk BBM jenis Pertalite kosong. Namun belum disampaikan ini SPBU mana gitu ya Alvan. Video dikirimkan jam 3:30 pagi. Nah ini Patris Bianto sudah melalang buana atau bagaimana ini jam 3:30 pagi sudah di SPBU Pertalite habis gitu katanya. Namun belum disampaikan lebih lengkapnya ini SPBU mana. Kemudian ada Pak Nugraha, ini sudah pantau Radio Cakra Krishna, sudah hafal juga ya Alvan kalau hari Sabtu on airnya lebih pagi gitu karena ada Sabtu Bersyukur. Ini menyampaikan semoga Sabtu Bersyukur untuk hari ini berjalan dengan lancar meskipun ramai, semoga semuanya tetap tertib.
0: Amin, amin.
1: Seperti minggu lalu kan juga ramai sekali ya, banyak anak-anak yang ikut serta dalam Sabtu Bersyukur karena bertepatan dengan libur semester genap Alvan ya. Jadi banyak pesertanya itu dari anak-anak yang olahraga pagi kemudian mampir, ada juga yang memang sengaja gitu ya. Memang makan kalau bareng-bareng itu lebih enak ya. Itu kalau di rumah belum tentu dimakan ya, tapi kalau di luar bareng-bareng ya, bareng teman keluarga itu lebih enak gitu ya. Jadi ada yang memang sengaja datang untuk sarapan, ada juga yang olahraga kemudian melipir, macam-macam gitu. Tadi saya intip juga ini, meskipun kita kan prepare gitu, ini sudah banyak yang datang. Kita persiapan tuh sudah ada yang datang yang menunggu gitu ya di tempat parkir. Jadi untuk seluruh cakra yang ingin mengikuti Sabtu Bersyukur untuk minggu-minggu ini ya, bisa berangkat lebih pagi sebelum jam 6 pagi ya, usahakan agar Anda kebagian porsi yang sudah kami sediakan. Porsi yang kami sediakan setiap hari Sabtu ada 350 porsi, sudah banyak. Namun karena pengunjungnya juga di beberapa minggu ini banyak ya, sebelum-sebelumnya juga banyak, kadang sebelum jam 6:30 pagi itu sudah
0: habis, ya?
1: Habis gitu. Sudah habis. Jadi harap diperhatikan ya untuk seluruh cakra yang memang ada rencana atau agenda datang di Sabtu Bersyukur. Karena kan ini ya Alvan ya, apa kadang yang jauh-jauh hari itu memang sudah merencanakan namun berangkatnya mungkin agak kesiangan atau apa. Nah, takutnya sampai sini sudah habis, akhirnya kan kecewa gitu ya. Jadi jangan lupa manajemen waktunya juga. Kira-kira dari rumah Seru Cakra sampai sini itu berapa menit ya? Nah, itu bisa dicek mungkin di Maps ya. Di Maps mungkin 30 menit gitu. Nah, kita harus ada ekstra waktunya gitu ya, 40 menitan atau 15 menitan sebelum waktu itu, karena kan kita nggak tahu di jalan ya, ada kereta api, ada mungkin kena lampu merah dan sebagainya. Jadi usahakan datang sebelum jam 6 pagi biar nanti antrinya juga depan sendiri dan pasti kebagian. Ada banyak menu yang nantinya bisa Anda cicipi di Sabtu Bersyukur setiap minggunya, karena kita konsepnya prasmanan ya, jadi Anda bisa request lauk yang Anda suka. Ada olahan ayam, kemudian olahan sayur, olahan mie, bisa dipilih nanti pingin sarapan pakai apa. Kemudian yang paling best seller ya, favorit semua pengunjung Sabtu Bersyukur adalah kerupuk kita. Nah, kerupuknya ini produksi kita sendiri, jadi silahkan diincip Seru Cakra, gak apa-apa ambil dua, yang penting dihabis kan gitu ya. Enggak apa-apa ambil satu, yang penting dihabiskan. Kalau memang tidak biasa makan sama kerupuk juga tidak apa-apa, tidak usah pakai, seperti itu ya. Jadi di monggo untuk Seru Cakra yang saat ini mungkin kebetulan juga di perjalanan gitu, belum sarapan pagi, ada agenda arahnya ke barat atau mungkin ke timur ya. Kita ke timur ya berarti ya Alvan ya.
0: Ke timur.
1: Ke timur yang ke barat tuh mungkin yang dari arah Jombang ya, yang dari arah Surabaya Mojokerto kan berarti ke barat atau mengarah ke wilayah Ngeronggo dan sekitarnya, itu bisa mampir di Sabtu Bersyukur minggu ini. Lokasi kita tepat di depan Balai Desa Kalianyar Ronggot Nganjuk ya, seru Jakra. Ada gerung orange, ramai-ramai, ada pasukan Sabtu Bersyukur yang membantu untuk arus lalu lintas di depan studio. Nah itu kan di depan juga sudah ada banner atau papan apa ya, imbauan gitu ya.
0: Iya, ada tulisannya.
1: Kemudian ada tulisannya juga, Sabtu Bersyukur tidak usah kelewatan. Maksudnya tidak usah takut kelewatan. Takutnya lokasinya di mana ya Mbak ya ini ya?
0: Kelihatan kok rame-rame kok.
1: Iya, gedung orange, kemudian depannya ada Sabtu Bersyukur, ada pasukan Sabtu Bersyukur juga membantu arus lalu lintas di depan ya. Itu nanti Anda bisa langsung saja berhenti kemudian cari parkir. Parkirnya juga luas sekali, kalau Anda bawa mobil, bawa sepeda motor, rombongan itu tidak usah bingung nanti ya, akan diarahkan oleh rekan-rekan dari pasukan Sabtu Bersyukur. Kemudian dari Ibu Septi, ini Bu Septi itu sering lihat video-video Sabtu Bersyukur di sosial media Cakra Krisna Van. Jadi menyimaknya lewat sosial media Cakra Krisna. Jadi ada beberapa video kan, kalau setiap hari Sabtu update terus ya. Nah ini memang kok ramai sekali itu ya Mbak, setiap Sabtu meskipun tidak apa libur sekolah ini saya lihat videonya juga cukup ramai sekali gitu ya. Jadi penasaran juga untuk datang ke Sabtu Bersyukur. Ini lokasi saya itu padahal dekat loh Mbak, di Tanjung Anom, tapi memang karena kan kadang paginya itu riweh gitu ya, paginya itu riweh, jadi kalau sebelum jam 6 pagi kayaknya belum bisa ini ya.
0: Iya.
1: Mungkin kalau sudah santai gitu loh Bu, atau mungkin ini kebetulan libur sekolah apa juga masih tetap riweh. Kalau masih sekolah kan riweh dengan nyiapin sarapan, kemudian juga suami berangkat kerja, anak-anak berangkat ke sekolah. Ini mumpung libur sekolah ini tidak terlalu riweh, mungkin bisa mampir ya, anak-anaknya diajak nggak apa-apa Bu. Atau mungkin dibungkus aja juga nggak apa-apa. Dibungkus juga boleh. Nggak apa-apa, yang penting bawa tempat makannya sendiri gitu ya, bawa tempat makannya sendiri, nanti dibawa pulang dimakan bareng sama anak, sama suami, keluarga di rumah itu juga monggo kita persilahkan. Jadi memang kalau ingin dibungkus bawa tempat sendiri, karena kami belum menyediakan tempat untuk makanan dibawa pulang. Namun untuk Anda makan di sini, jangan khawatir, piring, kemudian juga perlengkapan semuanya ini sudah kami sediakan gitu ya. Jadi tidak usah membawa apa-apa, itu sudah aman ya Alvan ya. Dan juga tidak dimintai syarat dan ketentuan ya. Tidak harus KTP sini, enggak ya, harus KTP.
0: Bebas ya.
1: Iya, bebas Ruh Cakra karena terbuka untuk umum, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, untuk program sosial Sabtu Bersyukur ya, Seteru Cakra, yang mau merapat silakan datang. Lokasinya di halaman studio Radio Cakra Krisna di depan Balai Desa Kalianyar, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Program sosial sarapan bareng ini persembahan dari Radio Cakra Krisna dan juga Krisna FM Group, didukung penuh oleh Herbal Naria, PT Bagus Pratama Jaya dan juga UD Bagus Pratama. Program sosial Sabtu Bersyukur yang rutin kita gelar setiap hari Sabtu pagi.
3: Sabtu Bersyukur salah satu program sosial unggulan kami. Kolaborasi Radio Cakra Krisna, Krisna FM Group, Herbal Nariah, dan PT Bagus Pratama Jaya. Sesuai namanya, digelar setiap hari Sabtu pagi. Sarapan gratis untuk masyarakat umum. Yuk, simak keseruannya.
4: Kita sudah bersama dengan Pak Joko ya?
5: Iya, Mbak.
4: Iya, Pak Joko sudah sering mengikuti acara Sabtu Bersyukur ini?
5: Ya, hampir setiap Sabtu saya kesini, Mbak.
4: Oh, jadi rutin mengikuti setiap Sabtu ya?
5: Iya, Mbak, iya.
4: Kalau sarapannya di sini menurut Pak Joko gimana?
5: Enak sekali, Mbak. Menunya bermacam-macam. Ada ayam, ada mie, terus ada capcay. Bermacam-macam, ada pulupan, segala ini, Mbak. Tinggal pilih di sini, Mbak.
4: Pak Joko sudah pernah konsumsi herbal nariyah atau belum?
5: Alhamdulillah pernah mbak, pernah nariyah CA sama gester mbak.
4: Oh, keluhannya apa pak kalau saya boleh tahu?
5: Ya usia sudah 50-an biasanya mbak itu ya asam urat, kolesterol itu. Alhamdulillah cocok mbak sama nariyah.
4: Alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong sudah pernah konsumsi nariyah sigaret atau belum?
5: Pernah mbak yang apa itu Willis mbak.
4: Oh yang Willis, iya ada dua ya pak ya, ada Willis dan juga Widodaren ya. Oke berarti yang Willis ya?
5: Saya tetap yang Willis juga.
4: Gimana pak rasanya?
5: Kayaknya terjangkau ya rasanya, untuk perokok ya cocok lah mbak, enak ini rasanya.
4: Siapa Joko di program Sabtu ini, harapan jenengan kedepannya seperti apa?
5: Ya semoga acaranya tetap terus berlangsung mbak ya, orang-orang yang lewat yang belum sarapan bisa mampir acara sosial Krishna itu ya bagus ini mbak, untuk masyarakat setempat bisa yang belum sarapan jam mampir ke sini mbak gitu.

Ya, sudah berlangsung untuk program sosial Sabtu Bersyukur pagi ini ya, Seduru Cakra, di halaman studio Radio Cakra Krishna. Antrian cukup panjang yang melintas di depan studio Radio Cakra Krishna, bisa lebih hati-hati. Ini untuk antrian juga sampai ke pinggir jalan, terutama untuk pengendara yang melintas, ini bisa lebih hati-hati. Yang belum merapat, pengen merapat, silakan segera datang ya. Jangan terlalu mepet, nanti takutnya kehabisan malah. Kadang jam 6:30 stok yang kita sediakan sudah habis, meskipun ada lebih dari 350 porsi sarapan yang kita sediakan. Tapi untuk antrian juga cukup panjang. Antusias masyarakat sangat luar biasa memang di program sosial Sabtu Bersyukur. Silakan merapat di halaman studio Radio Cakra Krishna ya, mengikuti salah satu program sosial dari Krishna FM Group dan didukung penuh oleh Herbal Naria, PT Bagus Pratama Jaya, dan juga UD Bagus Pratama. Program sosial Sabtu Bersyukur, sarapan bareng, ini yang rutin kita gelar setiap hari Sabtu pagi.

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke 5 lepas dari jam 6 pagi Sedulur Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Alvan Amar, gatekeeper ada Erika Dwi dan juga Muhammad Erga. Masih berlangsung juga untuk program Sabtu Bersyukur pagi ini ya. Sedulur Cakra yang kebetulan melintas atau punya agenda perjalanan ini silakan mampir merapat di halaman studio Radio Cakra Krishna untuk bergabung dalam program sosial yang berlangsung pagi hari ini di halaman studio Radio Cakra Krishna. Program sosial Sabtu Bersyukur, sarapan bareng, ini gratis untuk masyarakat umum juga. Persembahan dari Herbal Naria, PT Bagus Pratama Jaya, dan juga UD Bagus Pratama. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda bisa langsung lewat gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Naria juga bisa Anda dapatkan di Radio Krishna FM Bojonegoro yang ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara SPBU Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro.

0: Ya, ke gatekeeper dulu, Erika.
1: Antriannya panjang juga ya hari ini, Alvan. Tidak kalah panjang dengan kemarin.
0: Cuaca dingin sekali kah hari ini?
1: Iya, pagi ini dingin sekali. Kan bediding ya, Alvan. Bediding, jadi kalau malam hingga pagi suhunya itu cenderung lebih dingin. Ya, lebih dingin karena menuju puncak musim kemarau kata BMKG, sehingga udaranya lebih dingin di malam hingga pagi hari. Ini pada sudah mandi atau belum ya sarapan pagi semuanya?
0: Mandinya nanti kah?
1: Mandinya nanti setelah sarapan ya. Itu kan nanti lebih tidak dingin karena sudah gerak ya. Sudah jalan, sudah makan, sudah apalagi Alvan ya, sudah beraktivitas. Ya. Tapi kalau bangun tidur kemudian langsung mandi kayaknya dingin sekali. Apalagi baunya airnya ya. Airnya air Tandon. Ini pasti malah lebih dingin. Iya, kalau PDAM kan hangat gitu ya. Yang enggak yang hangat seperti water heater itu yang enggak. Cuman dia lebih hangat dibandingkan dengan air yang biasanya disimpan di Tandon gitu ya. Ya ada plus minusnya lah ya pakai Tandon dan enggak gitu. Jadi
0: kalau pas mati lampu ada Tandon.
1: Enaknya kalau pas mati lampu ada Tandon kan aman. Mau mati mungkin seharian itu aman, apalagi Tandonnya besar. Tapi kalau nggak ada Tandon, waduh ribet. Namun kalau air yang nggak ditaruh di Tandon ini juga nggak dingin gitu ya. Lebih apa ya? Lebih hangat gitu. Nah ini tadi antriannya panjang untuk Sabtu Bersyukur edisi 4 Juli 2026. Sehingga untuk Anda yang mungkin lokasinya sudah dekat-dekat sini ya, tidak orang jauh maksudnya. Orang jauh kan kalau jaraknya mungkin sekitar 20 km gitu kan jauh gitu.
0: Nah, lumayan.
1: Nah, lumayan. Jadi kalau tempat Anda mungkin 5 menitan, 10 menitan itu bisa langsung saja merapat ya. Seru Jakra kayaknya masih ada ini ya. Masih ada hingga menit ke 10, jadi segera merapat di Sabtu Bersyukur pagi ini.
0: Oke, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, yang belum pernah datang ya di program sosial Sabtu Bersyukur, silakan ini Anda untuk hadir dan juga merapat di program sosial Sabtu Bersyukur yang berlangsung pagi ini. Akan kita gelar insya Allah setiap hari Sabtu pagi. Lokasinya di halaman studio Radio Cakra Krishna. Selengkapnya untuk program sosial Sabtu Bersyukur sudah ada jurnalis Radio Cakra Krishna, Muhammad Erga. Selamat pagi, Erga.
4: Halo, selamat pagi seluruh Cakra. Ya, seluruh Cakra dan Alvan ya. Ini pagi ini saya berada di halaman studio Cakra Krishna dalam program Sabtu Bersyukur yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Saat ini kondisi di halaman ini sangat ramai, Alvan ya, sampai mengular ke jalan-jalan ya, dipenuhi dengan anak-anak dan bapak-bapak juga ibu-ibu. Dan program Sabtu Bersyukur ini diselenggarakan setiap Sabtu pagi maksud saya, jam 6 pagi sampai persediaan habis. Ada sekitar 300 porsi yang kami sediakan, jadi sedulur Cakra bisa merapat ke sini. Dan pada pagi ini saya juga sedang bersama dengan salah satu pengunjung Sabtu Bersyukur. Halo Mas, atas nama?
5: Atas nama Deki Karisma Moji.
4: Apa?
5: Deki Karisma Moji.
4: Baik, bagaimana Mas kabarnya?
5: Alhamdulillah sehat dan baik.
4: Apakah Mas juga sering datang ke Sabtu Bersyukur ini?
5: Ya, akhir-akhir ini saya sering ke sini.
4: Ke sini bersama dengan siapa, Mas?
5: Sama teman saya.
4: Bagaimana kesan atau pendapat Mas terkait dengan pelaksanaan program Sabtu Bersyukur ini?
5: Menurut pendapat saya atas program bersyukur ini, yaitu sangat-sangat baik untuk lingkungan sekitar, apalagi untuk orang-orang yang membutuhkan.
4: Kemudian, apa pesan yang ingin Mas sampaikan terhadap program ini?
5: Pesan saya, kedepannya jauh lebih baik lagi dan dipertahankan aja.
4: Kemudian,
5: apakah Mas juga pernah mengkonsumsi herbal Naria?
6: Belum.
5: Baik. Kalau belum, ini program ini ya, Mas. Ini disupport juga oleh herbal Naria. Herbal Naria itu ada 3 varian, yaitu Naria CA, Geser, dan DM. Baik, Mas. Terima kasih untuk cerita pagi ini. Ya, itu tadi Alvan ya, perbincangan saya dengan salah satu pengunjung Sabtu Bersyukur. Untuk program Sabtu Bersyukur ini juga didukung penuh oleh Herbal Naria, PT Bagus Pratama Jaya, dan UD Bagus Pratama. Di mana dari hasil penjualan ketiga perusahaan tersebut, sebagian hasilnya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui berbagai program sosial yang diselenggarakan oleh Radio Cakra Krisna dan Krisna FM Group. Selain program Sabtu Bersyukur, kita juga mempunyai berbagai program sosial lain seperti halnya berbagi sembako, donasi ke yayasan yang terpilih, bedah rumah, dan layanan ambulans yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Baik, sekian untuk informasi pada pagi ini, Alvan.
0: Ya, kini sudah menit ke-14, masih ramai untuk antrian pantauan di lokasi, gak?
5: Masih ini, cukup
0: masih ramai. Masih panjang ya?
5: Iya, masih panjang.
0: Oke, baik. Terima kasih, Erga, laporannya pagi ini.
5: Baik.
0: Baru saja dengan jurnalis Radio Cakra Krisna Muhammad Erga ya, Seteru Cakra, dalam program sosial Sabtu Bersyukur yang berlangsung pagi ini di halaman studio Radio Cakra Krisna. Untuk Seteru Cakra mungkin yang belum sempat merapat bisa bergabung di edisi Sabtu depan. Karena insya Allah untuk program Sabtu Bersyukur ini rutin kita gelar setiap hari Sabtu pagi. Lokasinya tetap di halaman studio Radio Cakra Krisna yang ada di Desa Kalianyar, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, tepatnya di depan Balai Desa Kalianyar, Ngronggot Nganjuk, untuk program sosial Sabtu Bersyukur.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, dan pastinya terima kasih ya untuk para konsumen setia Herbal Naria, karena memang sebagian dari hasil penjualan Herbal Naria kita alokasikan kepada warga masyarakat yang membutuhkan, salah satunya lewat program Sabtu Bersyukur, program sosial sarapan bareng masyarakat umum ini yang kita gelar setiap hari Sabtu pagi. Ratusan porsi yang kita sediakan, dan ini bisa dimakan di tempat ataupun juga dibungkus untuk dibawa pulang. Di samping program Sabtu Bersyukur, kita juga punya program sosial lain seperti berbagi sembako, kemudian juga program bedah rumah, sampai donasi ke yayasan yang telah terpilih. Dapat terlaksana tentunya dengan dukungan oleh para konsumen setia Herbal Naria.
2: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, pagi yang cerah untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk ya, Sedulur Cakra, di menit ke-21 lepas dari jam 6 pagi ini. Suhu udara masih cukup dingin di Kabupaten Nganjuk, masih 21 derajat Celcius ya pagi ini. Yang mau ke arah Nganjuk tetap hati-hati. Kondisi trafik masih lancar, beberapa titik persimpangan dari informasi yang masuk ataupun juga dari pantauan CCTV ini masih tidak ada hambatan, tapi tetap hati-hati, terutama yang mengarah ke timur karena juga cukup silau karena sudah mulai cerah di Kabupaten Nganjuk. Hari ini perakiraan cuaca dari BMKG juga menyebutkan untuk Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya akan cerah sepanjang hari. Suhu udara di puncaknya siang menjelang sore nanti ini masih bisa mencapai 33 derajat Celcius, jadi cukup panas untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya di akhir pekan ini, hari Sabtu ya, tanggal 4 Juli 2026. Tetap hati-hati yang mau berkendara, yang mau liburan, yang ke arah pantai juga tetap fokus. Nah, ini yang mau ke wilayah Kota Batu, Malang, Pujon dan sekitarnya, untuk pantauan trafik sudah tersambung dengan AKP Matius Jaka, Kasat Lantas Polres Batu. Selamat pagi, Pak Jaka. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Apa kabar, Dan? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hanya kena cuaca ya, perubahan cuaca dari lanjut ke sini. Akhirnya mungkin sering dingin. Ya, biasa, batuk pilek. Tapi masih sehat lah. Sehat selalu.
0: Alhamdulillah, baik. Iya, Dan. Musim liburan ini, Dan. Kota Batu dan sekitarnya, destinasi wisata favorit seperti apa sejauh ini kondisi traffic, Dan?
1: Betul sekali. Kemarin juga kami ngobrol-ngobrol sama rekan-rekan radio Get ya, Get radio. Untuk kondisi arus lalu lintas hingga saat ini masih normal. Untuk Batu masih normal. Kemarin sempat di tol tuh ada peningkatan arus, saya pikir aduh ini volume arus mau ke Batu, ternyata kami cek lagi di wilayah tol rekan-rekan BCR ada dampak laka aja. Kami udah antisipasi itu, kami gelar personil, kami antisipasi sepanjang masuk ke Batu udah kami antisipasi, ternyata sampai tadi malam aman-aman aja, normal-normal aja gitu.
0: Oke, ini yang mau ke Kota Batu, Malang ataupun ke tempat wisata di wilayah Pujon yang perlu waspada di jalur mana, Pak Jaka?
1: Kalau ke Batu pastinya yang perlu diwaspadai, kami waspadai yaitu tempat-tempat wisata seperti yang saat ini ada di kami ini. Tempat wisata baru itu ada Mikotopia ya, Mikotopia itu yang selalu menjadi jujukan orang-orang saat ini. Orang-orang selalu mintanya ke Mikotopia karena itu wisata.

0: apa namanya, penggelaran personil untuk antisipasi weekend gitu,
1: Baik.
0: weekend ataupun liburan siswa.
1: Tapi sejauh ini masih terkendali ya, Dan? Traffic
0: Masih
1: juga.
0: terkendali, masih terkendali. Namun prediksi deh, prediksi akan ada peningkatan di 30-40% prediksi. Nggak tahu ya di mana. Semoga dengan liburnya panjang ini orang tidak mencari hari, mungkin seperti hari Minggu, Sabtu, monggo kalau mau sekolah, orang tua liburan ya silahkan, orang tua juga libur silahkan, tidak ngambil hari yang weekend kalau mau berwisata mungkin gitu.
1: Oke, baik. Yang terakhir dan mungkin ada himbauan, ini kan juga akhir pekan, besok hari Minggu pastinya yang mau wisata ke Kota Batu juga banyak ini. Himbauannya seperti apa dari teman-teman Satlantas Polres Batu, Pak Joko?
0: Himbauan rekan-rekan yang mau ke Batu dari arah Kediri maupun Nganjuk itu pastinya melalui jalur Pujon Ngantang ya. Itu ada sedikit pekerjaan di sana. Ada sedikit pekerjaan walaupun sudah kita antisipasi, ada pekerjaan jalan. Jadi ya mohon berhati-hati aja di sana. Kalau memang mau lewat jalur sana. Kalau lewat jalur tol kan beda lagi ya. Kalau lewat jalur Pujon Ngantang ada pekerjaan, silakan berhati-hati. Yang kedua himbauan dari saya, kalau mau berwisata ke Batu ya bisa mengambil hari selain hari weekend itu aja. Supaya tidak terjadi apa ya istilahnya ya penumpukan, penumpukan arus gitu. Nanti juga capek sendiri para wisatawan yang jauh-jauh, Sabtu aja, Minggu aja. Mungkin kalau memang bisa ambil hari lain, silakan ambil hari lain. Ya.
1: Oke, baik. Terima kasih Sampai. Banyak Pak Jaka informasi dan waktunya pagi ini.
0: Ya, oke, sama-sama. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Baik, selamat pagi. Selamat melanjutkan tugas kembali, Bapak AKP Matius Jaka, Kasat Lantas Polres Batu.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Ya, beberapa jalur ya, terus cakra di Kota Batu ini cukup padat. Anda yang mau wisata ke wilayah Malang, Kota Batu, Pujon dan sekitarnya ini bisa lebih hati-hati. Apalagi saat akhir pekan seperti ini, hari Sabtu dan juga hari Minggu besok ya. Ini bisa lebih tingkatkan kewaspadaan yang menuju ke area Kota Batu dan sekitarnya.
3: Pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci? Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium, yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
4: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
3: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta rupiah. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
4: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
3: Jangan hanya

doa. Wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Ya, menit ke 35 Sdrut Cakra lepas dari jam 6 pagi. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Gatekeeper kembali, Erika.
1: Untuk semalam kan kami sempat menerima informasi ada ditemukan dompet dan juga uang tunai terjatuh di wilayah Warujayang gitu ya. Kemarin dilaporkan oleh Bapak Bambang yang menemukan dengan identitas KTP yang ditemukan atas nama Anugrah Rido Utomo, warga Tarokan Kediri. Saya terima update dari yang bersangkutan. Jadi semalam ternyata dompetnya sudah kembali ke tangan gitu.
0: Oh, langsung
1: ya.
0: Diambil.
1: Jadi kemarin ini update mau OTW mengambil dompetnya, Mas. Itu sekitar jam 09.30, Alvan. Sekitar jam 09.30 kami terima kabar dari yang bersangkutan ini sudah mengambil dompet yang ditemukan tersebut. Alhamdulillah ya, kalau memang sudah kembali ke pemilik, semoga kedepannya lebih hati-hati lagi gitu ya. Seru Jakra yang mungkin menemukan dompet atau identitas lainnya yang tidak diketahui pemiliknya bisa dilaporkan ke Cakra Krishna. Siapa tahu nanti dari pemilik atau keluarga atau teman ada yang lihat gitu ya, Van ya. Kemudian bisa segera kembali ke tangan pemiliknya. Bergeser ke informasi lain, pagi hari ini turut disampaikan oleh Mbak Dian. Sudah update Alvan untuk di Siman Kepung Kediri. Suhunya 19 derajat.
0: Wah, masih dingin di sana.
1: Benar. Ini dingin sekali di sana, 19 derajat Celcius. Kayaknya AC-nya dunia kebesaran ya.
0: Jadi dingin ya?
1: Jadi dingin, betul. Jadi dingin sekali. Info arus lalu lintas di jalan desa masih lengang saja. Cuacanya juga masih redup. Biasanya kalau sampai 19 derajat ini ya. Ini juga agak apa ya, Alvan ya, berkabut gitu ya. Biasanya seperti itu. Terima kasih Mbak Dian untuk informasinya ya. Dingin sekali. Desanya Mbak Dian itu kan bertepatan di kaki pegunungan.
0: Wah, ya, jelas dingin.
1: Jadi
0: itu kan.
1: Jadi dingin. Mandi apa enggak Mbak Dian?
0: Belum kayaknya.
1: Belum mandi. Tapi kalau Pak Riono kan ada water heater gitu kan katanya ya.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi tetap mandi pakai air hangat kalau Pak Riono. Karena di sana memang dingin sekali, jadi akhirnya memutuskan untuk pasang itu saja biar enggak kedinginan kalau hujan. Kalau hujan, kalau sedang dingin seperti ini ya, Alvan ya.
0: Daripada rebus air tiap pagi.
1: Iya,
0: kan?
1: Daripada rebus air tiap pagi. Nunggunya nanti sampai airnya panas kadang juga jadi nggak mood ya.
0: Karena kalau di hujan kan nggak kenal waktu, mau kemarau masuk mau penghujan tetap dingin di sana.
1: Dingin ya, betul sekali. Terima kasih informasinya Mbak Dian. Kemudian juga ini tadi saya terima informasi dari Pak Muhammad. Pak Muhammad di Bandung.
0: Wah, liburan.
1: Sejak semalam iya liburan. Ini tadi malam itu sempat ada Braga City Walk katanya.
0: Oh,
1: ya.
0: Jalan Braga itu yang
1: iya.
0: Rame kah?
1: Iya, ke Bandung ke Braga City Walk itu adalah salah satu pusat apa ya, perbelanjaan, banyak tempat nongkrong juga ya di
0: kayak
1: sana.
0: Kayak Ayanilah kalau di Nganjuk.
1: Kawasannya juga termasuk salah satu wilayah yang bersejarah ya, Alvan ya. Braga
0: banyak
1: itu.
0: Bangunan-bangunan lama di
1: banyak
0: sana.
1: Banyak bangunan lama di Jalan Braga sehingga apa ya? Jadi salah satu destinasi bagi warga luar Bandung yang mungkin ke wilayah Bandung itu harus ke Braga City Walk gitu ya. Alvan pernah ke sana ini berarti.
0: Wah, dulu zaman ngampus. Yang favorit di sana tuh.
1: Oh, yang favorit di sana ya. Selalu
0: karena kalau nongkrong kan enggak
1: ya?
0: Bayar di sana.
1: Oh iya, kalau enggak beli apa-apa ya enggak bayar. Tapi kalau beli ya bayar alpanya. Nah, kalau nongkrong lewat doang kan enggak gitu. Kalau kita berhenti di restoran ya atau di kafe atau di tempat nongkrong ya kita bayar.
0: Lengkap
1: gitu
0: di sana
1: ya.
0: Mau cari apa-apa
1: lengkap. Kayaknya benar-benar pusat perbelanjaan ya, banyak tenan.
0: Iya.
1: Apa buat fashion, olahraga, kebutuhan sehari-hari. Itu juga banyak penginapan ya, Alvan. Sayangnya iya. Pak Muhammad kemarin tidak kebagian ya penginapan di sana ya. Sepertinya kemarin sempat on air juga kan. Ini sempat on air juga, jadi Pak Muhammad itu akhirnya dapat penginapan itu yang agak pinggir-pinggir gitu, nggak bisa di tengah kota seperti itu. Kalau lokasi Jalan Braga ini kan ada di pusat kota Bandung, yeah. Ya ada di pusat kotanya, jadi cukup ramai, pasti hotel penginapan di sana juga full gitu ya. Ada sepur kelinci keliling kata Pak Muhammad. Naik loh ini.
0: Oh gitu.
1: Iya. Ini wah, sekecil pasti senang sekali ini. Ini ya, kemarin awal libur semester ke Bojonegoro, road trip ini.
0: Terus ke Bandung sekarang.
1: Iya, terus sekarang ke Bandung. Waduh. Ini impian kita masa kecil ya, kalau libur semester pengennya keliling kota.
0: Ya, nanti pas masuk bisa diceritakan.
1: Nanti kalau masuk bisa diceritakan. Betul, kamu liburan kemana aja? Ke Bojonegoro, ke Bandung. Kalau kita dulu ke rumah nenek. Liburannya pasti ke rumah nenek. Kemudian ceritanya juga aktivitas di rumah nenek gitu ya, Alvan.
0: Karena kalau zaman SD dulu disuruh mengarang gak?
1: Iya, suruh mengarang aktivitas kamu apa saja saat di rumah nenek.
0: Jadi gitu mengarang ya. Liburan ngapain?
1: Liburan
0: gitu kan?
1: Ngapain aja, dari pagi bangun tidur sampai tidur lagi. Pernah ya berarti?
0: Iya, sama pernah ya. Suruh kelas awal-awal SD kalau gak salah.
1: Dulu SD ya, suruh cerita.
0: Mengarang bebas namanya.
1: Mengarang bebas, padahal juga di rumah aja. Rumah mbah kan juga tetanggaan gitu ya, Van ya. Luar biasa. Kalau anaknya Pak Muhammad banyak bahan cerita ini. Karena ke Bojonegoro, ke Bandung, pasti nanti habis dari Bandung lanjut lagi. Saya yakin, karena liburnya masih kurang lebih berapa ya? Satu minggu, 10 harian lah ya, Alvan.
0: Iya,
1: ya.
0: Karena kalau libur siswa baru ini kan agak lama.
1: Agak lama, betul. Lagian di Bandung itu 4 hari ya, tanya.
0: Oh, 4 hari.
1: 4 hari. Satu hari acara komunitas ya. Kemudian 3 harinya eksplor Bandung dengan keluarga.
0: Cukup itu, karena kalau naik kereta sampai sana 13 jam kah?
1: Nah, iya, ini pakai kendaraan pribadi.
0: Kalau pribadi cepat 8 jam, 9 jam sampai itu.
1: Iya, tapi kemarin kata Pak Muhammad sampai 13 jam. 12 kalau enggak 13. Karena banyak berhentinya.
0: Istirahatnya.
1: Iya, bawa anak-anak juga ya. Jadi banyak berhentinya, banyak istirahatnya gitu. Ramai sekali di sana. Heran, ini orang dari mana saja toh? Full. Namanya juga musim liburan, Pak Muhammad jadi pada ke Bandung ya. Ini kan Bandung jadi salah satu tujuan ya, kota tujuan saat liburan ya.
0: Karena di sana cukup dingin kah udaranya?
1: Dingin, kah? Kemudian apa-apa kan ada gitu, Alvan ya. Dari yang tempat alam, kemudian kalau kita ingin perkotaan, ada semuanya gitu ya, Alvan
0: tinggal
1: ya.
0: Pilih di sana.
1: Tinggal pilih 4-5 hari di sana kan pasti sudah apa?
0: Cukup lah ya.
1: Cukup. Monggo on air Pak Muhammad ya, bisa disampaikan pagi ini. Mungkin sudah dimulai sarapan pagi atau belum, nanti acaranya jam berapa. Kemudian beralih ke informasi lain, Pak Suprianto. Pagi, sehat-sehat semuanya. Timnas Asia tidak ada yang masuk babak delapan besar. Yang terakhir dini hari tadi Australia kalah dari Mesir. Oh ini update
0: Piala Dunia.
1: Update Piala Dunia, benar-benar update Piala Dunia ini Pak Suprianto ngikutin ya. Ini tadi lihat langsung atau siaran ulang ini Pak Suprianto. Biasanya kan malam gitu ya, Alvan ya. Malam ya kalau Piala Dunia itu berarti.
0: Sekarang ada yang main kah?
1: Oh, sekarang ada yang main.
0: Karena kan di Amerika kan. Jadi jadwalnya beda sama di Eropa.
1: Oh, pagi ini juga ada katanya.
0: Sekarang Argentina lawan Cape Verde.
1: Oh.
0: Itu seru kayaknya.
1: Seru juga itu ya. Jadi nanti bisa apa namanya diupdate juga untuk seluruh Cakra yang ada waktu untuk melihat ya. Katanya kan juga ini cukup sengit ya karena imbang.
0: Sudah mulai seru sekarang tim-timnya.
1: Iya, betul sekali. Pak Suprianto juga ini menyimak atau enggak pagi hari ini ya, bisa disampaikan. Kemudian beralih ke informasi lain dari Pak Yitno. Alhamdulillah ini untuk program Sabtu Bersyukur, semoga para pendukung ya, maksudnya yang mendukung acara tersebut ya, juga diberikan kesehatan, keselamatan semuanya, lancar semuanya gitu ya. Tambahan informasi, Jombang Kota pagi ini suhu 30 derajat. 32 derajat.
0: Kok sudah panas, Pak?
1: Sudah panas. Kalau dari tempatnya Mbak Dian tadi kan 19 ya. Jombang Kota loh sudah 32. Sudah panas ya, Pak Itno. Sudah olahraga pagi juga atau belum ini ya? Bisa disampaikan sarapan paginya apa? Kemudian tambahan informasi, ini tadi disampaikan oleh Bapak Imam, melintas di simpang 4 Kertosono, ramai lancar, cuaca sudah mulai cerah juga.
0: Oke, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Untuk hari ini ada beberapa pertandingan memang seru cakra untuk Piala Dunia. Tadi Australia melawan Mesir juga kalah 4-2. Ini lewat drama adu penalti karena skor sampai perpanjangan itu satu sama. Kemudian adu penalti dan dimenangkan Mesir skor 4-2 tadi. Sekarang juga berlangsung pertandingan dalam ajang Piala Dunia, Argentina melawan Cape Verde. Ini memang cukup menarik dua tim ini karena yang Cape Verde kemarin sempat mencuri perhatian karena kiper utamanya Fosinha ini usianya sudah 40 tahun tapi berhasil tampil memukau saat gelaran Piala Dunia. Ini melawan Argentina, Lionel Messi yang disebut-sebut akan menjadi Piala Dunia terakhirnya, sehingga pertandingan Argentina lawan Cape Verde ini akan sangat menarik. Sudah menit ke-85, skor masih imbang satu sama. Anda bisa nonton ya, ini cukup seru dan ramai pastinya. Pertandingan Argentina melawan Cape Verde. Skor sementara satu sama di menit ke-85 ini, seluruh cakra.

0: Iya, dari segi dok tadi jalan-jalan ini Teluk Cakra, jalan-jalan kemana akhir pekan ini, waktunya liburan pasti libur sekolah ya. Udah pasti anaknya ngajak liburan ini, nggak mungkin kalau diem di rumah terus. Kalau dulu liburan kemana kah, favorit kah?
1: Kemana ya dulu itu ya? Kok ini ya, saya kok lupa ya. Kalau dulu liburan ya, kalau kita ya masih terbatas sekali ke
0: rumah
1: Batu
0: nenek.
1: gitu ya, ke rumah nenek.
0: Mana neneknya?
1: Ini beda kecamatan. Beda kecamatan ya. Jadi ya, tapi nginap Alfa.
0: Oh, menginap di sana.
1: Beda kecamatan tapi ya jaraknya lumayan lah ya, hampir 20 kiloan ya. Jadi lumayan, enggak yang tetangga desa yeah. gitu ya. Kan kalau Alvan tetangga desa ya.
0: Jadi ya enggak ke rumah nenek. Tiap hari enggak nunggu liburan kalau ke sana.
1: Nah, itu. Jadi agak bingung juga ya kadang ya. Agak bingung juga ketika disuruh cerita liburan ke rumah nenek gitu ya. Jadi agak susah juga dulu ngarangnya gimana
0: ya. Karena
1: gitu.
0: Masih satu kampung.
1: Kemudian ini tadi disampaikan oleh Pak Chandra Budi ya. Di Dirman atau Braga. Banyak moge yang ngumpul di sana gitu ya. Banyak moge yang ngumpul di sana, dekat lokasinya dekat gudang kertas dan ATK, alat fotokopi yang ada di sana. Dekat Telkom juga ada hotel banyak moge gitu loh, banyak hotel, kemudian banyak komunitas di sana gitu
0: buat
1: ya.
0: Buat kumpul-kumpul gitu ya.
1: Buat kumpul-kumpul seperti itu ya. Di Braga kalau malam Minggu semua klub motor gaek itu apa ya?
0: Gaek itu apa? Kumpul kak, touring ya? Gitu loh kak.
1: Oh, touring. Motor klasik pun juga banyak menumpuk di sana. Yang nongkrong juga ganteng-ganteng, gelis-gelis gitu ya.
0: Gelis-gelis, cantik-cantik.
1: Cantik-cantik, sudah dandan, rapi semuanya gitu ya.
0: Kota Kembang kak?
1: Kota Kembang. Pak Chandra sepertinya dulu juga sering kali ikut nongkrong
0: gitu,
1: di sana.
0: Anak motor Pak Chandra.
1: Anak motor banget. Wah, moge. Pak Chandra itu anak moge banget.
0: Sudah pensiun
1: gitu.
0: Tapi sekarang
1: sudah pensiun. Jadi menikmati slow living dengan
0: gitu.
1: Keliling-keliling kota ya Alvan, dengan suasananya yang nyaman gitu ya, tidak terburu-buru ya kan. Kan santai kalau katanya
0: santui
1: Pak
0: di sini.
1: Pak siapa? Oh, Kang Zen katanya. Kang
0: Zen.
1: Slow living di Nganjuk. Tidak terburu-buru, apa yang diburu-buru juga kalau di Nganjuk ya. Terima kasih Pak Chandra Budi informasinya ya. Kemudian ini tadi Pak Riono info Pujon Malang. Ini tadi 16 derajat Celcius, lumayan ya. Kayak AC kita 16 derajat. Dingin sekali pasti. Selamat aktivitas Pak Riono yang ada di Pujon Malang, terima kasih informasinya Alvan.
0: Oke, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, bergabung ada Mas Kopeng. Selamat pagi Mas Kopeng.
4: Selamat pagi yang cerah ini Mas.
0: Wah, pagi sekali, mana kemana ini?
4: Ini tujuan Surabaya Mas.
0: Tujuan Surabaya hari Sabtu. Kok pagi sekali Mas berangkatnya?
4: Pagi sekali. Iya. Ntar begini itu Mas, padat Surabaya Sabtu itu Mas.
0: Oh, jadi menghindari kepadatan tadi.
4: Iya.
0: Berangkat jam berapa tadi Mas?
4: Jam 5 pagi.
0: Sudah sampai berarti sekarang?
4: Ini nyampe sepanjang Mas. Panjang.
0: Oh, sudah sampai sepanjang. Bentar lagi itu.
4: Ya, jalan tol, naik jalan tol ntar liwat.
0: Nanti tujuan akhir Surabaya mana?
4: Tanjung Perak.
0: Oh, Tanjung Perak.
4: Ya, sama Mas Agri di belakang nih.
0: Oh, rombongan dua.
4: Rombongan dua.
0: Nah itu, Kakang Azril.
4: Apa?
0: Kang Azril kemana?
4: Sama.
0: Oh, Rokel, sama.
4: Ya, dua tempat sama.
0: Oh. Ya, gimana Mas, panjang jalur pagi ini masih aman ya?
4: dominan roda dua tadi mas, banyak yang aktivitas kerja lah ya.
0: Oke, belum pada arah ke barat ini, biasanya pada pulang kalau hari Sabtu.
4: Ya, belum roda dua dominan.
0: Oke, akhir, mas. Gak ada hambatan mas ya sepanjang jalan tadi?
4: Kalau lancar, untuk cuaca parah sekali ini.
0: Lancar, baik, siap. Ada tambahan mas Kopeng, silakan mas.
4: Ampun, sudah itu aja mas, ntar tak ada lagi infonya.
0: Oke, baik, matur nuwun mas Kopeng, hati-hati di jalan.
4: Oke mas, nuwun mas, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kopeng tadi Jombang ke arah Tanjung Perak Surabaya. Sampai sepanjang masih lancar ya pagi ini, ramai berangkat kerja mas Ian, meskipun hari Sabtu tetap hati-hati yang arah ke Surabaya dan sekitarnya.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, menjelang jam 7 pagi Sedru Cakra yang masih di jalan tetap hati-hati. Hari Sabtu yang mau liburan ini kami tunggu untuk update informasinya, tempat destinasi wisatanya ataupun juga untuk sepanjang jalur ya. Yang mau OTW-nya besok ini siapkan dulu kendaraan, pastikan dalam kondisi yang baik. Kaki-kaki, pengereman sampai kelistrikan dicek dahulu sebelum melakukan perjalanan kalau jarak jauh juga utamanya. Masih bersama saya Alvan, gatekeeper ada Erika Dwi dan juga Muhammad Erga 0852 9001061.